0: Kota Bandung mengalami kerusakan. Di beberapa lokasi, kerusakan terjadi akibat vandalisme maupun bangunan yang kurang terawat.
1: Sejumlah kerusakan terlihat di beberapa taman maupun ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Di Taman Sister City yang berada di kawasan Citarum misalnya, kerusakan terlihat pada bangunan jembatan yang biasanya menjadi lokasi favorit warga untuk berjalan-jalan dan berswafoto. Lantai jembatan yang terbuat dari wood plastik komposit atau WPC tampak rapuh dan berlubang, sehingga perlu kewaspadaan ketika melewatinya. Di Taman Sister City ini sejumlah fasilitasnya mengalami kerusakan, terutama di area tempat saya berada saat ini, yakni di area jembatan. Bisa dilihat di beberapa titik, terlihat terutama di area lantai jembatan banyak mengalami kerusakan, bahkan ada yang bolong-bolong, sehingga kondisi ini berpotensi membahayakan pengunjung yang datang. Sementara di Taman Film yang berada di kawasan Taman Sari, kerusakan terlihat dari fasilitas karpet sintetis yang mengelupas, hingga bangunan dan fasilitas seperti videotron yang terbengkalai. Tak hanya itu, area dinding taman juga dipenuhi vandalisme berupa coretan-coretan yang mengganggu keindahan. Kondisi sejumlah taman yang rusak ini dikeluhkan warga. Mereka berharap pemerintah bisa turun tangan, sehingga taman-taman di Kota Bandung bisa kembali nyaman untuk dikunjungi layaknya fasilitas publik.
2: Ya disayangkan aja ya, soalnya kan sebenarnya tempat kalau nyaman gitu kan bikin betah buat anak-anak gitu. Sedangkan sekarang memang udah kayak gini, banyak coret-coret gini, terus fasilitas juga kan banyak yang rusak.
3: Ya kalau bisa diperbaiki lagi, terus kalau bisa apa namanya ada batasnya gitu deh. Ada batas buat masuknya, terus mana aja yang harus dirawat, yang dijaga kalau bisa sih ada petugasnya gitu
4: iya,
3: di sini.
4: Ada penjaganya,
3: gitu, ada penjaganya di sini gitulah buat ngejaga misalkan dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kita juga kan di sini kalau ada petugasnya mah kan suka segan ya buat kayak gitu.
5: Harusnya terus itu ada. Buat fasilitas toilet umumnya kalau bisa mah gitu.
6: Gimana Bu Polisi?
5: Kalau jadi jarang ada taman yang sama fasilitas umum kayak WC, toilet, musola gitu. Kalaupun ada, kadang-kadang ya itu
3: kotor. Kurang terawat gitu.
1: Pemerintah Kota Bandung mengakui ada sejumlah tantangan dalam merawat taman dan fasilitas publik. Keterbatasan anggaran membuat Pemkot Bandung belum maksimal menempatkan petugas pengamanan serta melakukan pemeliharaan di berbagai titik. Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat juga menjadi kendala, karena seringkali fasilitas yang sudah diperbaiki kembali rusak dalam hitungan hari.
7: Kalau sekiranya kita bisa lakukan perbaikan, kita langsung perbaikan. Tapi ada manakala pada ini harus ada perbaikannya dalam bentuk tidak bisa parsial, harus holistik, itu harus kita anggarkan menurut seperti itu. Taman Film, ya. Saya mencatat Taman Film. Wah, udah. Semua tidak seperti batik lah ya si dindingnya. Kita langsung melakukan pemeliharaan, pengecatan, clear semua dan taman semuanya udah kembali menjadi indah. Tapi apakah itu bertahan lama? Dua hari kemudian kembali lagi. Nah ini yang harus kita hadapi bersama. Yang keamanan taman-taman tersebut ya harus ada kesadaran lah nih, seperti itu.
1: Langkah lain seperti monitoring dan pemeliharaan rutin juga selalu dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan warga saat beraktivitas di ruang publik. Selain itu, edukasi masyarakat turut digencarkan melalui kewilayahan sehingga diharapkan masyarakat bisa ikut bekerja sama dalam menjaga taman dan fasilitas umum yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Ke informasi berikutnya, harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan. Harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
8: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000.
1: Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.

0: aja mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih.
1: 40-an lebih.
0: Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
1: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
0: Rata-rata 5.
1: 5 kintal?
0: Ya.
2: Pedagang berharap harga segera kembali normal seiring menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga cabai rawit merah di pasar Kebon Agung Kota Pasuruan Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan putih Rp35.000 per kilogram.
3: Yang super itu, yang super 75 itu.
4: Oh, yang super 75. Ya. Harga cabai yang hijau?
2: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Antusiasme tinggi mewarnai ajang lari di Boyolali, Jawa Tengah. Para peserta tampil unik mengenakan pakaian adat hingga membawa bendera merah putih raksasa. Kami akan kembali dengan informasi selanjutnya.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, mulai 4 September 2026, 18 klub sepak bola terbaik Indonesia akan saling bersaing dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air, Super League. Selama 34 pekan kompetisi, total akan ada 306 pertandingan yang akan digelar di 18 stadion di seluruh Indonesia.
1: Tirai kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air Super League akan segera dibuka pada 4 September 2026. Hari pertama Super League musim kompetisi 2026-2027 akan mempertandingkan dua laga pembuka. Pertandingan Arema FC versus Isen Mulang Kalteng FC yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan menjadi pertandingan pertama musim ini. Sementara pada malam harinya, Bali United akan menjamu klub promosi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
2: Kita mau ada pemerataan klub, makin banyak klub yang sehat, liganya makin kompetitif, ya, dan penontonnya makin banyak.
1: Dua rival abadi Persija Jakarta dan Persib Bandung akan bertemu dalam duel serat gengsi di pekan kedua kompetisi. Berstatus sebagai juara bertahan, Persib Bandung akan bertandang ke markas Persija Jakarta.
3: We are not preparing for Persija yet. We are preparing for the next game and always for the next game because football is like this. You live week by week. Try to prepare the best as you can and then you hope for the best. So we will collect data and prepare for Persija after we play Makassar.
4: 우리가 대통령 컵이란 것을 직접 경험해보고 했는데 많이 수준이 한 단계 또 리그 자체도 올라갔다고 그런 느낌을 많이 받았습니다. 그래서 저 또한 대표팀 감독 할 때만큼 또 더 집중해서 리그에도 더 열심히 잘해야 우리 리그도 더 발전하고 좋은 결과를 가져올 수 있다고 저는 생각하고 있습니다.
1: Selama 34 pekan kompetisi Super League 2026-2027, total akan ada 306 pertandingan yang akan digelar di 18 stadion di seluruh Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Antusiasme tinggi mewarnai ajang lari Bang Jateng Friendship Run di Boyolali, Jawa Tengah pada minggu pagi. Tidak hanya menyusuri rute sepanjang 5 km, kemeriahan juga tercipta dari penampilan unik para peserta yang mengenakan pakaian adat hingga berlari sambil membawa bendera merah putih raksasa.
5: Bermula dari kantor Bupati Boyolali, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno melepas 1.000 peserta Bang Jateng Friendship Run. Mengusung tema Decade of Legacy, ajang fun run sejauh 5 km ini tak hanya menjadi ruang olahraga, namun juga mempererat kebersamaan antara komunitas lari dan masyarakat. Rute perkotaan yang sejuk dan asri, ditambah sambutan tarian tradisional di sepanjang jalan, membuat para peserta semakin bersemangat. Selain memeriahkan HUT ke-81 Provinsi Jawa Tengah, kegiatan ini sekaligus menjadi kampanye pentingnya olahraga sebagai gaya hidup sehat.
6: Dan tentu saja olahraga ini adalah salah satu bagian kita untuk bagaimana mengajak masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. Jadi kalau saya berpesan kepada masyarakat Jawa Tengah, punya kartu BPJS, tolong nggak usah dipakai. Ya. Jadi kalau pakai itu untuk cek kesehatan saja, bukan untuk pengobatan. Supaya nggak pakai, tentu saja kita harus bisa menjaga kesehatan kita adalah dengan pola hidup sehat. Salah satunya adalah olahraga. Olahraga ini sangat aktivitas yang positif. Mungkin kalau teman-teman yang biasa olahraga, orang olahraga nggak ada yang sedih. Energinya positif.
5: Suasana lari semakin meriah dan berwarna lantaran sejumlah peserta tampil all out menggunakan kostum unik. Ada yang mengenakan pakaian adat Papua, busana tradisional Jawa Tengah, hingga peserta yang nekat berlari sambil membawa bendera merah putih raksasa.
7: Kalau di Boyolali ini rutenya pertama pasti ada tanjakan, tapi seru banget, terus turunan. Jadi kalau misalkan buat yang mau latihan race, di Boyolali seru. Ini aku pakai adat Papua, karena kostumnya menarik. Menarik bukan?
8: Rutenya enak sih ya, tanjakannya nggak banyak ya, jadi aman sih. Buat saya yang bawa banyak gini, aman.
9: Ini outfitnya apa ini?
8: Outfitnya budaya daerah ya, jadi kita mengusung kebudayaan daerah Jawa Tengah.
5: Kemeriahan Friendship Run di Boyolali ini menjadi bagian dari rangkaian menuju satu dekade perhelatan Bang Jateng Borobudur Marathon mendatang. Taufik Irfani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Kita informasi lainnya, kuliner burger di kota Bandung terus berinovasi dengan konsep yang menarik. Salah satunya ada burger dengan bun berbentuk aneka karakter. Seperti halnya panda, beruang, dan juga kapibara yang lucu-lucu.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen. Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter capybara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
1: Ini tinggal dibuat bulat aja mas ya? Nah ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini mas?
2: Totoro sama capybara.
1: Totoro dan capybara tinggal dipasang ini kupingnya nih, kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
3: Testimoninya rasanya enak, terus beefnya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
4: Tebal juga beefnya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget ya, sih.
3: Kayak ada wangi wijennya gitu, yeah. Jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
5: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini, dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya, dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh, lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang tewas dan belasan lainnya hilang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang tewas dan 15 orang masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter.
1: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin.
0: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
2: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuwa. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuwa tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri.
3: Sob gare gare, tol sama gare, jenu pani dihe chan chan chan chan त्यो सबै त्यहाँसम्म बस्ती हो दोहोरो डबल घर थियो सारे घर
2: Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
4: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing. We are managing it.
2: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
0: Warga di pegunungan Andes, Peru kini terancam oleh gletser yang mencair. Para ahli mengidentifikasi 528 danau gletser di pegunungan Andes, Peru berisiko meluap. 58 di antaranya bahkan masuk kategori berisiko sangat tinggi. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
5: Aliran air dari gletser yang mencair terus mengalir menuruni pegunungan Andes di Peru. Air membentuk sungai dan mengisi danau-danau gletser di kawasan pegunungan. Namun di balik keindahannya, danau-danau ini menyimpan ancaman besar bagi warga yang tinggal di bawahnya. Longsoran batu, es atau avalanche yang jatuh ke danau dapat mendorong air meluap. Gelombang banjir dan material lumpur kemudian dapat meluncur ke permukiman di lembah.
6: Sí, hemos realizado una evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde. En esta evaluación identificamos a nivel nacional un total de 528 lagunas con riesgo de desborde en el Perú. De ellas, 58 son lagunas con muy alto riesgo de desborde. Esto es considerando las condiciones físicas del entorno en el que se emplazan, así como también la proximidad de las poblaciones al cauce por el cual podría transcurrir.
5: Ancaman itu bukan sekedar perkiraan. Pada April 2025, longsoran batu memicu luapan danau gletser di kawasan Falunaraju. Banjir dan lumpur menerjang pinggiran kota Waras, menghancurkan puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa. Salah satu lokasi paling rawan adalah Danau Palkakoca yang berada di atas kota Waras. Hasil pemodelan menunjukkan sekitar 27.407 orang dapat terdampak jika avalanche memicu luapan danau. Sejumlah daerah rawan kini meningkatkan kesiapsiagaan. Para siswa dilatih berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi ketika sirene peringatan avalanche berbunyi.
7: Bueno, lo que se teme aquí es que haya un alud, ¿no? Que se pueda desbordar la laguna 513. Entonces, el peligro que está la institución educativa igual que la comunidad de Pariacaca.
5: Latihan evakuasi, pemantauan gletser, dan pengurangan volume air danau dinilai penting untuk mencegah bencana serupa kembali menelan korban.

0: Selasa pagi, ratusan penumpang KRL yang biasa turun di stasiun Karet Jakarta Pusat kini terpaksa beralih ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Kebijakan baru ini dikeluhkan sejumlah penumpang, terutama para wanita. Mereka harus mengeluarkan tenaga lebih lantaran harus berjalan lebih jauh dan waktu tempuh yang lebih lama untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Selain itu, fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel. Meski protes dengan jauhnya jarak stasiun menuju tempat menunggu transportasi lainnya, para penumpang KRL ini hanya bisa pasrah.
1: 500 meter loh ini.
2: Oh, iya, gimana Mbak? Bisa ini?
1: Kalau bisa mah, lebih dekat. Kalau bisa tuh dibikin tuh.
2: Oh, di jembatan sana gitu ya.
1: Mbak, biar lebih gampang ke situ.
2: Ya. Kerja di mana? Sehari-hari naik ini?
1: Iya, turun di Karet.
3: Jauh nggak sih Mbak jalannya dari sana?
1: Kalau menurut saya sih lumayan jauh ya, sampai keringetan, capek.
4: Untuk concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang apa ya, difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum.
0: Penutupan operasional stasiun Karet dimulai 1 September 2026 hingga 31 Desember 2026, bertujuan untuk proyek integrasi stasiun Karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun BNI City. Integrasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan komuter lain Jabodetabek melalui penataan alur penumpang, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di kawasan sekitar stasiun.
5: Area stasiun Karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjaga.
0: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun Karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Pihak KAI Komuter akan terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan mereka selama proyek integrasi berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
7: Pagi ini kami kembali bersama Lianita Ruhyat dan saya Bidin Dermawan menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang baru, penting dan tentunya menarik. Dan kita akan mulai dengan Good Morning hari ini.

0: Kesal tidak dapat mengamen dalam bus, dua pemuda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengintimidasi awak bus dengan obeng dan juga gunting. Keduanya viral pasca video mengejar bus hingga ke lampu merah diunggah di media sosial.
1: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat juga jadi viral di media sosial karena disebut berada di area kuburan. Sementara pemerintah desa setempat membantah dan menyebut koperasi berada di daerah yang strategis.
2: Video dua pemuda pengamen jalanan mengintimidasi kernet dan sopir bus ALS dengan obeng dan gunting viral di media sosial. Pasca viral, pemuda berinisial R dan EL langsung diamankan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku kesal lantaran tidak diizinkan mengamen di dalam bus yang sedang mengisi BBM.
3: Gak habis pikir ya, rumah ini. Ini di desa apa sih?
2: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial karena disebut berada di area kuburan. Dalam video, bangunan hanya bisa ditempuh melalui jalan sempit di dalam kuburan. Pasca viral, pemerintah desa Cigobang membantah narasi yang ada. Versi pemerintah desa, bangunan koperasi berada di jalur area kuburan. Selain jalan sempit melalui kuburan, ada jalan lain di luar kuburan untuk menuju bangunan koperasi.
4: Jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang itu lewat pemakaman itu sangat besar dan lokasinya pun tidak di dalam area pemakaman. Itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah.
2: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cigobang sudah 95% dan dilengkapi satu unit truk untuk operasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Dalam rilisnya, data identitas 8 WNI juga ditampilkan.
0: Ya, dan Wakil Ketua DPR RI menyatakan jika WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia karena adanya iming-iming menggiurkan.
5: Indonesia tanah air.
6: Warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran Rusia menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya pada 27 Agustus lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU merilis daftar nama 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Dalam rilisnya itu, data identitas 8 WNI ini juga ditampilkan oleh intelijen Ukraina. FISU menyebut perekrutan ke-8 WNI diketahui usai pihaknya memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai pemrosesan visa untuk WNI. FISU menyatakan ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, pemberian kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial menarik lainnya. Menurut FISU, orang-orang yang direkrut kebanyakan tak tahu akan dikirim kemana. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa siang menyatakan jika WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia terjadi karena adanya iming-iming menggiurkan.
7: Mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar.
6: Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mouengkang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com menekaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat.
1: Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas membusuk di dalam gardu PLN Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Diduga pria ini tewas saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi di dalam gardu.
0: Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga menemukan jasad seorang wanita yang terbungkus kardus di tepi jalan. Salah seorang warga mengaku sempat melihat seorang pria meletakkan kardus tersebut.
6: Warga di sekitar stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan Selasa malam digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto. Penemuan jasad pria tanpa identitas ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau menyengat yang muncul di sekitar lokasi. Menurut salah seorang warga, bau menyengat baru tercium pada petang hari.
8: Ada apa katanya?
9: Nyium bau ini loh.
8: Bau apa?
9: Bau bangkai apa?
8: Oh. Udah berapa hari tuh nyium bau itu kan?
9: Ya, tercium dari siang tadi. Baru? Saya kan dengannya siang.
8: Oh, kemarin belum bau.
6: Diduga pria itu tersengat listrik saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi.
10: Korban masuk dari bawah dengan membawa kalung plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai 2 di gardu tersebut, diduga ke setrum listrik tegangan tinggi.
6: Proses evakuasi jasad dilakukan dengan bantuan petugas Damkar Jakarta Selatan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Warga yang melintas di ruas jalan Terusan Suryani di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang dikemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan terbungkus kardus. Salah seorang warga mengaku melihat pria yang diduga pelaku meletakkan kardus tersebut di tepi jalan.
11: Tiba-tiba itu aja lagi ngelindingin itu Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
12: Orang yang ngelindingin?
11: Wah, tapi orang yang satu lagi kurang itu yang suka di sini.
6: Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad korban. Diduga jasad berusia 30 tahun itu merupakan korban pembunuhan.
13: Ya, hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada

0: Upaya hasil dari pembunuhan, namun demikian kita masih melakukan penyelidikan dari titik awal TKP.
1: Jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan proses autopsi. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan resah akibat kemunculan kawanan monyet di permukiman. Tidak hanya mencuri hasil kebun, kawanan monyet ini juga merusak pipa air.
3: Sementara kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang berdampak pada satwa. Selain menemukan satwa mati, petugas TNBTS juga menemukan jejak macan tutul serta sejumlah satwa yang bermigrasi.
4: Guys, ini guys, saya maling pisang guys.
1: Video amatir yang diabadikan seorang bocah di Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan merekam saat kawanan monyet mencuri buah pisang di bagian belakang rumahnya. Kawanan monyet ini dengan santai menikmati buah pisang yang diambil dari pohon tak mengindahkan teriakan bocah yang merekamnya. Warga menyebut kawanan monyet liar turun ke perkampungan pada pagi dan sore hari. Diduga monyet-monyet ini kelaparan dan kehausan. Pasalnya tidak hanya tanaman buah yang menjadi sasaran, pipa penampungan air milik warga juga kerap dirusak.
5: Mungkin sekitar satu bulan lah.
6: Satu bulan?
5: Ya.
6: Itu biasanya muncul kapan?
5: Pagi hari sama sore hari.
6: Sore hari. Kemunculan kawanan monyet ini merasakan nggak?
5: Lumayan meresahkan karena mereka ambil buah mangga, buah pisang, sama merusak pipa tandon di belakang.
1: Warga berharap pihak terkait segera memberikan solusi untuk menangani kawanan monyet liar ini agar tidak mengancam dan mengganggu aktivitas warga.
7: Ya, woi, lari!
1: Viral di media sosial, seorang pria yang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar gajah liar pada Minggu. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut, di lokasi itu terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya, sehingga panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
8: Angin terlalu kenceng, angin ini kenceng.
1: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar pada Selasa pagi. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar.
9: Ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain.
1: Kebakaran berada di 4 titik yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membubung tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih terus naik. Selain harga daging ayam, harga cabai juga mengalami kenaikan dan tembus Rp75.000 per kilogram.
2: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
1: Kembali di Good Morning, harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok.
7: Kondisi serupa terjadi di Pasuruan di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
8: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
9: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih.
10: 40-an lebih.
9: Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
10: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
9: Rata-rata 5.
10: 5 kintal?
8: Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogramnya. Begitupun komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan bawang putih Rp35.000.

0: per kilogram.
1: Berapa, Bu?
2: Yang super itu, yang super 75 itu.
1: Oh, yang super 75. Ya. Harga cabe yang hijau.
0: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak awal pekan, harga cabai berada di kisaran Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini pun dikeluhkan pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani berkurang imbas kemarau, sementara pembeli yang biasanya membeli dalam jumlah banyak, kini terpaksa membeli seperlunya.
3: Kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
4: Biasa satu liter.
3: Satu liter. Sekarang?
4: Ya, seperempat.
3: Seperempat aja ya, karena mahal.
0: Baik penjual dan pembeli pun, mereka berharap harga kebutuhan pangan bisa kembali normal sehingga tidak membebani pengeluaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kenaikan tarif bus Transbandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 ini menuai berbagai tanggapan dari warga.
6: Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan penambahan fasilitas? Nah, berikut liputannya.
7: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
0: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Transbandara per 1 September. Layanan Transbandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Transbandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
8: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sebentar sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
9: Sudah beberapa kali, Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya, Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
0: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Transbandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Transbandara.
10: Kemarin pas. Ya, banyak banget.
0: Bagi pengguna Transbandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Transbandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
6: Kekeringan melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah bahkan menetapkan status siaga darurat kekeringan lantaran banyaknya wilayah sulit yang mendapatkan air bersih.
5: Di Kabupaten Boyolali, warga terpaksa menggali lubang di sungai yang mengering demi bisa mendapatkan air. Air yang didapatkan pun dalam kondisi kurang layak lantaran keruh dan memiliki bau yang tidak sedap.
11: Setiap kali truk tangki air bersih datang, warga desa Sambung, Kecamatan Gajah langsung mengantri demi mendapatkan air bersih. Karena hanya dengan cara inilah warga bisa mendapatkan air. Tak hanya desa Sambung, ada 20 desa lainnya di Kabupaten Demak yang mengalami kondisi serupa. pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Meranggen menjadi daerah yang mengalami kekeringan terparah. Menurut BPBD Demak, surutnya sumber air alami dan sungai menjadi penyebab terjadinya krisis air bersih di Kabupaten Demak.
12: 8 kecamatan, 21 desa. Ini yang sudah terdampak sampai dengan saat ini. Dan kemudian nanti ke depan juga akan lebih banyak lagi karena di Pamsimas di wilayah Kabupaten Demak itu kebanyakan juga dari bahan bakunya dari sungai. Tapi nanti kalau sungainya mengalami kering berarti masyarakat pun juga akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
11: Di lokasi berbeda, sudah sejak 3 bulan terakhir warga di Desa Bojong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah harus menggali lubang di antara bebatuan dan tanah pada sungai yang mengering dengan harapan adanya air yang tersisa. Di kedalaman sekitar 1 meter, warga pun harus menunggu lama agar lubang yang digali perlahan terisi air. Air yang didapat pun jauh dari kata layak, keruh, kotor, serta berbau kurang sedap. Namun keterbatasan sumber air membuat warga tak punya banyak pilihan.
13: Karena di sumur di rumah itu udah habis, udah nggak ada airnya, makanya cari airnya di sungai. Soalnya udah kering banget.
11: Warga berharap adanya bantuan air bersih agar mereka tak lagi harus menggali dasar sungai hanya untuk mendapatkan air. Bencana kekeringan juga melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sungai Cipalebuh di Kecamatan Pamengpek sudah 4 bulan mengering. Bahkan menurut warga, debit air sungai hanya tersisa 1% saja. Akibatnya puluhan hektar lahan sawah di Desa Paas dan Desa Pamengpek mengalami kekeringan, dan petani tidak bisa menanam padi maupun palawija. Meski sungai mengering, sebagian warga terutama yang tinggal di Desa Pamengpek mengaku masih bisa mengandalkan air sumur yang masih tersedia untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk wisata kuliner legendaris di Kota Bogor. Mulai dari mencicipi gurihnya toge goreng sampai segarnya es koteng.
6: Jadi pagi-pagi lapar gitu ya, Ben ya. Tetap di Good Morning, kami akan kembali dengan informasinya.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
9: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
7: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal sebagai salah satu surga kuliner. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota ini membuat Kota Bogor jadi tujuan wisata untuk kuliner.
11: Dan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, dan juga fotojurnalis Iman Firmansyah kali ini akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kota Bogor sekaligus icip-icip makanan yang legend-legend di Kota Hujan. Ini dia liputannya.

0: Berburu kuliner di luar Jakarta tidak ada salahnya bergeser ke Bogor. Dengan menempuh perjalanan sekitar hampir 1 jam, sampailah kita di salah satu spot kuliner legendaris di kota hujan ini.
1: Yeay, kita sudah sampai di Bogor, dan kalau ke Bogor rasanya tidak lengkap kalau tidak mencicipi salah satu kuliner legend yang di kota Bogor. Tempatnya di dekat pertigaan Sojajar. Apa itu? Toge Goreng. Kita kesana yuk.
0: Warung Toge Goreng yang saya kunjungi kali ini sudah berdiri sejak tahun 1970. Di warung sederhana ini, pengunjung seolah tak henti-hentinya datang. Salah satunya adalah Indika, pembeli asal Depok yang baru pertama mencoba toge goreng di kota Bogor.
2: Pertama kali aku kira togenya kan digoreng, ternyata tuh enggak. Dia tuh ada kasih mie sama toge, terus sama bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya tuh dia melimpah, medok, terus juga enak lah pokoknya, pas di lidah, cocok di lidah. Porsinya juga cukup sih banyak, enggak begitu banyak juga, jadi enggak bikin kenyang banget gitu, pas lah pokoknya.
0: Meski namanya toge goreng, ternyata tidak ada unsur goreng-menggorengnya sama sekali. Toge yang direbus dilengkapi dengan mie kuning, tahu putih, dan ketupat, lalu diguyur saus tauco yang gurih. Cocok banget untuk sarapan. Menurut Haji Oma, generasi kedua pemilik warung makanan khas Bogor ini tidak ada bumbu rahasia sama sekali. Namun dia bersyukur karena toge goreng kini kian populer di kalangan anak muda.
3: Sebenarnya enggak ada rahasia ya, umum. Rasanya bumbunya umum seperti yang lain. Cuman tauco aja. Tauco, cabai merah, daun bakung, udah begitu. Dan yang sekarang bikin senangnya anak muda yang banyak yang suka. Dulu kan benar-benar makanan orang tua, toge goreng tuh. Tapi sekarang ini makanan anak muda.
0: Tidak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan saya datang juga. Seporsi toge goreng seharga Rp25.000 ditambah dengan kerupuk mie yang harganya cuma Rp12.000 saja. Temannya segelas es pala yang dibanderol Rp20.000. Nyam nyam nyam. Selamat makan.
1: Tidak heran ini legend sejak tahun 1970 karena rasanya dari rasa tauconya itu membuat semua rasanya tuh bercampur aduk di mulut. Ada toge, kemudian tahu dan ketupat dan juga mie. Dilengkapi dengan kerupuk mie ini dan juga es pala yang menyegarkan. Enak banget.
0: Mumpung masih berada di Bogor, tidak jauh dari lokasi toge goreng, ada warung siomay dan es sekoteng. Pas banget nih, masih ada ruang kosong di perut untuk dua menu itu. Harga masing-masing menu siomay dan es sekoteng adalah Rp25.000. Setiap hari bisa habis sekitar 200 porsi untuk siomay dan es sekoteng. Wow, apa sih rahasia dari siomay dan es ini?
4: Rahasianya nggak ada rahasia apa-apa. Cuman rasanya aja yang ini. Yang bikin spesial nggak ada sih, sama aja. Ya, cuman itu mah rasanya aja yang ini.
0: Memang ya, rasa yang enak dan harga yang cukup sepadan dengan porsi besar siomay membuat para pembeli selalu datang ke warung ini.
5: Sebenarnya bukan saya yang milih, istri. Kebetulan begitu turun dari kereta tadi, katanya kita makan siomay dulu yuk di daerah Bogor. Oh ya udah. Kebetulan kita memang pergi cuma hanya berdua. Nah itu es kotengnya cukup lumayan enak. Ada manisnya ya cukup pas lah buat saya ya. Dan kelapa mudanya juga enak, nggak keras atau gimana. Pokoknya enak lah untuk es sekutengnya.
0: Nikmat banget makan seporsi siomay yang lengkap dengan bumbu kacang yang gurih dan manis, plus semangkuk es sekoteng, bisa jadi opsi nih untuk makan bersama teman atau keluarga, apalagi diiringi musik dari pengamen yang suaranya oke juga.
1: Bogor walaupun dikenal sebagai kota hujan, ternyata panas juga hari ini. Jadi saya memesan es koteng yang seger banget dan juga siomay yang ternyata porsinya besar. Jadi sudah cukup mengenyangkan ya untuk di Bogor kali ini. Irina Wardani, Iman Firmansyah, Bogor, Jawa Barat.

0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai mencoba membobol sebuah rumah kosong.
1: Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan

0: Pasuruan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.

0: Resah maraknya peredaran narkoba di lingkungan desanya, seorang mak-mak di Mandailing Natal, Sumatera Utara curhat di media sosial dan nekat mendatangi lapak narkoba. Aksinya pun viral dan mendapat respon pihak kepolisian yang langsung menggerebek lokasi tersebut.
1: Sementara di Medan, Sumatera Utara, penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku.
2: Barang buktinya Pak ini ha. Ini tempatnya ini Pak ha. Tolonglah Pak berantas Pak.
3: Inilah aksi nekat seorang mama yang mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil memvideokan aksinya, sang emak-emak menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba yang di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral di media sosial. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Linggabayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu.

0: dari Polsek Linggabayu, Polsek Manggatau, langsung melakukan cek TKP dan pembersihan di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan pembersihan, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
1: Sementara itu, mama yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
2: Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya.
1: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapores Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
3: Kita mengamankan barang bukti 0,80 gram sabu dan uang sebanyak 50 ribu dari hasil penjualan. Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
1: Saat ini polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai mencoba membobol sebuah rumah kosong.
5: Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai mencuri di sebuah rumah hingga videonya viral di media sosial.

0: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pick-up dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, 4 tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta-Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hujan deras memicu longsor batu dan tanah lumpur tumpah ke jalan di jalur pendakian Taman Nasional Zion di Utah.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya

0: radiasi, gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Hujan deras memicu batu dan lumpur longsor ke jalan hingga membuat jalur pendakian di Taman Nasional Zion di Utah, Amerika Serikat ditutup.
3: Sementara di Chitwar, Nepal, warga tetap datang ke pemakaman massal korban banjir bandang meski di tengah guyuran hujan. Selain berdoa, warga juga membawa lilin dan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan.
4: It's gone over the road now. This is really scary, actually.
5: Kamera amatir pengguna jalan sempat mengabadikan saat kondisi hujan deras mengguyur jalur pendakian di Taman Nasional Zion di negara bagian Utah pada Senin. Hujan membuat arus air mengalir deras menuruni lereng tebing serta tumpah ke jalan hingga menyebabkan longsor batu dan tanah lumpur. Akibatnya, kawasan Parole Trail atau jalur hiking beraspal tersebut sulit untuk dilintasi kendaraan. Pihak Taman Nasional pun terpaksa menutup sementara pada Selasa waktu setempat. Kini pembersihan batu dan lumpur masih terus dilakukan petugas agar area tersebut kembali normal. Di tengah hujan lebat yang turun pada Selasa malam, ratusan warga Nepal tetap berdatangan dan memberikan penghormatan dan mengirimkan doa kepada korban banjir bandang. Dengan menyalakan lilin, menaruh karangan bunga dan lilin aroma, doa dengan khusyuk digelar di tugu peringatan darurat di lokasi pemakaman massal di tengah hutan. Di kawasan Newigat, distrik Chitwar, Nepal ini, ratusan jenazah yang ditemukan dari Sungai Nariani yang belum teridentifikasi dimakamkan secara massal. Meski pemakaman ini untuk korban yang tidak dikenal, warga rela menempuh beberapa kilometer jalan panjang dan berliku demi dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Hingga Selasa, korban tewas akibat bencana pada 26 Agustus lalu bertambah menjadi 1.050 orang dengan sekitar 4.000 orang masih hilang, termasuk 583 diantaranya adalah warga negara asing.
2: Tim penyelamat menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir di Nepal yang hingga saat ini masih hilang.
3: Dan hingga saat ini lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya masih belum ditemukan setelah banjir bandang menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
2: Informasi dari Nepal ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Vini Dermawan.
3: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
5: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuwa. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukiman. Desa-desa di Rasuwa tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri.
6: Sob kare garthe tala samma garthe jun pani dekhe chan changa chareko tyo sabai tya samma basti ho dor double garthe sare ghar bur.
5: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.

0: Tang.
1: Ya.
0: Pusing banget dah. Bensin naik. Kemarin akibat perang Timur Tengah, oli naik, spare part naik. Ada solusi nggak ya?
2: Pindah ke motor listrik.

0: aja. Tuh Finvest bagus tuh.
1: Emang lebih hemat?
0: Oh, jelas lebih hemat dong. Gak cuma hemat pengeluaran nih, Mas. Ganti oli, ganti mesin, servis rutin. Gak bakal ada kalau pakai motor listrik.
1: Emang sehemat itu ya? Penasaran.
2: Ini nih.
0: Mending kita cobain aja yuk.
1: Oke.
0: Perbincangan panas antara motor listrik dan motor bensin masih terus didiskusikan. Kira-kira mana yang lebih hemat dan lebih irit untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama
3: Ival.
0: Kita akan membandingkan langsung motor listrik versus motor bensin. Dan untuk motor listriknya, saya menggunakan VinFast Viper.
4: Selama ini, motor listrik selalu dikaitkan dengan keunggulan utamanya, yaitu efisiensi biaya. Padahal, tidak hanya itu. Sejumlah faktor penting seperti perawatan, jarak tempuh, serta ekosistem merek turut mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik. VinFast mencoba menjawab kebutuhan ini melalui VinFast Viper. E-motorcycle atau motor listrik ini membawa karakteristik sporty dalam format kompak, performa besar, dan dipadukan dengan pilihan baterai dan sistem pengisian fleksibel. Kita akan coba bandingkan kehematannya dengan motor konvensional berbahan bakar bensin.
0: Nah, sebelum kita adu irit dengan motor listrik, karena saya menggunakan motor konvensional, saya isi BBM dulu ya.

0: Mari kita bedah dari konsumsi bahan bakar dengan acuan harga aktual BBM di bulan Agustus 2026. Untuk motor matic bensin kelas 11 hingga 125 cc, rata-rata konsumsi di dalam kota adalah 50 hingga 60 km per liter.
1: Nah, saya sudah isi bensin, tadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantri di hari weekend ini. Nggak kebayang kalau weekday serame apa ya. Dan tadi saya ngisi dari 2 bar hingga full, itu menggunakan RON 92 menghabiskan 65.000.
0: Dengan BBM RON 92 yang dijual seharga Rp16.000 per liter, biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Dengan asumsi penggunaan 1.000 km per bulan, maka pengeluaran BBM akan berkisar Rp300.000. Belum lagi biaya oli serta servis rutin. Jika ditambahkan, bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pada motor listrik, VinFast Viper dengan varian 2 baterai 2x1,5 kWh mampu menempuh jarak yang sangat jauh hingga 145 km. Sementara versi 1 baterai memiliki jarak tempuh hingga 82 km. Dengan asumsi menggunakan tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 VA, yakni Rp1.444 per kWh, biaya mengisi daya hingga penuh hanya memakan biaya mulai dari Rp2.167 saja. Ini artinya biaya operasionalnya hanya sekitar Rp26 per kilometer. Untuk pemakaian 1.000 km per bulan, pengeluaran listrik hanya sekitar Rp26.000. Hal ini jauh lebih hemat berkali lipat jika dibandingkan motor konvensional. Selain itu, pada sisi perawatan, motor bensin konvensional harus rutin melakukan penggantian oli mesin, filter, busi, hingga perawatan CVT. Sebaliknya, biaya perawatan motor listrik relatif jauh lebih rendah karena komponen bergerak yang jauh lebih sedikit. Tidak ada proses pembakaran sehingga tidak perlu ganti oli. Perawatan rutin hanya sebatas pengecekan kampas rem dan kelistrikan. Dari sisi ekosistem, untuk mendukung transisi ini, VinFast hingga kini telah membangun ekosistem terintegrasi di Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Selain masifnya SPKLU roda 2 dan gerai swap baterai yang mudah, VinFast juga menyediakan skema sewa baterai atau baterai subscription. Dengan skema ini, risiko kerusakan ataupun penurunan kesehatan baterai di masa depan sepenuhnya diambil alih oleh pabrikan. Langkah ini juga diperkuat dengan ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual VinFast

0: Duh, gimana Tang? Jadi lebih efisien gak sih pakai motor listrik?
1: Loh, jelas dong. Kalau secara hitungan nih, buat pemakaian sehari-hari, jelas lebih hemat dan lebih irit motor listrik. Gimana? Udah minat buat pindah?
0: Bentuknya keren juga sih. Jadi minat pakai motor listrik.
1: Tuh, pemirsa. Ival aja minat pindah ke motor listrik. Kalau Anda, gimana? Minat juga gak? Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Video dua pemuda pengamen jalanan mengintimidasi kernet dan sopir bus ALS dengan obeng dan gunting viral di media sosial. Pasca viral, pemuda berinisial R dan EL langsung diamankan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku kesal lantaran tidak diizinkan mengamen di dalam bus yang sedang mengisi BBM.
1: Ya, dipikir aku main ini. Ini di desa apa sih?
0: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial karena disebut berada di area kuburan. Dalam video, bangunan hanya bisa ditempuh melalui jalan sempit di dalam kuburan. Pasca viral, pemerintah desa Cigobang membantah narasi yang ada. Versi pemerintah desa, bangunan koperasi berada di jalur area kuburan. Selain jalan sempit melalui kuburan, ada jalan lain di luar kuburan untuk menuju bangunan koperasi.
2: Jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang itu lewat pemakaman itu sangat besar dan lokasinya pun tidak di dalam area pemakaman. Itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah.
0: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Cigobang sudah 95% dan dilengkapi satu unit truk untuk operasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan redaksi pagi.
4: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
3: Dan saya Binin Turmawa, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
4: Kebakaran menghanguskan 23 petak rumah di asrama tentara Mato Anging, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Penyebab kebakaran diduga karena arus pendek usai pemadaman listrik.
3: Ya, sementara itu, si Jago Merah membakar 6 rumah kontrakan di kawasan Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar lantai 2 yang sedang ditinggal penghuninya.
5: Ini kebakaran sekarang ya? Kebakaran sekarang ya di asrama Mato Anging Cendrawasih.
6: Asrama tentara Mato Anging di Jalan Cendrawasih Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Selasa siang. Bangunan yang terbuat dari material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melahap 23 petak asrama di kawasan tersebut. Untuk menjinakkan api, 25 armada damkar Kota Makassar dikerahkan dibantu water cannon Brimob Polda Sulsel dan tangki air Kodam Hasanuddin. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 20 menit. Akibat musibah ini, 23 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Rekaman video amatir memperlihatkan kepanikan saat kobaran api dan asap pekat melalap bangunan kontrakan di Gang Tirta, Keranji, Bekasi Barat. Demi mencegah api merambat ke bangunan lain, warga sempat melakukan pemadaman dengan air seadanya. Menurut saksi mata, kobaran api berawal dari sebuah kontrakan kosong di lantai 2. Sebelum api membesar, warga sempat mendengar suara ledakan keras. Dengan cepat, api berambat hingga menghanguskan 6 dari total 9 kontrakan.
7: Bang, berarti kalau yang kebakar awalnya dari yang kosong tinggal itu ya?
8: Dari kosong tinggal itu, kayak ada koslet.
7: Koslet.
8: Kita kan safety ya, nggak tahu dalamnya ada apaan ya.
9: Ledakannya kencang?
8: Ledak kencang kayak gas. Tadi saya meledak, saya keluar.
7: Berapa kali?
8: Sekali. Langsung apinya.
7: Kencang ya?
8: Karena separuh tembok ya?
10: Separuh tembok.
8: Jadi kita kan bangunnya lama nih. Dari bambu ya, kalau kita lihat dari atasnya rangkanya nih, sama genteng-genteng lama.
6: 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit tim rescue dikerahkan ke lokasi. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang berharga milik penghuni hangus tak tersisa. Petugas menghimbau warga untuk selalu memastikan seluruh alat elektronik dalam keadaan mati saat meninggalkan rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sesosok jasad pria mengambang di aliran Kali Malang, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah diperkirakan sudah 1 hari berada di dalam aliran kali.
3: Sementara itu, hari pertama penutupan layanan penumpang di stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat, dikeluhkan sejumlah pengguna KRL. Mereka yang terbiasa turun di stasiun Karet kini harus beralih ke stasiun Benny City atau Sudirman Baru sehingga harus berjalan kaki lebih jauh untuk mencapai lokasi tujuan.
6: Sesosok mayat pria ditemukan mengambang di aliran Kalimalang Jembatan 1, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, tidak ada tanda terjadinya kekerasan pada tubuh korban. Sejumlah barang milik pribadi juga ditemukan, diantaranya telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Polisi masih memeriksa identitas sosok korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum. Hari pertama penutupan stasiun Karet Tanah Abang Jakarta Pusat pada Selasa pagi dikeluhkan sejumlah pengguna KRL. Mereka yang biasa turun di stasiun Karet kini harus beralih ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jarak tempuh yang lebih jauh dikeluhkan penumpang karena mereka umumnya tidak mendapatkan informasi terkait penutupan layanan.
9: Sebelumnya nggak ada pemberitahuan, saya juga tahu dari teman saya.
6: Pihak PT KAI Komuter telah melakukan sosialisasi sejak 28 Agustus lalu melalui pengumuman di area stasiun dan melalui media sosial.
10: Nah, nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area stasiun Karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang.
6: Penutupan layanan penumpang di stasiun Karet akan berlangsung hingga 31 Desember mendatang, seiring pengerjaan integrasi stasiun Karet dengan stasiun BNI City. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Tak sadar gerak-geriknya terekam CCTV, dua pelaku pembobol rumah kosong dipergoki tetangga korban.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
11: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
12: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
11: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai mencoba membobol sebuah rumah kosong.
3: Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai mencuri di sebuah rumah. Hingga videonya viral di media sosial.

Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini

0: 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek dua pencuri AC yang menyatroni sebuah rumah kosong. Satu pelaku terciduk saat bersembunyi di dalam koper dan langsung diamuk massa.
2: Sementara itu kawanan pencuri beraksi di sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang, Banten. Satu unit gawai dan sepeda motor dibawa kabur oleh pelaku.
3: Kamera amatir merekam saat warga memburu dua pelaku pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggang 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dengan melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong tersebut sejak sepekan. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok, sementara rekannya masih diburu polisi. Kamera CCTV merekam aksi kawanan pencuri menyusup ke area Gedung Pemuda dan Gor Dimyati, Kota Tangerang pada Senin dini hari. Memanfaatkan lemahnya pengawasan, dua pelaku turun dari mobil dan masuk ke sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang. Saat korban tertidur, pelaku menggasak telepon seluler dan kunci sepeda motor dan membawa kabur motor yang terparkir di depan sekretariat. Diduga kawanan ini berjumlah 3 orang dengan satu pelaku menunggu di dalam mobil. Aksi ini disebut sudah 4 kali terjadi sepanjang 2026 karena minimnya petugas keamanan. Korban kini berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Tangerang. Kamera CCTV merekam saat pelaku melintas usai menggasak sepeda motor milik seorang kurir di Jalan Rusa Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang mengantri pengambilan paket di dalam kantor. Korban mengaku lupa mencabut kunci kontak, sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria tak dikenal membawa motor milik korban. Rekaman CCTV kini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres dan korban berharap motornya segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga hendak mencuri kabel bertegangan tinggi, seorang pria tanpa identitas ditemukan tak bernyawa dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, seorang mama warga Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara merekam sebuah lapak yang diduga kerap dijadikan lokasi pesta narkoba. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Berkat rekaman CCTV, tim Opsnal Satreskrim Polsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur menangkap buronan pencurian sepeda motor milik seorang petugas keamanan ruko. Tersangka disergap dan ditangkap di kawasan Jalan Klampis, Ngasem, Sukolilo ketika mengendarai sepeda motor untuk mencari makan. Tersangka sempat melawan dan membantah mencuri sepeda motor. Namun tersangka tak berkutik ketika polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV. Saat diperiksa, tersangka yang terancam hukuman 9 tahun penjara ini mengaku sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor dan dijual ke penadahnya di Madura. Untuk mengembangkan kasus, hingga Selasa siang tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya.
4: Ini Pak, barang buktinya Pak ini ha.
3: Rekaman video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang emak-emak curhat tentang maraknya peredaran narkoba di Desa Lancat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam video itu, emak-emak ini memperlihatkan

0: memperlihatkan lapak narkoba yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Ia juga memperlihatkan alat isap sabu atau bong yang berada di lokasi. Dikonfirmasi pada Selasa sore, Kapolsek Linggabayu Ibtu Ilham mengatakan di lokasi dalam video itu, petugas menangkap satu orang laki-laki berinisial DH saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Saat ini DH telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas membusuk di dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Penemuan jasad pria ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau menyengat yang muncul di sekitar lokasi. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, bau itu ternyata berasal dari dalam gardu PLN. Diduga pria itu tersengat listrik saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi. Hal ini diperkuat dengan adanya karung, kantong plastik, serta gergaji besi. Korban diduga masuk ke dalam gardu dan naik ke bagian atas bangunan sebelum terkena sengatan listrik. Proses evakuasi jasad korban pun dilakukan dengan bantuan petugas damkar Jakarta Selatan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengaku polisi dan memalak penjaga warung dengan dalih penyelidikan, 6 wartawan gadungan ditangkap warga.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.
3: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Musim kemarau tidak selalu berarti hambatan. Di tengah krisis air, sistem Bioflok hadir sebagai solusi budidaya ikan yang efisien.
2: Nah, dari Banyumas, surutnya Sungai Tajum, disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung.
6: Di tengah musim kemarau panjang, SMK Negeri 1 Bawang Banjarnegara jurusan Perikanan dan Kelautan memanfaatkan sistem kolam bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini dipilih karena kebutuhan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolam konvensional. Kolam bioflok berbentuk bulat dengan ukuran yang dapat disesuaikan lahan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah sisa pakan dan kotoran ikan sehingga air bisa digunakan berulang kali. Tak hanya untuk media pembelajaran, sistem ini berpeluang diterapkan masyarakat di lingkungan rumah sebagai upaya membangun ketahanan pangan skala rumahan.
7: Tetap masyarakat bisa memelihara ikan tanpa harus pusing dengan air yang begitu banyak. Karena sistem bioflok ini merupakan solusi air yang bisa kita gunakan secara berulang kali.
6: Bagi para siswa, kolam bioflok menjadi sarana pembelajaran mulai dari menjaga kualitas air hingga memantau kondisi ikan. Dengan sistem bioflok, musim kemarau tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein ikan secara mandiri. Di sisi lain, musim kemarau panjang mengubah aliran Sungai Tajum di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas menjadi destinasi wisata dadakan. Arus sungai yang tenang dimanfaatkan warga setempat untuk membendung hilir sungai hingga membentuk kedungan sepanjang 500 meter. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung bisa menyusuri sungai menggunakan rakit bambu. Sepanjang perjalanan, wisatawan disuguhi udara sejuk serta pemandangan bukit dan batu karang di kanan-kiri sungai. Untuk menjamin keamanan, setiap rakit didampingi pengelola yang memahami kondisi sungai.
8: Alhamdulillah setiap minggu ada yang datang dari jauh, udah apa di luar Aji Barang, kebanyakan. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian masyarakat setempat.
6: Antusiasme pengunjung cukup tinggi. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang menikmati wisata air ini.
9: Tempatnya sejuk, terus masih alami, terus Pemandangannya juga bagus, ada karang-karang seperti di Green Canyon Pangandaran.
6: Di tengah kemarau panjang, warga justru mampu menciptakan ruang wisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kota Yogyakarta tidak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang mulai langka, kuliner berbahan beras jenang upih yang dijual di pasar Balangan Sleman.
1: Ya, ini disantap bersama dengan lauk baceman tempe dan gembus. Jenang upih diminati oleh pembeli lintas generasi.
10: Jenang upihnya dominan kulit, kemudian kulit bagiannya manis.
11: Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah jenang upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan jenang upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
12: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain. Gurih, enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak enak.
11: Jenang upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
13: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
11: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
14: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
10: Oke.
14: Okay. Teng Pasar Balangan.
10: Itu kinten-kinten tahun pindahan ku sang dosonan?
14: Oke, sang dosonan.
11: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
10: Ternyata berat ya, Bu, ya. Jadi proses dari mengaduk jenang upih ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo, Bu Sum.
11: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
2: Dan informasi tadi sekaligus menutup redaksi pagi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: hari, khususnya di jalanan ibu kota. Masyarakat Indonesia sangat mengandalkan sepeda motor sebagai tulang punggung aktivitas sehari-hari mereka. Badan Pusat Statistik mencatat hingga akhir Februari 2026, jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia telah menyentuh angka lebih dari 145.247.000 kendaraan. Angka ini bahkan menguasai hampir 84% dari total kendaraan di tanah air. Namun, populasi yang semakin bertambah ini menimbulkan masalah baru, yakni semakin besarnya beban alokasi subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Sebagai solusi jangka panjang demi mengurangi emisi karbon, pemerintah kini berupaya keras menaikkan populasi kendaraan listrik dan memperluas ekosistem SPKLU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per April 2026, total populasi kendaraan listrik telah mencapai 468.231 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, motor listrik menjadi kelompok terbesar dengan lebih dari 242.000 unit. Untuk mengakselerasi peralihan ini, Presiden bahkan telah menyiapkan skema pembelian motor listrik tanpa DP dan meringankan cicilan bagi masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik.
1: Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kalau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya kan?
0: Lalu, bagaimana cara kerja motor listrik dibandingkan motor bensin pada umumnya? Secara teknis, sistem kerja motor listrik jauh lebih sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama. Saat pengendara memutar tuas gas, sinyal akan dikirim ke controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar aliran daya dari baterai menuju ke motor penggerak atau dinamo. Dinamo inilah yang kemudian berputar dan menggerakkan roda kendaraan secara langsung tanpa perlu kotak gigi atau transmisi yang rumit.
2: Kalau motor bensin ada kan dari mulai dari businya, ada fuel pump-nya, mesin yang buat ya crank as dan lain-lain tuh. Ya banyak yang berhubungan lah, terlalu banyak perintilannya hitungannya.
3: Jadi lebih simpel motor
2: listrik. Lebih simpel motor listrik betul.
3: Oke. Nah, karena lebih simpel artinya lebih mudahkah perawatannya atau gimana, Mas?
2: Sebenarnya perawatan tuh tidak ada sama sekali sih. Cuma namanya barang elektronik kan kita nggak ada bisa menjamin sama sekali. Jadi sewaktu-waktu bisa entah rusak atau mati, bisa tapi mendadak sih.
0: Namun di balik kemudahan dan klaim bebas polusi, transisi menuju kendaraan listrik bukan tanpa hambatan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering menghantui calon konsumen adalah tentang komponen baterai. Harga baterai pengganti dan takut mendapat kualitas yang tak setara sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Namun, seiring berkembangnya ekosistem motor listrik di Indonesia, suku cadang atau spare part kini semakin mudah didapatkan.
2: Sebenarnya baterai motor listrik awet untuk yang jenis baterai yang sudah lithium atau yang LiPo jenis baterainya. Kecuali yang kayak banyak di pasaran yang harga budgetnya di bawah 15 jutaan apa 10 jutaan itu masih model pakai model aki kering atau SLA. Itu yang tidak awet karena umurnya sekitar 1 tahun, 2 tahun lah, tergantung juga kita perawatannya.
0: Jika dibandingkan dengan motor bensin, populasi kendaraan listrik di jalan raya saat ini memang masih tergolong kecil. Hal ini bisa dipahami mengingat teknologinya yang baru serta ekosistem pengisian daya yang masih terus dibangun oleh pemerintah. VinFast sebagai salah satu pionir kendaraan listrik di Indonesia terus berkomitmen untuk menghadirkan transportasi yang mudah diakses dan didapatkan masyarakat serta ikut mendorong kemajuan ekosistem motor listrik di Indonesia.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
1: Keributan mewarnai sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Senin siang.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kenapa tuntutan 19 tahun? Tidak terima keluargaku.
1: Keluarga korban tidak terima hakim hanya menjatuhkan vonis 19 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati atau seumur hidup.
2: Tidak adil. Di mana logikanya seorang pembunuh 19 tahun vonisnya?
1: Keluarga korban yang emosi lantas mengejar terdakwa Ahmad saat hendak menuju mobil tahanan, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Keributan juga sempat terlihat sebelum sidang dimulai. Terlebih saat turun dari mobil tahanan kejaksaan, terdakwa Ahmad sempat mengacungkan jari tengah ke arah keluarga korban. Atas putusan ini, keluarga korban meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mereka menilai perbuatan terdakwa layak diganjar hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Keluarga korban menyebut pembunuhan terhadap Septian Dwi Sani diduga telah direncanakan. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat 14 November 2025, diduga terkait masalah pembakaran sampah. Terdakwa Ahmad bersama anaknya berinisial AR yang saat itu berusia 15 tahun mendatangi rumah korban dan menganiaya korban hingga terkapar bersimbah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka berat yang dideritanya. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus 2026 di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan itu dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka berat di kepala. Dari hasil olah TKP, diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, hingga ember. Tersangka diketahui merupakan warga Batam yang baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Kecamatan Congkean, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang pasangan muda berinisial RN dan AS sebagai tersangka terkait kasus ini. Sementara itu, warga Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad mengenaskan pada Sabtu malam. Seorang warga bernama Rohimat Nur Fadilah awalnya mengira anjing peliharaannya membawa bangkai anak hewan. Namun saat didekatkan, ternyata yang dibawa adalah jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan. Rohimat langsung memanggil warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kapolsek Congkeang, AKP Suratman, menjelaskan saat ditemukan bayi sudah tidak memiliki lengan dan kaki bagian kiri. Sementara bagian wajah dan pergelangan kaki kanan terluka. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, terungkap bahwa bayi malang itu lahir pada Rabu 26 Agustus 2026 di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernafas dan tidak menangis setelah lahir, bayi dibuang ke dalam kotak sepatu lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah pada Kamis pagi. Dua hari kemudian, anjing warga menyeret jasad sang bayi hingga ke halaman rumah kosong. Polisi mengamankan dua orang yaitu RN dan AS, sepasang kekasih terduga pelaku dalam kasus ini.
4: Pelaku ini tidak mempunyai suami, masih gadis, umur 19 tahun, dan untuk laki-laki yang berhubungan dengan pelaku ini warga Tasikmalaya. Sementara masih kami mintai keterangan.
3: Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa subuh digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sejumlah luka bekas benda tumpul di kepala korban serta percak darah di sekitar lokasi. Peristiwa tragis tersebut pertama kali diketahui ketika warga mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Warga semula mengira pos ronda terbakar, namun saat didekati ternyata ada sosok tubuh manusia yang sudah terbakar. Warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
5: Orangnya perempuan, Pak.
6: Kebakar itu.
5: Kelihatannya itu disiram pakai pertalit terus dibakar.
6: Sekitar jam berapa, Bu? Itu?
5: Jam 3-an kejadiannya.
6: Jam 3-an itu. Terus Ibu setelah itu?
5: Ya orang pada keluar semua, toh, Pak. Terus, terus itu ada yang matiin apinya pakai air.
3: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karangawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Keributan dalam keluarga berujung nyawa melayang. Seorang nenek 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan tewas dibakar oleh cucunya sendiri. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya dengan golok. Korban tewas dengan 7 luka tusukan.
3: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
8: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku, aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
3: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
9: Nah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
3: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kasus hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Keluarga dan pemerintah Kota Bogor melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat rekam CCTV saat mengendarai motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Selengkapnya, kita simak dalam Inside Crime.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di Malang naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, 2 pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Mm-mm. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Pihak keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara, diwarnai histeris dan isak tangis keluarga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebutkan uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus lalu. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut. Pemirsa, Indonesia masih menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah membangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
4: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637 ribu laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
5: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
4: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
6: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini, itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita, jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
4: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.

0: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Berpura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akte nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas.
4: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata. Awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
5: Ya Allah.
4: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
6: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu.

Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunar, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau.

0: Halo, selamat pagi Anda. Menyaksikan CNN Indonesia Today yang kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Wakil Ketua DPR RI menyatakan WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia karena adanya iming-iming menggiurkan.
1: Tanah air. Warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran Rusia menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Dalam pernyataannya pada 27 Agustus lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU merilis daftar nama 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Dalam rilisnya itu, data identitas 8 WNI ini juga ditampilkan oleh intelijen Ukraina. FISU menyebut perekrutan ke-8 WNI diketahui usai pihaknya memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai pemrosesan visa untuk WNI. FISU menyatakan ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, pemberian kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial menarik lainnya. Menurut FISU, orang-orang yang direkrut kebanyakan tak tahu akan dikirim kemana. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa siang menyatakan jika WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia terjadi karena adanya iming-iming menggiurkan.
2: Mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar.
1: Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Yvonne Mouengkang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com menekaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat.
0: Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas membusuk di dalam gardu PLN Pancoran, Jakarta. Diduga pria tersebut tewas saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi di dalam gardu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga menemukan jasad seorang wanita terbungkus kardus di tepi jalan.
1: Warga di sekitar stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa malam digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto. Penemuan jasad pria tanpa identitas ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau menyengat yang muncul di sekitar lokasi. Menurut salah seorang warga, bau menyengat baru tercium pada petang hari.
3: Ada apa katanya?
4: Nyium bau ini loh.
3: Bau apa?
4: Bau bangkai apa?
3: Oh. Udah berapa hari tuh nyium bau itu?
4: Ya, tercium dari sejak tadi. Baru? Saya kan dagangnya sejak.
3: Kemarin belum bau.
1: Diduga pria itu tersengat listrik saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi.
5: Korban masuk dari bawah dengan membawa kalung plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai 2 di gardu tersebut, diduga ke setrum listrik tegangan tinggi.
1: Proses evakuasi jasad dilakukan dengan bantuan petugas damkar Jakarta Selatan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Warga yang melintas di ruas jalan Terusan Suryani di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang dikemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan terbungkus kardus. Salah seorang warga mengaku melihat pria yang diduga pelaku meletakkan kardus tersebut di tepi jalan.
6: Tiba-tiba itu aja lagi ngegelindingin itu Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
7: Tapi orang yang satu lagi kurang itu yang suka di sini.
1: Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad korban. Diduga jasad berusia 30 tahun itu merupakan korban pembunuhan.
8: Ya, hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan, namun demikian kita masih melakukan penyelidikan dari titik awal TKP.
1: Jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan proses autopsi. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai mencoba membobol sebuah rumah kosong. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai mencuri di sebuah rumah.

0: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pick-up dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, 4 tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta-Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Dan di Surabaya harga daging ayam masih tinggi. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, ini harga cabai rawit kian pedas mencapai Rp75.000 per kilogram.
2: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
3: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih.
4: 40-an lebih.
3: Ya, ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
4: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
3: Rata-rata 5.
4: 5 kintal?
3: Ya.
2: Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogramnya. Begitupun komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan bawang putih Rp35.000 per kilogram.
5: Yang super 75 itu.
6: Oh, yang super 75. Harga cabai yang hijau?
2: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak awal pekan, harga cabai berada di kisaran Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini pun dikeluhkan pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani berkurang imbas kemarau, sementara pembeli yang biasanya membeli dalam jumlah banyak kini terpaksa membeli seperlunya.
7: Kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
8: Biasa satu liter.
7: Satu liter. Sekarang
8: ya seperempat
7: aja ya, karena mahal.
2: Baik penjual dan pembeli pun, mereka berharap harga kebutuhan pangan bisa kembali normal sehingga tidak membebani pengeluaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan warga. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pick up di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: mengeluarkan tenaga lebih lantaran harus berjalan lebih jauh dan waktu tempuh yang lebih lama untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Selain itu, fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel. Meski protes dengan jauhnya jarak stasiun menuju tempat menunggu transportasi lainnya, para penumpang KRL ini hanya bisa pasrah.
1: 500 meter loh.
2: Iya, gimana Mbak? Bisa itu?
1: Kalau bisa lebih dekat. Kalau bisa tuh dibikin tuh.
2: Oh, di jembatan sana gitu ya.
1: Mbak, lebih gampang ke situ. Ya.
2: Kerja di mana? Sehari-hari naik ini, naik.
1: Iya, turun di karet.
3: Jauh nggak sih Mbak jalannya dari sana?
1: Kalau menurut saya sih lumayan jauh ya, sampai keringetan, capek.
4: Untuk concern-nya sih lebih ke teman-teman mungkin yang apa ya, difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum.
0: Penutupan operasional stasiun karet dimulai 1 September 2026 hingga 31 Desember 2026, bertujuan untuk proyek integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun BNI City. Integrasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan komuter lain Jabodetabek melalui penataan alur penumpang, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di kawasan sekitar stasiun.
5: Area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjadi.
0: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Pihak KAI Komuter akan terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan mereka selama proyek integrasi berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan warga. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan penambahan fasilitas? Berikut liputannya.
7: Per 1 September 2026 ini tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
8: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Trans Bandara per 1 September. Layanan Trans Bandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Trans Bandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
9: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
10: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
8: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Trans Bandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Trans Bandara.
11: Kemarin 3.500. Kemarin banget.
8: Bagi pengguna Trans Bandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Trans Bandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
6: Beralih ke informasi lain, Bulog memastikan persediaan beras nasional aman meski kekeringan melanda sejumlah daerah akibat El Nino.

0: Bulog mengklaim persediaan beras mencukupi hingga satu tahun ke depan atau hingga panen raya 2027. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan total persediaan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Hingga akhir Agustus terdapat lebih dari 5.000 ton stok beras. Stok ini diklaim mencukupi hingga satu tahun ke depan atau hingga panen raya 2027. Rizal juga menyebutkan stok ini aman meski saat ini pemerintah berfokus menyalurkan bantuan hingga 1 juta ton beras terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur.
1: Seperti biasa, kita stoknya adalah 67.796 ton. Ini belum ada apa-apanya, belum ada 1/10 dari stok kita hari ini. Stoknya nasional, totalnya adalah 4,9 juta ton. Hampir 5 juta ton, karena kemarin bahkan kita sudah mencapai 5,4 juta ton. Nah, 5,4 itu diambil dengan kebutuhan bantuan pangan lebih kurang 1 juta ton. Oleh karena itu sekarang tinggal lebih kurang 4,969 juta ton. Jadi teman-teman media, bahkan seluruh masyarakat tanah air tidak perlu bimbang dan ragu menghadapi nanti El Nino yang dinyatakan katanya El Nino.
0: Kita ke informasi berikutnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite berdasarkan kelompok desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite. Usai rapat bersama Komisi 12 DPR RI pada Senin sore, Bahlil mengatakan Kementerian SDM dan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Bahlil menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan validasi data masyarakat yang nantinya menjadi penentu penerima subsidi. Bahlil memastikan sebelum penetapan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap data desil masing-masing orang. Menurutnya hal ini penting agar kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
2: Itu masih dieksersis. Karena apa? Kita pingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ya.
0: Sementara itu, harga BBM pada 1 September 2026 mengalami perubahan pada sejumlah produk. Terpantau di SPBU Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, harga BBM jenis Pertamax Turbo menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Selain itu, harga BBM Dexlite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Serta harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap Rp16.600 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan. Hujan deras memicu longsor batu dan tanah lumpur tumpah ke jalan di jalur pendakian Taman Nasional Zion di Utah, Amerika Serikat. Informasinya saat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. DCNN Indonesia.

0: Hujan deras memicu longsor batu dan tanah lumpur ke jalan dan jalur pendakian di Taman Nasional Zion di Utah, Amerika Serikat. Akibatnya jalur tersebut ditutup sementara. Sementara di Chitwan, Nepal, di tengah guyuran hujan, warga tetap datang ke pemakaman massal korban banjir bandang di tengah hutan.
1: Kamera amatir pengguna jalan sempat mengabadikan saat kondisi hujan deras mengguyur jalur pendakian di Taman Nasional Zion di negara bagian Utah pada Senin. Hujan membuat arus air mengalir deras menuruni lereng tebing serta tumpah ke jalan hingga menyebabkan longsor batu dan tanah lumpur. Akibatnya, kawasan Parole Trail atau jalur hiking beraspal tersebut sulit untuk dilintasi kendaraan. Pihak Taman Nasional pun terpaksa menutup sementara pada Selasa waktu setempat. Kini pembersihan batu dan lumpur masih terus dilakukan petugas agar area tersebut kembali normal. Di tengah hujan lebat yang turun pada Selasa malam, ratusan warga Nepal tetap berdatangan dan memberikan penghormatan dan mengirimkan doa kepada korban banjir bandang. Dengan menyalakan lilin, menaruh karangan bunga dan lilin aroma, doa dengan khusyuk digelar di tugu peringatan darurat di lokasi pemakaman massal di tengah hutan. Di kawasan Newigat, distrik Chitwan, Nepal ini, ratusan jenazah yang ditemukan dari Sungai Nariani yang belum teridentifikasi dimakamkan secara massal. Meski pemakaman ini untuk korban yang tidak dikenal, warga rela menempuh beberapa kilometer jalan panjang dan berliku demi dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Hingga Selasa, korban tewas akibat bencana pada 26 Agustus lalu bertambah menjadi 1.050 orang dengan sekitar 4.000 orang masih hilang, termasuk 583 diantaranya adalah warga negara asing.
0: Parade warna-warni pertunjukan tradisional dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih dari 100 negara diperkirakan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini. Namun informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kyrgyzstan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok naik, salah satunya harga daging ayam melonjak dan tembus Rp43.000 per kilogram. Badai penutupan lembaga keuangan di sektor perbankan daerah terus berlanjut sepanjang 2026. Hingga pertengahan Agustus 2026, OJK mencatat sebanyak 11 bank di Indonesia harus gulung tikar setelah izin usahanya resmi dicabut. Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan nama Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI masa tugas 2026 hingga 2031. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan, di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
1: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
2: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih. Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
3: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
2: Rata-rata 5 lah.
3: 5 kintal?
1: Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogramnya. Begitupun komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan bawang putih Rp35.000 per kilogram.
4: Yang super 75 itu.
5: Oh, yang super 75. Harga cabai yang hijau?
1: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak awal pekan, harga cabai berada di kisaran Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini pun dikeluhkan pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani berkurang imbas kemarau, sementara pembeli yang biasanya membeli dalam jumlah banyak kini terpaksa membeli seperlunya.
6: Kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
7: Biasa satu liter.
6: Satu liter. Sekarang?
7: Ya, seperempat.
6: Seperempat aja ya, karena mahal.
1: Baik penjual dan pembeli pun, mereka berharap harga kebutuhan pangan bisa kembali normal sehingga tidak membebani pengeluaran.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Agustus 2026 sebesar 0,21% secara bulanan, sementara secara tahunan inflasi tercatat 3,19%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, emas, perhiasan, dan transportasi menjadi pemicu utama. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Agustus secara bulanan. Kelompok ini memberikan andil 0,17%. Komoditas yang mendorongnya diantaranya daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras. Sementara itu, emas perhiasan turut mendorong inflasi melalui kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan andil 0,03%. Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar, yaitu 1,13%. Disusul perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta transportasi. Bensin, tarif angkutan udara, serta pelumas atau oli mesin menjadi komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok transportasi.
2: Bulan terakhir, harga ayam potong yang sebelumnya berada.
3: Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama daging ayam ras dengan andil inflasi 0,17%. Kemudian cabai rawit, ikan segar, dan juga beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%. Serta kacang panjang, buncis jagung manis, ketimun, semangka, sigaret kretek mesin, dan juga sigaret putih mesin atau SPM dengan andil inflasi masing-masing 0,01%.
1: Persediaan beras nasional dinyatakan aman meski terdapat dampak kekeringan akibat El Nino yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah bahkan tetap bisa fokus menyalurkan bantuan stok pangan pada korban bencana NTT. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan total persediaan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Per Agustus terdapat lebih dari 5.000 ton stok beras. Rizal juga menyebutkan stok ini aman meski saat ini pemerintah fokus menyalurkan bantuan hingga 1 juta ton beras pada korban bencana NTT. Meski dilanda El Nino, menurut Rizal total persediaan pangan akan memadai hingga 1 tahun ke depan hingga panen raya 2027.
4: Apakah tidak membahayakan apabila ini banyak dikirim ke daerah bencana seperti ini? Totalnya adalah 67.796 ton. Ini belum ada apa-apanya, belum ada 1/10 dari stok kita hari ini. Stoknya nasional totalnya adalah 4,9 juta ton. Hampir 5 juta ton, karena kemarin bahkan kita sudah mencapai 5,4 juta ton. Nah, 5,4 itu diambil dengan kebutuhan bantuan pangan lebih kurang 1 juta ton. Oleh karena itu sekarang tinggal lebih kurang 4,969 juta ton. Jadi teman-teman media, bahkan seluruh masyarakat tanah air tidak perlu bimbang dan ragu menghadapi nanti El Nino yang dinamakan katanya El Nino Godzilla katanya. Nah,
1: kita ke informasi selanjutnya, Indonesia tengah berada pada fase krusial dalam transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia EBTKE Conference and Exhibition ke-12 diposisikan sebagai platform strategis untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan mempercepat kemajuan agenda energi bersih. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Sufiani Tanjung di Indo EBTKE Connex 2026. Sufi, apakah melalui the 20th Indo EBTKE Connect 2026 ini mempertemukan pengembang proyek dengan lembaga keuangan nasional dan internasional agar aliran investasi hijau ke Indonesia semakin deras dan tepat sasaran? Dan apakah ada penanda tanganan dukungan program EBTKE kali ini, Sufi?
5: Iya, Yuda, betul sekali. Saat ini saya tengah berada dalam acara pembukaan dari The 12 Indo EBTKE Connex 2026 yang merupakan penyelenggaraan di tahun ke-12, di mana tema yang diusung pada tahun ini adalah Indonesia Renewable Energy Acceleration, Executing Strategic Project Unlocking Investment dan Building Resilience. Nah, saat ini yang tengah berlangsung dalam rangkaian pembukaan adalah laporan dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dari Ibu Enya Listiani Dewi, di mana memang Ibu Enya menyampaikan sejumlah potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia. Salah satunya adalah energi yang dimiliki oleh matahari tentu saja dengan perkiraan energi yang mencapai 3.200 gigawatt. Nah, ini merupakan salah satu sumber energi bersih strategis yang memang akan didorong untuk pengembangannya di masa depan. Nah, melalui forum EBTKE Connect 2026 ini, maka sinergi dari berbagai pihak untuk bisa memanfaatkan energi baru terbarukan serta menjaga konservasi energi tentunya menjadi hal yang terus didorong. Kemudian dengan adanya forum EBTKE Connect 2026 ini, maka nantinya ada menjadi platform untuk mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, pihak swasta, kemudian juga masyarakat untuk membangun ekosistem energi bersih yang inovatif, edukatif, inklusif, dan berdaya saing global. Nah, forum ini juga akan menjadi katalis penting bagi percepatan transisi energi di kawasan. Tentu saja Yuda, selain mendorong pengembangan energi baru terbarukan, salah satu hal yang juga menjadi bagian penting dalam upaya untuk pengembangan energi baru terbarukan sebagai salah satu sumber energi potensial di masa depan, konservasi energi juga menjadi salah satu hal penting yang akan ditekankan dalam forum EBTKE Connect 2026 tahun ini. Dan salah satu upaya untuk melakukan konservasi energi yang bisa dilakukan melalui penerapan manajemen energi dan juga efisiensi energi di berbagai sektor. Ini adalah pencapaian atau tujuan diselenggarakannya event ini setiap tahunnya, di mana memang penyelenggaraan EBTKE Connect 2026 juga menjadi momentum penting untuk para pemangku kepentingan seperti yang tadi saya sebutkan untuk bisa memanfaatkan secara maksimal energi baru terbarukan dan melakukan konservasi energi sebagai persiapan untuk menggantikan atau mendukung proses percepatan untuk mengganti energi dari fosil. Apalagi saat ini di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, maka fluktuasi penggunaan energi ini menjadi salah satu hal yang tentunya layak menjadi perhatian besar dari sejumlah pihak, dan konservasi energi serta pemanfaatan energi baru terbarukan ini menjadi salah satu hal yang harus didorong dengan agenda strategis yang bisa dilakukan dengan kerjasama dari semua pihak. Salah satu rangkaiannya selain pembukaan dari EBTKE Connect 2026 ini, nantinya juga akan ada panel talk show spesial di hari pertama ini, di mana nantinya akan mempertemukan sejumlah narasumber dan juga ada penandatanganan dukungan dari penyelenggaraan event EBTKE Connect 2026 ini dari sejumlah pihak termasuk pihak pemerintah, swasta, dan juga masyarakat yang mendukung penyelenggaraan atau mendukung didorongnya penggunaan energi baru terbarukan dan juga melakukan konservasi energi. Yuda.
1: Baik, Sufiani, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Sufiani Tanjung. Kita ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak Selasa siang di Kabupaten Cemberana, Bali. Proyek yang diproyeksikan menelan investasi sebesar Rp1.140 triliun ini ditargetkan selesai dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Seperti apa tantangan pembangunan PLTS 100 gigawatt peak ini? Berikut informasinya.
6: Presiden Prabowo menekan tombol sirene sebagai tanda dimulainya proyek strategis pembangunan PLTS sebesar 100 gigawatt peak pada Selasa 25 Agustus 2026 lalu. Berlokasi di kawasan Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Presiden meyakini pemerintah mampu membangun proyek pembangkit listrik berkapasitas jumbo tersebut hanya dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Proyek yang digadang-gadang bakal menghemat subsidi energi di APBN sebesar 73,9 triliun rupiah ini direncanakan bakal membuka lapangan pekerjaan bagi 5,5 juta orang lebih. Selain itu, program PLTS tersebut dapat membantu menurunkan emisi karbon nasional sebesar 140,16 juta ton dengan menarik investasi jumbo sebesar 1.140 triliun rupiah.
7: Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun.
6: CEO Institute for Essential Service Reform, IESR, Fawi Tumiwa menilai, dimulainya proyek strategis PLTS sebesar 100 gigawatt peak tersebut merupakan langkah maju yang dilakukan pemerintah. Hal ini sebagai tanda pembangunan PLTS secara masif tersebut saat ini sudah masuk fase realisasi implementasi di lapangan. Rencana pembangunan proyek tersebut sudah diungkap Presiden Prabowo di hadapan publik sejak Agustus 2025 lalu. Krisis energi akibat perang di Selat Hormuz dinilai menjadi pemicu percepatan transisi energi oleh pemerintah, sehingga pembangunan PLTS 100 gigawatt peak tersebut mengalami perubahan desain.
8: Desainnya agak berubah, dan kalau kita lihat yang membedakan itu, kalau sebelumnya 80% dari 100 gigawatt itu adalah pembangkit skala kecil, ya 1 mega per desa, 4 megawatt hour baterai, dan 20 gigawattnya yang skala besar terintegrasi dengan grid. Sekarang sepertinya sebagian besar dari PLTS 100 gigawatt ini adalah PLTS skala besar yang dikerjakan oleh PLN.
6: IESR menekankan target 100 gigawatt dalam waktu kurang dari 4 tahun oleh pemerintah tersebut dinilai sangat ambisius sehingga diperlukan inovasi dalam implementasinya. Langkah-langkah percepatan seperti penyelesaian perpres program PLTS 100 GW sebagai payung hukum proyek strategis nasional harus segera diselesaikan. Aturan tersebut harus segera disusul dengan penyelarasan Rencana Umum Energi Nasional dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, sehingga kelancaran proyek dan investasi tersebut dapat terjaga. Selain itu, IESR juga meminta agar pemerintah dan PLN segera menyusun rencana kerja proyek per tahun hingga 2029, melakukan percepatan lelang pengadaan pendukung proyek. Sistem jaringan transmisi dan distribusi juga masih menjadi tantangan besar lainnya yang harus dihadapi proyek PLTS 100 GW peak saat ini. Sementara itu, Bisman Bahtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, menyebut target waktu 2 hingga 3 tahun pembangunan proyek 100 GW peak PLTS tersebut sangat kecil kemungkinan dapat selesai di tengah kondisi iklim investasi ketenaga listrikan saat ini.
9: Saya kira program 100 GW yang dicanangkan oleh pemerintah itu cukup bagus. Dari sisi aspek semangat memang perlu kita dukung, tetapi untuk merealisasikan dalam waktu 2 atau 3 tahun itu hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya-upaya yang jauh lebih keras.
6: PUSHEP menilai perbaikan aspek regulasi seperti revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan dan percepatan pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan bakal menjadi pemicu kepastian investasi proyek. Selain itu, masalah ketersediaan transmisi dan skema powerwheeling atau pemakaian bersama jalur transmisi serta harga keekonomian produk listrik hasil PLTS yang masih lebih tinggi dari pembangkit batubara menjadi tantangan lain yang harus segera dibereskan demi kesuksesan transisi energi nasional. PUSHEP menilai BUMN seperti PT Antam, PT LEN, dan PT Timah diharapkan mampu mengisi celah kekurangan pasokan produksi modul surya domestik yang saat ini baru memiliki kapasitas nasional di kisaran 14 hingga 20 gigawatt per tahun. Artinya, masih terdapat potensi impor sebesar 40 gigawatt modul surya membayangi 3 tahun pembangunan apabila tidak ada penambahan kapasitas produk panel surya di dalam negeri. Agung Happy, Prabokus Hartoyo, Jakarta.
1: Sepanjang 2026 hingga pertengahan Agustus, OJK mencatat 11 bank telah dicabut izin usahanya. Kondisi ini menjadi perhatian khususnya pada sektor BPR dan BPRS. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Badai penutupan lembaga keuangan di sektor perbankan daerah terus berlanjut sepanjang 2026. Hingga pertengahan Agustus 2026, Otoritas Jasa Keuangan mencatat sebanyak 11 bank di Indonesia harus gulung tikar setelah izin usahanya resmi dicabut. Angka 11 bank kecil yang ditutup tetap menjadi alarm kewaspadaan bagi BPR lain terkait permodalan, kualitas aset, tata kelola hingga manajemen risiko. Namun apakah pencabutan izin BPR merupakan cerminan kondisi krisis perbankan kita atau ini fenomena yang justru sebagai bentuk penegakan disiplin industri dan langkah konsolidasi oleh regulator? Telah bergabung melalui sambungan virtual Yusuf Randy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economy Core Indonesia. Selamat pagi, Pak Randy.
1: Selamat pagi, Mas Yuda.
0: Ya, kalau kita lihat ini 11 bank tertutup atau ditutup oleh pemerintah sepanjang 2026. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, apakah ini merupakan alarm kondisi perbankan tidak baik-baik saja ataukah benar seperti tadi di awal perlu ada konsolidasi, perlu ada review, perlu ada restrukturisasi lagi di sektor perbankan terutama BPR dan BPRS?
1: Sebenarnya kalau kita lihat secara historis, penutupan bank-bank kecil ini merupakan fenomena yang bukan hal baru gitu ya. Karena kita paham bahwa OJK sebagai otoritas yang bawahi atau bertanggung jawab mengatur terkait prinsip-prinsip bank umum dan juga governance dari sebuah perbankan itu harus menjalankan aspek-aspek yang penting gitu ya, termasuk di dalamnya aspek seperti permodalan, terus juga aspek kualitas kredit, kemudian juga aspek seperti kualitas NPL yang juga harus dilihat, sehingga saya kira ini yang menjadi alasan kenapa kemudian tren dari ditutupnya bank-bank kecil BPR di beberapa daerah itu terjadi. Dan kalau kita ukur dengan indikator yang lebih luas, apakah kemudian penutupan BPR ini adalah sebuah indikasi terjadinya semacam tanda kutip krisis perbankan? Saya kira tidak, karena kalau kita lihat dari beberapa indikator utama seperti misalnya rasio ketahanan modal yang sampai dengan Juni itu masih berada di kisaran angka 23,7% dan angka itu relatif juga masih jauh di atas batas ketentuan minimum ya dari OJK. Kemudian juga kualitas aset dari beberapa bank secara umum juga masih relatif baik. Kondisi likuiditas juga relatif masih ample gitu, masih cukup. Sehingga aspek intermediasi pun masih relatif dijalankan gitu ya. Jadi kalau kita bicara secara umum ini merupakan lebih kental ke aspek konsolidasi dari perbankan yang dilakukan OJK gitu ya. Aspek untuk tadi memastikan unsur-unsur atau prinsip bank itu dijalankan oleh bank-bank kecil, sehingga mau tidak mau akhirnya OJK harus menyorong ditutupnya beberapa bank kecil ini. Hanya mungkin yang kita juga perlu semacam bahas gitu ya, karena kalau kita lihat beberapa bank yang kemudian ditutup oleh OJK ini adalah BPR, dan seperti yang kita pahami bersama bahwa BPR ini merupakan salah satu bank yang relatif dekat dengan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari secara proporsi rasio dari kredit yang disalurkan BPR, sekitar 50% itu sebenarnya disalurkan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Makanya kita tentu perlu melihat, jangan sampai kemudian dengan adanya fenomena ditutupnya BPR ini, akses kemudian untuk pendanaan ke UMKM yang biasa dilakukan oleh BPR ini relatif berkurang gitu. Saya kira itu aspek atau diskusi lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena sekali lagi kalau kita lihat pertumbuhan ya kredit oleh bank umum terutama yang disalurkan ke UMKM itu juga relatif masih lebih kecil gitu ya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan share rasio penyaluran kredit UMKM yang disalurkan di tahun ini itu relatif mengalami penurunan. Nah, saya kira ini yang diskusi lain yang juga penting untuk dibahas kalau kita berbicara tadi ya masalah penutupan bank-bank kecil, terutama bagaimana akses pendanaan atau permodalan yang akan diberikan terutama untuk usaha-usaha mikro yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya.
0: Ya, kalau kita bicara mengenai akses, berarti ada kemungkinan para pelaku UMKM tidak mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, karena tadi Anda katakan BPR begitu dekat dengan kalangan menengah ke bawah maupun masyarakat di daerah pedesaan. Tapi yang menarik adalah banyak juga bank-bank modern, bank-bank berkapitalisasi besar juga menyasar UMKM, menyasar masyarakat kecil dengan kemajuan teknologi fintech, kemudian dengan permodalan besar. Sepertinya akan terjadi persaingan tidak sehat kalau saya lihat seperti ini. Bagaimana Anda menjembatani ataupun pemerintah melihat kondisi ini? Apakah perlu ada regulasi yang dipermudah terhadap BPR? Mengingat tadi kemungkinan accessibility pengguna bank BPR di masyarakat menengah dan UMKM ini terbatas, Pak.
1: Ya, kalau kita melihat bahwa aturan dari industri keuangan perbankan itu kan highly regulated ya, artinya memang ada aspek-aspek yang tidak bisa dikompromikan, termasuk tadi aspek kecukupan modal, kemudian aspek prinsip governance. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita perhatikan muncul bank-bank digital yang betul tadi disampaikan, dia punya semacam semacam privilege terkait perkembangan bagaimana mereka bisa memanfaatkan teknologi digital, bagaimana mereka kemudian juga bisa membuka layanan untuk mendapatkan penyaluran kredit tanpa harus membuka kantor fisik misalnya. Ini kan akses-akses yang sebenarnya memang didapatkan oleh bank-bank digital secara umum. Dan kalau kita lihat nilai akuisisi ataupun share akuisisi rekening yang dilakukan oleh bank-bank digital itu relatif lebih cepat ya, lebih besar dibandingkan bank-bank konvensional. Jadi sebenarnya di satu sisi bank-bank digital ini bisa memainkan peran gitu ya, untuk tadi menutup semacam akses yang tidak bisa dipenuhi oleh bank-bank kecil seperti BPR gitu ya. Hanya menurut saya justru yang perlu diperhatikan adalah nantinya regulatednya itu ke bank-bank digital ini, termasuk regulated terkait upaya untuk pendanaan usaha-usaha mikro dan usaha-usaha kecil gitu ya, supaya perkembangan bank digital ini nantinya juga bisa mengisi layanan penyaluran kredit yang selama ini mungkin terbatas gitu ya, dan ada semacam kelemahan ketika misalnya disalurkan oleh bank-bank konvensional. Harapannya bank-bank digital yang sekarang sudah banyak bermunculan itu bisa mengisi hal tersebut. Sementara untuk BPR-nya sendiri ya, sebenarnya ini merupakan semacam juga early warning gitu ya, bagi BPR yang masih buka, bahwa mereka pun harus juga tetap mematuhi prinsip-prinsip tadi ya, kecukupan modal, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah aspek pengelolaan risiko ya. Karena kalau kita perhatikan, salah satu permasalahan utama yang kerap kali dihadapi oleh BPR adalah angka NPL yang cukup tinggi gitu. Dan kenapa kemudian NPL yang cukup tinggi? Karena assessment risiko yang dilakukan oleh BPR itu pun juga relatif masih terbatas. Saya tidak mengatakan semua BPR demikian, tapi di sebagian BPR itu demikian, sehingga angka NPL yang tinggi ini juga yang menjadi semacam perhatian OJK yang pada akhirnya juga untuk kemudian mendorong adanya semacam proses konsolidasi yang dilakukan oleh OJK dan kita lihat saat ini. Jadi menurut saya sebenarnya adanya bank digital ini justru perlu dorong ya, untuk mengisi tadi kekurangan yang belum bisa dilakukan, terutama untuk penyaluran kredit ke debitur-debitur usaha mikro. Dan di saat yang bersamaan dengan adanya fenomena ditutupnya bank-bank kecil BPR ini juga sebenarnya harus mendorong BPR yang sifatnya itu sudah cukup baik untuk tetap mempertahankan kualitas, terutama kualitas dari penyaluran kredit yang mereka lakukan.
0: Pak Yusuf, tapi saya tertarik dengan adanya BPR di Indonesia ini. Kalau saya baca ada paket kebijakan Oktober 1988, Pakto 88 yang mempermudah pendirian bank dengan modal minim. Tapi Anda katakan tadi NPL yang tinggi dan juga risiko manajerial menjadi salah satu momok buat bank-bank kecil ya untuk bertumbuh. Nah, sepertinya memang harus ada regulasi yang direvisi seperti itu. Ataukah memang tetap saja bank BPR bertumbuh tapi perlu ada intervensi, dan salah satunya adalah dengan konsolidasi. OJK menyarankan kalau perlu mereka melakukan merger seperti itu. Tapi imbasnya pasti tidak ada lagi bank-bank kecil. Bagaimana Anda melihat fenomena ini?
1: Iya, sebenarnya kan kalau kita bicara Pakto 88 itu, fenomena ataupun kebijakan tersebut keluar karena pada saat itu memang pemerintah ingin mendorong lebih banyaknya intermediasi keuangan yang dilakukan oleh perbankan gitu ya. Makanya syarat untuk pendirian bank itu relatif lebih kecil dan lebih diperlunak ya. Hanya tentu kita paham bahwa perkembangan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Menurut saya sebenarnya kalau kita lihat fenomena dari BPR sendiri itu tidak menyalahi ya. Artinya kan BPR itu ada juga yang kisahnya berhasil gitu, yang cukup sukses dalam menjalankan layanannya. Hanya memang mungkin kalau kita proporsikan secara keseluruhan jumlahnya relatif terbatas. Jadi kalau menurut saya sebenarnya bukan kepada kemudian mengubah ya ketentuan regulasinya. Kalau kita ikuti sekarang setelah Pakto 88 banyak ketentuan regulasi yang diperketat oleh OJK gitu. Artinya sebenarnya juga untuk mendirikan bank itu dan juga ketika banknya sudah berjalan itu juga tidak mudah untuk mempertahankan aspek tersebut gitu. Jadi poin saya adalah bahwa ketentuan regulasi ini sudah cukup ketat. Nah, kemudian ada permasalahan yang ditemukan di BPR, di bank-bank kecil, di BPR-BPR tertentu, itu yang kemudian harus menjadi perhatian tersendiri ya. Karena kan bisa saja ini bukan karena regulasinya tapi lebih kepada prinsip dari di bank tersebut yang tidak dijalankan secara optimal. Dan saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh OJK bahwa dalam situasi seperti sekarang dengan persaingan yang semakin ketat ya, terutama sekarang kalau kita lihat juga tidak hanya adanya munculnya bank digital ya, bahkan pemain dari bank konvensional pun juga menyasar layanan-layanan usaha mikro, kemudian juga ada yang menyediakan layanan bank digital. Ini yang kemudian saya kira juga akhirnya perlu mendorong BPR juga lebih kreatif tanpa mengesampingkan aspek risiko yang sebenarnya memang sudah di highly regulated oleh OJK itu sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya ketentuan dari OJK sudah sangat ketat, hanya memang pemangkasan dari BPR ini tidak terlepas dari kualitas manajemen dan juga kasus dari per masing-masing BPR itu sendiri, tanpa kemudian kita bisa memukul rata bahwa kasus ini juga terjadi di semua BPR. Jadi BPR tentu masih bisa berfungsi gitu, BPR-BPR lain masih bisa berfungsi sebagai layanan intermediasi yang dekat dengan masyarakat, dan bahkan mungkin juga BPR bisa melakukan transformasi untuk juga menyediakan layanan-layanan yang lebih up to date gitu ya, menggunakan teknologi digital sesuai dengan kapasitas mereka gitu. Jadi saya kira ini lebih kepada upaya untuk mendorong reformasi BPR juga yang jadi lebih modern, lebih baik, dan juga lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, Mas Yudi.
0: Baik Pak Yusuf, terima kasih untuk perbincangannya. Kita tidak perlu jadi skeptis terhadap pertumbuhan BPR karena ini bagian dari mediasi tadi Anda katakan untuk memberikan peluang pada masyarakat UMKM, masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan akses keuangan. Tapi di sisi lain perlu ada mitigasi, perlu ada kebijakan yang tepat untuk meminimalkan terjadinya risiko keuangan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya tadi dengan transformasi digital terhadap BPR sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak Rendy, salam sehat selalu.
1: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.
2: Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat, saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4 kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi mengesahkan nama Desi Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI masa tugas 2026 hingga 2031. Pengesahan tersebut menjadi tahap penting dalam proses pergantian pimpinan Bank Sentral di tengah tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa siang. Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh anggota rapat untuk menyepakati Desri Damayanti sebagai Gubernur BI. Sebelumnya Komisi 11 DPR menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan. Desri menjadi calon tunggal yang diajukan untuk memimpin Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dalam menjalankan masa kepemimpinannya, Desri dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, serta sistem keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Seperti diketahui, Desri Damayanti menggantikan Perry Warjio yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Selama ini Desri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak tahun 2019 dan sempat menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur BI.
3: Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih.
2: Informasi selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta membebaskan retribusi selama 6 bulan bagi ratusan pedagang yang direlokasi ke lokasi binaan Pasar Ikan Kramat Jati, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama lebih dari 50 tahun digunakan pedagang. Sebagai masa transisi, Pemprov DKI membebaskan retribusi pedagang selama 6 bulan. Retribusi yang normalnya sebesar Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari digratiskan selama masa transisi. Pemprov DKI juga menyiapkan koperasi pedagang yang diarahkan menjadi pemasok ikan segar bagi rumah sakit milik Pemprov DKI. Langkah ini diharapkan membuka pasar baru sekaligus menjaga pendapatan pedagang setelah direlokasi.
4: Tempat ini, login yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang, selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan. Dan kami berharap bahwa kawasan Kramat Jati ini bisa ditata menjadi lebih baik, lebih rapi. Karena memang tempat Kramat Jati ini adalah pasar subuh, pasar pagi hari. Sehingga kalau sekarang belum terlalu ramai. Biasanya mulai ramai jam berapa, Pak Muntarum?
5: Boleh ramai jam 1 sampai jam 5.
4: Maka dengan demikian, tadi beberapa yang juga akan kami lakukan perbaikan, hal yang berkaitan dengan pengaturan saluran air, sirkulasi udara, kita juga akan pasang kipas angin dan sebagainya. Karena kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini, bagi para pedagang pasti berat.
2: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan warga. Pengguna bus tujuan bandara untuk bepergian merasa harganya masih terjangkau. Sementara pengguna yang merupakan pekerja dan menggunakan bus ini hampir tiap hari merasa keberatan. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan penambahan fasilitas?
6: Per 1 September 2026 ini tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
7: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang transbandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan transbandara per 1 September. Layanan transbandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus transbandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
8: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
9: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
7: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Transbandara, ada 12 halte yang dilalui, 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Transbandara.
10: Kemarin 3.500. Kemarin
7: bagi pengguna transbandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini transbandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
2: Ke informasi selanjutnya, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah pertemuan tahunan komunitas internet global ICANN87 yang akan digelar di Bali pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Pertemuan internasional yang diproyeksikan dihadiri ribuan peserta dari lebih 180 negara ini dinilai tak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global, namun juga memberikan dampak ekonomi dan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia.
11: Bali akan menjadi panggung komunitas internet dunia melalui penyelenggaraan ICANN87 pada 17 hingga 22 Oktober mendatang. Pertemuan ini diproyeksikan dihadiri 2.000 hingga 2.500 peserta dari lebih dari 180 negara. Mereka terdiri dari pemerintah, pengelola domain internet, pelaku usaha, hingga komunitas tata kelola internet global. Pandi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital turut menjadi bagian dalam penyelenggaraan ICANN87. Ketua Pandi Isnawan menilai terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menjadi bukti kepercayaan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global.
12: Ketika rekognisi internasional sudah kita, rasanya kita bicara investasi menambah keyakinan investor untuk

0: lulusan luar itu tidak kurang juga gitu ya. Jadi ada dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung tentunya adalah yang tadi ya, kepercayaan terhadap Indonesia, kepercayaan bahwa Indonesia itu memang tempat yang baik, dan juga tadi secara ekosistemnya juga memang dirasa yang dipercaya bahwa ini jadi.
1: Icon 87 juga membawa pesan budaya melalui agenda The Multilingual Internet yang akan digelar 19 Oktober. Momentum ini akan dimanfaatkan untuk memperkenalkan aksara Bali, Jawa, dan Pegon melalui peluncuran Internationalized Domain Names. Penyelenggaraan Icon 87 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat citra Indonesia sekaligus membuka peluang kolaborasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan sudah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia. Seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah harus bersama-sama mendukung transisi energi sebagai agenda utama untuk pengembangan serta pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.
3: Pemanfaatan potensi energi terbarukan di Indonesia kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah tingginya ketergantungan pada energi fosil. Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, menegaskan transisi energi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Selain dapat memperkuat ketahanan energi nasional, peralihan ke energi bersih juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, sekaligus mengatasi krisis iklim dan memperbaiki kualitas udara. Edi juga menambahkan, upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya energi terbarukan harus terus ditingkatkan. Salah satunya melalui peluncuran film dokumenter Energi untuk Negeri yang digelar Climate Policy Initiative atau CPI Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.
4: Untuk negeri ini juga menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk bisa memahami, mendalami pentingnya transisi energi yang kita laksanakan sekarang. Di mana sekarang kita masih bertumpu pada energi fosil, tetapi karena peluang dan potensi energi terbarukan kita besar, tentu harus kita manfaatkan. Salah satunya memperkuat ketahanan energi kita, tetapi juga kedua untuk meningkatkan kesadaran kita menggunakan energi bersih dan terbarukan yang jumlahnya besar di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu upaya menurut saya sangat baik untuk kita menyampaikan kepada masyarakat pentingnya transisi energi.
3: Sementara itu, Direktur CPI Indonesia Tiza Mafira menyatakan, transisi energi juga berpotensi besar meningkatkan daya saing dan pembiayaan investasi Indonesia. Ia menambahkan, banyak anggapan keliru bahwa energi bersih itu mahal, padahal energi terbarukan justru memberikan penghematan jangka panjang.
5: Ada mitos-mitos yang dipatahkan di dalam film ini. Misalnya bahwa mitos bahwa energi terbarukan itu mahal. Nah, itu di dalam film ini dijelaskan bahwa itu sebenarnya adalah energi terbarukan memberikan penghematan jangka panjang. Karena sumber energinya itu tidak bayar, gratis ya. Sumber energinya adalah matahari, adalah angin, adalah air, yang mana tidak bayar. Jadi kita hanya memikirkan modal awal teknologinya saja, berikutnya penghematan. Jadi itu mitos pertama. Mitos kedua adalah bahwa ini akan mengurangi daya saing Indonesia kalau misalnya kita dekarbonisasi. Itu kita patahkan karena sebenarnya yang menjadi incaran oleh investor, baik itu asing maupun domestik, adalah investasi-investasi yang mampu ditenagai oleh energi hijau.
3: Dengan pembiayaan dan strategi yang tepat, transisi energi diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru, serta menciptakan sistem energi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia kembali ditunjukkan melalui masuknya investasi strategis ke sektor teknologi finansial. Salah satu perusahaan teknologi finansial dan investasi Indonesia, Ajaib, mendapatkan pendanaan senilai 270 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,8 triliun rupiah dari SBI Holding asal Jepang.
6: Angka itu tinggal 340 juta dolar.
7: Masuknya investasi 270 juta dolar AS atau sekitar 4,8 triliun rupiah menjadi sinyal masih kuatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Pendanaan dari SBI Holdings, grup keuangan asal Jepang ini, diberikan kepada Ajaib Group, perusahaan teknologi finansial Indonesia. Dengan tambahan dana tersebut, total modal yang dihimpun Ajaib sejak 2019 menembus 500 juta dolar AS.

0: Komisaris Utama Ajaib Andi Gani Nenawea menilai investasi ini menegaskan daya tarik ekonomi digital Indonesia di mata investor asing. Ajaib kini telah digunakan jutaan masyarakat termasuk di kota lapis kedua dan ketiga untuk berinvestasi di saham, kripto, hingga saham Amerika Serikat. Dana baru ini akan digunakan untuk memperkuat teknologi, memperluas akses investasi, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
1: Satu langkah maju dan kami berharap dengan masuknya investasi sebesar ini di dunia investasi startup menambah semangat ketika banyak rumors investasi asing lari dari perdagangan saham di Indonesia, tapi buktinya 4,8T masuk ke dalam Ajaib Group. Dan tentu kami berharap akan banyak investasi-investasi lain masuk, dan artinya tingkat kepercayaan asing terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Dengan masuk SB Holding, grup besar dari Jepang, artinya keberhasilan Ajaib inilah keberhasilan dari investasi di Indonesia.
2: Tempat yang opportunity bisa membuat bisnis model baru dan inovasi baru demi anak muda Indonesia. Ini bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Maka dari itu kami juga ingin berterima kasih kepada 7 juta pengguna kami. Pencapaian hari ini milik mereka juga.
0: Investasi SBI Holdings diharapkan tak hanya memperkuat pertumbuhan Ajaib, tapi juga menjadi sentimen positif bagi ekosistem startup dan fintech Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global, masuknya modal asing ini menunjukkan Indonesia masih dipandang menarik sebagai tujuan investasi. Aji Atmoko, Jakarta.
3: CNN Indonesia Business akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usaha SD sudah tetaplah bersama kami.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Menteri Kehutanan mengklaim bahwa asap tidak punya KTP sehingga bisa menyebar kemana saja termasuk ke negara tetangga akibat perubahan arah angin. Tak hanya kebakaran hutan lahan, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah membuat debit Sungai Barito terus menyusut. Dampak lainnya, aliran air PDAM ke sejumlah warga tidak lancar. Di Banyumas, surutnya Sungai Tajung disulap menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung. Selain tiga topik utama kami tadi, kami juga menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya bersama saya Dea Kartika dan berikut CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Jagat media sosial dihebohkan aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan cabai yang memacu kendaraan secara zigzag hingga terlihat oleng. Viral di media sosial juga, kesal tidak dapat mengamen di dalam bus, dua pemuda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengintimidasi awak bus dengan obeng dan gunting.
1: Viral di media sosial, aksi berbahaya ini dilakukan sopir truk bermuatan cabai yang dikemudikan AI bersama kernetnya NN yang keduanya masih berusia 17 tahun. Truk yang dibawa dari Pamekasan menuju Pekalongan ini melaju dalam kecepatan tinggi dan bergerak zigzag di jalanan saat malam hari. Tak hanya itu, kernetnya bahkan sempat bergelantungan di kabin truk. Tak butuh waktu lama, polisi Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya berhasil melacak dan menciduk keduanya di rumah masing-masing. Petugas pun memberikan tilang sesuai undang-undang lalu lintas. Tak hanya ditilang, keduanya juga diberikan edukasi dan diminta melakukan klarifikasi kepada masyarakat atas aksi berbahaya yang mereka lakukan.
2: Mereka mau bikin konten.
1: Diduga kesal tidak dapat mengamen di dalam bus yang tengah mengisi BBM di SPBU, dua orang pemuda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengintimidasi awak bus dengan obeng dan gunting hingga mengejarnya ke lampu merah. Aksi keduanya pun terekam kamera warga dan viral di media sosial. Petugas kepolisian langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus keduanya. Kapolsek Lubuk Linggau Utara, Ibtu Sumardi Chandra dalam keterangannya pada Selasa mengatakan, dari hasil pemeriksaan, motif mereka melakukan hal ini lantaran tidak diizinkan mengamen di dalam bus.
3: Mereka awalnya mau ngamen di dalam bis, menyetop kendaraan di SPBU Megang. Namun dilarang oleh kernet dan hingga terjadi salah paham dan akhirnya mengejar mobil sampai ke Simpang Kenanga 2.
1: Saat ini kedua pelaku dan barang bukti berupa obeng dan gunting yang digunakan telah diamankan di Mapolsek Lubuk Linggau Utara guna diproses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas membusuk di dalam gardu PLN Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Diduga pria tersebut tewas saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi di dalam gardu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga menemukan jasad seorang wanita terbungkus kardus di tepi jalan. Salah seorang warga mengaku sempat melihat seorang pria meletakkan kardus tersebut.
4: Warga di sekitar stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan Selasa malam digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto. Penemuan jasad pria tanpa identitas ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau menyengat yang muncul di sekitar lokasi. Menurut salah seorang warga, bau menyengat baru tercium pada petang hari.
5: Ada apa katanya?
6: Nyium bau ini loh.
5: Bau apa?
6: Bau bangkai apa?
5: Udah berapa hari tuh nyium bau itu kan?
6: Ya, tercium dari sejak tadi. Baru? Saya kan dagangnya sejak. Kemarin
5: belum bau.
4: Diduga pria itu tersengat listrik saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi.
7: Korban masuk dari bawah, dengan membawa kalung plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai 2 di gardu tersebut, diduga ke setrum listrik tegangan tinggi.
4: Proses evakuasi jasad dilakukan dengan bantuan petugas damkar Jakarta Selatan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Warga yang melintas di ruas jalan Terusan Suryani di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang dikemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan terbungkus kardus. Salah seorang warga mengaku melihat pria yang diduga pelaku meletakkan kardus tersebut di tepi jalan.
8: Tiba-tiba itu aja lagi ngelindingin itu Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu. Tapi orang yang satu lagi kurang itu yang suka di sini.
4: Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad korban. Diduga jasad berusia 30 tahun itu merupakan korban pembunuhan.
9: Ya, hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan. Namun demikian kita masih melakukan penyelidikan dari titik awal TKP.
4: Jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan proses autopsi. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Resah maraknya peredaran narkoba di lingkungan desanya, seorang emak-emak di Mandailing Natal, Sumatera Utara, curhat di media sosial dan nekat mendatangi lapak narkoba. Aksinya pun viral dan mendapat respon pihak kepolisian yang langsung menggerebek lokasi tersebut. Sementara di Medan, Sumatera Utara, penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu diwarnai histeria dan isak tangis keluarga pelaku.
10: Ini Pak, barang buktinya Pak ini ha. Ini tempatnya ini Pak ha. Tolonglah Pak berantas Pak.
4: Inilah aksi nekat seorang emak-emak yang mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil memvideokan aksinya, sang emak-emak menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral di media sosial. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Linggabayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu.
11: Dari Polsek Linggabayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan cek TKP dan pengisian di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan pengisian, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
4: Sementara itu, emak-emak yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
10: Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya.
4: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
12: Kita mengamankan barang bukti 0,80 gram sabu dan uang sebanyak 50 ribu dari hasil penjualan. Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
4: Saat ini polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Desa Kupa, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan resah akibat kemunculan kawanan monyet di permukiman. Tidak hanya mencuri hasil kebun, kawanan monyet ini juga merusak pipa air.
13: Guys, ini guys, maling, guys, maling pisang guys.
4: Video amatir yang diabadikan seorang bocah di Dusun Labuange, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, merekam saat kawanan monyet mencuri buah pisang di bagian belakang rumahnya. Kawanan monyet ini dengan santai menikmati buah pisang yang diambil dari pohon tak mengindahkan teriakan bocah yang merekamnya. Warga menyebut kawanan monyet liar turun ke perkampungan pada pagi dan sore hari. Diduga monyet-monyet ini kelaparan dan kehausan. Pasalnya tidak hanya tanaman buah yang menjadi sasaran, pipa penampungan air milik warga juga kerap dirusak.
14: Mungkin sekitar satu bulan lah.
15: Satu bulan?
14: Ya.
15: Itu biasanya muncul kapan?
14: Pagi hari sama sore hari.
15: Sore hari. Kemunculan kawanan monyet ini merasakan nggak?
14: Lumayan meresahkan karena mereka ambil buah mangga, buah pisang, sama merusak pipa tandon di belakang.
4: Warga berharap pihak terkait segera memberikan solusi untuk menangani kawanan monyet liar ini agar tidak mengancam dan mengganggu aktivitas warga.
16: Ya, woi, lari!
17: Woy, lari, lari!
16: Lari!
4: Viral di media sosial, seorang pria yang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar gajah liar pada Minggu. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi. Kepala BKSDA Aceh Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut, di lokasi itu terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya, sehingga panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
18: Angin terlalu kenceng, anginnya kenceng.
4: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa, petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar pada Selasa pagi. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi, sejumlah satwa lain seperti babi hutan. Burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar.
19: Ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain.
4: Kebakaran berada di 4 titik yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membubung tinggi. Tim Liputan CNN Indonesia.
20: Kebakaran itu terjadi di kita.
0: Menteri Kehutanan mengklaim bahwa asap tidak punya KTP sehingga bisa menyebar kemana saja, termasuk ke negara tetangga. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
3: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai dapat dikendalikan. Meski sejumlah lahan terbakar berhasil dipadamkan, namun kabut asap masih dirasakan oleh warga. Seperti yang terlihat di Jalan Sudirman, Pekanbaru Riau, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan jauh berkurang dari hari yang sebelumnya. Meski begitu, berdasarkan data dari aplikasi IQ Air, kualitas udara saat ini di Pekanbaru berada di level tidak sehat. Dari 967 hektar luas lahan yang terbakar, sekitar 957 hektar telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, titik hotspot saat ini berjumlah 26 titik yang tersebar di sejumlah wilayah di Riau. Titik panas terbesar berada di Kabupaten Bengkalis dengan total 6 titik panas, sedangkan Kabupaten Pelalawan terdapat 3 titik panas. Saat ini Satgas Karhutla difokuskan untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di wilayah Kabupaten Pelalawan.
3: Karena stabil lah, sebenarnya terlalu banyak kali lagi asap.
4: Jauh berkurang ya, Bang, dari sebelumnya, Bang?
3: Supaya agar pemerintah bisa menstabilkan gara-gara negara ini.
4: Semoga cepat selesai semuanya, Pak, ya.
1: Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan karhutla di Pekanbaru Riau, kita sudah bergabung dengan jurnalis Transmedia Aulia Roni Tuah. Halo, selamat siang, Roni. Roni, sepertinya kualitas udara di video saat ini, live kali ini jauh lebih baik. Seperti apa situasi terkini di sana?
5: Sudah. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau saat ini telah mulai terkendali. Dua hari yang lalu, beberapa wilayah di Riau juga telah turun hujan. Dan untuk fokus pemadaman berada di Kabupaten Pelawan dan buku terakhir juga berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada Jumat lalu, 34 personil dari Kopasgat Batalion 462 diberangkatkan untuk membantu pemadaman di daerah sulit dijangkau di wilayah Kecamatan Kerumutan dan juga di wilayah Kecamatan Rantau Baru Kabupaten Pelawan. 34 orang personil tersebut diturunkan menggunakan tali dari helikopter. Masing-masing personel dilengkapi dengan mesin pompa air portable dan juga alat pemadam api ringan. Saat ini lokasi tersebut dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Dan untuk ke-34 orang pasukan elit TNI AU ini juga telah kembali ke satuannya. Dan Polda Riau saat ini juga mendapatkan bantuan dari Mabes Polri berupa 2 unit alat drone dan tabung oksigen sebanyak sekitar 250 unit serta beberapa alat yang digunakan untuk pemadaman. 2 unit drone khusus bantuan dari Mabes Polri tersebut disiagakan di Mapolda Riau. Dan untuk wilayah Kabupaten Kampar yang sebelumnya terjadi kebakaran lahan, saat ini tidak ditemukan sisik api. Meski demikian, Satgas Karhutla yang berada di Kabupaten Kampar saat ini melakukan monitoring untuk patroli di wilayah wilayah lahan yang sudah terbakar dan juga yang telah berhasil dipadamkan untuk memastikan api benar-benar telah padam. Dan saat ini suhu udara yang berada di Kota Pekanbaru berada di 32 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Untuk Provinsi Riau sendiri saat ini masih berada di status siaga darurat karhutla. Saat ini Pemkab Pelalawan juga telah menaikkan status penanganan karhutlanya dari siaga menjadi tanggap darurat karhutla. Dan untuk Pemko Pekanbaru juga sebelumnya juga menaikkan status, tapi karena situasi kabut asap saat ini sudah terkendali, Pemko Pekanbaru menurunkan status karhutlanya menjadi siaga karhutla. Silakan.
1: Ya, Roni, tadi Anda menyampaikan bahwa di beberapa kabupaten sudah banyak yang titik apinya itu nol, tapi ada dua kabupaten yang masih ada beberapa titik api. Untuk fokus hari ini, akankah dilakukan upaya modifikasi cuaca maupun pendinginan dari darat?
5: Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa untuk modifikasi cuaca, namun melihat bagaimana kondisi awalnya, jika bisa dilakukan modifikasi cuaca maka akan dilakukan. Untuk di wilayah Kabupaten Tambah saat ini masih dilakukan proses pemadaman dan juga di Kabupaten Indragiri Hilir.
1: Baik, terima kasih. Laporan langsung jurnalis Transmedia Aulia Roni Tuah dari Pekanbaru, Riau. Kementerian Kesehatan melaporkan dampak kesehatan dari asap karhutla terus meluas. Lonjakan kasus tidak hanya terjadi di wilayah yang terdapat titik api, tetapi juga menyebar ke provinsi lain. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. Andi Saguni menyebut, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah terdampak karhutla mencapai lebih dari 50 ribu kasus secara kumulatif sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Andi menyebut lonjakan kasus tidak hanya terjadi di wilayah dengan indeks pencemaran udara tinggi, melainkan juga menyebar ke provinsi lain di Kalimantan. Salah satu contohnya adalah Kalimantan Utara yang nyaris tidak memiliki titik karhutla, namun tetap mencatat kenaikan kasus ISPA akibat asap yang terbawa angin dari wilayah tetangga. Tercatat sebanyak 63 kabupaten atau kota yang terdampak akan karhutla.
6: Total kumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli, Agustus itu sebanyak 50.891 kasus. Dan kasus ISPA pada hari ini, ya, itu sebanyak 451, dan data ini kami kumpulkan dari sistem yang kami sudah bangun tadi, sistem surveillance tersebut. Dan untuk total kumulatif kasus ISPA dari bulan Juli sampai Agustus yang tadi saya sebutkan 50.891 kasus, itu kita bisa pilah di bawah usia 5 tahun, ya, itu sebanyak 12.600, dan di atas 5 tahun itu sebesar 38.291.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara soal asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai sampai ke negara tetangga. Menhut mengklaim bahwa asap tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP sehingga bisa menyebar kemana saja termasuk ke negara tetangga akibat perubahan arah angin. Meski begitu, pemerintah Indonesia dipastikan terus berupaya semaksimal mungkin agar karhutla tidak memberikan dampak buruk bagi negara tetangga.
7: Terjadi di kita saja. Di Sarawak itu juga terjadi kebakaran hutan. Cuma ini arah angin ini kebetulan. Oh, kebetulan sekali. Arah anginnya kebetulan memang naik ke atas. Kalau seandainya arah anginnya dari sini, ini menurut teman-teman dari LH juga, ini kebakaran yang terjadi di sini juga akan masuk ke Indonesia. Karena memang asap nggak ada KTP-nya gitu, Mas, kira-kira. Jadi kita akan berjuang semaksimal mungkin, ya, kita tidak akan memberikan dampak negatif atau mudorat kepada tetangga kita. Tapi perintah Presiden, ya, apa yang kita kerjakan hari ke hari, ya, TNI, Polri, Manggala Agni ini untuk melindungi masyarakat kita, masyarakat Indonesia.
1: Sejumlah fasilitas di taman dan ruang terbuka hijau Kota Bandung mengalami kerusakan. Di beberapa lokasi, kerusakan terjadi akibat vandalisme maupun bangunan yang kurang terawat. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan. Harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogram.
1: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hingga berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
2: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih. Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
3: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
2: Rata-rata 5 lah.
3: 5 kintal?
1: Pedagang berharap harga segera kembali normal seiring menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan putih Rp35.000 per kilogram.
4: Yang super itu, yang super 75.
5: Harga cabai yang hijau.
1: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah fasilitas di taman dan ruang terbuka hijau Kota Bandung mengalami kerusakan. Beberapa lokasi kerusakan terjadi akibat vandalisme maupun bangunan yang kurang terawat.
6: Sejumlah kerusakan terlihat di beberapa taman maupun ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Di Taman Sister City yang berada di kawasan Citarum misalnya, kerusakan terlihat pada bangunan jembatan yang biasanya menjadi lokasi favorit warga untuk berjalan-jalan dan berswafoto. Lantai jembatan yang terbuat dari wood plastik komposit atau WPC tampak rapuh dan berlubang.

0: sehingga perlu kewaspadaan ketika melewatinya. Di Taman Sister City ini sejumlah fasilitasnya mengalami kerusakan, terutama di area tempat saya berada saat ini, yakni di area jembatan. Bisa dilihat di beberapa titik, terlihat terutama di area lantai jembatan banyak mengalami kerusakan, bahkan ada yang bolong-bolong, sehingga kondisi ini berpotensi membahayakan pengunjung yang datang. Sementara di Taman Film yang berada di kawasan Taman Sari, kerusakan terlihat dari fasilitas karpet sintetis yang mengelupas, hingga bangunan dan fasilitas seperti videotron yang terbengkalai. Tak hanya itu, area dinding taman juga dipenuhi vandalisme berupa coretan-coretan yang mengganggu keindahan. Kondisi sejumlah taman yang rusak ini dikeluhkan warga. Mereka berharap pemerintah bisa turun tangan sehingga taman-taman di Kota Bandung bisa kembali nyaman untuk dikunjungi layaknya fasilitas publik.
1: Ya disayangkan aja ya, soalnya kan sebenarnya tempat kalau nyaman gitu kan bikin betah buat anak-anak gitu. Sedangkan sekarang memang udah kayak gini, banyak coret-coret gini, terus fasilitas juga kan banyak yang rusak.
2: Ya kalau bisa diperbaiki lagi, terus kalau bisa apa namanya ada batasnya gitu deh. Ada batas buat masuknya, terus mana aja yang harus dirawat, yang dijaga, kalau bisa sih ada petugasnya gitu
3: iya,
2: di sini.
3: Ada
2: penjaganya di sini gitulah buat ngejaga. Misalkan dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Kita juga kan di sini kalau ada petugasnya mah kan suka segan ya buat kayak gitu.
3: Terus itu buat fasilitas toilet umumnya kalau bisa mah gitu.
4: Gimana Bu?
3: Kalau jadi jarang ada taman yang sama fasilitas umum kayak WC, toilet, musala gitu. Kalaupun ada, kadang-kadang ya itu
2: kotor. Kurang terawat gitu.
0: Pemerintah Kota Bandung mengakui ada sejumlah tantangan dalam merawat taman dan fasilitas publik. Keterbatasan anggaran membuat Pemkot Bandung belum maksimal menempatkan petugas pengamanan serta melakukan pemeliharaan di berbagai titik. Selain itu, kurangnya kepedulian masyarakat juga menjadi kendala karena seringkali fasilitas yang sudah diperbaiki kembali rusak dalam hitungan hari.
5: Kalau sekiranya kita bisa lakukan perbaikan, kita langsung perbaikan. Tapi ada manakala pada ini harus ada perbaikannya dalam bentuk tidak bisa parsial, harus holistik, nah itu harus kita anggarkan dulu seperti itu. Taman Film, ya. Saya mencatat Taman Film. Wah, udah semua tidak seperti batik lah ya si dindingnya. Kita langsung melakukan pemeliharaan, pengecatan, clear semua dan taman semuanya udah kembali menjadi indah. Tapi apakah itu bertahan lama? Dua hari kemudian kembali lagi. Nah ini yang harus kita hadapi bersama. Yang keamanan taman-taman tersebut ya harus ada kesadaran lah seperti itu.
0: Langkah lain seperti monitoring dan pemeliharaan rutin juga selalu dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan warga saat beraktivitas di ruang publik. Selain itu, edukasi masyarakat turut digencarkan melalui kewilayahan, sehingga diharapkan masyarakat bisa ikut bekerja sama dalam menjaga taman dan fasilitas umum yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
6: Mulai Senin 1 September, stasiun karet Jakarta Pusat resmi ditutup. Para penumpang pun harus berpindah ke stasiun Sudirman Baru atau stasiun BNI City.
7: Selasa pagi, ratusan penumpang KRL yang biasa turun di stasiun karet Jakarta Pusat kini terpaksa beralih ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Kebijakan baru ini dikeluhkan sejumlah penumpang, terutama para wanita. Mereka harus mengeluarkan tenaga lebih lantaran harus berjalan lebih jauh dan waktu tempuh yang lebih lama untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Selain itu, fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel. Meski protes dengan jauhnya jarak stasiun menuju tempat menunggu transportasi lainnya, para penumpang KRL ini hanya bisa pasrah.
8: 500 meter loh ini.
9: Iya, gimana Mbak? Bisa itu?
8: Kalau bisa mah, lebih dekat. Kalau bisa tuh dibikin tuh.
9: Oh, di jembatan sana ya, gitu ya.
8: Mbak, lebih gampang ke situ ya.
9: Kerja di mana? Sehari-hari naik ini?
8: Iya, turun di karet.
10: Jauh gak sih Mbak jalannya dari sana?
8: Kalau menurut saya sih lumayan jauh ya, sampai keringetan, capek.
11: Untuk concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi.

0: umum.
1: Penutupan operasional stasiun karet dimulai 1 September 2026 hingga 31 Desember 2026 bertujuan untuk proyek integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun BNI City. Integrasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan komuter lain Jabodetabek melalui penataan alur penumpang, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di kawasan sekitar stasiun.
2: Area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjadi.
1: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Pihak KAI Komuter akan terus meningkatkan sosialisasi agar masyarakat dapat menyesuaikan rute perjalanan mereka selama proyek integrasi berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, kenaikan tarif bus transbandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan fasilitas yang ditambahkan? Berikut informasinya untuk Anda.
4: Per 1 September 2026 ini tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
5: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang transbandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan transbandara per 1 September. Layanan transbandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus transbandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
6: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
7: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
5: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Transbandara, ada 12 halte yang dilalui, 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Transbandara.
8: Kemarin 3.500. Kemarin
5: bagi pengguna transbandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini transbandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
3: Pemprov DKI Jakarta membebaskan retribusi selama 6 bulan bagi ratusan pedagang yang direlokasi ke lokasi binaan Pasar Ikan Kramat Jati, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama lebih dari 50 tahun digunakan pedagang. Sebagai masa transisi, Pemprov DKI membebaskan retribusi pedagang selama 6 bulan. Retribusi yang normalnya sebesar Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari digratiskan selama masa transisi. Pemprov DKI juga menyiapkan koperasi pedagang yang diarahkan menjadi pemasok ikan segar bagi rumah sakit milik Pemprov DKI. Langkah ini diharapkan membuka pasar baru sekaligus menjaga pendapatan pedagang setelah direlokasi.
0: Maka untuk tempat ini, login yang ada di Kramat Jati, bagi para pedagang, selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan. Dan kami berharap bahwa kawasan Kramat Jati ini bisa ditata menjadi lebih baik, lebih rapi. Karena memang tempat Kramat Jati ini adalah pasar subuh, pasar pagi hari. Sehingga kalau sekarang belum terlalu ramai. Biasanya mulai ramai jam berapa, Pak Muntaro?
9: Boleh ramai jam 1 sampai jam 5.
0: Maka dengan demikian, tadi beberapa yang juga akan kami lakukan perbaikan, hal yang berkaitan dengan pengaturan saluran air, sirkulasi udara, kita juga akan pasang kipas angin dan sebagainya. Karena kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini, bagi para pedagang pasti berat.
3: Empat sektor pelayanan dasar menjadi fokus dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Penghargaan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bagian dari pembinaan pemerintah daerah. Selain memberikan arahan dan melakukan pengawasan, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil mencapai kinerja positif. Dalam apresiasi kali ini, terdapat 4 kategori yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kategori pertama adalah akses dan kualitas layanan kesehatan. Kategori kedua, implementasi program 3 juta rumah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan hunian layak, termasuk melalui kemudahan perizinan dan penciptaan ekosistem perumahan. Dua kategori lainnya adalah pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui apresiasi ini, kinerja baik suatu daerah diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari.

0: Kasih kendaraan. Sementara di Chitwan, Nepal, di tengah guyuran hujan, warga tetap datang ke pemakaman massal di tengah hutan untuk mengirimkan doa bagi korban banjir bandang. Selain berdoa, warga juga membawa lilin dan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan.
1: Kamera amatir pengguna jalan sempat mengabadikan saat kondisi hujan deras mengguyur jalur pendakian di Taman Nasional Zion di negara bagian Utah pada Senin. Hujan membuat arus air mengalir deras menuruni lereng tebing serta tumpah ke jalan hingga menyebabkan longsor batu dan tanah lumpur. Akibatnya, kawasan Parul Trail atau jalur hiking beraspal tersebut sulit untuk dilintasi kendaraan. Pihak Taman Nasional pun terpaksa menutup sementara pada Selasa waktu setempat. Kini pembersihan batu dan lumpur masih terus dilakukan petugas agar area tersebut kembali normal. Di tengah hujan lebat yang turun pada Selasa malam, ratusan warga Nepal tetap berdatangan dan memberikan penghormatan dan mengirimkan doa kepada korban banjir bandang. Dengan menyalakan lilin, menaruh karangan bunga dan lilin aroma, doa dengan khusyuk digelar di tugu peringatan darurat di lokasi pemakaman massal di tengah hutan. Di kawasan Newigat, distrik Chitwan, Nepal ini, ratusan jenazah yang ditemukan dari Sungai Nariani yang belum teridentifikasi dimakamkan secara massal. Meski pemakaman ini untuk korban yang tidak dikenal, warga rela menempuh beberapa kilometer jalan panjang dan berliku demi dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Hingga Selasa, korban tewas akibat bencana pada 26 Agustus lalu bertambah menjadi 1.050 orang dengan sekitar 4.000 orang masih hilang, termasuk 583 diantaranya adalah warga negara asing.
0: Fenomena alam yang unik muncul di dua wilayah Tiongkok. Di Zhejiang, gelombang pasang sungai Chiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan di dasar sungai. Sementara di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian pengunjung.
2: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Chiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan, serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggao, Kabupaten Tiangteng, Guangxi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggao ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa. Meskipun tidak akan mengubah pemandangan di sekitarnya yang memang sudah mempesona.
0: Pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan di dua negara. Di Chile, Gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi bunga. Sementara di Korea Selatan, padang rumput pampa tinggi berubah menjadi lautan perak menandai

0: Datangnya musim gugur.
1: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daejeo Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampat tinggi di sepanjang sungai Nakdonggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi padang, menambah warna pada pemandangan. Daejeo Ecological Park berada di tepi sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman dengan pemandangan yang berubah sepanjang tahunnya.
2: Parade warna-warni, pertunjukan tradisional, dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih dari 100 negara diperkirakan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini.
3: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kyrgyzstan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.

0: Mulai 4 September 2026, 18 klub sepak bola terbaik Indonesia akan saling bersaing dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air Super League. Selama 34 pekan kompetisi, total akan ada 306 pertandingan yang akan digelar di 18 stadion di seluruh Indonesia.
1: Tirai kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air Super League akan segera dibuka pada 4 September 2026. Hari pertama Super League musim kompetisi 2026-2027 akan mempertandingkan dua laga pembuka. Pertandingan Arema FC versus Isen Mulang Kalteng FC yang akan digelar di Stadion Kanjuruhan menjadi pertandingan pertama musim ini. Sementara pada malam harinya, Bali United akan menjamu klub promosi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.
2: Kita mau ada pemerataan klub, makin banyak klub yang sehat, liganya makin kompetitif, ya, dan penontonnya makin banyak.
1: Dua rival abadi Persija Jakarta dan Persib Bandung akan bertemu dalam duel serat gengsi di pekan kedua kompetisi. Berstatus sebagai juara bertahan, Persib Bandung akan bertandang ke markas Persija Jakarta.
3: We are not preparing for Persija yet. We are preparing for the next game and always for the next game because football is like this. You live week by week. Try to prepare the best as you can and then you hope for the best. So we will collect data and prepare for Persija after we play Makassar.
4: 우리가 대통령 컵이란 것을 직접 경험해보고 했는데 많이 수준이 한 단계 또 리그 자체도 올라갔다고 그런 느낌을 많이 받았습니다. 그래서 저 또한 대표팀 감독 할 때만큼 또 더 집중해서 리그에도 더 열심히 잘해야 우리 리그도 더 발전하고 좋은 결과를 가져올 수 있다고 저는 생각하고 있습니다.
1: Selama 34 pekan kompetisi Super League 2026-2027, total akan ada 306 pertandingan yang akan digelar di 18 stadion di seluruh Indonesia. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Dea Kartika pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
5: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kinerja nyata. Inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori. Akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
5: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Badan Gizi Nasional atau BGN resmi menghentikan sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kali Tengah Tanggulangin Sidoarjo, Jawa Timur. Langkah tegas ini diambil pasca insiden keracunan massal yang menimpa atas 431 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam setelah mengkonsumsi hidangan program makan bergizi gratis pada Selasa sore.
9: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, kini resmi disuspend oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan ini diambil pasca ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo menjalani perawatan intensif di 7 rumah sakit akibat diduga keracunan MBG pada Selasa 1 September 2026. Tim gabungan BGN Dinkes dan Polresta Sidoarjo telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. BGN juga menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini.
10: Surat turun disuspend sementara.
11: Sampai kapan Pak? Waktunya Pak? Waktu sampai kapan Pak?
10: Sampai hasil dievaluasi ya. Evaluasi dan hasil lab keluar Pak. Jadi sementara kami sudah akan laporan pusat, pusat akan menimbang apakah disuspendnya suspend sementara atau suspend.
9: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan seluruh kebutuhan medis para santri ditanggung pemerintah kabupaten dan meminta para wali santri tidak khawatir. Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemeriksaan perizinan dan operasional dapur SPPG di Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin pada hari ini.
12: Saya besok insya Allah akan kita cek ke sana ya, dengan semuanya dinas pengampu ya, termasuk perizinan, masuk dinkes dan lain, akan kita cek persoalannya apa di sana ya.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdullah Nasi akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini, termasuk pemilik dapur SPPG untuk dimintai keterangan.
13: Mungkin kami akan mencoba untuk melaksanakan segera memanggil, melakukan komunikasi dengan koordinator Korwil di Sidoarjo terkait dengan MBG dan SPPG yang ada di Sidoarjo ini.
9: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, seluruh pasien dalam kondisi stabil dan akan diperbolehkan pulang jika sudah dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
8: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penyidik Polresta Yogyakarta menyerahkan 19 tersangka tahap 2 kasus penganiayaan Deker Liter Aresa kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selasa siang. Dari jumlah ini, 2 orang tersangka tidak ditahan, lantaran seorang sedang mengandung, sementara seorang lagi dalam kondisi menyusui.
14: Sebanyak 19 tersangka tahap 2 dalam pusaran kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA telah diserahkan pihak penyidik Polresta Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Yogyakarta. Polisi hanya menyerahkan 19 tersangka beserta berkas perkara pada Selasa siang. Sementara barang bukti masih sama dengan berkas perkara pada tersangka tahap 1 berjumlah 13 orang. Polisi menyerahkan tersangka setelah berkas perkara dianggap lengkap oleh jaksa atau P21. Ke-19 tersangka yang diserahkan kali ini terdiri dari 18 perempuan dan 1 laki-laki.
15: Kami sebelumnya mendapatkan P21 atau bukti bahwa berkas perkara sesi 2 ini dinyatakan lengkap. Sehingga pada hari ini, tanggal 1 September 2026, kami melakukan pelimpahan tersangka di mana barang bukti itu sama seperti di sesi 1 dituangkan dalam berita acara barang bukti yang di sesi 1. Jadinya hari ini hanya pengiriman 19 tersangka di mana 18 orang itu perempuan dan 1 orang itu laki-laki.
14: Polisi tak melakukan penahanan terhadap 2 tersangka perempuan karena dalam kondisi hamil dan menyusui bayinya yang baru berusia 2 bulan. Hal yang sama bakal dilakukan jaksa dengan alasan kemanusiaan.
16: Untuk para tersangka ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 20 September 2026. Dan dari beberapa tersangka ini ada 2 tersangka itu di penyidikan tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan hamil mengandung, yang satu lagi dalam keadaan menyusui.
14: Ke-17 tersangka bakal ditahan di lapas perempuan dan anak kelas 2B Wonosari dan lapas kelas 2A Wirogunan Yogyakarta selama 20 hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
8: BNPB terus memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui jalur darat maupun udara. Upaya ini dilakukan di tengah masih tingginya titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sementara itu, BMKG fokus pemantauan saat ini tidak hanya bertumpu pada tingkat kepercayaan titik panas yang tinggi di lokasi kebakaran lahan Kalimantan, melainkan juga pada penurunan kualitas udara yang cukup mengkhawatirkan.
9: Sepanjang tahun 2026, tercatat 4.801 kali operasi penanganan karhutla dengan luas areal yang ditangani mencapai 38.829 hektar lebih. Penanganan terbanyak dilakukan di Kalimantan Tengah sebanyak 21 lokasi, disusul Kalimantan Barat 16 lokasi, dan Sumatera Selatan 13 lokasi. Dari sisi udara, BNPB mengerahkan 30 helikopter di Kalimantan dan 22 helikopter di Sumatera untuk mendukung waterbombing dan patroli udara. Selain pemadaman lewat udara, operasi modifikasi cuaca atau OMC juga terus diupayakan pada wilayah dan waktu yang memenuhi syarat meteorologis. Sementara di jalur darat, tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BMKG, dan BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat terus melakukan pemadaman darat, patroli, ground check, serta kegiatan pencegahan di wilayah-wilayah prioritas.
17: Operasi kami menjelaskan operasi darat karhutla ini dilaksanakan dengan pertama melalui fase mobilisasi dan penyiapan sumber air, kemudian fase pemadaman aktif di garis depan tentunya. Setelah api berhasil dipadamkan, ini belum selesai pekerjaan. Pekerjaannya masih ada yang disebut dengan pembasahan lahan, pendinginan, mopping up, hingga dipastikan tidak ada lagi panas dari lahan terbakar tersebut. Jadi pekerjaan ini bukan seperti memadamkan vegetasi yang ada di tanah mineral, tanah gambut, luar biasa tantangannya.
9: Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan dampak kebakaran lahan ini memicu kabut asap lintas batas. Menurutnya, kabut asap saat ini tengah bergerak menuju wilayah Sarawak dan Sabah, Malaysia. Kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera saat ini dilaporkan masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Tengku Faisal menyampaikan kondisi terburuk dengan status berbahaya berada di wilayah Sintang Raya dan Mentawa. Sementara status tidak sehat terjadi di wilayah Pekanbaru, Palangkaraya, serta Palembang. Selain itu, dampak lainnya adalah mengganggu perjalanan udara atau jarak pandang aktivitas penerbangan yang mulai menjadi perhatian. Salah satunya di Kalimantan Barat, jarak pandang merosot hingga tersisa 1 km.
18: Ya, secara umum memang hotspot untuk hari ini per jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat itu sedikit menurun, tapi masih cukup tinggi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Itu dua daerah yang saat ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, tidak hanya terkait dengan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, tapi juga kita memperhatikan terkait kualitas udara juga. Nanti tadi kita sampaikan beberapa daerah memiliki kondisi yang berbahaya sampai tidak sehat.
9: Menanggapi situasi ini, BMKG bersama instansi terkait telah menyiagakan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Sejumlah pesawat patroli dan penyemai awan telah siap di setiap provinsi terdampak serta kawasan perbatasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Tak hanya kebakaran hutan lahan, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah membuat debit sungai Barito terus menyusut. Sungai yang selama ini menjadi sumber air baku warga kini surut gratis. Berbulan-bulan tanpa hujan membuat kondisi sungai Barito di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus menyusut. Permukaan air yang turun gratis membuat alur sungai terlihat semakin menyempit. Sejumlah rumah terapung atau lanting milik warga yang biasanya mengapung di atas sungai kini terlihat tergeletak di atas pasir. Aliran air yang biasanya lancar kini menjadi tersendat, sehingga warga khawatir kondisi ini akan semakin parah jika kemarau terus berlanjut. Dampak lainnya, aliran air ke PDAM ke sejumlah rumah warga menjadi tidak lancar. Warga pun mulai khawatir kekurangan air bersih dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan.
19: Dampak-dampak dari kemarau panjang ini untuk Kelurahan Jinga, PDAM lancar tapi kurang kencang dan tidak deras seperti biasanya. Mungkin apa itu kekurangan air atau penampungannya kurang besar. Jadi kami harap PDAM bisa lebih kencang, lebih deras sehingga dapat naik ke

0: atau tandon yang kami sediakan. Dan kami berharap kepada PDAM untuk menyediakan hidran. Kalau kemarau panjang seperti ini kan rawan kebakaran. Dari itu kami mengharap disediakan hidran setiap RT di Kelurahan Jinga.
1: Kekeringan melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah bahkan menetapkan status siaga darurat kekeringan lantaran banyaknya wilayah sulit mendapatkan air bersih. Di Kabupaten Boyolali, warga terpaksa menggali lubang di sungai yang mengering demi bisa mendapatkan air. Air yang didapat pun dalam kondisi kurang layak lantaran keruh dan memiliki bau tidak sedap.
2: Setiap kali truk tangki air bersih datang, warga desa Sambung, Kecamatan Gajah langsung mengantri demi mendapatkan air bersih. Karena hanya dengan cara inilah warga bisa mendapatkan air. Tak hanya desa Sambung, ada 20 desa lainnya di Kabupaten Demak yang mengalami kondisi serupa. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Meranggen menjadi daerah yang mengalami kekeringan terparah. Menurut BPBD Demak, surutnya sumber air alami dan sungai menjadi penyebab terjadinya krisis air bersih di Kabupaten Demak.
3: 8 kecamatan, 21 desa. Ini yang sudah terdampak sampai dengan saat ini. Dan kemudian nanti ke depan juga akan lebih banyak lagi karena di Pamsimas di wilayah Kabupaten Demak itu kebanyakan juga dari bahan bakunya dari sungai. Tapi nanti kalau sungainya mengalami kering berarti masyarakat pun juga akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Di lokasi berbeda, sudah sejak 3 bulan terakhir warga di Desa Bojong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah harus menggali lubang di antara bebatuan dan tanah pada sungai yang mengering dengan harapan adanya air yang tersisa. Di kedalaman sekitar 1 meter, warga pun harus menunggu lama agar lubang yang digali perlahan terisi air. Air yang didapat pun jauh dari kata layak. Keruh, kotor, serta berbau kurang sedap. Namun keterbatasan sumber air membuat warga tak punya banyak pilihan.
4: Karena di sumur di rumah itu udah habis, udah nggak ada airnya, makanya cari airnya di sungai. Soalnya udah kering banget.
2: Warga berharap adanya bantuan air bersih agar mereka tak lagi harus menggali dasar sungai hanya untuk mendapatkan air. Bencana kekeringan juga melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sungai Cipalebuh di Kecamatan Pamengpek sudah 4 bulan mengering. Bahkan menurut warga, debit air sungai hanya tersisa 1% saja. Akibatnya puluhan hektar lahan sawah di Desa Paas dan Desa Pamengpek mengalami kekeringan, dan petani tidak bisa menanam padi maupun palawija. Meski sungai mengering, sebagian warga terutama yang tinggal di Desa Pamengpek mengaku masih bisa mengandalkan air sumur yang masih tersedia untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kondisi sebuah danau tak hanya menentukan kesehatan ekosistem di dalamnya. Ketika terganggu, dampaknya dapat menjalar ke perikanan, pertanian, hingga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Melalui peringatan World Lake Day 2026, Indonesia terus mendorong perlindungan dan pemulihan danau dari langkah dalam negeri hingga kerjasama global.

0: Memperingati World Lake Day 2026, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggelar rangkaian kegiatan di Universitas Indonesia Depok. Mulai dari penanaman pohon di kawasan Sempadan, dialog internasional, hingga kompetisi pidato bagi generasi muda. World Lake Day diperingati setiap 27 Agustus setelah Majelis Umum PBB menetapkannya pada 2024 atas inisiatif Indonesia. Peringatan ini menjadi momentum untuk menyorot pentingnya danau yang menyimpan air tawar, menopang keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki lebih dari 2.000 danau. Namun, pencemaran, sedimentasi, perubahan fungsi lahan dan aktivitas yang melampaui daya dukung masih menjadi ancaman. Salah satu yang kini disoroti pemerintah adalah aktivitas keramba ikan. Sisa pakan dan limbah yang menumpuk dinilai dapat menambah beban pencemaran, terutama jika jumlahnya melebihi daya dukung perairan.
1: Danau di Indonesia itu kotor gitu. Terjadi polusi air yang luar biasa. Nah, salah satu penyebabnya itu loh, bisnis keramba ikan itu. Ya, keramba ikan karena pakan ternak itu bisa sampai bermeter-meter numpuk bertahun-tahun. Membusuk, daerah akan memberikan sanksi paksaan pemerintah. Sesuai dengan undang-undang, ada namanya paksaan pemerintah kepada siapapun yang merusak lingkungan. Termasuk pada perusahaan tambang, industri, dan sebagainya. Kita akan paksa dia untuk melakukan langkah-langkah pemulihan.
0: Perlindungan Danau Dorong juga menjadi bagian dari agenda air global. Indonesia menilai kerjasama antar negara diperlukan untuk memperkuat kapasitas, pembiayaan, investasi, serta pertukaran pengalaman.
2: Kerjasama ini terus kita dorong, termasuk diantaranya tentunya kerjasama internasional. Kita terus dorong kerjasamanya di bidang misalnya di bidang capacity building dari masing-masing negara. Yang kedua, kita tadi bicara, saya tadi sampaikan mengenai masalah financing, mengenai masalah investment, dan juga lesson learned. Lesson learned ini penting sekali.
0: Selain melalui kebijakan dan kerjasama antar negara, upaya menjaga danau juga melibatkan generasi muda. Salah satunya melalui Teen English Speech Contest yang diikuti sekitar 490 peserta. Para peserta menawarkan berbagai gagasan, mulai dari pemanfaatan tanaman untuk membantu menyerap polutan, hingga aksi sederhana untuk menjaga kebersihan lingkungan.
3: Sebagai siswa, saya memiliki satu solusi yang cukup mudah dilakukan oleh semua orang, bukan hanya untuk siswa-siswi sendiri, yaitu menanam tumbuhan bernama akar wangi. Akar wangi memiliki akar yang bisa menjulang hingga 5 meter ke dalam tanah. Nah, akar tersebut bisa menyerap polusi-polusi, contohnya seperti minyak yang dibuang ke danau.
4: Ini cuma siswa biasa, jadi saya mencoba mencari solusi yang apa bisa dilakukan sebagai orang biasa. Kita bisa mengkasih informasi lebih banyak, kita bisa volunteer, bisa ambil sampah. Karena saya menurut saya itu perubahan tidak mulai dari kayak 1.000 orang, 1.000.000 orang, itu mulai dengan satu orang yang peduli.
0: Melalui rangkaian World Lake Day 2026, pelindungan Danau Dorong menjadi upaya bersama dari penanganan pencemaran di dalam negeri, kerjasama di tingkat global, hingga keterlibatan generasi muda, agar danau tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang.

Surutnya Sungai Tanjung disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
1: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
2: Kenaikannya mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih.
3: 40-an lebih.
2: Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
3: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
2: Rata-rata 5.
3: 5 kintal? Ya.
1: Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogramnya. Begitupun komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan bawang putih Rp35.000 per kilogram.
4: Yang super 75
5: itu. Oh, yang super 75. Harga cabai yang hijau?
1: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Kenaikan harga cabai juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak awal pekan, harga cabai berada di kisaran Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit ini pun dikeluhkan pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani berkurang imbas kemarau, sementara pembeli yang biasanya membeli dalam jumlah banyak kini terpaksa membeli seperlunya.
6: Kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
7: Biasa satu liter.
6: Satu liter. Sekarang?
7: Ya, seperempat.
6: Seperempat aja ya, karena mahal.
1: Baik penjual dan pembeli pun, mereka berharap harga kebutuhan pangan bisa kembali normal sehingga tidak membebani pengeluaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Musim kemarau tak selalu berarti hambatan. Di tengah krisis air, sistem Bioflok hadir sebagai solusi budidaya ikan yang efisien. Dari Banyumas, surutnya Sungai Tajum disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung.
8: Di tengah musim kemarau panjang, SMK Negeri 1 Bawah Banjarnegara jurusan Perikanan dan Kelautan memanfaatkan sistem kolam Bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini dipilih karena kebutuhan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolam konvensional. Kolam Bioflok berbentuk bulat dengan ukuran yang dapat disesuaikan lahan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah sisa pakan dan kotoran ikan sehingga air bisa digunakan berulang kali. Tak hanya untuk media pembelajaran, sistem ini berpeluang diterapkan masyarakat di lingkungan rumah sebagai upaya membangun ketahanan pangan skala rumahan.
9: Tetap masyarakat bisa memelihara ikan tanpa harus pusing dengan air yang begitu banyak. Karena sistem Bioflok ini merupakan solusi air yang bisa kita gunakan secara berulang kali.
8: Bagi para siswa, kolam Bioflok menjadi sarana pembelajaran mulai dari menjaga kualitas air hingga memantau kondisi ikan. Dengan sistem Bioflok, musim kemarau tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein ikan secara mandiri. Di sisi lain, musim kemarau panjang mengubah aliran Sungai Tajum di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas menjadi destinasi wisata dadakan. Arus sungai yang tenang dimanfaatkan warga setempat untuk membendung hilir sungai hingga membentuk kedungan sepanjang 500 meter. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung bisa menyusuri sungai.

0: pantai menggunakan rakit bambu. Sepanjang perjalanan, wisatawan disuguhi udara sejuk serta pemandangan bukit dan batu karang di kanan-kiri sungai. Untuk menjamin keamanan, setiap rakit didampingi pengelola yang memahami kondisi sungai.
1: Alhamdulillah setiap minggu ada yang datang dari jauh, udah di luar Aji Barang, kebanyakan. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian masyarakat setempat.
0: Antusiasme pengunjung cukup tinggi. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang menikmati wisata air ini.
2: Tempatnya sejuk, terus masih alami, terus pemandangannya juga bagus, ada karang-karang seperti di Green Canyon Pangandaran.
0: Di tengah kemarau panjang, warga justru mampu menciptakan ruang wisata, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seberapa dalam Anda mengenal Candi Borobudur? Melalui teknologi imersif, kini Anda dapat mengenal lebih dalam tentang kisah di balik megahnya Candi Borobudur tanpa harus datang langsung ke Candi Borobudur.
4: Sebagai salah satu mahakarya dunia yang dikunjungi jutaan orang tiap tahun, Borobudur menyimpan beragam kisah tentang asal-muasal pembangunannya, tokoh-tokoh di baliknya, serta pesan yang tertuang dalam ribuan panel relief. Menggunakan teknologi imersif dan kecerdasan buatan, Purwacarita Borobudur hadir di Galeri Indonesia Kaya untuk membuat para pengunjung seolah diajak menjelajah waktu ke periode awal mula Candi Borobudur berdiri yang dapat dinikmati secara gratis hingga Desember 2026.
5: Nah, saat ini kita ada di segmen pertama dari Purwacarita Borobudur. Kita bisa melambaikan tangan seperti ini, dan kemudian nanti Raja Samaratungga dan juga Putri Pramudawardhani ini akan menyambut kita seperti ini. Jadi kita seolah-olah seperti berinteraksi dengan mereka. Masih ada beberapa segmen yang tentunya lebih menarik. Mari kita explore.
4: Menghadirkan 8 segmen, di mana masing-masing segmen akan memberikan ruang bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung. Melalui sensor gerak, kita dapat berinteraksi dengan 4 tokoh seperti Raja Samaratungga, Putri Pramudawardhani, Sudana, dan Manohara hingga flora fauna yang ada. Menariknya, kita juga dapat menapaki kembali rute sakral peziarah purba dari Candi Mendut hingga Stupa Induk Borobudur melalui permainan dengan layar informasi interaktif.
6: Borobudur ini sebuah mahakarya Indonesia yang sangat luar biasa sekali.
7: Yes.
6: Tapi betul, orang Indonesia itu memang kan senangnya kalau datang ke satu tempat itu yang dicari itu spot foto dulu ya.
7: Nah.
6: Karena kita semua juga kan menyadari kita pada kurang suka baca orang Indonesia itu kan. Lebih senangnya visual.
7: Sayangnya,
6: gitu.
7: Betul.
6: Apalagi anak muda sekarang kan.
4: Dalam pengembangannya, Purwacarita Borobudur menggunakan pendekatan ethical AI untuk menerjemahkan riset dan fakta ke dalam pengalaman imersif. Kecerdasan buatan diposisikan hanya sebagai alat bantu visualisasi dengan akurasi sejarah tetap menjadi landasan utama karya ini.
8: Produksinya mungkin cepat, 1 bulan, 2 bulan selesai, tapi PR-nya bukan di sana. Tadi dari awal sampai akhir itu udah kelihatan. Yang paling susah adalah menjaga tingkat akurasinya. Di mana kita harus cari literasi contoh prasasti gitu.
4: Purwacarita Borobudur menjadi bukti bahwa teknologi imersif dan AI tidak harus berjarak dengan fakta, melainkan teknologi dapat digunakan secara benar untuk menghadirkan sejarah dan budaya Indonesia dalam bentuk yang lebih relevan di zaman modern. Adi Dwinanda, Softan Herdiagama, Jakarta.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
9: Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4 kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.

0: 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Bicara soal rempah-rempah, yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Di Bandung, Jawa Barat, rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian, mulai dari minuman rempah dengan tampilan estetik hingga jamu yang diracik langsung di depan pelanggan.
1: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional, tapi kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, Jawa Barat, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Pertama, ada Kuluki Sabath. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt, sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Ada pula Winter Lemon yang terdiri dari jahe dan kayu manis, hingga mixed berries yang memiliki rasa unik. Ragam minuman rempah ini dipadukan dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati.
2: Wow! Ini pertama kalinya saya coba minuman rempah segar dan juga sehat. Kalau dari rasa sebenarnya dia punya rasa khasnya asam ya, karena base utama dari setiap minuman ini adalah lemon begitu. Yang jelas ini adalah minuman yang sehat dan juga menyegarkan karena dia juga bisa jadi antioksidan. Termasuk juga ini relatif aman untuk yang punya penyakit atau sakit mah gitu ya. Jadi ini aman banget untuk dinikmati. Base-nya sama asam tapi punya hint yang berbeda. Misalkan seperti yang ini nih, dia ada cabai-cabainya, jadi memang ada hint-hint pedasnya. Wah, seger banget nih untuk antioksidan. Kita coba lagi ya.
1: Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Berikutnya, saya ajak Anda menikmati jamu yang benar-benar tradisional di Antapani, Bandung. Di sini, penjual jamu gerobak sederhana menjual lebih dari 10 pilihan racikan. Mulai dari jamu penambah stamina hingga jamu untuk pegal-pegal. Ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temu kunyit tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menariknya, jamu di sini tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Seperti yang sedang dibuat ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
2: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
3: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih Kang, murninya gitu. Jadi gak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
2: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya?
3: Dilihat, jadi gak satu-satu. Ada pengawetan juga kan.
1: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
2: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya. Rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
1: Konsep seperti ini ternyata cukup menarik konsumen. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu habis terjual. Harga dijual mulai dari Rp10.000 per gelas.
4: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
2: Unik gak bener-bener?
4: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikannya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
1: Rempah ternyata tidak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakteristiknya. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Kue tiaw goreng mungkin sudah sering Anda santap, tapi bagaimana jika kue tiaw dipadukan dengan kuah kaldu sapi atau bahkan kuah susu? Dua kreasi kue tiaw unik ini bisa Anda temukan di Kota Bandung.
5: Soal kuliner, Kota Bandung seperti tak pernah kehabisan cara untuk menciptakan kuliner unik. Di Sekeloa, sebuah kedai menyajikan kue tiao kuah sapi yang terinspirasi dari kuliner Malaysia. Dari sini, pemilik melakukan riset dan pengembangan hingga akhirnya menciptakan kue tiao kuah sapi dengan ciri khas tersendiri. Kue tiao ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan kuah kaldu sapi yang sudah dimasak selama 6 jam. Di atasnya terdapat bakso dan potongan daging paha sapi. Uniknya, daging sapi ini memiliki ukuran yang cukup tebal. Daging sapi dimasak secara dadakan saat konsumen mulai memesan.
2: Nggak ngerasa nih ya, udah hampir habis. Jadi memang dari rasa, kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, ini kuahnya sangat ngaldu gitu ya, dicampur dengan kue tiaunya. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah potongan dagingnya ini. Waduh, potongan dagingnya meskipun dia tebal-tebal seperti ini, tapi ketika dinikmati benar-benar lembut dan juga ini sangat daging banget gitu ya. Nah, kita coba nih dagingnya dicampur dengan kuahnya dan juga sedikit potongan mie atau kue tiaunya. Nih, kayak gini nih.
5: Potongan daging sapi yang tetap lembut dan tidak alot menjadi salah satu keunikan hidangan ini. Juru masak kedai menggunakan teknik tertentu yang membuat potongan daging yang tebal ini tetap mudah disantap. Meski proses pemasakannya dilakukan saat pesanan datang.
6: Jadi velveting itu untuk mengunci si moisture atau si si jus yang ada di dalam dagingnya supaya dia tidak keluar ketika dimasak. Jadi ketika di velveting menggunakan baking soda, dia tuh akan menjadi basah sehingga ketika direbus dia tidak akan keluar si cairannya. Kemudian si rasanya cenderung lebih juicy dan lebih empuk.
5: Satu porsi kue tiao kuah sapi ini biasanya dinikmati bersama krenyos. Krenyos merupakan lemak sapi yang digoreng hingga kering sehingga memberikan sensasi renyah saat disantap. Selain itu, terdapat acar bawang merah dan bawang putih yang menjadi pelengkap hidangan. Satu porsinya dibanderol Rp28.000.
4: Kuahnya gurih banget gitu, gurih banget sapi. Terus yang uniknya tuh ada acar bawang merah sama bawang putih, yang bawang putihnya jadi berubah jadi hijau gitu. Itu unik sih gitu.
2: Pertama kali
4: makan kue tiao sapi yang sapi banget rasanya.
5: Jika kue tiao kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika Kota Bandung justru menghadirkan kue tiao dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiao. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiao kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
7: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiao atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
5: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiao kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiao kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
2: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiao, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
5: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiao kuah susu diburu para pecinta kuliner.
8: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
5: Dua kue tiao, dua kreasi. Dari kuah kaldu sapi hingga perpaduan susu evaporasi. Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Masih ingat dengan bocah laki-laki dalam video Baby Shark Dance? 10 tahun setelah video tersebut mendunia, Park Genrong kini kembali ke panggung dan memulai karir barunya sebagai penyanyi K-pop. Informasi di sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan, selamat siang dan sampai jumpa. Video dan lagu ini pernah menjadi bagian dari masa kecil jutaan anak di seluruh dunia. Namun tidak terasa, bocah laki-laki yang menari di samping Baby Shark ini kini sudah beranjak remaja. Namanya Park Geun-rong. Saat memindangi video Baby Shark Dance pada 2016, usianya baru 7 tahun. Kini di usia 17 tahun, Park kembali ke panggung sebagai penyanyi K-pop dengan nama Baby Shark Boy.
9: 어릴 때 베이비 샤크 댄스를 촬영했을 때는 신나게 춤추고 놀았는데 시간이 흐르면서 그 영상이 전 세계적으로 정말 많은 사랑을 받는 모습을 이제 보게 되면서 자연스럽게 음악과 퍼포먼스에 좀 관심을 갖게 됐어요.
0: Video Baby Shark Dance telah ditonton sekitar 17,2 miliar kali dan menjadi video paling banyak ditonton dalam sejarah YouTube. 10 tahun kemudian, Park memulai debut solonya melalui single digital berjudul Wave yang juga menampilkan Johoni dari grup K-pop Monsta X. Lagu ini dibuka dengan melodi Baby Shark yang familiar sebelum berubah menjadi musik elektropop dan Park juga ikut menulis liriknya.
9: Kamera 앞에 선착 아기상어는 제 어린 시절의 특별한 기억이면서 지금의 저로 이어지는 중요한 시작점이라고 생각을 해요. 특히 저에게는 어린 시절의 즐거운 추억이었던 베이비 샤크가 전 세계 많은 분들의 어린 시절에도 함께했고 또 함께 하고 있다는 점이 굉장히 특별하게 느껴져요.
0: Bagi Park, Baby Shark bukan sekedar kenangan masa kecil, melainkan titik awal perjalanannya di dunia hiburan. Kini ia ingin dikenal bukan hanya sebagai bocah dalam video viral, tetapi juga sebagai penyanyi K-pop.

Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Albi Pratama. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu di sepanjang perbatasan Nepal-China kini telah menembus angka 1.000 orang. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, di antaranya

0: total ekspor minyak melalui Selat Hormuz.
1: Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim menunjukkan gelombang terbaru serangan terhadap target militer Iran Selasa waktu setempat. CENTCOM menyatakan serangan diarahkan ke target Korps Garda Revolusi Iran menyusul dugaan serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz dan personel Amerika Serikat di kawasan. Televisi pemerintah Iran melaporkan salah satu target serangan adalah Bandara Jirov di wilayah tenggara Iran. Sementara itu, rekaman saksi mata menunjukkan kerusakan akibat serangan di dekat lokasi pesta pernikahan di Sirik, Iran Selatan. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seorang anak berusia 4 tahun disebut termasuk di antara korban tewas. Belum ada tanggapan langsung Amerika Serikat terkait insiden ini. Serangan terbaru ini disambut ancaman keras dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakir Kalibaf.
2: Agar dushman iradesh bar in bashe ke ma az Khalij Fars nafti sadar nakunim, bedanid ke hich kas az Khalij Fars naft nakhahad sadar kard.
1: Kalibaf juga mengklaim pasukan Iran menguasai penuh Selat Hormuz dan akan menghalangi pergerakan pasukan lawan. Eskalasi paling serius dalam beberapa pekan ini turut mendorong harga minyak dunia naik lebih dari $4 Amerika per barrel ke level tertinggi dalam 5 pekan terakhir.
0: Cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor di Amerika Serikat hingga Pakistan. Sementara di China, angin topan memperkuat gelombang pasang Sungai Chiantang yang menjadi tontonan ribuan warga.
3: Arus air deras membawa lumpur dan bebatuan ke jalan-jalan di Taman Nasional Zion, Utah, Amerika Serikat. Banjir dan longsoran batu memaksa pengelola menutup sejumlah jalan dan jalur pendakian pada Senin waktu setempat. Jalan Raya Zion Mount Carmel juga ditutup setelah material longsor menumpuk dan menghalangi pergerakan kendaraan. Petugas yang membersihkan lumpur dan bebatuan termasuk di jalur Parus yang ditutup sementara. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di Islamabad, Pakistan. Hujan deras membuat kendaraan terjebak di tengah genangan tinggi. Sejumlah pengemudi tetap berusaha menerobos banjir meski arus air menutupi badan jalan. Badan Meteorologi Pakistan mengeluarkan peringatan darurat terkait ancaman banjir di wilayah dataran rendah. Warga diminta untuk mewaspadai hujan lebat, angin kencang, badai debu, dan sambaran petir. Sementara di Provinsi Zhejiang, China Timur, gelombang pasang besar Sungai Qiantang melaju deras melawan arah aliran sungai. Fenomena tahunan ini menjadi lebih kuat akibat hempasan angin luar topan Chedel, topan ke-18 yang melanda China tahun ini. Meski arus terlihat kuat dan menjulang, banyak warga tetap berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan salah satu fenomena alam paling terkenal di China tersebut.
0: Pesta pernikahan di Iran Selatan berubah menjadi tragedi setelah sebuah rumah terkena serpihan serangan rudal Amerika Serikat. 4 orang termasuk seorang anak dilaporkan tewas. Sejumlah anak dan warga yang terluka menjalani perawatan di rumah sakit di Provinsi Hormozgan, Iran. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan 4 orang termasuk seorang anak tewas dan lebih dari 50 orang terluka. Otoritas Iran menyatakan serpihan rudal menghantam sebuah rumah yang tengah menggelar pesta pernikahan di Kuhestak, wilayah Sirik. Insiden terjadi saat Amerika Serikat melancarkan gelombang baru serangan terhadap target Korps Garda Revolusi Iran. Sebuah insiden terjadi di mana mobil menerjang kerumunan pendukung Garda Revolusi Iran di kota Mashhad, Iran pada Selasa malam. Dalam sebuah rekaman video amatir, terlihat warga berusaha memberikan pertolongan kepada korban dan sebuah mobil terbalik di jalanan. Saat insiden terjadi, pendukung pemerintah dan anggota Basij tengah berkumpul di lokasi. Basij merupakan kelompok paramiliter yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran. Korban tewas dan terluka dilaporkan, namun jumlah pastinya belum diumumkan. Penyebab dan motif pengemudi juga belum diketahui. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu di sepanjang perbatasan Nepal.

Tabikun Warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Rusia pada Selasa 1 September 2026 malam. Presiden dijadwalkan menjadi tamu kehormatan utama pada forum yang digelar pada 1 hingga 4 September 2026 mendatang. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sejumlah pejabat tinggi negara melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertolak ke Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan yang merupakan undangan resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelum menaiki pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo sempat menyapa dan berjabat tangan dengan Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani. Presiden Prabowo Subianto tiba di Vladivostok, Rusia pada Rabu waktu setempat bersama dengan rombongan. Rencananya dalam Eastern Economic Forum ke-11 ini akan dilakukan pembahasan seputar peningkatan keamanan di kawasan Asia Pasifik serta kerjasama ekonomi, investasi, dan dukungan keamanan bagi UKM di kawasan Asia Pasifik. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi kembali menarik perhatian dengan gaya diplomasi di dalam mobil. Kedua pemimpin bahkan menunda turun saat tiba di arena World Nomad Games, Kyrgyzstan. Mobil yang membawa Putin dan Modi tiba di Bishkek Arena pada Senin. Seorang petugas setempat membuka pintu, tetapi kedua pemimpin memintanya ditutup kembali. Alasannya tidak dijelaskan. Namun, Putin dan Modi tampak masih ingin melanjutkan pembicaraan di dalam mobil. Setelah sekitar 3 menit, keduanya baru keluar dan melangkah ke karpet merah untuk menghadiri pembukaan World Nomad Games ke-6. Urusan keju kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomasi Amerika Serikat dan Meksiko. Negosiasi perdagangan bilateral yang tengah memanas mendadak dibayangi oleh perebutan hak penamaan produk keju populer seperti Parmesan, Feta, dan Manchego.
1: Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras terhadap perjanjian dagang yang ditetapkan Meksiko dan Uni Eropa Mei lalu. Perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum khusus bagi ratusan produk asal Eropa yang namanya melekat pada wilayah tertentu. Washington menilai aturan ini akan membatasi produsen AS untuk menjual produk dengan nama generik seperti Parmesan dan Feta di pasar Meksiko. Sebaliknya, Uni Eropa bersikeras bahwa nama-nama tersebut harus dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk produk asli dari daerah asalnya seperti Italia dan Yunani.
2: Si es verdad que por las razones que sean, Estados Unidos nunca la ha compartido o ha creído en los productos con denominaciones de origen a nivel gubernamental, pero es verdad que el consumidor americano ha respetado y ha apreciado siempre mucho estos productos amparados con denominación de origen.
1: Ketegangan ini muncul di tengah perundingan bilateral yang alot antara AS dan Meksiko untuk mengamankan kesepakatan dagang interim tahun ini sekaligus memperbarui perjanjian AS Meksiko atau USMCA. Bagi Washington, pasar ekspor keju senilai miliaran dolar di Meksiko adalah taruhan besar.
3: Yo creo que más que competir es una complementariedad del mercado, porque los quesos mexicanos, los quesos auténticos mexicanos, no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos, es decir, en un hogar pueden coexistir quesos con denominación de origen.
1: Meksiko merupakan salah satu konsumen keju terbesar di dunia. Meskipun mereka memiliki keju lokal favorit seperti keju Oaxaca dan queso fresco, impor keju terutama dari Amerika Serikat telah melonjak sejak tahun 1980-an dan kini mencakup hampir 30% dari konsumsi domestik. Didorong oleh produk-produk seperti keju Parmesan Parut Kraft dan Manchego Great Value milik Walmart, serta semakin populernya restoran pizzerias di Meksiko. Produsen keju Eropa menyatakan bahwa bentrokan dengan AS tersebut mencerminkan budaya pertanian yang saling bertentangan produksi massal versus tradisi regional yang dilindungi.
4: No creo que nos peguen porque son dos tipos o dos tipos de quesos que aquí nosotros no comemos madurado, o sea, ni los hacemos. Muy poca la gente que hace un queso madurado. Lo más que podemos conseguir aquí nacional, Chihuahua o Cotija. Pero ellos ven, traemos manchego.

0: español de tres leches, cabra, vaca y oveja, maduración de 6 meses, de ovejas, maduración de 3 meses y de 12 meses, añejos, que tienen 12, 24 meses de añejamiento los de oveja. Entonces, la verdad, no creo que nos pegue, porque son como otro tipo.
1: Hingga saat ini, perundingan masih menemui jalan buntu. Komisi Eropa menyatakan tidak mungkin mengubah ketentuan perjanjian yang sudah diteken. Sementara, Kementerian Ekonomi Meksiko menyebutkan bahwa perjanjian tersebut masih harus menunggu ratifikasi dari parlemen.
2: Kabut asap tebal menyelimuti Metro Manila, Filipina dan mendorong polusi udara ke tingkat berbahaya. Otoritas Filipina menyebut asap berasal dari kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Langit kelabu menyelimuti Quezon City, Mandaluyong, San Juan hingga sejumlah wilayah Metro Manila pada Selasa waktu setempat. Gedung-gedung dan cakrawala kota nyaris menghilang di balik kabut asap tebal. Biro Pengelolaan Lingkungan Filipina menyatakan kabut mengandung partikel halus yang dapat menembus jauh ke dalam sistem pernafasan. Menurut para ahli, angin muson barat daya yang kuat membawa asap kebakaran dari Kalimantan menuju ke Filipina. Kabut asap juga telah menjangkau sejumlah wilayah di Luzon dan Visayas. Otoritas kesehatan mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker N95. Terutama bagi penderita gangguan pernapasan. Kabut asap tebal juga menyelimuti sejumlah wilayah di Sarawak, Malaysia sejak Agustus lalu. Kebakaran hutan berlangsung di distrik Sri Aman, Sarawak. Petugas terlihat berupaya untuk memadamkan api di tengah asap tebal yang menutupi kawasan hutan. Kabut asap yang dipicu kebakaran di Sarawak dan wilayah Indonesia yang berbatasan juga menyelimuti Serian dan Kuching. Sebanyak 108 sekolah di Serian ditutup setelah indeks polusi udara mencapai 179 atau berada pada tingkat tidak sehat. Warga mulai mengeluhkan batuk dan iritasi tenggorokan, terutama pada anak-anak. Kebakaran di Sri Aman diperkirakan telah melanda lahan seluas 80 hektar dan hingga kini baru sekitar setengahnya yang berhasil dipadamkan. Puluhan pria yang merasa memiliki paras mirip wali kota New York, Zohran Mamdani, berkumpul di New York untuk mengikuti kontes adu mirip. Selengkapnya, sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Naomi Osaka kembali membuktikan bahwa lapangan tenis juga bisa menjadi panggung mode. Tampil dengan busana dramatis yang terinspirasi legenda basket Allen Iverson, Osaka juga memperlihatkan ketangguhannya untuk merebut tiket ke putaran kedua US Open.
1: Bukan peragaan busana, tetapi inilah cara Naomi Osaka memasuki lapangan tenis. Petenis Jepang itu tampil dengan tunik bertudung, berhiaskan potongan berita tentang perjalanan karirnya. Busana itu dilengkapi ekor tule putih panjang yang bergerak dramatis saat Osaka melangkah ke Arthur Ashe Stadium. Ketika tudung dilepas, Osaka memperlihatkan rambut cornrow, ikat kepala dan busana tenis hitam bernuansa basket. Penampilan ini menjadi penghormatan kepada legenda NBA Allen Iverson yang dikenal berani memadukan olahraga, mode, dan budaya.
2: For me, he's a trailblazer. He's someone that was able to merge culture and sport. And he's very famous for that. And also, I just really appreciate his style. Overall, it was cool. I think it fit New York really well.
1: Namun Osaka tidak hanya ciamik dalam bergaya, petenis unggulan ke-13 itu juga memperlihatkan daya juangnya saat menghadapi Anastasia Zakharova dari Rusia. Sempat memimpin 4-1 di set pertama, Osaka mendapat perlawanan sengit. Kedua set harus ditentukan melalui tiebreak. Dengan pukulan keras dan permainan agresif, Osaka akhirnya menang 7-6, 7-6. Ia melangkah ke putaran kedua dan akan menghadapi petenis Ceko Katerina Siniakova. Osaka merupakan salah satu petenis terbaik di generasinya. Ia telah mengoleksi 4 gelar Grand Slam, termasuk 2 gelar US Open. Osaka juga pernah menjadi petenis nomor 1 dunia dan perempuan Asia pertama yang menduduki posisi tersebut. US Open bukan satu-satunya panggung mode Osaka. Di French Open, ia tampil dengan jaket dan gaun emas berkilau yang terinspirasi cahaya Menara Eiffel pada malam hari. Melalui unggahan Instagram, Osaka menegaskan keberaniannya bereksperimen dengan menulis, "Anda tidak akan mengambil risiko seperti ini." Di Wimbledon, Osaka mengubah aturan busana serba putih menjadi sebuah cerita budaya. Ia mengenakan busana terinspirasi kimono dan pakaian seremonial Jepang dengan bordir burung bangau, bunga sakura, dan pita besar. Bagi Naomi Osaka, fashion bukan sekadar pelengkap penampilan. Busana menjadi caranya bercerita dan menunjukkan identitas. Sementara raket dan daya juang tetap menjadi bukti kualitasnya di lapangan.
0: Argentina melepas sang nomor 10. Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional setelah lebih dari 2 dekade. Keputusan itu disambut kesedihan dan rasa terima kasih termasuk dari Rosario, kota kelahiran sang bintang.
1: Pesan perpisahan untuk Lionel Messi terpancar di atap alun-alun El Aura Rosario, Argentina. Dalam pesan tertulis, "Terima kasih Leo atas semua kebahagiaan, Rosario mencintaimu." Di kota Rosario ini, Messi mengawali langkahnya sebagai pesepak bola sebelum berangkat ke Barcelona pada usia 13 tahun dan menjelma menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Messi mengumumkan dirinya telah pensiun melalui surat yang dibagikan di media sosial. Keputusan itu dibuat 2 hari setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Kematian ayahnya pada 8 Agustus membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanan bersama Albi Celeste.
3: Cuando me enteré, me quise matar. Es un dolor impresionante. Un dolor impresionante. Nos quedamos acéfalos, básicamente. Mucha tristeza y... no sé si hay alguien que nos pueda salvar hoy en día después de esto.
1: Messi meninggalkan tim nasional dengan catatan 207 penampilan dan 125 gol. Selama lebih dari 2 dekade, ia mempersembahkan Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, finalissima, dan medali emas Olimpiade.
4: Bueno, un poco triste, pero no se le puede pedir más nada. Solamente agradecerle. Nos hubiera encantado a mí por lo menos verlo la Copa América o el Mundial siguiente, pero no se le puede pedir más nada, le acaba de pasar lo del padre. Es entendible que quiera, que esté cansado y bueno, solo agradecer.
1: Messi mungkin tak lagi mengenakan seragam Argentina. Namun bagi Rosario dan jutaan pendukung Albiceleste, nama sang nomor 10 akan tetap hidup dalam setiap kenangan dan kebahagiaan yang pernah ia berikan.
0: Sebuah acara unik dan menghibur diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Puluhan pria yang merasa memiliki paras mirip wali kota New York, Zohran Mamdani, berkumpul untuk mengikuti kontes adu mirip. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Albi Pratama, pamit selamat siang dan sampai jumpa.
1: Berlokasi di Taman Washington, New York, puluhan pria datang dengan gaya dan penampilan yang keren maksimal agar terlihat mirip dengan wali kota Zohran Mamdani. Para peserta berusaha menirukan gaya kasual hingga pakaian khas sang wali kota. Meski suasana di taman cukup panas, antusiasme warga tidak surut untuk menyaksikan kontes ini. Lixin 5! Setelah proses pemungutan suara, Amandio Fusca keluar sebagai pemenang sekaligus favorit penonton. Ia mengenakan jas dengan jersey juara NBA New York Knicks di baliknya. Wah, memang mirip banget ya. Amandio Fusca mendapatkan hadiah uang tunai sebesar $100 Amerika atau sekitar Rp1.700.000.
5: You know, I woke up. I had a nice walk around the park, Carl Schurz Park, where I live, and I just put on my regular garb and I took a shower and I kissed my wife and I said, you know, I'm going to the park to be with the people today, and hopefully everybody has a good time. It's unbelievable. I mean, New York is as you know, is just the greatest city there is, and we're all very excited to continue to celebrate New York City and all the wonderful people who make it up. Sweaty, it's hot up here.
1: Kontes mirip tokoh ini menjadi salah satu hiburan segar sekaligus menjadi wadah apresiasi warga terhadap sosok wali kota mereka dengan cara yang unik dan

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Diana Twika di Indonesia Forward. Dan pemirsa, ketika sebuah bencana terjadi, perhatian kita biasanya tertuju pada satu hal, yaitu bagaimana menyelamatkan masyarakat dan juga melewati masa tanggap darurat. Tetapi setelah air surut, setelah bantuan mulai berdatangan, dan setelah kondisi darurat terlewati, sesungguhnya ada pekerjaan yang jauh lebih panjang yang harus dilakukan, yaitu bagaimana membangun kembali kehidupan masyarakat. Bagaimana rumah-rumah yang rusak kembali berdiri dan bagaimana sekolah dan juga fasilitas kesehatan bisa kembali berfungsi. Bagaimana pula jalan dan jembatan kembali menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan yang juga paling penting, bagaimana masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan produktif. Pada akhir November 2025 lalu, banjir bandang dengan skala yang sangat besar melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera termasuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Di Aceh sendiri dampaknya dirasakan di sebagian besar wilayah dari 23 kabupaten dan kota yang ada. 18 diantaranya terdampak dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Situasi tersebut tentu bukan pekerjaan yang sederhana. Pemulihan membutuhkan koordinasi banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan juga lembaga, TNI dan Polri, hingga masyarakat. Semuanya memiliki peran dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan dengan cepat dan tepat. Dan karena itulah pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Sumatera atau Satgas PRR. Satgas ini tidak hanya berbicara mengenai pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Lebih dari itu ada upaya untuk memastikan pelayanan pemerintahan kembali berjalan, sektor kesehatan dan pendidikan kembali pulih, konektivitas kembali terbuka, perekonomian masyarakat bergerak sekaligus memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat segera dicarikan solusinya. Namun pemulihan pasca bencana bukan hanya tentang mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana. Ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah kita sudah menjadi lebih siap dan juga lebih tangguh dalam menghadapi bencana berikutnya? Terlebih Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Pengalaman Aceh menghadapi tsunami pada 2004 menjadi pelajaran besar bagi kita semua dan juga bencana banjir bandang yang terjadi akhir 2025. Kembali mengingatkan bahwa karakter bencana dapat berubah. Skalanya dapat semakin besar dan kita harus terus memperkuat kesiapsiagaan. Karena itu selain pemulihan, penguatan kelembagaan, penanggulangan bencana di daerah juga menjadi bagian yang sangat penting. Lantas pemirsa, sejauh mana proses pemulihan Aceh telah berjalan dan juga bagaimana pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor berjalan secara efektif di tengah luasnya wilayah yang terdampak. Dan apa yang harus dipersiapkan agar masyarakat dan pemerintah daerah semakin tangguh dalam menghadapi resiko bencana di masa yang akan datang. Untuk membahas berbagai hal tersebut, kita akan hadirkan dialog bersama Bapak Syafrizal ZA selaku Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang kita berada pada kegiatan talk show bersama Posko Wilayah Satgas PRR Aceh dan bersama kita sudah hadir Kaposko Wilayah Satgas PRR Aceh yaitu Bapak Dr. Syafrizal ZA MSI. Assalamualaikum Bapak, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Bapak. Nah, bersama kita sudah hadir Kapos Wil Satgas PRR Aceh yang mana pastinya Satgas ini merupakan satuan tugas Rehab Rekon, Rehabilitasi Rekonstruksi pada Pasca Bencana di Provinsi Aceh. Dan pastinya kita langsung saja ini bertanya kepada Kapos Wil Aceh, Pak Syafrizal. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang lebih teknis, saya ingin mulai dari pertanyaan yang paling mendasar terlebih dahulu Bapak. Ya. Apa sebenarnya Satgas PRR itu sendiri? Yaitu Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Silakan Bapak.
2: Jadi ketika bencana pada akhir November tahun 2025 yang lalu, banjir bandang Sumatera kita sebut yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Kemudian setelah beberapa lama proses penanggulangan bencana di tiga provinsi ini, kemudian dari hasil sidang-sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, kemudian memutuskan bentuk lembaga yang akan menangani proses rehabilitasi dan rekonstruksi di ketiga provinsi ini lewat instruksi Presiden nomor 1 tahun 2026 yang membentuk atau yang diberi nama dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Sumatera, di mana Ketua Satgas Bapak Presiden Republik Indonesia menunjuk Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, kemudian dibantu oleh 4 orang wakil Ketua Satgas, kemudian ada Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Menko PMK beserta seluruh Menko yang ada di kabinet. Dan tugas daripada Satgas ini memang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden yang memiliki fungsi pertama secara umum, ya, fungsinya menyusun rencana induk, ya, menyusun rencana induk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi Satgas PR ini tidak mengeksekusi langsung, ya, karena Satgas PR ini berisi anggotanya menteri-menteri, sekitar 17 menteri, dan setiap menteri-menteri dan KL memiliki portofolio, maka pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian-kementerian, eksekusinya, namun Satgas ini membantu menyusun rencana induk, kemudian memfasilitasi, memperlancar pelaksanaan, troubleshooting, ya, kalau ada kesulitan-kesulitan pelaksanaan di lapangan, misalnya mempercepat untuk perumahan misalnya, kesulitan lahan, membantu untuk mencarikan atau menyelesaikan persoalan lahan, serta persoalan-persoalan strategis lainnya yang harus dipecahkan, termasuk memperlancar soal pendanaan, ya, kemudian pengawasan, fasilitasi dan segala macamnya, termasuk mengkoordinasikan dan mengharmoniskan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Aceh, okay, atau pemerintah kabupaten kota, okay, ya. Kemudian dari Satgas PRR ini yang diketuai oleh Pak Tito Karnavian membentuk posko yang ada di wilayah, ya, kalau di Aceh dibentuk posko wilayah Satgas untuk membantu Satgas Nasional dalam menyelenggarakan tugas-tugas proses dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara nasional. Jadi membantu Satgas Nasional dalam penyelenggaraan tugas-tugas Satgas.
1: Oke, ya. Berarti Pak Safrizal dapat disampaikan bahwa Satgas PRR Aceh ini bisa dibilang sebagai lintas sektor.
2: Ya.
1: Oke, boleh Bapak digambarkan seperti apa mekanisme tugasnya?
2: Jadi memang Satgas ini, ya, terdiri dari berbagai macam berbagai macam kementerian. Hampir separuh kementerian ada di dalam Satgas. Jadi memang terdiri dari lintas sektor, ya, yang harus dikoordinasikan. Jadi Pak Kasatgas, Pak Tito Karnavian mengkoordinasikan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi, misalnya di bidang perumahan, ya, pemukiman, kemudian di bidang sosial karena ada huntara, ada jatah hidup, ya, jaminan hidup, kemudian ada tunjangan-tunjangan yang harus difasilitasi, di cross check. Kemudian juga di berbagai macam sektor. Jadi memang lintas sektor. Jadi tidak Satgas yang mengeksekusi, tetapi Satgas Pak Tito Karnavian mengkoordinasikan berbagai macam sektor atau kementerian yang ada. Sementara di posko wilayah, ya di samping ada pemerintah daerah, mensinergikan dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, juga ada perwakilan-perwakilan kementerian lembaga yang ada di daerah-daerah yang juga membantu posko nasional atau Satgas menyelesaikan jika ada perlu kebutuhan sinergitas, kolaborasi, troubleshooting, menyelesaikan masalah-masalah agar proses rekonstruksi ini bisa berjalan cepat, lancar, dan bebas hambatan.
1: Nah, kita juga tahu nih Bapak bagaimana kondisi geografis dari Provinsi Aceh sendiri dan juga beberapa titik yang terkena musibah ini. Bagaimana Bapak selaku Kaposwil dari Satgas PRR Aceh memonitor lokasi yang terkena bencana yang sungguh luas ini di Provinsi Aceh?
2: Ya, memang semula memang kita kesulitan memperoleh data karena luasnya dampak ya. Kita baru pertama menghadapi situasi bencana seluas ini. Sebelumnya kita belum memiliki pengalaman di dalam penanggulangan bencana yang berdampak sampai dengan 52 sampai 53 kabupaten kota dengan 3 provinsi. Ini pertama. Tentu ini pengalaman baru, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya sangat membantu. Ya, kemudian juga kolaborasi antar lintas kementerian, kerja keras TNI Polri, kerja keras pemerintah daerah, ya, kemudian bantuan-bantuan masyarakat, ini sangat membantu. Di samping itu, saya pernah menjadi pejabat gubernur di Aceh, tentu banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari pengalaman sebelumnya untuk mempercepat proses koordinasi yang khusus untuk wilayah Aceh ya, untuk memudahkan berkoordinasi dengan kabupaten kota ya, karena sudah saling mengenal serta membuat semacam sistem pelaporan sehingga alur informasi, koleksi data, mengintegrasi data dapat lebih mudah untuk dilakukan.
1: Oke, karena pastinya Bapak kita tahu bencana banjir ini terjadi dengan skala yang besar.
2: Betul sekali.
1: Dan Bapak boleh tahu bagaimana respon pertama pemerintah Bapak ketika mengetahui terjadi bencana banjir ini di akhir tahun 2025?
2: Ya, memang semula saya ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri karena pada waktu bencana terjadi laporan yang masuk terlebih dahulu itu Sibolga ya katanya terkena dampak besar begitu, sehingga Menteri Dalam Negeri pada waktu itu memerintahkan kepada kami tolong ke Sibolga dan jalur yang terdekat dengan Sibolga itu adalah bandara di Tapanuli Utara sehingga kami terlebih dahulu ke Sumatera Utara. Pada waktu itu belum ada laporan yang lengkap mengenai seluruh dampak yang terjadi. Ternyata setelah 2 hari kami di Tapanuli Utara, dapat laporan kembali kepada Menteri Dalam Negeri yang melaporkan bahwa ternyata di Aceh juga terjadi bencana hebat dan ini baru saja masuk dan informasi memang belum akurat betul bahwa di Aceh terjadi lebih berat. Sehingga Menteri Dalam Negeri memerintahkan kami ke Aceh ya untuk mengecek dan memastikan kejadian atau dampak akibat bencana. Setelah kami di lapangan, kami melaporkan ternyata memang di Aceh ini dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh, itu 18 kabupaten kota terdampak dalam berbagai skala ya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan bahkan ada yang berat sekali. Sampai hari ini pun ada 7 kabupaten kota yang memperoleh atensi khusus ya. Karena dampak yang 7 ini ternyata sangat berat dan sangat signifikan. Begitu, ya.
1: Baik Bapak. Nah kita juga mengetahui bagaimana Aceh sendiri merupakan daerah yang rawan terkena dengan bencana. Kita juga 2004 silam terkena bencana banjir. Dan pastinya bagaimana nih Pak? Atau apa yang perlu dilakukan? Ya. Mitigasi seperti apa yang perlu dilakukan di daerah-daerah? Salah satunya seperti provinsi Aceh sendiri.
2: Ya. Aceh pernah terjadi bencana yang besar juga di 2004 bencana tsunami. Pada waktu itu memang bencana ini terjadi di sepanjang pesisir pantai ya, karena hantaman gempa dan banjir atau tsunami itu datang dari laut. Nah, hari ini bencana sekarang bencananya mulai dari atas ya, dari ketinggian dari pegunungan, nah, dan mengalirkan air ke bawah. Begitu ya. Sebelumnya kita sudah banyak melakukan program-program ketangguhan bencana, pengurangan risiko bencana, mitigasi begitu ya. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sebetulnya sudah memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup ketangguhan dalam rangka menghadapi situasi bencana. Benar. Karena pengalaman di tahun 2024. Namun memang bencana kemarin ini memang di luar simulasi kita, bahwa bencana yang kemarin terjadi betul-betul di luar perhitungan dan belum pernah kita lakukan simulasi.

0: bencana sebesar ini ya, sangat ekstrim, sehingga memang tidak dapat dihindarkan terjadi dampak yang cukup besar, bukan saja bagi Aceh tapi juga bagi Sumatera Utara dan
1: Sumatera Barat.
0: Dan tentu ketangguhan yang diperoleh yang sebelumnya ini dilihat dari jumlah korban ya, kalau di tsunami Aceh dulu jumlah korbannya ratusan ribu ya, sekarang jumlah korbannya ya tidak membanding-bandingkan jumlah korban ya, kalau khusus Aceh aja misalnya ada 564 korban jiwa. Jadi kalau perbandingan jumlah korban jiwa tentu kali ini lebih sedikit. Hanya memang terjadinya dampaknya luas sekali, meliputi 53 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
1: Oh,
0: saya ulangi, di tiga provinsi.
1: Di tiga provinsi di Pulau Sumatera, Pak.
0: Pulau Sumatera.
1: Ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, Pak, sangat menarik. Saya juga pernah baca, Bapak, bahwa Kemendagri itu baru saja menerbitkan Permendagri nomor 18 tahun 2025 tentang pembentukan dan tata kerja BPBD. Kebijakan apa sebenarnya, Bapak, yang paling signifikan yang akan berubah dengan adanya regulasi baru yang hadir ini, Bapak?
0: Memang di dalam membentuk ketangguhan itu ada beberapa aktivitas atau program ya. Di samping ada program pengurangan risiko bencana, ada peta risiko yang harus dibuat, ada simulasi-simulasi, ada perencanaan, ada pendanaan, dan lebih penting juga adalah kelembagaan yang menangani proses penanggulangan bencana ya. Nah, kelembagaan yang selama ini menyelenggarakan penanggulangan bencana itu adalah BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD ini ya sejak peraturan yang lama itu sudah 10 tahun tidak dievaluasi, dan ada catatan-catatan adalah kelemahan-kelemahan. Misalnya lembaga BPBD ini kepalanya ya, kepala badan itu adalah sekda, dirangkap oleh sekda. Dimana kita ketahui fungsi dan peran sekda di dalam penyelenggaraan pemerintahnya sangatlah vital dan memiliki intensitas pekerjaan yang luar biasa, ditambah lagi beban menjadi kepala BPBD. Nah, tentu ini membuat konsentrasi penanggulangan bencana menjadi berkurang, sehingga lewat dengan Permendagri 18 tahun 2025 ini kita perkuat kelembagaan BPBD bahwa tidak ada lagi kepala pelaksana, tetapi langsung kepala BPBD adalah kepala untuk lembaga penanggulangan bencana yang ada di daerah. Jadi tidak dirangkap-rangkap lagi, sehingga BPBD berkonsentrasi melaksanakan tugasnya untuk penanggulangan bencana. Termasuk peraturan ini mewajibkan, karena Indonesia ini sering disebut sebagai supermarket bencana. Hampir semua wilayah memiliki resiko dan potensi terjadinya bencana. Jadi sudah sewajarnya seluruh daerah di Indonesia memiliki BPBD ya. Oleh karenanya Permendagri 18 ini juga mewajibkan kepada tiap-tiap daerah membentuk badan penanggulangan bencana secara mandiri. Agar personel-personelnya spesial, khusus, dan mampu dan tangguh untuk melaksanakan proses-proses penanggulangan bencana.
1: Baik, nah Bapak, kita berbicara juga mengenai penanggulangan bencana nih. Seperti yang kita ketahui, bencana kemarin terjadi pada tanggal 25 November 2025 dan sekarang sudah memasuki 8 bulan pasca penanganan bencana. Dari perspektif Bapak sendiri, sudah berapa jauh Aceh pulih hingga pada hari ini? Silakan.
0: Baik, pemerintah Satgas Nasional menetapkan indikator-indikator untuk menilai proses pemulihan. Ya. Setidaknya ada 13 indikator yang dinilai, diantaranya misalnya indikator pemerintahan, kemudian indikator kesehatan, indikator pendidikan, indikator konektivitas, ya ada jalan, jembatan, kemudian komunikasi, ya kemudian ada indikator sosial, ada indikator ekonomi, ada berbagai macam indikator ya. Nah, dari 13 indikator yang dinilai itu, ya misalnya indikator pemerintahan. Sampai dengan Juli ini seluruh kabupaten kota, penyelenggaraan pemerintahan kota sudah berjalan dengan normal sepenuhnya, lancar. Pemerintahan kecamatan juga berjalan lancar. Pemerintahan desa berjalan lancar walaupun ada infrastruktur kantor desa yang masih rusak. Namun pelaksanaannya dilakukan di infrastruktur yang sementara, gitu ya, termasuk kesehatan, ya, termasuk kesehatan sudah 100% normal pelayanan kesehatannya, walaupun ada infrastruktur kesehatan yang masih sedang diperbaiki, ya, termasuk juga jalan dan jembatan nasional, misalnya. Jalan nasional itu sepenuhnya sudah bisa akses, jembatan nasional juga sepenuhnya sudah, walaupun proses rehabilitasi dan rekonstruksinya terus berjalan, termasuk juga jembatan-jembatan daerah. Jadi secara umum 13 indikator ini, kalau kami memberikan gambaran itu rata-rata sudah hijau ya. Hanya beberapa yang masih indikasi kuning karena proses rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus akan berjalan.
1: Terima kasih Bapak.
0: Baik,
1: luar biasa ya teman-teman dan hadirin yang berbahagia, kita sudah melihat bagaimana siklus bencana ini terus ada karena dia merupakan siklus alam. Dan pastinya kita sebagai masyarakat yang bijak, kita terus bisa belajar, terus bisa mencari informasi bahwa siklus alam ini akan ada dan kita harus selalu menyiapkan kesiapsiagaan tangguh bencana. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Kita sudah sampai di penghujung dan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada episode kali ini talk show bersama Posko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh. Saya Sri Kandi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa menghadapi sebuah bencana bukan hanya tentang bagaimana kita melewati masa darurat, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa bangkit, memulihkan kehidupan dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang akan datang. Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera pada akhir 2025 menjadi sebuah pengalaman besar bagi kita semua. Di Provinsi Aceh sendiri, dampaknya dirasakan di 18 dari 23 kabupaten dan kota. Dan skala bencana yang begitu luas tentu menghadirkan tantangan yang tidak sederhana. Namun dari situ kita juga melihat bahwa proses pemulihan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan tentunya masyarakat yang bersama-sama bergerak untuk memastikan kehidupan dapat kembali berjalan. Kehadiran Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi bagian dari upaya tersebut. Perannya bukan hanya memastikan koordinasi berjalan lancar, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan strategis di lapangan, mulai dari persoalan perumahan dan lahan, pendanaan, infrastruktur, hingga memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan secara terpadu. Dan hari ini kita mendapatkan gambaran bahwa proses pemulihan di Aceh terus menunjukkan perkembangan. Pelayanan pemerintahan kembali berjalan, pelayanan kesehatan telah kembali normal. Akses jalan dan jembatan nasional juga telah terbuka. Meski demikian, pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berjalan karena pemulihan yang sesungguhnya membutuhkan proses dan waktu. Dan pemirsa, ada satu hal penting yang juga menjadi pelajaran dari peristiwa ini. Kita tidak pernah bisa menghilangkan resiko bencana sepenuhnya, tetapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan kesiapsiagaan atau mitigasi, perencanaan dan kelembagaan yang harusnya kuat. Karena itu penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menjadi sangat penting. Daerah membutuhkan lembaga yang fokus, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dan mampu bergerak cepat ketika bencana terjadi. Sebab membangun ketangguhan bencana bukan pekerjaan yang dimulai ketika bencana datang, namun harus dipersiapkan jauh sebelumnya. Mulai dari pemetaan resiko, simulasi, edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur, kesiapan pemerintah daerah hingga membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Aceh telah melalui pengalaman besar pada 2004 dan bencana yang terjadi pada akhir 2025 kembali memberikan pelajaran bahwa alam selalu memiliki dinamika yang harus kita pahami dan antisipasi. Maka pemulihan bukanlah akhir, pemulihan adalah momentum untuk menjadi lebih siap, lebih kuat, dan lebih tangguh. Dan semoga apa yang terjadi di Aceh serta wilayah Sumatera lainnya tidak hanya menjadi catatan tentang sebuah bencana, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya gotong royong, kolaborasi, kesiapsiagaan, dan membangun Indonesia yang semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Saya Diana Dwika undur diri, sampai jumpa di episode Indonesia Forward selanjutnya. Salam.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 2 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah memicu melonjaknya penderita ISPA. Di Palembang, jumlah kasus ISPA naik lebih dari 100%. Truk tangki air bersih menjadi sasaran warga Kabupaten Demak di tengah status siaga darurat bencana kekeringan. Penyidik Polresta Yogyakarta serahkan 19 tersangka kasus penganiayaan daycare Little Aresia ke pihak kejaksaan. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu, petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan dan burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik seperti kawasan Aye-Aye dan Kalimati.
1: Ini kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih lama, seperti itu.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah memicu melonjaknya penderita ISPA. Di kota Palembang, Sumatera Selatan, jumlah kasus ISPA naik lebih dari 100%. Menurut Dinas Kesehatan Kota Palembang, kasus ISPA sejak tanggal 1 hingga 21 Agustus mencapai 9.313 kasus. Hal itu membuat banyak pusat layanan kesehatan dipenuhi pasien dengan keluhan batuk, demam, dan sesak napas. Sebagian puskesmas di Kota Palembang melaporkan lonjakan pasien ISPA bahkan mencapai lebih dari 100% dibandingkan hari biasa sebelum kabut asap menyerang. Atas kondisi ini, warga diimbau untuk mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan, termasuk olahraga dan mengenakan masker. Pada Selasa, indeks kualitas udara di Kota Palembang masuk dalam kategori tidak sehat.
2: Pak Putra, ini di Agustus kunjungan ISPA di Puskesmas Mutiara itu 349 orang.

0: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
1: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
2: Tersambar begitu?
1: Ya, tersambar.
0: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
3: Kenapa terlambat? Karena kalau kita tidak mudah menetapkan, masalah dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada daerah dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal tertua kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
0: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
4: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ribuan siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Namun sayangnya, sebagian dari mereka justru terkendala masalah sinyal hingga membuat proses belajar terganggu.
5: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
6: Udah tatap muka sih.
7: Tatap muka ya.
6: Soalnya sinyal juga kan susah.
7: Nah, Terus?
6: Sama
7: susah nangkap.
6: Susah nangkap kalau dari jauh gitu.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal.
8: Oh, kata anak-anak tidak efektif PJJ.
7: Iya.
8: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan dan

0: kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
1: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Ke informasi lain, penyidik Polresta Yogyakarta menyerahkan 19 tersangka tahap 2 kasus penganiayaan daycare Little Aresia kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selasa siang. Dari jumlah ini, 2 orang tersangka tidak ditahan lantaran ada seorang di tengah yang mengandung, sementara seorang lagi dalam kondisi menyusui.
3: Sebanyak 19 tersangka tahap 2 dalam pusaran kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA telah diserahkan pihak penyidik Polresta Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Yogyakarta. Polisi hanya menyerahkan 19 tersangka beserta berkas perkara pada Selasa siang. Sementara barang bukti masih sama dengan berkas perkara pada tersangka tahap 1 berjumlah 13 orang. Polisi menyerahkan tersangka setelah berkas perkara dianggap lengkap oleh Jaksa atau P21. Ke-19 tersangka yang diserahkan kali ini terdiri dari 18 perempuan dan 1 laki-laki.
4: Kami sebelumnya mendapatkan P21 atau bukti bahwa berkas perkara sesi 2 ini dinyatakan lengkap. Sehingga pada hari ini, tanggal 1 September 2026, kami melakukan pelimpahan tersangka di mana barang bukti itu sama seperti di sesi 1 dituangkan dalam berita acara barang bukti yang di sesi 1. Jadinya hari ini hanya pengiriman 19 tersangka di mana 18 orang itu perempuan dan 1 orang itu laki-laki.
3: Polisi tak melakukan penahanan terhadap 2 tersangka perempuan karena dalam kondisi hamil dan menyusui bayinya yang baru berusia 2 bulan. Hal yang sama bakal dilakukan jaksa dengan alasan kemanusiaan.
5: Untuk para tersangka ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 20 September 2026. Dan dari beberapa tersangka ini ada 2 tersangka itu di penyidikan tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan hamil mengandung ya kan, mengandung, yang satu lagi dalam keadaan menyusui.
3: Ke-17 tersangka bakal ditahan di lapas perempuan dan anak kelas 2B Wonosari dan lapas kelas 2A Wirogunan Yogyakarta selama 20 hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Kekeringan melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah, status siaga darurat kekeringan diterapkan. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

0: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
1: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
6: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
7: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
6: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
5: Kekeringan melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa, bahkan pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan karena banyaknya wilayah di kabupaten itu yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara di Garut, para petani tidak bisa menanam padi dan palawija akibat air sungai Cipalebu mengering.
6: Setiap kali truk tangki air bersih datang, tanpa dikomando, warga desa Sambung, Kecamatan Gajah langsung mengantri demi mendapatkan air bersih. Karena hanya dengan cara ini, warga bisa mendapatkan air. Dan tak hanya desa Sambung saja, juga ada 20 desa lainnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang mengalami hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Meranggen menjadi daerah yang mengalami kekeringan terparah. Menurut BPBD Demak, surutnya sumber air alami dan sungai menjadi penyebab terjadinya krisis air bersih di Kabupaten Demak.
8: Dia lebih ini kira sih tahun dia ini kan pampan tersure.
9: Nanti pak mau kering lagi sih.
8: Sakit
9: susah, ya sakitnya.
8: Tahun ini, lebih tahun ini.
10: Berarti cukup parah untuk tahun ini.
8: Paling parah.
10: Rata-rata ini ya kekurangan semua.
8: Ya semua kekurangan, kekurangan kabel, kekurangan kabel ini. Saben BPBD anggere dino mesti enten ne. Bergiliran pamit kampung mriki, jangicing kampung sing dereng.
11: Ada 8 kecamatan, 21 desa. Ini yang sudah terdampak sampai dengan saat ini. Dan kemudian nanti ke depan juga akan lebih banyak lagi karena di Pamsimas di wilayah Kabupaten Demak itu kebanyakan juga dari bahan bakunya dari sungai. Tapi nanti kalau sungainya mengalami kering berarti masyarakat pun juga akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
6: Bencana kekeringan juga melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sungai Cipalebuh di Kecamatan Pamengpeuk sudah 4 bulan mengering. Bahkan menurut warga, debit air sungai hanya tersisa 1% saja. Akibatnya, puluhan hektare lahan sawah di Desa Paas dan Desa Pamengpeuk mengalami kekeringan. Petani tidak bisa menanam padi atau palawija. Hanya saja, meski sungai mengering, untuk kebutuhan sehari-hari, warga Desa Pamengpeuk masih bisa mendapatkan air dari sumur. Kualitas air sumur pun masih bagus. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan kita ke informasi berikutnya, ini kekeringan melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. Bahkan pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan karena banyaknya wilayah di kabupaten itu yang kesulitan mendapatkan air bersih. Tetapi memang musim kemarau ini masih melanda sejumlah wilayah dan akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka pun kini bergantung pada bantuan air bersih dari BBBD. Sementara sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami berbagai sayuran. Dan hasilnya selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan.
12: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
13: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
14: Harus beli, Pak. 1 galon 5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
12: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajung. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisip. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
15: Iya.
16: Kenapa, Bu?
15: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daerah itu nggak bisa, nggak ada air.
16: Oh.
15: Pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih, ya nyaman lah maksudnya, ya nyaman. Bisa buat.
16: Artinya memperawatkan sungai kering.
15: Ya.
12: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen, sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Harga daging ayam masih tinggi, omset pedagang anjlok drastis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
6: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang tewas dan 15 orang masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter.
8: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin.
7: Tim penyelamat Nepal menembus dorongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
9: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuwa. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukiman. Desa-desa di Rasuwa tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri. Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan raket untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Cituan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
10: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing, we are managing it.
9: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
7: Warga di Pegunungan Andes, Peru kini terancam oleh gletser yang mencair. Para ahli mengidentifikasi 528 danau gletser di Pegunungan Andes, Peru berisiko meluap. 58 di antaranya bahkan masuk kategori berisiko sangat tinggi. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat pagi, sampai jumpa.
9: Aliran air dari gletser yang mencair terus mengalir menuruni pegunungan Andes di Peru. Air membentuk sungai dan mengisi danau-danau gletser di kawasan pegunungan. Namun di balik keindahannya, danau-danau ini menyimpan ancaman besar bagi warga yang tinggal di bawahnya. Longsoran batu, es atau avalanche yang jatuh ke danau dapat mendorong air meluap. Gelombang banjir dan material lumpur kemudian dapat meluncur ke permukiman di lembah.
11: Sí, hemos realizado una evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde. En esta evaluación identificamos a nivel nacional un total de 528 lagunas con riesgo de desborde en el Perú. De ellas, 58 son lagunas con muy alto riesgo de desborde. Esto es considerando las condiciones físicas del entorno en el que se emplazan, así como también la proximidad de las poblaciones al cauce por el cual podría transcurrir.
9: Ancaman itu bukan sekedar perkiraan. Pada April 2025, longsoran batu memicu luapan danau gletser di kawasan Faluna Raju. Banjir dan lumpur menerjang pinggiran kota Waras, menghancurkan puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa. Salah satu lokasi paling rawan adalah Danau Palcacocha yang berada di atas kota Waras. Hasil pemodelan menunjukkan sekitar 27.407 orang dapat terdampak jika avalanche memicu luapan danau. Sejumlah daerah rawan kini meningkatkan kesiapsiagaan. Para siswa dilatih berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi ketika sirene peringatan avalanche berbunyi.
12: Bueno, lo que se teme aquí es que haya un alud, ¿no? Que se pueda desbordar la laguna 513. Entonces, el peligro que está la institución educativa igual que la comunidad de Pariacaca.
9: Latihan evakuasi, pemantauan gletser, dan pengurangan volume air danau dinilai penting untuk mencegah bencana serupa kembali menelan korban.

0: Assalamualaikum.
1: Ada-ada saja modus pencurian. Di Jakarta Timur, diduga kepingin sandal baru, seorang pria pura-pura bertamu lantas menukar sendal jeleknya dengan sendal baru. Siapa yang tidak kaget? Jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus di Ciparai, Bandung terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor. Harga cabai rawit semakin pedas. Di Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit tembus angka Rp60.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari beragam modus dan motif pencurian. Di Jakarta diduga kepingin punya sandal baru. Seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa di warung.
2: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sendal baru dari sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sebelumnya, pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente terlihat mondar-mandir dan celengak-celinguk memantau sekitar sepeda motor bagus yang terparkir di depan warung pulsa Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi jagat media sosial yang dihebohkan aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan cabai yang memacu kendaraannya secara zigzag hingga terlihat oleng. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Viral di media sosial, pemirsa, aksi berbahaya dilakukan oleh pengemudi truk bermuatan cabai yang dikemudikan oleh AI bersama dengan kernetnya NN. Keduanya masih berusia 17 tahun. Truk yang dibawa dari Pamekasan menuju Pekalongan ini melaju dalam kecepatan tinggi dan zigzag di jalanan saat malam hari. Tak hanya itu, kernetnya bahkan sempat bergelantungan di kabin truk. Anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur melacak dan menciduk keduanya di rumah masing-masing. Polisi memberikan tilang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Mereka juga diberikan edukasi dan diminta melakukan klarifikasi atas aksi berbahaya yang mereka lakukan. Selanjutnya kita bergeser menuju Jawa Tengah, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Selasa petang, Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar yang mengarah ke barat, yakni ke Sungai Senowo, Sungai Lamat, dan Sungai Blongkang. Akibat guguran lava pijar, hutan yang berada di lereng Gunung Merapi sempat terbakar. Inilah rekaman CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar. Guguran lava pijar terjadi sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Lava mengarah ke barat, yakni ke tiga alur sungai yakni Sungai Senowo, Sungai Lamat, dan Sungai Blongkeng. Dari informasi Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Magelang, akibat guguran lava pijar, hutan yang berada di lereng Gunung Merapi sempat terbakar. Status Gunung Merapi berada di level 3 siaga saat ini. Masyarakat dihimbau tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang berpotensi bahaya. Kita terbang menuju Sulawesi Selatan, pemirsa. Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros melepaskan cincin pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Paloloi, Maros, Sulawesi pada Selasa sore. Cincin besi tidak bisa dilepas sejak setahun terakhir hingga jari pasien membengkak. Empat personel damkar didatangkan ke Rumah Sakit RSUD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana kejadian ini untuk melepaskan cincin di jari seorang pasien yang tengah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Paloloi. Dengan kondisi lemas dan terpasang selang infus, jari pasien mengalami pembengkakan. Cincin besi yang sudah terpasang setahun terakhir. Damkar menggunakan gerinda mini untuk memotong cincin agar jari pasien tetap terlindungi, di mana petugas memasang pelat besi tipis antara jari dan cincin. Proses ini berlangsung sekitar 25 menit. Tanpa kendala, cincin bisa dilepaskan. Ada fenomena yang jarang terjadi, yakni Sungai Barito, Kalimantan Tengah surut. Mengeringnya air Sungai Barito disebabkan kemarau panjang dampak El Nino. Berbulan-bulan tanpa hujan membuat kondisi Sungai Barito di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus menyusut. Permukaan air yang turun drastis membuat alur sungai terlihat semakin menyempit. Sejumlah rumah terapung atau lanting milik warga yang biasanya mengapung di atas sungai kini terlihat tergeletak di atas pasir. Aliran air yang biasanya lancar kini menjadi tersendat sehingga warga khawatir kondisi ini akan semakin parah jika kemarau terus berlanjut. Dampak lainnya, pemirsa, aliran air PDAM ke sejumlah rumah warga menjadi tidak lancar. Warga pun mulai khawatir kekurangan air bersih dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan.

0: dampak-dampak dari kemarau panjang ini di untuk Kelurahan Jinga, PDAM lancar tapi kurang kencang dan tidak deras seperti biasanya. Mungkin apa itu kekurangan air atau penampungannya kurang besar. Jadi kami harap PDAM bisa lebih kencang, lebih deras sehingga dapat naik ke tong atau tandon yang kami sediakan.
1: Siapa yang tidak kaget jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Itulah yang dialami pengemudi mobil bak terbuka yang diminta mengantar paket terbungkus kardus di Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor.
2: Inilah kardus berukuran panjang yang diikat dan dilakban layaknya paket. Namun ternyata isinya mayat perempuan. Penemuan ini pun membuat geger warga Jalan Terusan Suryani, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Polisi mendapatkan laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Salah satu warga yang menjadi saksi bernama Mohtar menyebut awalnya ia tidak curiga saat kardus diturunkan dari sebuah mobil bak dan diletakkan di tepi jalan. Ia pun kaget ketika memeriksa kardus, lalu bagian tangan mayat menonjol keluar.
3: Katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu sama kabar dua orang yang suka bakar di sini, katanya orang, ya orang nggak itulah, tahu pasti orang sini, Pak, yang keriting-keriting tuh, yang orangnya kurang gitu.
4: Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
3: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu, Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
2: Tidak membutuhkan waktu lama, hanya berselang beberapa jam, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai meringkus seorang pria yang merupakan pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus dalam kardus. Terungkapnya pelaku pembunuhan tidak lepas dari pengakuan pengemudi mobil bak terbuka yang disewa untuk mengirimkan paket kardus ini. Pria bernama Tegar mengaku dirinya curiga dengan bau tidak sedap yang berasal dari kardus. Tegar yang panik selanjutnya menolak mengirimkan kardus yang dibawa dan meminta pelaku turun berikut kardus yang dibawanya.
5: Kebetulan ada orang juga di situ, saya langsung turun, saya teriak-teriak ke dia, suruh dia turunin, pokoknya turunin, sama kamu turunin sendiri, saya nggak mau ini. Saya langsung duduk sebelah orang-orang yang ada di sana, dia turunin sendiri, dia gusur dari bak itu, digusur sampai jatuh. Setelah itu saya naik lagi ke mobil. Saya maju, saya kasih sedikit jarak beberapa meter udah jauh dari dia. Saya lihat ada satpam, di situ saya minta tolong buat ke satpam buat teleponin polisi.
2: Dari hasil pemeriksaan, jenazah wanita terbungkus kardus teridentifikasi sebagai Siti Maimunah, berusia 41 tahun, asal Bandar Lampung. Sementara pelaku pria berinisial SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten saat akan kabur ke Sumatera Selatan. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku, termasuk menyingkap motifnya membunuh korban. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda komersial berikut, saat harga cabai rawit dan daging ayam mahal, mak-mak harus bersiasat. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar gratis bersama Lembaga Penjamin Simpanan Sahabat Nasabah Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4 kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
5: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus di dampingi.
1: Saksikan Kanskring Dialog Energi Terbarukan Berkeadilan Gender Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Di tengah melambungnya harga sembako di pasar, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar oleh Disperindag.
1: Kenaikan harga cabai rawit di pasar kota Boyolali terjadi bertahap selama lebih dari 2 pekan terakhir. Dalam pantauan Rabu pagi, komoditas ini kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, anomali cuaca menjadi penyebab menurunnya volume panen di tingkat petani lokal. Kondisi ini pun membuat pasokan ke pasar tradisional tidak stabil.
2: Penyebabnya apa sih, Mas?
3: Kalau untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
1: Tekanan serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam meroket ke kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Lonjakan harga ini imbas dari persoalan di tingkat peternak. Tingginya harga pakan memaksa peternak tidak lagi memasukkan bibit ayam hingga membiarkan kandang kosong karena beban biaya operasional yang merugikan.
4: Hampir 3 minggu. Ya.
2: Penyebabnya sendiri?
4: Ya, kayaknya sih stok barang ya yang menipis. Karena harga pakan yang mahal, Mas. Jadi permintaan banyak, barangnya sih nggak ada. Kandang informasinya.
1: Antrean emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka menyerbu beras dan minyak yang dijual sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Juliasi, warga Blitar, mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras terutama jika dibanding SPHP selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
5: Dibanding harga pasar?
6: Jauh.
5: Jauh. Berapa? Kalau ini berapa?
6: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
5: Oh, di pasar. Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
6: Gulanya 16.
1: Kadis Perindag mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah pun digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: 4 sektor pelayanan dasar menjadi fokus dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Penghargaan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan inovasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bagian dari pembinaan pemerintah daerah. Selain memberikan arahan dan melakukan pengawasan, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil mencapai kinerja positif. Dalam apresiasi kali ini, terdapat 4 kategori yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kategori pertama adalah akses dan kualitas layanan kesehatan. Kategori kedua, implementasi program 3 juta rumah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan hunian layak, termasuk melalui kemudahan perizinan dan penciptaan ekosistem perumahan. Dua kategori lainnya adalah pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui apresiasi ini, kinerja baik suatu daerah diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena alam di Tiongkok, ada gelombang pasang sungai Kiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
1: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka. Ya, di pameran ini kita disuguhkan dengan ratusan ribu balon layaknya seperti di film.
2: Berada di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
3: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo. El día 3 y 4, día y noche, o sea 24 horas para estar a tiempo con esta pues exhibición.
2: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pabellón Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Globos Payaso.
1: Sebagai informasi penutup, fenomena alam unik muncul di dua wilayah Tiongkok, di Zhejiang. Gelombang pasang sungai Qiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan. Sementara di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian pengunjung. Informasi ini menutup, saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
4: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggau, Kabupaten Tiangteng, Kuangsi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggau ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa.

0: Viral di media sosial, aksi berbahaya ini dilakukan sopir truk bermuatan cabai yang dikemudikan AI bersama kernetnya NN yang keduanya masih berusia 17 tahun. Truk yang dibawa dari Pamekasan menuju Pekalongan ini melaju dalam kecepatan tinggi dan bergerak zigzag di jalanan saat malam hari. Tak hanya itu, kernetnya bahkan sempat bergelantungan di kabin truk. Tak butuh waktu lama, polisi Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya berhasil melacak dan menciduk keduanya di rumah masing-masing. Petugas pun memberikan tilang sesuai undang-undang lalu lintas. Tak hanya ditilang, keduanya juga diberikan edukasi dan diminta melakukan klarifikasi kepada masyarakat atas aksi berbahaya yang mereka lakukan.
1: Mereka mau bikin konten.
0: Diduga kesal tidak dapat mengamen di dalam bus yang tengah mengisi BBM di SPBU, dua orang pemuda di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nekat mengintimidasi awak bus dengan obeng.

dan gunting hingga mengejarnya ke lampu merah. Aksi keduanya pun terekam kamera warga dan viral di media sosial. Petugas kepolisian langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus keduanya.

0: Resah maraknya peredaran narkoba di lingkungan desanya, seorang emak-emak di Mandailing Natal, Sumatera Utara, curhat di media sosial dan nekat mendatangi lapak narkoba. Aksinya pun viral dan mendapat respon pihak kepolisian yang langsung menggerebek lokasi tersebut. Sementara di Medan, Sumatera Utara, penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku.
1: Ini Pak, barang buktinya Pak ini ha. Ini tempatnya ini Pak ha. Tolonglah Pak berantas Pak.
2: Inilah aksi nekat seorang emak-emak yang mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil memvideokan aksinya, sang emak-emak menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral di media sosial. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Lingga Bayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu.
3: Dari Polsek Lingga Bayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan cek TKP dan pembersihan di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan pembersihan, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
2: Sementara itu, emak-emak yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
1: Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya.
2: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapores Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
4: Kita mengamankan barang bukti 0,80 gram sabu dan uang sebanyak 50 ribu dari hasil penjualan. Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
2: Saat ini polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasuk barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai aksinya mencoba membobol sebuah rumah kosong terekam CCTV. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai aksinya mencuri di sebuah rumah terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial.

Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri

0: kendaraan roda 4 jenis pickup dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, 4 tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap 9 pelaku dalam rangkaian kerusuhan yang terjadi setelah kegiatan Ijazah Kubro, salah satu kelompok pesilat di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia serta melukai sejumlah warga. Sementara itu, akibat sakit hati, utang modal bisnis sebesar 6 juta rupiah tidak dikembalikan hampir 2 tahun. Seorang pria di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, nekat membunuh temannya.
2: Polres Jombang menangkap 9 pelaku dalam rangkaian kerusuhan yang terjadi setelah kegiatan Ijazah Kubro, salah satu kelompok persilat di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dalam kerusuhan itu 2 orang meninggal dunia serta sejumlah warga lainnya terluka. Polisi memastikan setiap aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akan diproses secara hukum. Polisi telah menangkap 9 orang pelaku yang kini berstatus sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron.
3: Satreskrim Polres Jombang telah berhasil menangkap dan melakukan penahanan terhadap 9 orang remaja atau pemuda yang diduga 9 orang atau remaja ini merupakan pelaku kekerasan, pengeroyokan, dan pembakaran sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang terkait dengan rangkaian pasca Ijazah Kubro, salah satu perguruan silat di Kabupaten Jombang.
4: Berhenti. Woi, kotori salah apa tuh?
2: Tim gabungan URC Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama URC Resmo Polres Bantaeng menggagalkan aksi seorang pria berinisial SY berusia 53 tahun yang hendak kabur usai membunuh rekannya sendiri, yaitu pria berinisial RA berusia 53 tahun di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Polisi mencegat mobil pelaku di jalanan Poros Goa Makassar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Rabu subuh. Saat diamankan, pelaku sempat memberontak sebelum akhirnya berhasil dikuasai oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menikam korban 15 kali karena sakit hati. Pelaku kesal karena utang modal bisnis ikan sebesar 6 juta rupiah selama 20 bulan belum juga dikembalikan. SY kemudian mendatangi rumah korban, kemudian keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung penikaman.
5: Terduga pelaku mendatangi rumah korban untuk menanyakan terkait uang yang telah diberikan kepada korban. Setelah itu terjadi cekcok dan akhirnya terduga pelaku mengeluarkan pisau yang dibawanya dan melakukan penikaman.
6: Ini ada berapa luka tikam yang dilakukan itu?
5: Dari hasil keterangan dokter menyampaikan ada 15.
2: Jasad korban diketahui ditemukan oleh istrinya dalam kondisi tertelungkup bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Polres Bantaeng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: beragam modus dan motif pencurian. Di Jakarta, diduga kepingin punya sandal baru, seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu, lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, seorang pemuda perlente nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa di warung.
7: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sendal baru dari sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sebelumnya, pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente terlihat mondar-mandir dan celengak-celinguk memantau sekitar sepeda motor Bagus yang terparkir di depan warung pulsa Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan berat hampir 1 kg. Sementara itu, seorang penumpang pesawat yang akan terbang dari Bandara Kuala Namu menuju Bandar Soekarno-Hatta ditangkap karena hendak menyelundupkan 1 kg sabu.

0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial HN dan menyita ganja dengan berat 976 gram serta satu unit telepon seluler. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Kita subdivisi Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja, yaitu kita berhasil menangkap satu orang pelaku inisial HN usia 35 tahun dengan barang bukti yang berhasil kami sita, yaitu narkotika jenis ganja seberat 976 gram di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur.
0: Polisi berpakaian preman yang dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Banyuwangi menggeledah rumah bandar sabu di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku MK 27 tahun, seorang pegawai SPBU, hanya bisa pasrah saat polisi memintanya untuk menunjukkan lokasi barang bukti sabu lebih dari 1 kg yang disimpan di atap rumahnya. Tidak hanya MK, istrinya berinisial DA 25 tahun juga turut diamankan petugas karena terbukti terlibat menjadi pengedar sabu bersama suaminya. Perkara pesutri ini menjadi bagian dari 43 kasus yang diungkap selama 12 hari operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Operasi ini telah menjaring sebanyak 49 tersangka dengan barang bukti 1,3 kg sabu, 26,04 gram ekstasi, dan 8.316 butir obat keras berbahaya.
2: Terima kasih. 1 kg ini pasangan suami istri. Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan mata pencaharian, ini sudah menurut saya gila. Dan saya berjanji, tadi sudah saya perintahkan sama Pak Kasat Narkoba, beberapa titik yang memang ini residivis, barang buktinya banyak, dan dia tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan, akan saya berlakukan TPPU-nya. Pencucian uangnya akan saya lakukan itu. Akan saya miskinkan atas nama negara. Semua

0: konsepnya akan saya sampaikan.
1: Tersangka berinisial MR ditangkap petugas AFSEC Bandara Kuala Namu saat melintasi mesin X-ray dengan menggunakan jasa penerbangan salah satu maskapai. Awalnya petugas mencurigai isi tas milik tersangka. Di dalam tas bawaan tersangka, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang dikemas dalam 4 bungkus plastik putih. Agar tidak terlacak mesin X-ray, barang bukti tersebut disembunyikan di antara lipatan pakaiannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Dirinya mengaku sudah 2 kali menyelundupkan sabu melalui Bandara Kuala Namu atas perintah seseorang berinisial RS alias JS dengan imbalan 40 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu tersangka RS alias JS yang memerintahkan tersangka menyelundupkan sabu dari Medan ke Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pembunuh seorang wanita dalam kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung akhirnya ditangkap. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
2: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas membusuk di dalam gardu PLN Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Diduga pria tersebut tewas saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi di dalam gardu. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga menemukan jasad seorang wanita terbungkus kardus di tepi jalan. Salah seorang warga mengaku sempat melihat seorang pria meletakkan kardus tersebut.
5: Warga di sekitar stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa malam digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto. Penemuan jasad pria tanpa identitas ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau menyengat yang muncul di sekitar lokasi. Menurut salah seorang warga, bau menyengat baru tercium pada petang hari.
6: Oh, ada apa katanya?
7: Nyium bau ini loh.
6: Bau apa?
7: Bau bangkai apa?
6: Oh. Udah berapa hari tuh nyium bau itu kan?
7: Ya, tercium dari sejak tadi. Saya kan dagangnya sejak.
6: Kemarin belum bau.
5: Diduga pria itu tersengat listrik saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi.
8: Korban masuk dari bawah dengan membawa kalung plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai 2 di gardu tersebut, diduga ke setrum listrik tegangan tinggi.
5: Proses evakuasi jasad dilakukan dengan bantuan petugas damkar Jakarta Selatan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Warga yang melintas di ruas jalan Terusan Suryani di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang dikemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan terbungkus kardus. Salah seorang warga mengaku melihat pria yang diduga pelaku meletakkan kardus tersebut di tepi jalan.
9: Tiba-tiba itu aja lagi ngelilingin itu Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
10: Berapa orang yang ngelilingin?
9: Dua, tapi orang yang satu lagi kurang itu yang suka di sini.
5: Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi langsung menggelar olah TKP di lokasi penemuan jasad korban. Diduga jasad berusia 30 tahun itu merupakan korban pembunuhan.
11: Ya, hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan. Namun demikian kita masih melakukan penyelidikan dari titik awal TKP.
5: Jasad korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Bandung untuk dilakukan proses autopsi. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menahan badut pembunuh mertua dan penganiaya istri setelah berkas perkara dari pihak kepolisian menyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, polisi menangkap seorang pria yang terlibat dalam kasus pembunuhan wanita tukang urut di area perkebunan sawit di Desa Kace, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
12: Dalam
5: S, tersangka pembunuhan terhadap ibu mertuanya resmi ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, usai berkas perkara dari pihak kepolisian dinyatakan lengkap atau P21 Selasa sore. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan, penyidik Satreskrim Polres Mojokerto menjerat pria 43 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai badut keliling ini dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada 6 Mei lalu, selain membunuh SA, ibu mertuanya, tersangka juga menganiaya istrinya, SW, hingga kritis karena dibakar api cemburu. Selama 20 hari ke depan, tersangka akan ditahan di Lapas 2B Mojokerto.
12: Menerima penimpaan terhadap tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Satuan alias Tuan Bin Sakri yang disangka oleh penyidik melanggar pasal yaitu pembunuhan dan juga kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana selama maksimal 20 tahun. Kita lihat nanti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bayangkan kita punya waktu 20 hari untuk mempersiapkan dakwaannya. Setelah itu mungkin kita kita lupa dan kita lihat persidangannya nanti. Fakta-fakta persidangannya seperti apa? Kalau misalnya memang fakta memberatkan tersangka, ya nanti kita lihat tuntutan terhadap tersangka.
5: Tim gabungan unit reaksi cepat Ditreskrimum Polda Bangka Belitung bersama Polres Bangka menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita berinisial M yang jasadnya ditemukan di area perkebunan sawit di Desa Kace, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Pelaku ER ditangkap di rumah temannya di kawasan Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang pada Minggu 30 Agustus dini hari. Pria 64 tahun ini ditangkap setelah 2 hari polisi melakukan penyelidikan sejak mayat korban ditemukan. Pembunuhan berawal saat korban dihubungi pelaku untuk diminta memberikan jasa urut. Namun pelaku diduga tergiur dengan perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Pelaku kemudian menghabisi nyawa korban sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas berupa cincin, kalung, dan gelang dengan total mencapai 50 juta rupiah ditambah uang tunai sebesar 600 ribu rupiah. Setelah itu jasad korban dibuang di area perkebunan sawit milik warga. Kondisi jasad yang mulai membusuk serta tidak ditemukannya identitas membuat petugas kesulitan mengenali korban. Setelah dilakukan proses identifikasi, polisi akhirnya mengetahui korban merupakan warga Kecamatan Mendo Barat yang sehari-hari bekerja sebagai tukang urut dan merawat orang sakit.
13: Untuk pelaku, kita akan ambil keterangan dulu, selanjutnya akan kita limpahkan penyidikannya ke Polres Bangka. Alhamdulillah untuk penangkapan waktu itu lebih kurang sekitar 2 hari dari sejak terbitnya laporan.
5: Saat ini terduga pelaku ER telah dibawa ke Mapolres Bangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pembunuh seorang wanita dalam kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, akhirnya ditangkap. Pelaku diringkus polisi di Kabupaten Tangerang, Banten saat hendak kabur menuju ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.
14: Pria berinisial SDS, pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, dibekuk personel gabungan dari Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai pada Selasa malam. Pria 31 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ketika hendak melarikan diri ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang bekerja di kawasan Jamika, Kota Bandung ini tak berkutik saat diringkus oleh polisi. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa keterangan yang hendak dikorek polisi dari mulut pelaku adalah terkait kronologi, motif yang melatar belakangi pembunuhan, hingga hubungan antar korban dan pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati informasi jika korban pembunuhan SDS bernama Siti Maimunah dan berusia 41 tahun.
15: Tim olah TKP Inapis Satreskrim mendatangi TKP, kemudian setelah dibuka memang didapati jenazah perempuan. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang tepatnya.
14: Tegar, setelah saksi kasus pembunuhan ini menuturkan, sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat memesan mobil pickup miliknya untuk membawa sebuah kardus berukuran besar. Namun ia mengaku curiga karena sangat berat dan muncul aroma tidak sedap dari kardus yang dibawa oleh pelaku. Terlebih pelaku menolak untuk membuka kardus untuk mengetahui isinya. Lantaran menolak membuka, Tegar kemudian meminta pelaku dan kardus yang dibawanya turun dari mobil pickup. Tegar kemudian meminta bantuan seorang satpam untuk melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian.
16: Udah naik, udah jalan, mulai kecium bau, saya curiga. Saya makin curiga, saya tanya, saya pastiin lagi bahwa si barang ini apa dalamnya. Dia jawab, ini dalamnya besi sama baju. Saya masih curiga, saya tanya lagi, ini apa? Dia tetap jawabnya gitu. Terus saya bilang, kalau emang itu gimana kalau kita buka? Nah, dia bilang, jangan, jangan, jangan. Dia kayak menolak gitulah. Nah, di situ saya semakin curiga. Saya mulai takut juga, mulai panik juga kan. Tahu semakin yakin bahwa itu kan ini apa? Mayat sama ada orang ininya. Pokoknya saya mau turunin dia.
14: Sebelumnya, jasad korban yang terbungkus di dalam kardus ditemukan warga di depan gerbang pabrik kosong di tepi jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI, Kota Bandung untuk diautopsi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
14: Bukannya menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa kasus pembunuhan bernama Ahmad ini justru memancing emosi dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat turun dari mobil tahanan. Ulah pembunuh bernama Ahmad ini pun kontan membuat keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakiminya. Beruntung petugas keamanan langsung mencegah keluarga korban untuk mendekat.
17: Dijatuhkan pidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun.
14: Kegaduhan pun berlanjut usai sidang vonis selesai yang berlangsung pada Senin siang. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 19 tahun penjara.
18: Tidak terima kalian aku.
19: Karena sebelum kejadian ini, kejadian pembunuhan maksud saya, ada dulu cekcok-cok sebelumnya dengan ucapan bahwa saya akan menjerit kamu, itu menganggap kami bahwa perbuatan Ahmad ini sudah memang direncanakan.
14: Di Batam, Kepulauan Riau, seorang perempuan pembantu rumah tangga berinisial NH tega menganiaya hingga tewas majikannya usai disuruh membersihkan toren air pada Minggu 30 Agustus. Hanya selang beberapa jam, sang pembantu yang baru bekerja 10 hari itu langsung ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pengakuan tersangka, motif tersangka adalah sakit hati lantaran kerap dimarahi oleh sang majikan. Aksi penganiayaan sendiri terjadi di rumah sang majikan di Komplek Mustika, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam.
20: Puncaknya di malam hari sekitar malam itu jam 2 pagi, si pelaku disuruh oleh majikannya untuk membersihkan toren air. Ini puncaknya di situ.
14: Kini akibat perbuatannya, pelaku perempuan berinisial NH ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penyidik Polresta Yogyakarta menyerahkan 19 tersangka tahap 2 kasus penganiayaan daycare Little Arisa kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Penyidik Polresta Yogyakarta menyerahkan 19 tersangka tahap 2 kasus penganiayaan daycare Little Arisa kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dari jumlah ini, 2 orang tersangka tidak ditahan, seorang sedang mengandung, sementara seorang lagi dalam kondisi menyusui.
1: Sebanyak 19 tersangka tahap 2 dalam pusaran kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA telah diserahkan pihak penyidik Polresta Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Yogyakarta. Polisi hanya menyerahkan 19 tersangka beserta berkas perkara pada Selasa siang. Sementara barang bukti masih sama dengan berkas perkara pada tersangka tahap 1 berjumlah 13 orang. Polisi menyerahkan tersangka setelah berkas perkara dianggap lengkap oleh Jaksa atau P21. Ke-19 tersangka yang diserahkan kali ini terdiri dari 18 perempuan dan 1 laki-laki.
2: Kami sebelumnya mendapatkan P21 atau bukti bahwa berkas perkara sesi 2 ini dinyatakan lengkap. Sehingga pada hari ini, tanggal 1 September 2026, kami melakukan pelimpahan tersangka di mana barang bukti itu sama seperti di sesi 1 dituangkan dalam berita acara barang bukti yang di sesi 1. Jadinya hari ini hanya pengiriman 19 tersangka di mana 18 orang itu perempuan dan 1 orang itu laki-laki.
1: Polisi tak melakukan penahanan terhadap 2 tersangka perempuan karena dalam kondisi hamil dan menyusui bayinya yang baru berusia 2 bulan. Hal yang sama bakal dilakukan jaksa dengan alasan kemanusiaan.
3: Untuk para tersangka ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 20 September 2026. Dan dari beberapa tersangka ini ada 2 tersangka itu di penyidikan tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan hamil mengandung, yang satu lagi dalam keadaan menyusui.
1: Ke-17 tersangka bakal ditahan di Lapas Perempuan dan Anak kelas 2B Wonosari dan Lapas kelas 2A Wirogunan Yogyakarta selama 20 hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
0: Kasus dugaan penganiayaan terhadap puluhan balita di daycare Little Arisa Yogyakarta masih terus didalami oleh pihak kepolisian. 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk ketua yayasan dan kepala sekolah Little Arisa. Produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dan fotojurnalis Daniel Yuwantoro menelusuri praktek keji daycare ini di Yogyakarta. Liputan ini mengandung konten yang bisa memicu rasa cemas dan trauma. Tim CNN Indonesia berharap liputan ini bisa menjadi dorongan kepada pihak terkait untuk memberikan perlindungan penuh dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Selengkapnya dalam Inside Crime.
4: Please, take down video itu, gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
5: Kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui.
6: Jumat 24 April adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan bagi para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka di daycare Little Arisa. Di saat polisi Resort Kota Yogyakarta melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak tersebut, di saat itulah para orang tua menyadari, setiap harinya anak-anak yang mereka percayakan untuk dirawat mengalami penyiksaan di luar nalar. Pada awal pemeriksaan, polisi menyebut sebanyak 53 anak dan balita mengalami penyiksaan fisik di daycare Little Arisa. Namun, seiring dengan berkembangnya kasus ini, tercatat ada 93 anak yang terindikasi mengalami peristiwa traumatis ini. Penganiayaan yang dialami para balita ini berupa diikat dengan handuk tanpa pakaian, mengalami dehidrasi, dan bahkan kurang gizi. Sukirman Yudhistira, salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di daycare Little Arisa, mengatakan bahwa apa yang menimpa anaknya membuat dirinya sebagai orang tua, sebagai suami, yang seharusnya melindungi keluarganya justru gagal. Karena secara tidak sadar, mengantarkan buah hatinya ke ruang penyiksaan.
5: Kami sangat shock sebagai orang tua yang seharusnya bertanggung jawab, paling bertanggung jawab melindungi anak kami. Sampai saat ini, psikologi kami sangat terkoyak dengan perasaan itu. Jadi, kami yang setiap hari mengasuh anak kami di rumah dengan penuh kasih sayang, kami hantarkan anak kami dengan canda, ria, tertawa, bernyanyi saat perjalanan dari rumah sampai daycare, dan pada saat kami berikan ke tangan pengasuh, kami baru sadar. Setelah video ini beredar, kami baru sadar bahwa kami menghantarkan anak kami ke dalam ruang penyiksaan. Kami sangat bersalah dan kami tidak tahu harus menebus dosa seperti apa terhadap anak kami yang kami betul-betul tidak mengetahui kondisi sampai sebiadab itu di ruangan itu.
6: Perasaan gagal dan berdosa sebagai orang tua juga dirasakan Hairunisa. Dia tidak menyangka buah hati pertamanya harus mengalami penyiksaan luar biasa. Penyiksaan itu berdampak pada tumbuh kembang anaknya yang belum genap berusia 2 tahun. Nisa mengakui jika pada seminggu pertama anaknya dititipkan ke Little Arisa, muncul ruam-ruam di pergelangan tangan anaknya. Dokter mengatakan penyebabnya adalah lingkungan yang kotor. Sakit yang diderita oleh anaknya memicu konflik dalam rumah tangga. Tidak terpikir sama sekali jika penyebabnya adalah penyiksaan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare.
7: Sebenarnya itu ada yang aneh tuh sebenarnya dari minggu pertama masuk. Cuman aku masih positif thinking karena yang kena tuh baru kayak sakit kayak di tangan gitu. Karena memang

0: Sebelumnya tuh sakitnya dia tuh keringat buntet aja, tapi kok keringat buntet kok kayak ada airnya, kayak ada infeksi, kayaknya nggak mungkin. Sedangkan kalau di rumah keringat buntet kayak gitu langsung sembuh, dikasih Kalatin dan sebagainya, kok ini kok nggak sembuh. Hari Jumat aku jemput, minggu pertama dia di sana, pulang tak jemput, di tangan sebelah kiri sama tangan kanan tuh infeksinya banyak banget.
1: Infeksi berupa luka-luka?
0: Iya, kayak cacar air tapi bukan cacar air, kayak flu Singapura tapi bukan flu Singapura.
1: Mbak, kemudian ke dokter?
0: Pulang dari tempat sana, habis dari jemput, pulang langsung bilang ayahnya, yang ayo kita kemana? Kita ke DSA. Kenapa? Tangannya Ali dua-duanya kayak gini nih. Kagetlah dia. Ya udah ayo kita ke sana. Nah, dibilanginlah sama DSA-nya. Ini bukan cacar air, bukan flu Singapura ya, Mbak, tapi ini infeksi karena tempatnya kotor atau yang dipakai anak ini adalah kotor. Airnya kotor atau mungkin air solokan dan sebagainya.
1: Oh, dokter bilang.
0: Nah, di situ kaget. Sempet saya sama suami tuh berantem lah. Kamu sih yang kurang bersih gini. Kalau kurang bersih dari dulu-dulu mungkin cowok itu enggak akan seperti ini terus. Ini baru kali ini loh dia kayak gini.
2: Menurut psikolog anak, Yulia Mukti Rufaida, pengalaman traumatis yang dialami anak di bawah 5 tahun akan mempengaruhi fungsi kognitif anak yang tentu saja berhubungan dengan perkembangan kecerdasan anak.
3: Di usia-usia ini malah rasa aman yang gak kebangun, malah rasa trustnya tidak terbangun, ini yang justru akhirnya membuat anak belajar bahwa, merasa bahwa oke, lingkungan aku gak aman nih, gitu. Gak ada orang yang bisa membuat aman, ciptakan rasa aman buat aku, berarti dunia aku gak aman. Nah, tapi menariknya adalah anak tuh belum bisa nih mengidentifikasi kalimat-kalimat seperti ini, karena biasanya ini udah orang dewasa yang biasa ngerti. Yang dia rasakan adalah mungkin sensasi dalam tubuhnya yang akhirnya bereaksi seperti itu. Pertama, pengalaman ini langsung berdampak ke bagian otaknya, yaitu bagian primal, mungkin kalau saya boleh bilang ini adalah primal brain-nya untuk mengidentifikasi aman gak amannya itu untuk tubuh survival. Nah, ketika otak seorang anak itu langsung memberikan sinyal bahwa lingkungan gak aman, akhirnya muncullah respon-respon stres pada anak gitu. Nah, respon stres ini nanti akhirnya dimunculkan ke perilaku-perilakunya relatif bermasalah, tanda kutip bermasalah ya. Misalnya, jadi anak cenderung clingy, misalnya clingy pada orang tuanya, clingy yang berlebihan ya, tapi dalam artian ya, clingy yang berlebihan, terus juga reaksi tantrum yang sulit sekali ditenangkan kayak gitu. Jadi sudah berusaha ditenangkan sama orang tuanya, tapi kok rasanya nggak bisa aman kayak gitu ya, kayak gitu. Terus juga mungkin ada perilaku-perilaku yang lebih tidak teregulasi, misalnya jadi rentan untuk melempar barang, berteriak, atau menangis yang tidak bisa dikendalikan.
2: Salah satu cara memulihkan rasa trauma anak-anak adalah dengan melibatkan profesional. Anak-anak, apalagi balita, belum memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan emosi mereka dengan bercerita, sehingga butuh perawatan khusus agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan bisa meregulasi emosi mereka yang muncul akibat peristiwa traumatis.
1: Bermain adalah bahasa anak-anak, dan mainan ini adalah kata-kata yang bisa digunakan anak-anak untuk memproses rasa traumanya. Tapi tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang, bahkan dengan orang terdekat. Harus didampingi oleh profesional agar rasa trauma anak-anak itu bisa diregulasi dan tumbuh kembangnya bisa kembali pulih.
2: Selain anak-anak, Yulia juga menekankan jika pemulihan pasca peristiwa traumatis juga dibutuhkan oleh para orang tua. Dengan membentuk support group, para orang tua korban bisa saling mendukung dan pulih bersama. Karena sebagai orang tua, mereka harus menghadapi rasa bersalah karena dianggap lalai, sehingga anak mereka mengalami penyiksaan. Atau kecaman-kecaman yang muncul seiring beredarnya video yang mempertunjukkan kondisi anak-anak mereka yang tidak berdaya di bawah pengasuhan di daycare Little Arisa, membayangi para orang tua. Sukirman mengaku sebagai manusia, dia ingin sekali melupakan peristiwa tersebut.

0: kami ingin menghapus memori itu, jadi kemungkinan kami tidak akan menemui. Ya, kami sebagai makhluk Tuhan tentunya kami berusaha memaafkan apa yang menjadi kesalahannya. Tapi konsekuensinya apa yang mereka lakukan ya harus ditanggung akibatnya.
1: Di satu sisi, Khairunisa menyesalkan adanya video-video yang beredar yang menunjukkan kondisi anak yang terikat handuk dan tanpa pakaian hanya mengenakan popok. Nisa takut kelak anaknya akan menghadapi perundungan atau akan dikenal sebagai anak yang disiksa di daycare.
2: Dan video itu, karena jejak digital itu akan membekas sampai kapanpun. Aku nggak tahu nanti dia kedepannya gimana. Kalau misalnya di sekolahnya nanti kelak dia ditanyain, loh kamu bukannya korban ini, apa dia nggak mau semakin tambah drop gitu, tambah down gitu. Please take down video itu gitu. Itu bukan konten yang bisa kalian jual belikan.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu mengundang orang tua korban daycare Little Arisa untuk diberikan psikoedukasi. Kegiatan ini difokuskan untuk membantu para orang tua mengatasi trauma dan rasa bersalah yang masih mereka rasakan hingga saat ini.
3: Saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare Little Arisa.
4: Sangat penting
3: karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini. Nah ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan.
1: Dalam kasus daycare Little Arisa, selain fokus pada kasus pidana, polisi juga menyebut dalam kasus ini ada kemungkinan pelanggaran pidana korporasi. Ini menjadi penting karena menurut Profesor Sigit Rianto, ahli hukum pidana korporasi Universitas Gadjah Mada, ada kaitannya dengan pemberian restitusi atau ganti rugi dari pelaku kepada para korban.
5: Karena ini berkaitan dengan anak ya, mungkin pidana tidak cukup Mbak. Karena ada sanksi yang namanya apa? Ganti kerugian dan restitusi Mbak. Nah termasuk nanti melibatkan LPSK gitu kan, bisa menghitung berapa kerugian material dan imaterial yang dapat diperkirakan atas perbuatan itu. Lah itu, oleh karena itu ya menurut saya sekarang ya, saya sering menyampaikan ketika penyuluhan, hati-hati berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan ini anak gitu kan, kekerasan seksual itu kan, karena selain sanksi pidana ada sanksi yang namanya restitusi gitu. Nah, kerugian yang dapat dibayar dan itu ditentukan LPSK. Kalau korupsi saja hanya mengatakan kerugian yang terbukti, tapi kalau ini enggak, kerugian tidak hanya formal tapi imaterial, ya kan? Tidak hanya material tapi juga imaterial.
1: Kasus penyiksaan anak-anak di daycare Little Arisa dianggap sebagai sebuah fenomena gunung es. Lemahnya fungsi pengawasan dan proses izin yang tidak jelas membuat tempat penitipan anak menjamur. Namun kenyataannya, banyak yang tidak layak. Bisnis penitipan anak merupakan bisnis yang menggiurkan. Namun ada sebuah kepercayaan yang jauh lebih mahal daripada sebuah materi. Irina Wardani, Daniel Yuwantoro, Yogyakarta.
6: Mobil kargo dan dua bus yang membawa karyawan PT Freeport Indonesia diberondong tembakan oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Mobil kargo dan dua bus yang membawa karyawan PT Freeport Indonesia diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa terjadi saat konvoi kendaraan PT Freeport Indonesia melaju dari kawasan Highland menuju Lowland. Tiga kendaraan rombongan karyawan PT Freeport Indonesia ditembak oleh orang tak dikenal di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu pagi. Peristiwa ini menyebabkan kaca dan samping salah satu bus pecah terkena tembakan. Peristiwa ini berlangsung di jalur Mile 60, Kabupaten Mimika, saat konvoi kendaraan PT Freeport Indonesia bergerak dari kawasan Highland atau Mile 68 menuju kawasan Lowland. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun jiwa akibat insiden ini. Buntut peristiwa ini, transportasi dari dan menuju Tembagapura di stop sementara. Usai penembakan, sejumlah aparat keamanan mengamankan lokasi kejadian. Mengaku polisi dan memalak uang ke penjaga warung dengan dalih penyelidikan, 6 wartawan gadungan ditangkap warga di pergudangan Indah Dadap, Tangerang, Banten. Di lokasi lain, tidak diberi uang sebesar Rp100.000, wartawan gadungan di Sukabumi, Jawa Barat viral pasca mengintimidasi kepala sekolah.
5: Enam oknum wartawan berinisial AW, DJ, TRD, SP, SM, dan YP diamankan warga di kawasan pergudangan Indah Dadap, Kabupaten Tangerang bersama satu unit mobil. Mereka diamankan setelah penjaga warung kelontong berteriak meminta pertolongan saat diduga menjadi korban pemerasan.
6: Anak-anak telepon.
5: Sebelumnya para oknum wartawan mengaku sebagai anggota polisi dan masuk ke warung dengan dalih penyelidikan. Mereka diduga mengambil uang dari laci, merusak dua kamera CCTV, serta membawa penjaga warung bersama sejumlah barang ke dalam mobil. Korban sempat dibawa berkeliling selama sekitar 20 menit dan diduga diminta sejumlah uang. Kasus ini kemudian diungkap polisi yang turut mengamankan dua orang terkait dugaan peredaran obat keras jenis tramadol secara ilegal. Polisi menyebut keenam oknum wartawan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Tangerang. Kini para tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Naga. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria yang diduga wartawan gadungan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SD Negeri Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Tak hanya mengamuk, pria tersebut juga diduga merampas paksa telepon seluler seorang guru karena mengetahui aksinya direkam. Juga aksi ini berkaitan dengan permintaan uang bulanan yang disebut sebagai uang kerjasama sebesar Rp100.000. Karena permintaannya ditolak, pelaku diduga mengamuk hingga memicu keresahan guru, siswa, dan orang tua.
6: Dia itu langganan media.
7: Langganan.
6: Iya, gitu. Dia minta itu yang untuk bulan September. Karena kita tidak memberi, akhirnya dia marah.
5: Polsek Sukaraja kemudian mengamankan pelaku berdasarkan laporan kepala sekolah. Dalam pemeriksaan, hasil tes urin pelaku disebut positif amfetamin. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi dan mendalami dugaan pemerasan serta motif dibalik aksi tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berpura-pura menjadi korban begal, seorang pemuda di Blanakan, Subang ternyata hanya merekayasa kejadian dan diduga terkait transaksi narkoba.
8: Korban apa sih? Korban begal.
9: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pacar kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup di Blanakan pada Rabu dini hari. Namun penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis Sinte. Polisi menangkap dua tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi, sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Butuh uang untuk membeli narkoba, seorang pria diduga nekat mencuri besi dan tembaga di kawasan Cagar Budaya Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berinisial Fadli, 30 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Padang saat diduga tengah melancarkan aksinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya tembaga, besi, dan baut. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian ini diduga sudah dilakukan 3 kali dan melibatkan 2 orang rekan pelaku. Polisi kemudian menelusuri barang hasil curian yang telah dijual ke tempat penampungan barang bekas. Petugas berhasil menyita kembali sejumlah tembaga dan besi hasil curian. Polisi menyebut pelaku merupakan warga sekitar lokasi sehingga mengetahui situasi sebelum beraksi. Uang hasil penjualan barang curian disebut digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Kini polisi masih mendalami kasus dan memburu pihak lain yang diduga terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Iming-iming menggiurkan 8 warga negara Indonesia diduga menjadi tentara bayaran di Rusia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
1: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
2: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
1: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga menjadi tentara bayaran di Rusia. Dalam rilisnya, data identitas 8 WNI itu juga ditemukan.

0: pemrosesan visa untuk WNI. FISU menyatakan kedelapan WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, pemberian kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial menarik lainnya. Menurut FISU, orang-orang yang direkrut kebanyakan tak tahu akan dikirim kemana. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa siang menyatakan jika WNI yang menjadi tentara bayaran Rusia terjadi karena adanya iming-iming menggiurkan.
1: Mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar.
0: Sementara itu, juru bicara Kemlu RI Ivan Moengkang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com menegaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat.
2: Mantan Bupati Minahasa Utara, dua periode, Foni Aneke Panambunan atau VAP ditangkap tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Timika, Papua Tengah. VAP ditangkap pada Minggu 30 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di salah satu panti asuhan di Jalan Irigasi Timika. Penangkapan dilakukan tim tangkap buron Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika. VAP merupakan tersangka dalam dugaan korupsi pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis, Minahasa Utara senilai sekitar 20 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2024, VAP masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Keberadaan VAP di Timika terdeteksi setelah tim intelijen mendapat informasi bahwa yang bersangkutan berada di Timika untuk menghadiri kegiatan keagamaan. Setelah diamankan, VAP kemudian dibawa ke Manado pada Senin 31 Agustus 2026 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
3: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Di Makassar, Sulawesi Selatan, dibubarkan polisi, kelompok geng motor nekat menembakkan petasan ke arah polisi. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Dea Kartika pamit, sampai jumpa.
1: Nekat, sekelompok geng motor ini melepaskan tembakan petasan ke arah tim opsional Polrestabes Makassar yang berpatroli di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka. Dua remaja juga berhasil ditangkap bersama busur panah dan parang. Salah satu remaja mengaku senjata tajam itu hendak digunakan untuk menyerang warga. Kini polisi masih memburu anggota geng motor lainnya. FA, remaja 16 tahun ini ditangkap karena diduga telah mencuri seekor burung kacer senilai 5 juta rupiah. FA mengaku tertarik mencuri burung kacer itu dari teras rumah warga karena tahu burung tersebut sudah sering menang lomba sehingga tentunya memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, terduga pelaku juga terlibat kasus pencurian spare part kendaraan. FA beserta barang bukti selanjutnya diamankan di Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Ya, tempat belanja unik apa yang mungkin pernah Anda kunjungi? Di Kalimantan Barat, viral sebuah mal berupa kapal kayu yang datang sebulan sekali ke desa pedalaman yang menjadi pemenuhan kebutuhan sekaligus hiburan bagi warga di sana. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, ada koperasi Desa Merah Putih yang viral karena dinarasikan berada di area kuburan. Belakangan, pemerintah desa setempat mengklarifikasi bahwa lokasinya berada di luar area kuburan.
1: Demi apa ini Kopdes? Sumpah ini Kopdes ada di kuburan, guys.
2: Inilah potongan video yang menarasikan lokasi koperasi Desa Merah Putih di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang berada di area kuburan.
1: Gak habis pikir aku mah ini.
2: Perekam bahkan menyebut tidak menyangka lokasi keberadaan Kopdes Merah Putih ini.
1: Ini Cigobang gak sih?
2: Video ini ramai mendapat beragam komentar dari warganet hingga menjadi viral di media sosial karena merasa lokasinya yang tak biasa. Sementara pemerintah Desa Cigobang membantah narasi yang ada di video viral tersebut. Kepala Desa Cigobang menegaskan bahwa bangunan Kopdes Merah Putih berada di luar areal kuburan. Selain itu, aksesnya pun cukup memadai untuk kendaraan dan akses pemukiman dan sekolah.
3: Jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang itu lewat pemakaman itu sangat besar dan lokasinya pun tidak di dalam areal pemakaman. Itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah. Yang aslinya itu jalan alternatif, jalan intinya itu ada di sebelah barat. Jalan barat, sebelah KDMP-nya, itu ada jalan besar, itu jalan utama untuk masuk ke akses KDMP Desa Cigobang.
2: Pemilihan lokasi bangunan KDMP ini berdasarkan musyawarah masyarakat yang dinilai layak. Saat ini bangunan KDMP Desa Cigobang sudah 90% rampung dan telah menerima satu unit truk untuk operasional.
4: Guys, sekarang kita waktunya belanja bulanan ya di kapal Bani.
2: Ini dia penampakan mall pedalaman di Kalimantan Barat.
4: Jadi ini mallnya pedalaman.
2: Sang perekam Fitrian Widianto menyebutnya begitu karena kapal kayu ini berfungsi sebagai sarana belanja bagi warga pedalaman di Desa Bagan Asam, Kabupaten Sanggau. Dari beberapa unggahan di media sosial guru muda tersebut, mall terapung ini hanya datang setiap tanggal 24-an atau tiap di akhir bulan.
4: Guys, jadi sore ini kita belanja di Bandung Kredit ya. Jadi ini mallnya pedalaman.
5: Lemari ini jadi gak?
4: Nih. Jadi kita kalau mau belanja tuh sebulan sekali di sini, guys. Dan ini kapal.
2: Berbagai macam barang-barang seperti pakaian, sepatu, sandal, bahan pokok, sabun hingga camilan seperti makan ringan hingga es krim dijual di mall pedalaman ini. Kedatangan mall pedalaman ini hampir selalu disambut meriah oleh warga setempat. Selain untuk memenuhi barang kebutuhan pokok yang sudah habis, bagi anak-anak bisa memakan es krim sebulan sekali adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dari unggahan Fitrian Widianto yang dikenal sebagai guru dan pegiat literasi di pedalaman Kalimantan Barat, warganet menjadi tahu masih ada daerah yang sulit terjangkau dengan akses darat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, gara-gara narkoba akal bisa menjadi buta, seperti yang menimpa seorang pemuda yang berpura-pura menjadi korban begal di jalur Pantura Subang. Sementara itu di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, curhatan emak-emak soal maraknya peredaran narkoba di desanya menjadi viral hingga direspons polisi yang langsung menggerebek lokasi tersebut.
6: Ini Pak, barang buktinya Pak ini ha. Ini tempatnya ini Pak ha. Tolonglah Pak berantas Pak.
2: Seorang emak-emak nekat mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil merekam aksinya, emak-emak tersebut menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral. Mendapati hal itu, unit narkoba Polsek Lingga Bayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu. Pelaku kini telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal. Sementara itu, emak-emak yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
6: Garantinya Pak ini harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak agar diberantas ke akar-akarnya.
7: Korban apa ke?
2: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pajar Kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup dibelanakan pada Rabu dini hari. Namun, penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sinte. Polisi menangkap dua tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Yang pertama, viral ya, antrian pendaftaran bimbel sejak pagi buta alias subuh. Kita lihat, beginilah antusiasme para orang tua yang rela datang sejak pagi untuk mendapatkan nomor pendaftaran di sebuah bimbel di Jalan Gayang, Kota Yogyakarta pada hari Selasa. Para orang tua anak-anak kelas 9 ini mendaftarkan anaknya untuk masuk ajaran atau masa ajaran tahun depan. Peristiwa nge-war ini viral lantaran sejumlah orang datang bahkan sejak pukul 3 dini hari agar kebagian kuota. Biaya pendaftaran yang terjangkau serta para pengajar yang berpengalaman dianggap menjadi faktor utama ramainya orang tua mendaftarkan anaknya. Bergeser kilas update berikutnya ya, warga digegerkan dengan kawanan monyet liar yang masuk ke permukiman. Kawanan monyet liar ini memasuki halaman rumah dan mencuri makanan milik warga di Desa Sukamulia di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Warga yang ketakutan terpaksa harus menutup pintu rumah hingga membawa bambu saat beraktivitas di luar rumah. Sementara Ketua RT sempat mengatakan sudah sejak 2 minggu 2 ekor monyet

liar yaitu meresahkan warga, diduga akibat musim kemarau dan habitatnya terganggu. Warga berharap dinas terkait segera menangkap kawanan monyet tersebut. Berikutnya viral, maling kembalikan motor curian dengan menyertakan surat permintaan maaf. Ada sepucuk surat permohonan maaf yang ditulis oleh seorang pria yang diduga pelaku pencurian motor di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Pelaku itu meminta maaf kepada pemilik motor dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus. Pelaku menyebut tak memiliki niatan mencuri motor, namun karena dalam kondisi mabuk ia pun panik diamuk massa dan langsung mengambil motor untuk menyelamatkan diri. Motor itu telah dikembalikan kepada pemiliknya sekitar pukul 2 dini hari pada hari Senin. Kita ke informasi lainnya, ratusan santri pondok pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa siang. Mereka mengalami mual, pusing hingga muntah. Badan Gizi Nasional pun resmi menghentikan sementara operasional SPPG yang pemasok MBG ke pesantren tersebut.

0: Kepanikan menyelimuti pondok pesantren Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur Selasa malam. Satu persatu santri dilarikan ke RSUD Notopuro setelah mengalami gejala keracunan. Peristiwa bermula saat ratusan santri mengonsumsi MBG pada Selasa siang. Menu MBG yang disantap berupa nasi dengan lauk, orak-arik, telur, sayur buncis, tempe, dan jagung. Namun, para santri baru merasakan gejala mual, pusing, hingga muntah setelah menunaikan sholat asar pada pukul 4 sore. Tercatat ada sebanyak 431 santri yang mengalami gejala keracunan. Selain ke RSUD Notopuro, mereka dirawat di sejumlah rumah sakit lain di Sidoarjo.
1: Gejalanya itu tadi pas habis asar itu ada yang bolak-balik kamar mandi teman saya. Dan kamar mandi lama, habis itu nanyain kenapa perutnya sakit katanya. Habis itu ya saya pas sore baru rame-ramenya teman-teman langsung diantar ke RSUD.
0: Pasca insiden dugaan keracunan ini, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Kali Tengah. Tim gabungan BGN, Dinkes, dan Polresta Sidoarjo telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. BGN juga menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini.
2: Surat turun disuspend sementara.
3: Sampai kapan Pak? Punya Pak? Satu sampai kapan Pak?
2: Sampai hasil dievaluasi ya. Evaluasi dan hasil lab keluar Pak. Jadi sementara kami sudah akan laporan pusat, pusat akan menimbang apakah disuspendnya suspend sementara atau.
0: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, seluruh pasien dalam kondisi stabil dan akan diperbolehkan pulang jika sudah dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis. Pemkab Sidoarjo juga memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan para santri. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Usai jeda, kami punya inspirasi cuan dari pembuatan tahu susu. Rasanya yang lezat membuat sajian ini diburu pembeli. Penasaran omsetnya berapa per bulan? Tetaplah bersama Yusabdi.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
5: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

Kembali bersama Jasa Update, 4 sektor pelayanan dasar menjadi fokus dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Penghargaan ini diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada daerah yang dinilai menunjukkan kinerja terbaik. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bagian dari pembinaan pemerintah daerah. Selain memberikan arahan dan melakukan pengawasan, pemerintah pusat juga memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil mencapai kinerja positif. Dalam apresiasi kali ini, terdapat 4 kategori yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kategori pertama adalah akses dan kualitas layanan kesehatan. Kategori kedua, implementasi program 3 juta rumah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan hunian layak, termasuk melalui kemudahan perizinan dan penciptaan ekosistem perumahan. Dua kategori lainnya adalah pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan. Penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Melalui apresiasi ini, kinerja baik suatu daerah diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi lain, dengan teksturnya padat lembut serta cita rasa gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu bisa mencapai belasan juta rupiah.
1: Produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
2: Yang penting udah gurih, Mas.
3: Udah gurih, ya?
2: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan.
4: Tahu ini enak ya, tahu yang lain mah asem, gurih.
1: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
2: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air.
1: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar Rp2 juta. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
0: Mirip dengan serabi, sajian yang Anda lihat ini bernama jajelak-lak. Penasaran dengan rasa dan juga cara pembuatan kue tradisional khas Bali ini? Informasinya di News Update sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kinerjanya.

0: nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
2: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender. Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Kekayaan budaya Bali tidak hanya hidup di atas panggung tari atau di dinding pura, namun juga di atas tungku dapur. Salah satunya adalah jajan laklak, kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang dimasak dengan tungku kayu bakar tanah liat. Informasinya sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini dia, Jaje Laklak. Kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Secara historis, laklak adalah simbol keharmonisan alam. Warna hijaunya atau gadang diperoleh secara alami dari perasan daun suji dan pandan, mewakili kesuburan tanah Bali. Laklak dimasak menggunakan tungku kayu bakar tanah liat. Hasilnya muncul aroma smoky yang khas.
1: Nah, panggung ini yang pertama apa ini, Pak?
2: Pertama, lebih lapisan minyak.
1: Ini?
2: Ya, fungsinya biar halus dia. Ini ya, dilepasin.
1: Langsung gini atau tiap lubang di?
2: Gak apa-apa, lagi? Selama masih ada minyak.
1: Masih ada
2: dia.
1: Minyak, gak apa-apa.
2: Malah kebanyakan minyak gak boleh.
1: Panas.
2: Iya,
1: ternyata panas dekat tungku. Nah, segini cukup, Pak?
2: Sudah cukup.
1: Cukup,
2: ya. Sekarang baru adonan diaduk dulu.
1: Maaf, Pak.
2: Gak apa-apa. Namanya baru
1: belajar.
2: Gak usah full. Pokoknya segitu
1: segini.
2: Dah.
1: Dikurangi sedikit ya.
2: Ya.
1: Kemudian dituang.
2: Dituang
1: ini juga gak boleh full ya, Pak?
2: Gak boleh full. Paling gak 1 cm lah.
1: Ya. Kurang nih?
2: Gak, terus. Atau mau masih kurang.
1: Kurang
2: gak
1: dikit?
2: Apa-apa. Lagi dikit. Iya.
1: Segini.
2: Nah,
1: langsung ditutup.
2: Ya.
1: Ditutup.
0: Karena menggunakan tungku kayu bakar, suhu memasak pun harus tetap dijaga stabil. Bahan-bahannya pun harus dipilih yang berkualitas, termasuk gula aren bermutu agar laklak tetap kenyal dan lembut serta tidak terasa pahit. Laklak yang sudah matang dibanderol Rp15.000 seporsi. Anda mendapatkan 5 buah jajan laklak ditambah 1 pilihan menu minuman. Bisa kopi, teh, susu, atau air mineral.
1: Kita coba ya. Nah, tekstur laklak itu dia kenyal di bagian tengahnya, kemudian crispy, daring di sisi luarnya seperti ini. Kemudian rasa gurih dari laklak itu bercampur dengan rasa manis dari kelapa yang sudah disiram dengan gula aren cair, jadi rasanya lebih kaya.
0: Kuliner pasar ini kini naik kelas jadi teman nongkrong favorit semua generasi. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.

Halo, selamat sore. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu produksi pertanian. Apakah pemerintah sudah menghitung dampak Karhutla Kalsel terhadap produksi pangan dan juga pendapatan petani? Wamenko Pangan akan menjawabnya secara langsung dalam segmen dialog sesaat lagi. Saya Heranov Al-Bashir, tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tak hanya Malaysia dan Singapura, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah sampai di Filipina. Di Manila, kualitas udaranya telah mencapai level bahaya. Usai rapat bersama DPR, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa telah menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, penyegelan dilakukan setelah ditemukan fakta kebakaran di areal yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Vladivostok, Rusia pada Rabu waktu setempat. Prabowo jadi tamu kehormatan utama pada forum yang digelar pada tanggal 1 hingga 4 September mendatang.

0: Kita awali newsroom dari Provinsi Jawa Timur. Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar hingga Rabu pagi. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman yang ada di luar Jawa.
1: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar Rabu pagi. Sebanyak 50 petugas gabungan diterjunkan untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan di hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas tersebut berasal dari unsur TNBTS, BPBD, TNI, Polri, serta sejumlah relawan dan warga. Titik kebakaran saat ini berada di kawasan pos 1, 2, Ayek-Ayek. Di lokasi, petugas masih melakukan upaya pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting pohon untuk memukul api. Selain pemadaman, petugas juga melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas ke kawasan hutan di sekitarnya. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
2: Sedang diusahakan, waterbombing hanya kemarin pada hari Jumat ya, dan kemudian kemarin ditarik untuk provinsi yang lebih prioritas seperti Sumatera, Kalimantan, seperti itu. Jadi hari ini belum ada informasi lebih lanjut lagi kapan akan dilakukan waterbombing menggunakan helikopter.
3: Perkembangan untuk perluasan itu masih dimungkinkan dan mengarah kemana kira-kira Pak?
2: Kalau arahnya sementara di Kalimati itu mungkin di sekitar area situ ya. Kalau yang kemudian ke arah Trisula itu yang paling sulit ditangani.
1: Kebakaran di TNBTS juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu, petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik, yakni kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Pemirsa, kebakaran di TNBTS juga berdampak pada kehidupan satwa. Kita tergabung bersama rekan kami, Nur Hadi Wicaksono, jurnalis Transmedia di Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore, Nur Hadi. Bagaimana kehidupan satwa liar yang Anda bisa gambarkan sejauh ini di TNBTS?
4: Kami sampaikan bahwa hingga sore hari ini untuk kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi. Untuk luasan hutan yang terbakar sekitar 600 hektar. Ada beberapa titik api yang saat ini masih terjadi, yakni di kawasan pos 1, kemudian Ayek-Ayek, dan juga Kalimati. Hingga saat ini petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNBTS, TNI, Polri, juga relawan masih berjibaku untuk memadamkan api. Kemudian untuk satwa memang mulai terdampak karena memang luas area ya yang terbakar sangat luas sekali dan juga ada beberapa hewan yang berada di kawasan tersebut. Di antaranya ada ada kijang, kemudian ada hewan yang lainnya yang kemarin ditemukan mati terbakar. Kemudian untuk hewan-hewan yang lainnya saat ini memang terlihat bermigrasi, di antaranya ada babi hutan, kemudian macan tutul dan macan kumbang maksud saya, kemudian ada juga sejumlah endemik burung di Gunung Semeru. Berano.
0: Baik, apakah sudah ada langkah berikutnya yang ditempuh oleh BKSDA terkait dengan peristiwa itu, Nur Hadi?
4: Ya, hingga saat ini memang petugas dari Taman Nasional masih berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir meluasnya kebakaran hutan. Ya. Memang untuk upaya yang dilakukan saat ini adalah melakukan sekat bakar, karena memang medan yang dilalui sangat curam dan juga cukup berbahaya. Karena memang kebakaran tersebut berada di ketinggian, banyak sekali pohon dan juga lainnya yang terbakar jatuh ke bawah kemudian muncul titik api baru.
0: Oke, yang menjadi tantangan adalah berikutnya pemadaman dilakukan secara manual ya, karena helikopter waterbombing dilakukan di luar Pulau Jawa, masih digunakan saat ini. Apakah kesulitan dengan cara tersebut untuk memadamkan api di TNBTS?
4: Ya memang kendala untuk melakukan pemadaman ada beberapa hal. Yang pertama adalah sulitnya medan karena memang lokasi kebakaran tersebut sangat curam. Kemudian yang kedua banyaknya dahan atau ranting pohon yang jatuh ke bawah. sehingga menimbulkan kobaran api sehingga cukup menyulitkan bagi petugas. Selain itu untuk upaya dari jalur darat tersendiri adalah

0: Baik, terima kasih Nur Hadi atas laporannya. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penyegelan dilakukan setelah ditemukannya fakta kebakaran di areal yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Jumhur Hidayat menjelaskan dari 21 badan usaha yang disegel, 7 berada di Kalimantan Barat, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau. Jumlah yang disegel disebut masih berpotensi bertambah seiring verifikasi lapangan yang tengah dilakukan. Jumhur menekankan pemerintah menerapkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak terhadap perusahaan yang arealnya terbukti terbakar. Sekitar 30% dari perusahaan yang disegel disebut merupakan pelanggar berulang. Nah, sementara ratusan perusahaan lainnya masih diverifikasi menyusul temuan titik panas dari data satelit.
1: Kita LH baru saja menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi. Ya, itu data rekap sampai dengan 2 September di Provinsi Kalimantan Barat ada 7 perusahaan disegel. Di Sumatera Selatan ada 4 perusahaan disegel. Di Kalimantan Selatan ada 4 perusahaan disegel. Provinsi Kalimantan Tengah 3 perusahaan disegel. Provinsi Kaltim ada 1 yang disegel, Lampung 1 dan Provinsi Riau 1. Dan ini terus berkembang karena kita memverifikasi lapangan. Jadi ini yang kita segel itu yang memang apa istilah? Strict liability, jadi mutlak.
0: Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara soal asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai sampai ke negara tetangga. Menhub mengklaim bahwa asap tak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP sehingga bisa menyebar ke mana saja termasuk ke negara tetangga akibat perubahan arah angin. Meski begitu, pemerintah Indonesia dipastikan terus untuk berupaya semaksimal mungkin agar karhutla tidak memberikan dampak buruk bagi negara tetangga.
2: Kebakaran itu tidak terjadi di kita saja. Di Sarawak itu juga terjadi kebakaran. Cuma ini arah angin ini kebetulan. Oh, kebetulan sekali. Arah anginnya kebetulan memang naik ke atas. Kalau seandainya arah anginnya dari sini, ini menurut teman-teman dari LH juga, ini kebakaran yang terjadi di sini juga akan masuk ke Indonesia. Karena memang asap nggak ada KTP-nya gitu, Mas, kira-kira. Jadi kita akan berjuang semaksimal mungkin, ya, kita tidak akan memberikan dampak negatif atau mudorat kepada tetangga kita. Tapi perintah Presiden, ya, apa yang kita kerjakan hari ke hari, ya, TNI, Polri, Manggala Agni ini untuk melindungi masyarakat kita, masyarakat Indonesia.
0: Tak hanya Malaysia dan Singapura, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah sampai di Filipina. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Kinerja nyata. Inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori. Akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya, tak hanya Malaysia dan Singapura, kabut asap akibat kebakaran hutan lahan di Indonesia telah sampai di Filipina. Pada Selasa, kota Metro Manila dan sejumlah wilayah yang ada di Pulau Luzon dan Visayas diselimuti oleh kabut asap. Bahkan di Manila, kualitas udaranya telah mencapai level bahaya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ternyata sudah sampai ke Filipina. Kota Quezon, Mandaluyong, dan San Juan di Metro Manila terlihat buram pada Selasa. Biro Manajemen Lingkungan Hidup, Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina menyatakan kabut asap mengandung polutan udara particulate matter 2,5 dalam kadar tinggi dan indeks kualitas udaranya mencapai level berbahaya. Kondisi ini diprediksi akan bertahan selama beberapa hari. Sejumlah peneliti menyebut fenomena angin monsun barat daya yang sangat kuat yang membawa asap dari Kalimantan ke Manila. Kondisi ini bisa berlangsung lama jika karhutla di Kalimantan terus terjadi dengan pola cuaca yang sama.
2: It's because of the very strong southwest monsoon. So winds are in fact coming from the western part of Kalimantan where the fires are. And these winds, the reason they are very strong right now, it's because of the tropical cyclones to the north of the Philippines. So it's trying to enhance the southwest monsoon, which actually caused the heavy rains during the weekend. But since the moisture, essentially the winds dried up, you still have the very strong winds without rain. And that's the reason why most of these fire emissions, they were brought towards many parts of the Philippines.
1: Otoritas Kesehatan Filipina mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu, serta menggunakan masker N95. Imbauan terutama ditujukan bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak polusi udara. Kabut asap tidak hanya menyelimuti Metro Manila, tetapi juga telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Luzon dan Visayas.
0: Sekitar 33,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan pangan berupa beras banyak 30 kg. Bantuan itu akan diberikan selama 3 bulan mulai bulan Agustus hingga Oktober 2026. Pemerintah secara resmi telah menyerahkan bantuan pangan berupa beras. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Urusan Pangan Zulkifli Hasan di halaman kantor Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong, Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu pagi. Pemerintah telah menyiapkan 1,2 juta ton beras yang akan dibagikan untuk 33,4 juta kepala keluarga yang masuk kategori masyarakat tingkat kesejahteraan paling rendah atau desil 1 dan desil 4. Setiap penerima manfaat akan menerima 10 kg beras per bulan hingga bulan Oktober 2026.
3: Desil 1 dan desil 4 yang jumlahnya 33 juta lebih ya sudah kita putuskan pada waktu bulan Juni ya, mendapat bantuan pangan berupa beras ya 10 kilo per bulan kali 3 bulan jadi 30 kilo. Nah hari ini kita bagi di desa Malabutor ada 1.800 penerima, kalau kota Sorong itu kota aja ya
4: 69.000.
0: Pemirsa, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan tetapi juga berpotensi mengganggu produksi pertanian. Apakah pemerintah sudah menghitung dampak karhutla Kalsel terhadap produksi pangan dan pendapatan petani? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Hani Faisal Nurofik, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Selamat sore Pak Hanif, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Gimana Pak setelah di Kalsel terpapar asap? Kondisi kesehatan aman-aman aja, sudah medical check up belum?
5: Kita sudah antisipasi dengan masker yang cukup. Baik. Dan olahraga yang cukup, air yang cukup. Okay. Saya rasa itu menjadi salah satu yang kita gunakan pada saat kita melakukan berada di daerah-daerah yang asap seperti okay. itu.
0: Apalagi Pak Presiden menginstruksikan langsung Anda turun ke lapangan ya. 7-0 nih kerja tiap hari tanpa libur Pak Wamenko ya di Kalsel.
5: Ya, Bapak Presiden minta kepada kita semua, seluruh menterinya untuk mengambil langkah-langkah serius di dalam rangka penanganan karhutla yang hari ini masih cukup struggle untuk dilakukan penanganannya. Sehingga semua menteri saya pikir memiliki kewajiban yang sama untuk memperhatikan serius terkait dengan kondisi hari ini.
0: Ya, kita akan perlihatkan ke pemirsa di rumah, penonton semua, bagaimana kemudian karhutla yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kita akan tampilkan di plasma untuk menjelaskan ini. Mungkin Pak Wamenko punya data, ini data dari Anda, apa yang bisa Anda jelaskan kondisi terkini penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan. Anda turun ke lapangan, Pak Hanif.
5: Jadi memang penanganan karhutla tidak terlalu sederhana. Hari ini dengan curah hujan yang relatif kecil, maka menghadirkan operasi modifikasi cuaca ini hampir tidak mungkin. Sehingga cara yang paling memadai adalah dengan melakukan penanganan melalui darat. Saat ini karakteristik yang terjadi di Kalimantan Selatan didominasi kebakaran pada daerah gambut. Kalau di daerah mineral, insya Allah teman-teman BNPB dan BBBD mampu menangani melalui waterbombing. Nah, kemudian saat ini yang terus kemudian menjadi perhatian kita ada tiga lokasi utama, yaitu di Banjar Baru, Tanah Laut, dan Banjar Baru. Jadi tiga lokasi ini bersinggungan pada suatu kawasan hidrologis gambut yang kita sebut dengan daerah KHG Maluka. KHG Maluka ini seluas 160 ribu hektar. Jadi rata-rata kedalaman gambut 0,5 sampai 3 meter paling dalam.
0: Namun jumlah kejadian cukup banyak nih Pak, 2104 kali, hitungan dalam sehari atau dalam seminggu?
5: Ini selama hari ini, selama Agustus, selama satu hari. Ini totalnya sekian, dan ini didominasi pada tiga wilayah utama yang memang basisnya adalah daerah gambut, sehingga kita paham betul gambut ini tidak mudah kita padamkan bahkan dengan waterbombing.
0: Baik, kita lihat slide berikutnya, ini kan akan kita tampilkan ya gambut, situasinya dan juga beberapa keterangan lainnya kesatuan hidrologis gambut yang Bapak sebutkan tadi. Ini kita lihat kan ini adalah lapisan gambut basah, gambut kering, api di bawah permukaan, artinya api sulit untuk dipadamkan karena berada di lahan gambut begitu ya Pak?
5: Iya, sifat karakteristik gambut kering, begitu dia kering dia tidak akan mampu menangani, menghentikan laju api. Bahkan dia menjadi bahan bakar yang cukup banyak untuk kemudian bisa terbakar di dalam. Nah, pembakaran di dalam merupakan pembakaran tidak sempurna, sehingga tidak akan muncul pada kecuali pada kondisi tertentu. Sehingga kalau kita lihat masih ada asap, berarti di dalamnya api masih menjalar. Ini karakteristik umum dari gambut. Ini ada 4 KHG, tapi sebenarnya ada 5 KHG, yaitu KHG Maluka. Nah, KHG Maluka ini yang ada di Banjarbaru, Tanah Laut, dan Banjar. Ini tidak ada di gambar ya, tapi dia ada namanya KHG Maluka.
0: Bapak Katam, karena Bapak sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup begitu ya, mengurus soal lingkungan. Kita buka slide berikutnya, upaya pemadaman per kabupaten. Pak Hanif, yang Anda lakukan bersama tim lapangan, ini beberapa kabupaten yang terjadi karhutla begitu ya Pak ya, dari Kabupaten Banjar hingga Tanah Laut begitu yang Anda katakan. Bisa diceritakan Pak, bagaimana progres setiap pemadaman yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus nih ya Pak ya, 2026.
5: Iya, tadi pagi saya sempat kontak teman-teman dari Kepala Dinas, ada Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas PU, dan Kepala Dinas Perkebunan Peternakan. Karena keempat Kepala Dinas ini diminta untuk melakukan penanganan khusus pada daerah Ring 1. Daerah Ring 1 ini merupakan instalase dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dia ada di Ibu Kota dan ada di Bandara. Nah, ini kalau yang kebakaran di ada di daerah Ring 1, yaitu merupakan Kabupaten Banjar, kemudian Banjar Baru, dan Tanah Laut. Selebihnya ini lebih didominasi kebakaran di tanah mineral, sehingga bisa ditangani dengan
0: bedanya apa tuh?
5: Tanah mineral hanya kebakaran atas, tapi dia bisa agak lebih besar. Tapi kalau hutan gambut, lahan gambut itu kebakaran lebih didominasi kebakaran dalam. Ini yang relatif menjadi problem serius hampir setiap tahun di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan juga pada 6 provinsi lain yang memiliki kawasan gambut yang lebih luas dari Kalimantan Selatan.
0: Apa sih kendala yang dihadapi tim lapangan? Kita lihatkan slide terakhir kita punya oleh Anda, Pak Hanif. Ini terkait dengan penanganan dan kendala yang terjadi di lapangan. Untuk slide berikutnya, tentu ada kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan, apa saja nih Pak? Kita lihat di kendala-kendala yang ditemukan dari tim di lapangan, dari kondisi provinsi, kemudian Guntung Damar, DHL yang anggang. Ini apa nih Pak? Tiga poin yang misalnya jelaskan.
5: Jadi tiga poin ini merupakan instalase dari kejadian kebakaran di instalase Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Liang Anggang, hutan lingkung Liang Anggang dengan luas hampir sekitar 200-an hektar, ini berada tepat di sekitar bandara. Kemudian di sebelah

Atau Gunung Damar, dan satu lagi ada di Pekayuan, posko Pekayuan. Okay. Nah ini untuk Liangnganggang ditangani oleh teman-teman dari kehutanan, Gunung Damar oleh teman-teman SDM, kemudian Pekayuan di

0: dan secara cukup intens ya? Manual dengan mengalirkan air. Nah, hari ini teman-teman PUPR dan Balai Wilayah Sungai telah menjebol daerah irigasi air yang kanan untuk dimasukkan ke 3 lokasi tersebut.
1: Okay.
0: Permasalahan ternyata tidak demikian sederhana.
1: Yeah.
0: Airnya ternyata tidak ada tambahan. Hampir sejak mungkin 35 atau 45 hari ke belakang tidak ada tambahan imbuan dari dam Riam Kanan yang menjadi sistem dari air utama kita. Sehingga Riam Kanan yang merupakan unsur utama dari sumber air bersih di Kalimantan Selatan untuk Banjarbaru dan Banjarmaru ini berkurang drastis.
1: Okay.
0: Bahkan penggerak dinamo untuk PLTA aja dari kapasitas 28,5 MW sekarang ini hanya bisa operasi 4 MW.
1: Okay.
0: Dari 3 turbin cuma 1 turbin. Nah, ini perlu hati-hati sekali.
1: Baik.
0: Karena penurunannya sudah 2,5 cm per hari dan hujan akan baru datang di bulan November. Akhirnya ada 300 hari. Nah, ini kalau sudah tinggi muka air dari dam itu 54 ini akan stuck. Nah, kalau stuck, ini dam Riam Kanan ini cukup berbeda dengan dam yang lain.
1: Okay.
0: Riam Kanan ini air hanya masuk lewat turbin dan tidak, kalau turbinnya tidak operasional, dia akan berhenti. Nah, kalau berhenti, maka Banjarmasin dan Banjarbaru tidak ada air nih untuk minum. Nah, ini sehingga mitigasi harus dilakukan dengan serius dan pemerintah provinsi wajib sesegeranya untuk memadamkan api mumpung airnya masih ada.
1: Selama 300 hari nih.
0: Iya, sekarang menunggu itu. Kita harus serius. Nah, dalam 1-2 bulan ini, api benar-benar harus padam pada 3 lokasi utama.
1: Okay.
0: Karena ketersediaan air semakin berkurang. Nah, ini untuk itu kita himbau, kita memang tidak bisa main-main, kita persis menangani ini anomali iklim ini sangat tidak bisa kita anggap remeh hari ini, sehingga penanganan secara menyeluruh wajib dilakukan. Sudah dikurangi dulu saling bersengketa, saling salah menyalahkan. Sekarang kita keroyok semua api dengan semua sumber daya yang masih hari ini masih kita bisa punya.
1: Tanpa bantuan dari asing?
0: Insya Allah Kalimantan Selatan masih bisa bergerak semua. Jadi semua komponen di bawah Pak Gubernur Kalimantan Selatan dengan diskusi dengan kita dan seluruh jajaran Forkopimda hari ini, kalau teman-teman bisa ke lapangan bisa lihat langsung hari ini. Dan terakhir para relawan dari teman-teman mahasiswa juga turun dengan cukup banyak di lokasi itu. Artinya sudah ada kepedulian, tapi kita memang harus dilatangani secara serius. Karena berdasarkan forecasting dari lembaga pemantauan iklim nasional maupun internasional menyatakan bahwa kondisi ini tidaklah sebentar, ini akan lama kita alami. Anggaplah kita menggunakan pegangan dari worst scenario dulu, ke kondisi terburuk dulu, maka hujan baru akan turun di bulan November.
1: Baik.
0: Ini tentu kondisi yang memerlukan perhatian kita.
1: Pak Anif, ini kan luas lahan nih, saya catat ya, hampir 10.000 hektar lahan yang terbakar di Kalsel. Apakah Anda melihat pemerintah ada kegagalan dalam sistem pencegahan selama ini? Apa yang akan diubah dalam waktu dekat?
0: Saya pikir tidak hanya Kalimantan Selatan.
1: Okay.
0: Jadi Indonesia hari ini harus kemudian mengkoreksi diri terkait dengan penanganan karhutlah. Tidak boleh kemudian karhutlah ini sekarang saat ini hanya menjadi takdir kita. Bahwa setiap kemarau kita harus menerima karhutlah. Kita harus wajib menghadirkan landscape yang mampu untuk kemudian tahan terhadap karhutlah ini. Tahun-tahun kemarin, tahun 2025, waktu kami masih di lingkungan hidup, kita mengandalkan benar apa yang disebut dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Bersama-sama teman-teman BMKG, BNPB, kami rolling dari suatu provinsi ke provinsi lain untuk memadamkan api dengan teori tadi, dengan model tadi. Ternyata hari ini tidak bisa. Alam kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan menggunakan satu metodologi saja, ini ternyata belum bisa mencukupi untuk menjawab kalibrasi alam.
1: Okay.
0: Alam hari ini menghadirkan kepada kita suatu kondisi yang tidak ada awan untuk yang kandungan curah hujan untuk menimbulkan hujan. Awannya sedikit airnya.
1: Okay.
0: Ini karena ditimbulkan dari kondisi Lautan Hindia. Jadi kita kan terletak dua lautan nih, India dan Pasifik. Dua-duanya ini mempengaruhi iklim global. Di India, kalau Indian Ocean Dipole-nya positif, itu daerah kita dingin lautnya. Kalau dingin, tidak ada uap air yang naik. Sehingga hari ini kita sedang mengalami itu.
1: Tidak ada hujan.
0: Tidak ada hujan. Jadi tidak ada yang kita bisa jadikan modifikasi cuaca. Kemudian di sisi sisi timur kita ada lautan Pasifik. Pada suatu grid yang disebut dengan NINO 3.4, ini suhunya naik di atas 2. Bahkan sekarang di NOAA itu 2 plus 2,9.
1: Okay.
0: Artinya sangat ekstrim. Ini yang kemudian kondisi ini menjadi perhatian kita. Ternyata kita tidak bisa menggunakan kemampuan hanya OMC saja. Tetapi membangun kekuatan landscape lapangan di dalam penanganan potensi karhutlah ini harus kita bangun mulai sekarang. Mumpung alam

0: sudah mengkoreksi upaya kita.
1: Oke, Pak Hanif, Anda menyebut faktor manusia menjadi penyebab utama ya. Sejauh mana pemerintah akan memperkuat penegakan hukum nih, Pak? Law enforcement terhadap pelaku pembakaran. Tadi Pak Menteri LH di DPR menyebutkan ada 21 perusahaan. Saya tidak yakin tidak hanya 21 perusahaan yang disegel, harus ada berikutnya potensinya. Kalau Anda melihatnya bagaimana, Pak? Sejauh ini?
0: Saya kira kita bicara Kalimantan Selatan, karena betul, kalau bicara nasional ini Pak Menteri Polkam yang
1: menang. Okay.
0: Jadi Kalimantan Selatan sudah memiliki peranata itu. Jadi mulai dari peraturan daerah tahun 2008 tentang karhutla, dia sudah punya. Jadi di situ, di dalam perda itu tidak boleh ada pembakaran apapun alasannya. Bahkan untuk pembakaran lahan, di perda tersebut dilarang. Nah kemudian ada perda revolusi hijau yang menambahi hijauan itu, tegakan pohon, dan kemudian perda perkebunan berkelanjutan yang juga melarang penuh penggunaan api di dalam penyiapan lahannya. Nah ini kemudian hari ini kita mungkin, kalau menurut saran saya, kita fokus dulu mencegah api terjadi, keroyok dulu madam api, karena kemungkinan ini potensi tingkat El Nino ini tidak sesederhana yang kita kita bisa lihat. Karena diproyeksi dan banyak para ahli itu menyatakan bahwa ini El Nino yang mungkin lebih serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mungkin hari ini kita pencegah dulu api sebisa-bisanya, kemudian padamkan, dan penegakan hukum selanjutnya kita akan lakukan setelah ini. Karena kan kalau di konsesi kita bisa dengan gampang melihat dari citra satelit. Kita datangi, dia kena ada kemudian ancaman-ancaman berdasarkan Undang-Undang 32 2009. Yang masyarakat ya memang harus kita tangani langsung dengan di lapangan. Jadi memang kalau menurut saya ini kondisinya
1: simply Pak, sesederhana pemikiran masyarakat banyak ya, habis kebakaran terbitlah sawit. Ini membenarkan bahwa terjadi pembuka lahan yang secara serampangan tanpa izin, Anda lihat di lapangan?
0: Ya, kita melihat indikasi itu, sehingga upaya pencegahan ini perlu dilakukan serius. Maka tadi saya bilang, maka yang paling penting hari ini padamkan dulu. Kemudian habis itu, maka tindakan kepolisian lebih lanjut wajib kita lakukan.
1: Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga berpotensi mengganggu produksi pertanian ya Pak. Apakah pemerintah sudah menghitung ya dampak Karhutla Kalsel terhadap produksi pangan dan juga pendapatan petani sejauhnya dihitung-hitung?
0: El Nino ini tentu berpengaruh cukup signifikan saya rasa, karena kita tidak boleh menutupi kondisi yang real ya, sehingga kita perlu rekalkulasi terkait dengan ketahanan pangan kita. Untuk saat ini mungkin Kalimantan Selatan telah memenuhi produktivitas ya, jadi dia hampir 1,2 juta di produksinya, itu sudah cukup untuk kebutuhan pangan. Pangannya Kalsel itu kalau di total jenderal hanya 600.000. Jadi dia sudah produksi waktu itu. Nah ini sekarang, tahun depan kan pasti terpengaruh. Nah ini harus direkalkulasi terkait dengan kondisi ini. Bagaimana kemudian kita melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap kondisi ini. Kita tidak boleh kemudian menutupi diri bahwa kita mampu dengan sepenuhnya menangani El Nino. Tetapi ini harus dihitung ulang. Nah dari Kemenko Pangan juga sudah mengaktivasi tim task force yang akan menghitung ulang. Berapa sih lahan-lahan pertanian yang terganggu dari konteks ini. Kami ini sedang dikaji. Jadi tadi kami barusan sebelum berangkat sudah meeting, dan kita akan harapkan minggu depan kita sudah akan mengumpulkan semua kementerian lembaga untuk merekalkulasi.
1: Yang terbakar dari sektor pertanian?
0: Ya, dari yang perlu tentu dari ketahanan pangan yang kita perhatikan. Beras, ya ketahanan pangan dari sektor pertanian, baik itu pertanian maupun perkebunan yang berkontribusi pada produksi-produksi nasional kita. Ini tentu perlu rekalkulasi. Kita tidak bisa berandai-andai ini. Ini kita cek peta by peta dari kondisi iklim yang hari ini bersama-sama kita di dalam penanganan anomali ini.
1: Bapak gitu. Tadi kami juga menerima data ya Pak ya, yang Anda bagikan ke CNN Indonesia, ada asosiasi dari perusahaan atau pengusaha tebu gitu ya, asosiasi dari teman-teman pelaku usaha tebu. Ini apa yang mereka keluhkan Pak?
0: Jadi asosiasi Pengusaha Tebu Republik Indonesia, APTRI, kemarin kami didatangi di kantor, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi teman-teman perusahaan tebu ini menyampaikan aspirasi untuk Kemenko Pangan sudah mendorong kementerian di bawahnya untuk memperhatikan harga acuan penjualan
1: HPP gula petani gitu ya, Pak, 2024
0: ini
1: terjadi peningkatan biaya produksi.
0: Iya, karena ada biaya produksi, ada El Nino, dan mereka menyampaikan bahwa kondisi El Nino ini dirasakan benar. Jadi padi tebu yang harusnya gemuk menjadi kempeng atau nggak ada isinya. Ini memang berpengaruh, dan kita sedang menganalisa dengan detail. Dalam waktu segera kita akan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan.
1: Ini yang juga menjadi pertanyaan publik Pak, apakah pemerintah akan mendorong pola pengelolaan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan?

0: kendaraan, khususnya di wilayah yang rawan karhutlah.
1: Saya rasa itu merupakan alternatif yang harus kita lakukan.
0: Okay.
1: Jadi tidak ada kata lain pada daerah-daerah yang tadi sudah dikalibrasi oleh alam ternyata tidak mampu menahan bencana karhutlah ini, maka harus ada tindakan-tindakan preventif yang lebih tegas, lebih terukur dan sistematis. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kita tidak boleh kemudian berpikir karhutlah ini takdir. Kita harus membangun.
0: Gak punya KTP, dengar KTP, mengenal KTP kata Pak Raja Juliantoni.
1: Saya tidak mengomentari.
0: Asap tidak punya KTP gitu. Ya lanjut Pak.
1: Oke. Jadi saya rasa gitu Pak. Jadi mulai sekarang semua yang telah terjadi kita perlu rekalkulasi.
0: Yeah.
1: Alam telah memberikan pembelajaran penting pada kita. Mungkin sampai beberapa bulan ke depan bahwa landscape kita tidak terlalu tangguh untuk menghadapi bencana karhutlah ini.
0: Okay.
1: Karhutlah memiliki sifat yang biasanya terulang dan maka kita wajib kemudian dengan detail memetakan potensi apa yang kemudian harus kita bangun di sana. Kalau memang tidak ada air, ya kita harus menghadirkan air. Kalau memang kemudian air benar-benar tidak ada, maka kita wajib mengurangi bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya juga terlalu luas, maka patroli harus kita kencangkan. Tidak boleh ada sumber api sekecil apapun di lapangan. Potensi-potensi seperti itu harus kita cegah dari awal.
0: Terakhir Pak, ini yang juga harus saya tanyakan karena ini lagi hangat ya. Kabut asap sampai ke Filipina nih Pak, tidak hanya Singapura, Malaysia. Apa yang bisa Kabinet Merah Putih sampaikan ke publik termasuk Filipina terkait dengan karhutlah sampai ke Filipina Pak?
1: Sebenarnya Indonesia ditetapkan oleh ASEAN. Jadi ASEAN kita waktu kami dulu bulan sekitar bulan Maret, kami mengundang para duta besar untuk meresmikan ASEAN Coordinating Center di ASEAN. Jadi kita ditunjuk oleh ASEAN untuk melakukan pengawasan terkait dengan transboundary haze tadi, asap lintas batas. Tentu kita wajib jelaskan nanti di dalam konteks ini, bernegara, bermitra dengan ASEAN, apa sebenarnya kondisi real yang terjadi, bagaimana kemudian langkah-langkah bersama. Itu sebenarnya ASEAN Coordinating Center yang kita tetapkan di daerah, di kantor KLH waktu itu di Kebun Nanas, itu bisa segera operasional dan kemudian mengajak diskusi para pihak, semua teman-teman dari ASEAN ini yang 11 tadi, untuk diskusi serius terkait dengan kondisi ini. Karena sepertinya forecasting dari banyak lembaga, NOAA maupun Copernicus, itu akan agak lama nih musim yang demikian seperti ini akan kita alami.
0: Meskipun Malaysia dan Brunei sudah menempuh jalan mekanisme ASEAN, Pak.
1: Ya,
0: sudah
1: itu
0: surat.
1: Sebenarnya itu mekanisme itu sudah di kita sudah ada unit kontrol itu yang yang punya unit diplomasinya tentu di bawah koordinatif dari Kementerian Luar Negeri ya. Saya pikir saya harap tentu ya ini teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup segera menyikapi diskusi dengan teman-teman di ASEAN untuk menjelaskan kondisinya dan bagaimana upaya-upaya lebih lanjut dalam konteks ini. Saya rasa itu sikap yang paling mungkin.
0: Banyak sekali insight kita dapatkan pada hari ini terkait dengan penanganan karhutlah, banyak sekali yang dikerjakan oleh Pak Wamenko Pangan yang dulu juga di Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup untuk menangani karhutlah ya, ditugaskan langsung oleh Pak Presiden selama seminggu di Kalsel di Banjarbaru ya. Terima kasih untuk apresiasi yang waktu Anda di Kalsel. Terima kasih Pak Wamenko Pangan, Hanif Faisal Norovic bersama Newsroom. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Berikutnya, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional terpantau merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit telah menyentuh di angka Rp60.000 per kilogramnya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?

0: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
1: Saksikan Kanskring Dialog, energi terbarukan berkeadilan gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Pemirsa, dalam rangka menghadapi puncak musim kemarau, Pemprov DKI Jakarta telah menggelar apel jaga Jakarta kesiapsiagaan musim kemarau 2026. Lebih dari 1.000 personil gabungan telah dikerahkan untuk memperkuat pemantauan di wilayah rawan kekeringan.
1: Sinergi bersama sekedap unsur Forkopimda terus diperkuat.
2: Apel jaga Jakarta kesiapsiagaan musim kemarau 2026 digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Apel yang dipimpin langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini difokuskan untuk mengantisipasi krisis air bersih serta fenomena El Nino yang diprediksi BMKG berlangsung hingga awal tahun depan. 29 mobil tangki air bersih dari 10 instansi disiapkan khusus untuk mengatasi kekeringan hingga kekurangan air bersih di wilayah ibu kota. Tidak hanya ancaman kekeringan, Pemprov DKI juga menaruh perhatian serius pada lonjakan kasus kebakaran. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur menjadi area dengan potensi kebakaran tertinggi, terutama di Kecamatan Tambora dan Cakung. Untuk itu, Gubernur meminta APAR sudah tersedia di setiap RW.
3: Berdasarkan hasil laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada bulan Juli sampai dengan Agustus di Jakarta terjadi kebakaran 457 kejadian kebakaran, dengan kejadian terakhir di bulan Agustus ini kurang lebih 240. Dugaan yang paling dominan adalah penyebabnya konsleting listrik. Kemudian yang kedua adalah pembakaran sampah, dan juga ada beberapa yang terjadi karena keteledoran orang membuang puntung rokok dan sebagainya.
2: Dalam apel siaga ini sebanyak 1.027 personil gabungan dikerahkan. Masyarakat yang menemukan kejadian kekeringan atau krisis air bersih bisa langsung melaporkan melalui layanan call center 112 agar bisa segera ditindaklanjuti.
4: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar ada, bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
2: Dengan kesiapsiagaan ini, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Informasi lain, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah telah merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit telah menyentuh di angka Rp60.000 per kilogramnya. Di tengah melambungnya harga sembako di pasar emak-emak di Kabupaten Nial Blitar, Jawa Timur, ini menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar oleh Disperindak.
5: Kenaikan harga cabai rawit di pasar kota Boyolali terjadi bertahap selama lebih dari 2 pekan terakhir. Dalam pantauan Rabu pagi, komoditas ini kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, anomali cuaca menjadi penyebab menurunnya volume panen di tingkat petani lokal. Kondisi ini pun membuat pasokan ke pasar tradisional tidak stabil.
6: Penyebabnya apa sih, Mas? Kalau untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
5: Tekanan serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam meroket ke kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Lonjakan harga ini imbas dari persoalan di tingkat peternak. Tingginya harga pakan memaksa peternak tidak lagi memasukkan bibit ayam hingga membiarkan kandang kosong karena beban biaya operasional yang merugikan.
7: Hampir 3 minggu. Ya.
6: Penyebabnya sendiri?
7: Ya, kayaknya sih stok barang ya yang menipis. Karena harga pakan yang mahal, Mas. Jadi permintaan banyak, barangnya sih nggak ada. Kandang informasinya.
5: Antrean emak-emak memenuhi stan beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka menyerbu beras dan minyak yang dijual sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Juliasi, warga Blitar mengaku membeli beras minyak dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras terutama jika dibanding SPHP selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
8: Dibanding harga pasar?
9: Jauh.
8: Berapa? Kalau ini berapa?
9: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
8: Oh, di pasar.
9: Iya.
8: Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
9: Gulanya 16.
5: Kadis Perindak mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah pun digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kementerian Dalam Negeri akan menggelar acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 batch kedua regional Kalimantan. Acara ini digelar sebagai bentuk penghargaan pada Pemda yang berhasil menjalankan sejumlah program terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Apresiasi ini diharapkan mampu memicu kinerja daerah semakin baik dan juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat menuju capaian program nasional secara merata.

0: sebab itu udah besar pemindahan.
1: Halilul Khairi, Rektor IPDN, mengatakan terdapat 4 fokus sektor yang memacu kinerja daerah maupun percepatan program prioritas Presiden. Keempat sektor tersebut adalah akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri selaku pembina daerah kini mengubah fokus pengawasan. Menteri Dalam Negeri dengan memberikan apresiasi nyata berupa reward kepada pemerintah daerah yang berhasil memenuhi mandat rakyat. Pada kesempatan ini, IPDN ditunjuk sebagai penyelenggara dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan.
2: Menteri Dalam Negeri tidak hanya fokus pada pengawasan. Oh ini jangan kamu salah begini, dikasih sanksi dan seterusnya. Bapak Menteri Dalam Negeri ingin juga Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan. Reward and punishment tidak boleh hanya punishment, tetapi juga rewardnya.
3: Jadi ini bentuk reward ya?
2: Bentuk reward yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Yang tahun ini sudah dilaksanakan batch pertama. Untuk sama juga di 6 regional, dan ini juga akan diberikan kita IPDN kebagian untuk penyelenggara di regional Kalimantan. Yang batch 1 IPDN bertanggung jawab untuk regional Papua.
1: Dengan adanya reward dan insentif finansial ini, daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi program terkait akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan.
2: Ya, sebenarnya pemerintah daerah itu seyogianya memang bertanggung jawab kepada rakyatnya untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan mandat rakyat. Karena mereka dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya dengan harapan setiap kepala daerah membawa kesejahteraan, kemajuan, dan kemakmuran gitu. Tetapi tentu ada hal-hal yang menjadi perhatian yang kadang-kadang tidak semudah itu semua daerah bisa mencapainya. Nah maka Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan tadi. Harapan kita dengan diberikan penghargaan ini, satu nanti memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk meraih penghargaan juga, karena penghargaan ini bukan hanya soal uangnya, tapi juga menyangkut reputasi. Siapa yang sukses, siapa yang biasa-biasa saja gitu. Dan yang kedua, ini juga akan karena ada bantuan dalam bentuk uang gitu, juga mungkin bisa memberikan insentif kepada daerah untuk membiayai beberapa layanan publik yang langsung. Misalnya ini ada sampah, mungkin nanti dia juara, dia dapat membiayai urusan yang menjadi kewenangannya itu.
3: Oke, menunjang program kerja.
2: Menunjang program kerja, ya.
1: Pemberian reward ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus menyelaraskan langkah menuju capaian program nasional secara merata.
4: Presiden Prabowo Subianto jadi tamu kehormatan utama pada forum yang digelar pada tanggal 1 hingga 4 September mendatang di Rusia. Informasi langsung dari Rusia hadir saja, tetaplah bersama kami.

0: abadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Rusia pada Selasa 1 September 2026 malam. Presiden dijadwalkan menjadi tamu kehormatan utama pada forum yang digelar pada tanggal 1 hingga 4 September mendatang. Di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sejumlah pejabat tinggi negara melepas Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Vladivostok, Rusia untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11. Dalam agenda ini, Presiden Prabowo menjadi tamu kehormatan yang merupakan undangan resmi dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelum menaiki pesawat, Presiden Prabowo sempat menyapa dan berjabat tangan dengan Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Vladivostok, Rusia pada Rabu waktu setempat bersama rombongan. Nah, rencananya dalam Eastern Economic Forum ke-11 ini akan dilakukan pembahasan seputar peningkatan keamanan di kawasan Asia Pasifik serta kerjasama ekonomi, investasi, dan dukungan keamanan bagi UMKM di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 atau EEF sebagai tamu kehormatan utama atas undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sudah bergabung Andika Marianto, foto jurnalis CNN Indonesia langsung dari Rusia. Selamat sore waktu Jakarta. Andika, bagaimana agenda Pak Prabowo pada hari ini di sana? Silakan Anda gambarkan.
5: Baik, terima kasih Rano. Betul sekali, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Vladivostok tepatnya pada 10.30 pagi tadi lewat Bandara Udara Vladivostok, Rusia. Di Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia serta Kepala Danantara Rosan Ruslani, lalu ada Mendikti Scientech, Brian Yuliarto, serta ada Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, lalu ada Menteri Luar Negeri Sugiono. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menghadiri Eastern Economic Forum yang ke-11, betul sekali, di Universitas Federal Timur Jauh Vladivostok, Pulau Ruski, dan nantinya akan membahas pembangunan kawasan timur jauh Rusia serta ada penguatan kerjasama ekonomi, investasi, keamanan UMKM dan UKM. Kenapa menjadi penting UMKM dibahas di Indonesia? Karena UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dan yang kedua adalah penggerak utama ekonomi, mencakup 99% dari total usaha di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah UMKM menjadi ketahanan ekonomi di masa krisis. Dan yang terakhir adalah UMKM memberi kontribusi pada ekspor dan pasar lokal di Indonesia. Dan berikutnya, Presiden Prabowo Subianto memang akan dijadwalkan menjadi tamu utama di Eastern Economic Forum yang sudah diundang langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan di tengahnya juga nanti akan ada, di selanya akan ada pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dengan Vladimir Putin. Lalu Indonesia menjadi kemitraan strategis perdagangan, investasi, dan multilateral seperti BRICS, dan ada juga dialog antar Rusia dan ASEAN. Begitu ya, Ranof.
4: Dika, mungkin bisa disingkat saja ya, apakah Anda punya informasi pembahasan soal sektor energi juga cukup dibahas mengingat konflik geopolitik Timur Tengah kembali memanas begitu ya, antara Amerika Serikat dan Iran. Apa yang akan dicapai dari pertemuan dua tokoh ini nanti, Putin dan Pak Prabowo?
5: Baik, informasi berikut memang kami belum terima dengan pasti bahwa, tapi nantinya pasti pembahasan di antara kedua presiden tersebut akan membahas sektor energi. Karena yang kita sudah ketahui bahwa sudah ada pengiriman energi dari Rusia ke Indonesia yang tahap pertama, begitu Herano.
4: Semoga sukses acara di sana sebagai tamu kehormatan Pak Presiden kita di Rusia. Terima kasih Andika Marianto, selamat sore waktu Jakarta. Nah, sementara itu di belahan dunia lainnya, konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Washington melancarkan gelombang serangan udara ke sejumlah target militer Iran yang langsung dibalas dengan ancaman blokade total ekspor minyak melalui Selat Hormuz.
6: Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim menunjukkan gelombang terbaru serangan terhadap target militer Iran Selasa waktu setempat. CENTCOM menyatakan serangan diarahkan ke target Korps Garda Revolusi Iran menyusul dugaan serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz dan personel Amerika Serikat di kawasan. Televisi pemerintah Iran melaporkan salah satu target serangan adalah Bandara Jirov di wilayah tenggara Iran. Sementara itu, rekaman saksi mata menunjukkan kerusakan akibat serangan di dekat lokasi pesta pernikahan di Sirik, Iran Selatan. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seorang anak berusia 4 tahun disebut termasuk di antara korban tewas. Belum ada tanggapan langsung Amerika Serikat terkait insiden ini. Serangan terbaru ini disambut ancaman keras dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakir Kalibaf.
7: Agar dushman iradesh bar in bashe ke ma az Khalij Fars nafti sadar nakunim, bedanid ke hich kas az Khalij Fars نفت نخواهد صادر کرد. این
6: تصمیم کالیباف juga mengklaim pasukan Iran menguasai penuh Selat Hormuz dan akan menghalangi pergerakan pasukan lawan. Eskalasi paling serius dalam beberapa pekan ini turut mendorong harga minyak dunia naik lebih dari $4 Amerika per barrel ke level tertinggi dalam 5 pekan terakhir.
4: Di belahan dunia lainnya, cuaca ekstrim memicu banjir dan longsor di Amerika Serikat hingga Pakistan. Sementara di Cina, angin topan memperkuat gelombang pasang sungai Qiantang yang menjadi tontonan ribuan warga.
8: Arus air deras membawa lumpur dan bebatuan ke jalan-jalan di Taman Nasional Zion, Utah, Amerika Serikat. Banjir dan longsoran batu memaksa pengelola menutup sejumlah jalan dan jalur pendakian pada Senin waktu setempat. Jalan Raya Zion Mount Carmel juga ditutup setelah material longsor menumpuk dan menghalangi pergerakan kendaraan. Petugas yang membersihkan lumpur dan bebatuan termasuk di jalur Parus yang ditutup sementara. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di Islamabad, Pakistan. Hujan deras membuat kendaraan terjebak di tengah genangan tinggi. Sejumlah pengemudi tetap berusaha menerobos banjir meski arus air menutupi badan jalan. Badan Meteorologi Pakistan mengeluarkan peringatan darurat terkait ancaman banjir di wilayah dataran rendah. Warga diminta untuk mewaspadai hujan lebat, angin kencang, badai debu, dan sambaran petir. Sementara di Provinsi Zhejiang, China Timur, gelombang pasang besar Sungai Kiantang melaju deras melawan arah aliran sungai. Fenomena tahunan ini menjadi lebih kuat akibat hempasan angin luar topan Chedel, topan ke-18 yang melanda China tahun ini. Meski arus terlihat kuat dan menjulang, banyak warga tetap berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan salah satu fenomena alam paling terkenal di China tersebut.
4: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan, saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih, tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
0: Kinerja nyata. Inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori. Akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Hindari kejaran massa, seorang terduga pelaku pencurian motor menceburkan diri ke kali di Kelapa Gading, Jakarta Utara Rabu siang. Satu pelaku lain berhasil diamankan warga. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kualitas udara yang memburuk membuat masyarakat di Kalimantan Tengah mulai membadati pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan perawatan. 146 pasien harus menjalani rawat inap yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah menyebut sepanjang Juli hingga Agustus 2026 terdapat 24.967 kasus ISPA seiring memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap Hakutla. Ratusan warga setiap hari mendatangi pusat pelayanan kesehatan, salah satunya Puskesmas Menteng di Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangkaraya. Warga datang dengan berbagai keluhan, mulai dari batuk, pilek, hingga demam yang diduga berkaitan dengan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap karhutla. Kondisi ini terutama dirasakan kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat menjaga kondisi kesehatan termasuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.
2: Jadi bisa ada posisi tidur susah, mel-mel kalau malam. Kalau siang ini aman sih, malam itu bisa demamnya, kabut itu tebal. Nah dari situ dia mulai batuk-batuk kalau ada mulai hari Minggu itu.
3: Makanya kan asap kemarin kan waktu itu kan banyak yang masuk ke dalam ini karena pikir itu bikin dia tuh jadi flu gitu kan.
4: Berapa hari sudah?
3: Baru kemarin. Ya, ini lebih agak parah gitu nafasnya.
4: Dan terpaksa dibawa ke sini ya, untuk berobat ya.
3: Pinginnya kembali kayak dulu gitu.
5: Atas nama biar kali ini ya, segar gitu kan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Kita bergabung dengan Samsudin Nur, jurnalis Transmedia di sana. Bang Samsudin, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi pasca ditetapkan status ataupun masa tanggap darurat di Kalimantan Tengah saat ini? Silakan, Bang.
6: Ya, Rui, dapat saya sampaikan saat ini memang saya berada di titik nol ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu di kawasan bundaran besar Kelawang Palangkaraya. Dan saat ini memang asap memang masih menyelimuti di penjuru-penjuru kota, hampir ke kabupaten juga, dan kota juga kabut asap ini sudah sangat menyebar dan sangat dampaknya memang sangat luar biasa bagi warga sendiri. Dari jumlah ISPA juga terus mengalami peningkatan, itu sampai dari Juli ke Agustus aja peningkatannya hampir 5.000 kasus. Bayangkan, ini yang menyebabkan warga yang menghirup udara bercampur asap dengan level kategori berbahaya. Dan saat ini juga selama tanggap darurat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota terus membuat rumah-rumah oksigen agar warga tidak bisa mencegah paparan-paparan asap yang bisa menimbulkan dampak yang lebih negatif lagi kepada masyarakat. Dan contohnya di belakang saya, di tengah kawasan bundaran besar Palangkaraya ini, terdapat rumah oksigen yang dari pemerintah provinsi memang disediakan bagi warga yang memang biasanya ke taman kawasan ini, agar bila ada yang terpapar bisa langsung masuk untuk mendapatkan oksigen. Begitu, Roli.
1: Baik, rumah oksigen di menjadi satu program oleh pemerintah Kalimantan Tengah terkait dengan bagaimana kasus karhutla semakin awas bencana di sana. Kalau Anda bisa melihat bagaimana respon warga terkait dengan adanya rumah oksigen tersebut, Bang Samsudin?
6: Ya, saya tadi sempat berbicara dengan warga yang berolahraga di sini. Biasanya mereka tidak menggunakan masker dan akhirnya menggunakan masker. Mereka cukup prihatin dengan kondisi saat ini. Tapi pemerintah sudah bekerja maksimal dan menetapkan status tanggap darurat dan menyediakan rumah oksigen bagi warga sendiri agar mereka juga tidak terpapar kabut asap.

0: saat ini, walaupun sampai saat ini memang kabut asap terus menyelimuti di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah dan sekitarnya sendiri. Dan sampai saat ini, berdasarkan data BMKG, Ruli, sampai pukul 11 tadi siang, itu dari pukul di tanggal 2 September, itu jumlah hotspot itu mencapai 3.000 lebih. Terbanyak di wilayah Kota Palangkaraya itu mencapai 600 titik hotspot. Artinya kebakaran ini masih terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, bahkan di Kalimantan Tengah sendiri. Dan saya sempat mengkonfirmasi berapa titik yang saat ini yang ditangani di Kota Palangkaraya oleh tim Satgas Darat, yaitu ada sekitar antara 10 sampai 11 yang sifatnya api-api ini sudah sangat mendekati rumah warga.
1: Baik.
0: Tim Satgas di bawah pemerintah daerah mengharuskan bagi tim Satgas harus yang diutamakan yang mendekatin rumah warga agar ini tidak terulang kembali terbakarnya beberapa pondok-pondok maupun bangunan budidaya walet yang sebelumnya pernah terbakar. Begitu dulu.
1: Baik, 600 hotspot masih terdeteksi di sekitar wilayah Palangkaraya, sudah mulai mendekati ke wilayah pemukiman dan perumahan warga. Ketika masuki masa tanggap darurat 31 Agustus kemarin, apa yang Anda lihat berubah dari upaya penanganan terkait dengan bencana karhutla terjadi di Kalimantan Tengah ini, Bang Samsudin? Apa yang menjadi signifikan berubah di sana?
0: Yang pasti dulu kabut asap semakin tebal ya pada saat itu. Terus penanganan secara maksimal oleh pemerintah provinsi itu yaitu menerjunkan sekitar ribuan ASN untuk membantu tim Satgas Darat melokalisir yang api-api yang sudah sangat mendekati dengan rumah-rumah warga. Dan ada 4 helikopter waterbombing yang menggaper wilayah Kalimantan Tengah sendiri untuk melakukan bom air agar api ini tidak meluas ke beberapa kawasan ke Taman Nasional maupun yang lainnya. Ini yang pemerintah provinsi maupun pemerintah kota maupun dibantu oleh pemerintah pusat yang melakukan upaya-upaya terus penanggulangan. Namun upaya ini memang belum maksimal, Ruli.
1: Okay.
0: Karena posisinya hujan sampai saat ini belum turun, walaupun ada upaya dilakukan TMC. Begitu, Ruli.
1: Baik, pertanyaan terakhir Bang Samsudin terkait dengan masyarakat di sana dengan adanya himbauan tanggap darurat saat ini. Bagaimana warga merespon hal tersebut? Dari pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skema. Bagaimana dengan masyarakat saat ini, Bang Samsudin? Singkat saja.
0: Masyarakat menyambut baik ya Pak Ruli. Intinya tanggap darurat ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanganin karhutla agar udara kembali bisa bersih seperti semula. Namun upaya ini kan juga terkendala dengan dampak El Nino yang memang kemarau ini sangat panjang. Kebakaran di lahan gambut ini memang sangat sulit untuk dilakukan pemadaman. Dan mohon doanya bagi pemirsa maupun teman-teman di Jakarta agar Kalimantan Tengah bisa turun hujan. Begitu, Ruli.
1: Baik, kita harapkan sama-sama juga menjadi harapan seluruh warga negara Indonesia. Karena disampaikan oleh Bang Samsudin bahwa dari Juli hingga Agustus terdapat peningkatan jumlah kasus ISPA hingga 5.000 kasus terutama di sekitar wilayah Kalimantan Tengah. Bang Samsudin Nur, terima kasih banyak atas informasi Anda. Tetap jaga kesehatan Anda di sana dan jangan lepaskan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih Bang Samsudin. Dan kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar hingga Rabu pagi. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena water bombing dihentikan sementara lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
2: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar Rabu pagi. Sebanyak 50 petugas gabungan diterjunkan untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan di hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas tersebut berasal dari unsur TNBTS, BPBD, TNI, Polri, serta sejumlah relawan dan warga. Titik kebakaran saat ini berada di kawasan Pos 1, 2, Ayek-Ayek. Di lokasi, petugas masih melakukan upaya pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting pohon untuk memukul api. Selain pemadaman, petugas juga melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas ke kawasan hutan di sekitarnya. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
3: Sedang diusahakan, waterbombing hanya kemarin pada hari Jumat ya, dan kemudian kemarin ditarik untuk provinsi yang lebih prioritas seperti Sumatera atau Kalimantan seperti itu. Jadi hari ini belum ada informasi lebih lanjut lagi kapan akan dilakukan waterbombing menggunakan helikopter.
4: Perkembangan untuk perluasan itu masih dimungkinkan dan mengarah kemana kira-kira, Pak?
3: Kalau arahnya sementara di Kalimati itu mungkin di sekitar area situ ya. Kalau yang kemudian ke arah Trisula itu yang paling sulit ditangani.
2: Kebakaran di TNBTS juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu, petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik, yakni kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
1: Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS bukan hanya menyisakan lahan yang terbakar. Di balik kepulan asap dan rusaknya vegetasi, ada kehidupan satwa liar yang ikut menjadi korban. Sejumlah satwa bahkan ditemukan mati akibat kebakaran. Lantas seberapa besar dampak tragedi ini terhadap keseimbangan ekosistem di Semeru dan bagaimana nasib satwa yang masih bertahan setelah kehilangan habitatnya? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Febri Awi Dodo, Tiger Conservation Specialist WWF Indonesia. Selamat sore, Mas Febri.
5: Selamat sore, Mas. Iya.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, Mas Febri. Bagaimana respon WWF terkait dengan kematian satwa di kebakaran TNBTS ini? Bagaimana Anda melihatnya dan terlebih apalagi sekarang waterbombing dari helikopter bisa dikatakan ditarik dari wilayah Jawa untuk dialihkan ke luar Jawa. Apakah Anda melihat habitat akan semakin banyak yang menjadi korban atau terbakar dengan tidak adanya upaya waterbombing misalnya? Silakan, Mas.
5: Ya, baik, terima kasih, Mas. Tentunya yang pertama kami sebagai conservation NGO terutama melihat ini cukup sangat prihatin sekali, karena memang kami sangat konsen terhadap kelestarian satwa. Dan kemudian kalau kita melihat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah salah satu taman nasional penting yang ada di Pulau Jawa, yang mana menjadi habitat penting bagi satwa karnivora besar. Dan kebakaran ini ketika upaya-upaya yang dilakukan di lapangan kemudian minim effortnya, yang dikhawatirkan akan menurunkan daya dukung, daya tampung maupun kualitas dari habitat yang ada di Taman Nasional tersebut.
1: Baik, Mas, kalau Anda melihat sejauh ini, bagaimana melihat kebakaran terkait dengan keseimbangan populasi dan habitat satwa di wilayah TNBTS ini sendiri, Mas?
5: Ya, kalau kita berbicara populasi satwa, yang terpenting adalah tiga komponen utama. Yang pertama habitat. Kemudian yang kedua kita berbicara terkait dengan tekanan baik itu perburuan maupun penyusutan habitat dan sebagainya. Dan yang ketiga konflik antara satwa dan manusia. Terkait dengan ancaman sendiri, kebakaran menjadi salah satu ancaman besar yang dia bersifat ekstrim, kemudian yang bisa memusnahkan habitat bahkan berdampak langsung kepada populasi spesies secara langsung dan cepat ya. Karena banyak spesies yang tidak bisa menghindar dalam hal ini. Ketika terjadi kebakaran, mereka akan terkepung, kemudian mati. Iya. Namun ada beberapa spesies yang responnya, mereka bisa berpindah. Misalkan jenis-jenis aves, dan mereka bisa terbang menghindar. Tapi kebanyakan, ini juga kita menghadapi tekanan khususnya di Pulau Jawa, yang mana habitatnya terkepung oleh aktivitas manusia ya, Mas. Salah satunya, misalkan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dikelilingi oleh perkotaan atau kabupaten-kabupaten sekitar, sehingga tidak memungkinkan satwa untuk berpindah atau bermigrasi ke tempat lain yang lebih aman. Itu yang menjadi tantangan. Baik. Ketika mereka terkepung dan kebakaran sifatnya masif ya, kebakaran tidak bisa terlokalisir hanya di satu titik, tapi kemudian menyebar meluas, itu yang dikhawatirkan. Populasinya akan satwa akan mati, dan ketika satwa mati otomatis populasinya langsung drop. Kalau kita melihat viabilitas populasi ya di beberapa uji statistik misalkan, ketika kita berbicara perburuan diambil 1-2 mungkin populasinya akan turun tapi gradual, jadi dalam periode waktu tertentu, tapi ketika habitatnya hilang sama sekali dalam hal ini dengan kebakaran otomatis mereka akan habis dalam bahkan kurang dari satu generasi ya, jadi bisa habis ketika di periode kebakaran itu. Mungkin itu, Mas.
1: Baik, Mas Febri, tadi Anda mengatakan bahwa untuk aves mungkin memudahkan mereka untuk bermigrasi atau menyelamatkan diri dengan kondisi kebakaran seperti itu, namun banyak satwa yang tidak bisa kemana-mana, terkurung karena memang terkepung dengan aktivitas manusia di sana. Kedepannya apa yang Anda harapkan dengan kondisi saat ini yang terjadi gitu? Bagaimana kita upaya untuk menyelamatkan satwa dengan habitatnya, dengan kondisi yang terjadi saat ini di kemudian hari, Mas Febri?
5: Ya, tentunya karena ini musibahnya sudah terjadi, salah satu langkah strategis yang mungkin bisa kita lakukan, yang pertama kita melakukan pemantauan kembali. Kita mendata ulang di sana apakah apakah ada sampah yang terdampak secara langsung ya. Kemudian bagaimana kondisi existingnya, baik itu distribusi satwa, kemudian juga inventarisasi jenis satwa kembali, kemudian juga kita bisa estimasi mungkin kelimpahan populasi atau kekayaan jenis satwa yang ada di sana. Khususnya dalam hal ini ada satwa terestrial ya, yang ada di apa namanya di bawah naungan yang ada di permukaan tanah mereka, misalkan jenis-jenis karpora, kemudian reptil, kemudian juga apa namanya amfibi dan sebagainya. Itu kita perlu mendata kembali. Kemudian langkah strategis yang kedua, ketika kita sudah mendata, kita bisa memperhitungkan lagi atau memperkirakan distribusi mereka juga. Setelah itu kita juga bisa nanti melakukan penyusunan strategi cepat bagaimana pemulihan ekosistem yang ada di sana. Misalkan kemudian di kawasan-kawasan riparian di sekitar sungai, kemudian itu yang dipulihkan lebih cepat karena untuk recovery-nya berpotensi lebih cepat karena dekat dengan air ya di situ. Kemudian juga ada intervensi habitat, misalkan dengan artificial penanaman kembali, kemudian juga artificial pengkayaan habitat dengan artificial shotlink, misalkan penggaraman untuk jenis-jenis herbivora. Kemudian juga mungkin yang terpenting adalah kita juga melakukan upaya penyadartawan masyarakat, karena bukan tidak mungkin ketika kita menghadapi kebakaran ini satwa juga berpindah keluar ya. Mereka kemudian berkonflik dengan masyarakat juga, masyarakat kemudian kalau jumpa satwa berpotensi juga untuk melakukan perburuan misalkan. Itu yang perlu kita ini. Jadi langkah terintegrasi ini penting. Kemudian yang terpenting jangan saling menyalahkan dulu, karena ini juga musibah. Tidak semua orang pengen terjadi kebakaran ya. Dan terpenting untuk menangani ini tidak sendiri. Jadi pemerintah juga perlu keterlibatan masyarakat, para pihak yang lain. Kemudian kita harus memang bahu-membahu untuk mempercepat proses recovery. Karena recovery ini perlu waktu, bukan tidak cepat juga ya, karena pertumbuhan vegetasi itu lambat. Kemudian satwa juga keterkaitan erat dengan vegetasi. Ketika vegetasinya lambat, recovery satwanya juga akan lambat. Dan ketika ada intervensi dilakukan bersama, harapannya bisa mempercepat sehingga populasi yang satwa yang ada di sana bisa recovery dengan lebih cepat.
1: Baik. Mungkin tadi itu, cukup menarik adalah ketika Mas Febri mengatakan bahwa butuh ada apa namanya sosialisasi ke masyarakat ketika melihat atau mengetahui ada hewan ataupun juga ada binatang gitu ya yang berusaha memigrasi menyelamatkan diri mungkin saja masuk ke wilayah pemukiman. Dan sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan di WWF, terutama WWF, apakah sudah ada mendapatkan informasi terkait dengan warga yang melihat atau mengamankan atau menjaga sejumlah hewan yang terdampak korban kebakaran ini dan diselamatkan kemana, bagaimana upaya selanjutnya, bagaimana pendataannya, apa sudah ada hal tersebut Mas Febri?
5: Iya, karena kami tidak bekerja langsung di TNBTS ya Mas. Kami di Jawa memang saat ini yang terbatas untuk mulai aktivasi di ujung kulon. Secara langsung kami informasi di lapangan memang tidak menerima, tapi saat ini kan juga media sosial, kemudian internet juga banyak sekali, mungkin juga kita bisa mulai memantau bersama apakah kemudian ada report atau ada viral kemudian yang masyarakat posting gitu ya, ada satwa yang terperangkap atau ke pedesaan yang ada di sana misalkan, seperti itu. Dan yang terpenting sebenarnya otoritas satwa ada di pemerintah, di Kementerian Kehutanan dalam hal ini, kalau di sana di Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian yang kedua di BKSDA setempat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ya. Dalam hal ini ketika masyarakat nanti melihat, bisa melaporkan langsung ke dua institusi pemerintah tersebut. Karena mereka juga otoritas langsung dari pemerintah, terutama BKSDA, yang mereka bisa handling atau melakukan respon cepat terhadap satwa ketika satwa itu keluar dari habitatnya. Mungkin seperti itu Mas.
1: Baik, sekarang kondisi di wilayah Tengger dan juga Semeru masih terjadi kebakaran. Satwa juga menjadi korbannya. Nanti ke depannya kira-kira Mas Febri, upaya apa yang harus dilakukan supaya satwa yang masih bisa bertahan saat ini tetap bisa melangsungkan kehidupannya di habitatnya juga dan tetap menjaga populasinya, apa harus dilakukan sebenarnya saat ini Mas?
5: Iya, kembali lagi tadi Mas, kita harus melakukan pendataan ulang, harus melakukan kajian ulang bagaimana kondisi existing saat ini yang ada di sana, baik itu terutama untuk mengumpulkan informasi ekologi ya. Ekologi penting yang pertama terkait jenis satwanya apa saja yang terdampak, kemudian yang masih eksis apa saja yang ada di sana. Kemudian yang kedua, kalau lebih detail lebih bagus kita bisa apa namanya

0: kita harus melibatkan lebih banyak orang. Pemerintah harus melibatkan banyak orang juga di situ, baik itu masyarakat, stakeholder yang lain. Dan kita melihatnya ini sebenarnya kebakaran bukan hanya berdampak ke satwa saja ya, karena ketika satwa orang melihatnya hanya satwa, kemungkinan atensinya akan berkurang. Tapi kita melihatnya adalah dampak terhadap habitat. Dalam hal ini adalah kalau kita berbicara Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah tower airnya untuk kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya. Ketika tower airnya rusak, bukan hanya satwa tapi masyarakat sekitarnya juga terdampak. Kemudian juga wisatanya, karena wisata juga sebagai penopang kehidupan penting, masyarakat sekitar itu juga nanti akan terdampak. Dan tentunya dari berbagai macam masalah ini, keterlibatan dari banyak pihak sangat diperlukan. Mungkin itu, Mas.
1: Baik, keterlibatan dari banyak pihak diperlukan dengan kondisi seperti ini di mana kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Taman Nasional juga, dengan korban tidak hanya dari sisi lahan dan juga hutan, tapi juga vegetasi di dalamnya, satwa juga di dalamnya, populasi juga semakin berkurang di sana. Mas Febri, terima kasih banyak insight-nya pada kami di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Dan kita harap yang terbaik, koordinasi menjadi penting, dan apabila ada satwa yang misalnya terlihat di pemukiman warga atau di wilayah-wilayah manusia gitu ya, ada etiket baik untuk menjaga, untuk menangkap, mungkin untuk diserahkan ke pihak yang lebih mengerti, tidak dalam bentuk represif yang tidak kita harapkan sama-sama. Sekian, terima kasih, Mas.
0: Yes. Ya. Maaf, saya potong dulu, Mas. Untuk menangkap itu kewenangannya di Balai Konservasi Sumber Daya
1: Alam. Balai Konservasi, berarti laporan langsung berarti kalau gitu ya. Baik, kita sama-sama masyarakat bisa melaporkan langsung ke sana. Baik, terima kasih, Mas Febri, informasi Anda jelas dan lugas sekali. Kita harapkan terbaik di sana. Terima kasih, Mas.
0: Terima kasih, Mas.
1: Dan kabut asap akibat karhutla di Riau membuat okupansi hotel di Pekanbaru turun drastis hingga 30%. Dan tidak hanya itu, jarak pandang yang memburuk kini mulai mengganggu penerbangan di Sumatera Selatan dan sekitarnya karena tidak memenuhi standar keselamatan.
2: Suasana salah satu hotel di pusat kota Pekanbaru Riau terasa sepi. Tidak ada tamu yang menginap maupun berwisata. Kondisi ini sebagai dampak langsung kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Bencana tahunan ini menjadi pukulan berat bagi pelaku usaha di sektor perhotelan. Okupansi kamar anjlok, ditambah pembatalan pemesanan hingga penyelenggaraan rapat. Meski diselimuti asap, tarif kamar masih normal, namun demikian pendapatan pun turun drastis.
3: Kurang lebih 30% ada. Biasanya kita setiap weekend itu bisa mencapai full occupancy, Pak. Nah, kebetulan beberapa minggu ini karena kabut asap, biasanya full 100%, bisa turun 20-30%.
2: Di sisi lain, kabut asap akibat karhutla mulai mengancam kelancaran penerbangan di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Sekitar 6 penerbangan dari Jambi dialihkan ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang karena jarak pandang di bawah standar keselamatan. Kendati demikian, operasional di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II secara umum masih berjalan normal. Beberapa penerbangan memang mengalami keterlambatan namun tidak ada yang dibatalkan. Pihak bandara memastikan setiap penerbangan tidak akan dipaksakan beroperasi apabila kondisi tidak memenuhi standar karena faktor keselamatan menjadi prioritas utama.
4: Citilink dengan tujuan CGK Palembang itu delay juga karena visibility-nya hanya 1.200, sedangkan untuk landing itu minimal 1.700.
2: Mengantisipasi puncak musim kemarau, pemerintah provinsi telah menyampaikan status siaga kepada pengelola bandara. Pemantauan jarak pandang terus dilakukan demi keselamatan penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Karhutla di Kalimantan Tengah kian tidak terbendung. Di kota Palangkaraya, api terus meluas dan mengancam pemukiman warga. Api bahkan nyaris membakar rumah penduduk setelah titik kebakaran mendekati pemukiman. Sementara aparat Polda Kalimantan Tengah bersama jajarannya telah menangani 58 perkara karhutla. Angka ini meningkat dari sebelumnya yang tercatat 52 kasus.
5: Asap pekat membumbung tinggi dari lahan terbakar di jalan RTA Milono, kilometer 6,5 Kota Palangkaraya, Selasa siang. Bukan hanya menyelimuti lingkungan, api juga sudah mendekati rumah-rumah warga. Kondisi ini sempat membuat warga panik dan khawatir api terus menjalar melalap pemukiman. Beruntung tim Satgas Darat yang tengah berpatroli segera merespons laporan warga

0: personel gabungan langsung diterjunkan memadamkan dan mengisolasi titik api. Dengan selang dan semprotan air, petugas berjibaku di tengah asap tebal. Lahan gambut yang mudah terbakar membuat mereka harus ekstra waspada.
1: Masih ya kayak trauma gitu loh, Pak. Api itu. Oleh kan rumah orang tua di situ, di tengah itu. Karena rumah adik, ini adik.
2: Mohon bantuannya. Kebakaran di Geria Bukit Pinang.
0: Hingga Selasa malam, api kembali menghantui warga di Jalan Bengaris, Kelurahan Tanjung Pinang, sebuah pondok ludes dilalap api.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
2: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
1: Saksikan Kanskrin Dialog Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Pesawat Boeing C-17 Globemaster III milik Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil mendarat di Bandara Husein Sastra Negara Bandung kemarin. Kedatangannya menarik perhatian dan viral di media sosial. Pesawat raksasa ini mengangkut logistik dan peralatan untuk latihan perang Super Garuda Shield 2026. Pendaratan pesawat Globemaster III milik US Air Force dibagikan oleh akun Instagram @bdospotters_ng, dan pesawat ini kerap melakukan misi penerbangan mengangkut logistik hingga pasukan penerjun militer. Bandara Husein Sastra Negara menjadi pangkalan logistik Super Garuda Shield 2026 yang digelar 31 Agustus hingga 11 September. Latihan ini diikuti 21 negara dengan 4.743 personel gabungan.
4: Itu kan pesawat angkut ya, untuk apa namanya, logistik.
5: Logistik.
4: Bandara Husein itu adalah pangkalan logistik untuk Angkatan Udara. Karena di Kabupaten Bandung itu sudah akan digelar latihan militer gabungan antara TNI dengan beberapa negara sahabat, salah satunya Amerika.
3: Pemprov DKI Jakarta membebaskan retribusi selama 6 bulan bagi ratusan pedagang yang direlokasi ke lokasi binaan Pasar Ikan Keramat Jati, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama lebih dari 50 tahun digunakan pedagang. Sebagai masa transisi, Pemprov DKI membebaskan retribusi pedagang selama 6 bulan. Retribusi yang normalnya sebesar Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari digratiskan selama masa transisi. Pemprov DKI juga menyiapkan koperasi pedagang yang diarahkan menjadi pemasok ikan segar bagi rumah sakit milik Pemprov DKI. Langkah ini diharapkan membuka pasar baru sekaligus menjaga pendapatan pedagang setelah direlokasi.
6: Maka untuk tempat ini, login yang ada di Keramat Jati, bagi para pedagang selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan. Dan kami berharap bahwa kawasan Keramat Jati ini bisa ditata menjadi lebih baik, lebih rapi. Karena memang tempat Keramat Jati ini adalah pasar subuh, pasar pagi hari. Sehingga kalau sekarang belum terlalu ramai. Biasanya mulai ramai jam berapa, Pak Muntaro?
7: Boleh ramai jam 1 sampai jam 5.
6: Maka dengan demikian, tadi beberapa yang juga akan kami lakukan perbaikan, hal yang berkaitan dengan pengaturan saluran air, sirkulasi udara, kita juga akan pasang kipas angin dan sebagainya. Karena kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini, bagi para pedagang pasti berat.
3: Makau terus memperkuat posisinya sebagai jembatan bisnis antara China dan pasar internasional. Dalam forum bisnis di Jakarta, Makau mengajak perusahaan Indonesia untuk menjalin kerjasama dan berinvestasi di Makau, mulai dari sektor pariwisata hingga pengobatan tradisional.
8: Dalam seminar promosi investasi, ekonomi perdagangan dan pariwisata Makau di Jakarta Selasa sore, Makau menawarkan diri sebagai destinasi investasi yang ideal bagi perusahaan Indonesia dalam mengembangkan bisnis. Baik untuk memasuki pasar Cina maupun kawasan Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Makau. peluang pengembangan dari sektor kesehatan dan biomedis, teknologi tinggi, keuangan modern, perdagangan, serta MICE dan pariwisata. Apalagi dengan lebih dari 40 juta kunjungan orang tahun lalu ke Macau. Salah satu program yang ditawarkan adalah skema toko pertama. Perusahaan asing yang membuka toko pertama di Macau dapat memperoleh insentif hingga 1 juta pataka Macau atau sekitar 2 miliar rupiah.
5: 我们这一次的代表团有 120 个来自于中国内地跟澳门特别行政区的企业家代表，他们来自于 15 个省份，有上市的公司，也有一些企业的龙头的企业。那来到这里最重要的目的是跟这里的一些企业家交流合作，了解这里的投资的一些机会，也了解他们有没有兴趣来到中国去。 发展，那我们在整个活动有120多场的配对的活动，在过程中也签署了45份的协议效果。
8: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi menyebut masih terbuka ruang untuk memperluas kemitraan Indonesia dan Macau. Karena Macau tercatat telah mengembangkan 19 proyek investasi di Indonesia pada tahun 2024. Kemudian Indonesia menjadi negara keempat tingkat kunjungan terbesar ke Macau per tahun hingga kebijakan bebas visa bagi pemilik paspor Macau.
9: Looking ahead, we see considerable room to deepen this partnership further, including in halal products, traditional Chinese medicine, air connectivity, and the avoidance of double taxation. We also note that Macau's newly issued third five-year plans for economic and social development continues to prioritize sectors where Indonesia can be a natural partner, and we look forward to exploring this opening together, including through Macau's International Trade and Investment Fair this coming.
8: Pada forum ini, sejumlah penandatanganan kesepakatan kerjasama juga terjalin dan disaksikan oleh perwakilan kedua negara. Antara lain MOU Kimia Farma dengan Macau Technology Center, perjanjian kerjasama rantai pasok bahan baku halal lintas batas, MOU di sektor pariwisata, rekreasi, dan MICE, serta MOU di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Desi Aritonang, Nedi Pranedia, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hhari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawar pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
6: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sebuah acara unik dan menghibur diselenggarakan di New York, Amerika Serikat. Puluhan pria yang merasa memiliki paras mirip wali kota New York, Zohran Mamdani, berkumpul untuk mengikuti kontes adu mirip.
1: Berlokasi di Taman Washington, New York, puluhan pria datang dengan gaya dan penampilan yang keren maksimal agar terlihat mirip dengan wali kota Zohran Mamdani. Para peserta berusaha menirukan gaya kasual hingga pakaian khas sang wali kota. Meski suasana di taman cukup panas, antusiasme warga tidak surut untuk menyaksikan kontes ini. Lixen 5! Setelah proses pemungutan suara, Amandio Fusca keluar sebagai pemenang sekaligus favorit penonton. Ia mengenakan jas dengan jersey juara NBA New York Knicks di baliknya. Wah, memang mirip banget ya. Amandio Fusca mendapatkan hadiah uang tunai sebesar $100 Amerika atau sekitar Rp1.700.000.
2: You know, I woke up. I had a nice walk around the park, Carl Schurz Park, where I live, and I just put on my regular garb and I took a shower and I kissed my wife and I said, you know, I'm going to the park to be with the people today, and hopefully everybody has a good time. It's unbelievable. I mean, New York is as you know is just the greatest city there is, and we're all very excited to continue to celebrate New York City and all the wonderful people.
1: Kontes mirip tokoh ini menjadi salah satu hiburan segar sekaligus menjadi wadah apresiasi warga terhadap sosok wali kota mereka dengan cara yang unik dan penuh keceriaan.
0: Argentina melepas sang nomor 10. Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional setelah lebih dari 2 dekade. Keputusan itu disambut kesedihan dan rasa terima kasih, termasuk dari Rosario, kota kelahiran sang bintang.
3: Pesan perpisahan untuk Lionel Messi terpancar di atap alun-alun El Aura Rosario, Argentina. Dalam pesan tertulis, "Terima kasih Leo atas semua kebahagiaan, Rosario mencintaimu." Di kota Rosario ini, Messi mengawali langkahnya sebagai pesepak bola sebelum berangkat ke Barcelona pada usia 13 tahun dan menjelma menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Messi mengumumkan dirinya telah pensiun melalui surat yang dibagikan di media sosial. Keputusan itu dibuat 2 hari setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Kematian ayahnya pada 8 Agustus membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanan bersama Albi Celeste.
4: Cuando me enteré, me quise matar. Es un dolor impresionante. Un dolor impresionante. Nos quedamos acéfalos, básicamente. Mucha tristeza y no sé si hay alguien que nos pueda salvar hoy en día después de esto.
3: Messi meninggalkan tim nasional dengan catatan 207 penampilan dan 125 gol. Selama lebih dari 2 dekade, ia mempersembahkan Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, finalisima, dan medali emas Olimpiade.
5: Bueno, un poco triste, pero no se le puede pedir más nada. Solamente agradecerle. Nos hubiera encantado a mí, por lo menos, verlo la Copa América o el Mundial siguiente, pero no se le puede pedir más nada. Le acaba de pasar lo del padre. Es entendible que quiera que esté cansado y bueno, solo agradecerle.
3: Messi mungkin tak lagi mengenakan seragam Argentina. Namun bagi Rosario dan jutaan pendukung Albi Celeste, nama sang nomor 10 akan tetap hidup dalam setiap kenangan dan kebahagiaan yang pernah ia berikan.
0: Upaya menyelamatkan dan merawat kucing dilakukan dengan cara berbeda di China dan juga Kuba. Di China, taman kucing pertama di wilayah timur laut resmi dibuka dengan menampung 150 kucing liar. Sementara di Kuba, krisis ekonomi dan kelangkaan pasokan membuat pusat penyelamatan kucing kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hewan. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selamat malam dan sampai jumpa.
6: Taman kucing pertama di wilayah timur laut China bernama Scarlet's Friends resmi dibuka di sebuah bekas kawasan resor wisata Yabuli di Harbin. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan hewan. Saat ini sekitar 150 kucing liar ditampung di taman tersebut. pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi, mulai dari patung kucing raksasa, rumput berbentuk telapak kaki kucing, hingga dinding foto yang menampilkan nama dan karakter masing-masing kucing. Pengelola juga menyediakan pengalaman memberi makan kucing, hidangan bertema kucing, akomodasi, serta berbagai produk budaya. Kehadiran taman ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan hewan liar sekaligus memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan kucing. Di sisi lain, pusat penyelamatan kucing Alda Meros di Havana, Kuba harus berjuang keras mempertahankan kelangsungan hidup kucing-kucing yang dirawatnya. Kelangkaan air, pemadaman listrik, serta melonjaknya harga akibat inflasi kini menjadi masalah sehari-hari. Pusat konservasi tersebut hanya mendapatkan pasokan listrik beberapa jam dalam sehari. Kondisi ini menyulitkan penyimpanan makanan dan obat-obatan. Ketersediaan air untuk menjaga kebersihan juga terbatas. Untuk mendapatkan makanan, mereka juga menghadapi masalah. Sebelumnya masih ada dermawan yang menyumbangkan makanan sisa, namun di tengah krisis ekonomi, makanan sisa pun kini harus dibeli.
7: Personas que antes nos donaban pescado, cabezas de pescado, espinazos de pescado, ahora no los venden, tenemos que comprarlo. Se dieron cuenta que había un mercado para los animalistas y personas que perfectamente eso lo botaban porque no les hacía falta, no era lo que vendían del pescado, ahora no los venden. Entonces eso también agrava la situación porque si antes teníamos un dinerito para poder comprar si acaso periódicos, para comprar otras cosas, ahora no lo tenemos.
6: Berkurangnya wisatawan ke Kuba juga membuat pusat-pusat penyelamatan hewan kehilangan salah satu sumber donasi dan pasokan pentingnya. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, para relawan tetap berupaya merawat dan menyelamatkan kucing-kucing yang bergantung pada mereka.

0: Ada-ada saja modus pencurian. Di Jakarta Timur, diduga kepingin sandal baru, seorang pria pura-pura bertamu lantas menukar sendal jeleknya dengan sendal baru. Siapa yang tidak kaget? Jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus di Ciparai, Bandung terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor. Harga cabai rawit semakin pedas. Di Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit tembus angka Rp60.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari beragam modus dan motif pencurian. Di Jakarta, diduga kepingin punya sandal baru. Seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu, lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa di warung.
1: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sandal baru dari sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sebelumnya, pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente terlihat mondar-mandir dan celengak-celinguk memantau sekitar sepeda motor bagus yang terparkir di depan warung pulsa Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi, Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi jagat media sosial yang dihebohkan aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan cabai yang memacu kendaraannya secara zigzag hingga terlihat oleng. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Viral di media sosial, pemirsa, aksi berbahaya dilakukan oleh pengemudi truk bermuatan cabai yang dikemudikan oleh AI bersama dengan kernetnya NN. Keduanya masih berusia 17 tahun. Truk yang dibawa dari Pamekasan menuju Pekalongan ini melaju dalam kecepatan tinggi dan zigzag di jalanan saat malam hari. Tak hanya itu, kernetnya bahkan sempat bergelantungan di kabin truk. Anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur melacak dan menciduk keduanya di rumah masing-masing. Polisi memberikan tilang sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Mereka juga diberikan edukasi dan diminta melakukan klarifikasi atas aksi berbahaya yang mereka lakukan. Selanjutnya kita bergeser menuju Jawa Tengah, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Selasa petang, Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar yang mengarah ke barat, yakni ke Sungai Senowo, Sungai Lamat, dan Sungai Blongkang. Akibat guguran lava pijar, hutan yang berada di lereng Gunung Merapi sempat terbakar. Inilah rekaman CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar. Guguran lava pijar terjadi sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Lava mengarah ke barat, yakni ke tiga alur sungai, yakni Sungai Senowo, Sungai Lamat, dan Sungai Blongkeng. Dari informasi Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Magelang, akibat guguran lava pijar, hutan yang berada di lereng Gunung Merapi sempat terbakar. Status Gunung Merapi berada di level 3 siaga saat ini. Masyarakat dihimbau tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang berpotensi bahaya. Kita terbang menuju Sulawesi Selatan, pemirsa. Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros melepaskan cincin pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Paloloi, Maros, Sulawesi pada Selasa sore. Cincin besi tidak bisa dilepas sejak setahun terakhir hingga jari pasien membengkak. Empat personel damkar didatangkan ke Rumah Sakit RSUD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana kejadian ini untuk melepaskan cincin di jari seorang pasien yang tengah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Paloloi. Dengan kondisi lemas dan terpasang selang infus, jari pasien mengalami pembengkakan. Cincin besi yang sudah terpasang setahun terakhir. Damkar menggunakan gerinda mini untuk memotong cincin agar jari pasien tetap terlindungi, di mana petugas memasang pelat besi tipis antara jari dan cincin. Proses ini berlangsung sekitar 25 menit. Tanpa kendala, cincin bisa dilepaskan. Ada fenomena yang jarang terjadi, yakni Sungai Barito, Kalimantan Tengah surut. Mengeringnya air Sungai Barito disebabkan kemarau panjang dampak El Nino. Berbulan-bulan tanpa hujan membuat kondisi Sungai Barito di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus menyusut. Permukaan air yang turun drastis membuat alur sungai terlihat semakin menyempit. Sejumlah rumah terapung atau lanting milik warga yang biasanya mengapung di atas sungai kini terlihat tergeletak di atas pasir. Aliran air yang biasanya lancar kini menjadi tersendat sehingga warga khawatir kondisi ini akan semakin parah jika kemarau terus berlanjut. Dampak lainnya, pemirsa, aliran air PDAM ke sejumlah rumah warga menjadi tidak lancar. Warga pun mulai khawatir kekurangan air bersih dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan.
2: Dampak-dampak dari kemarau panjang ini untuk Kelurahan Jinga, PDAM lancar tapi kurang kencang dan tidak deras seperti biasanya. Mungkin apa itu kekurangan air atau penampungannya kurang besar. Jadi kami harap PDAM bisa lebih kencang, lebih deras sehingga dapat naik ke tong atau tandon yang kami sediakan.
0: Siapa yang tidak kaget jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Itulah yang dialami pengemudi mobil bak terbuka yang diminta mengantar paket terbungkus kardus di Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor.
1: Inilah kardus berukuran panjang yang diikat dan dilakban layaknya paket. Namun ternyata isinya mayat perempuan. Penemuan ini pun membuat geger warga Jalan Terusan Suryani, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Polisi mendapatkan laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Salah satu warga yang menjadi saksi bernama Muhtar menyebut awalnya ia tidak curiga saat kardus diturunkan dari sebuah mobil bak dan diletakkan di tepi jalan. Ia pun kaget ketika memeriksa kardus, lalu bagian tangan mayat menonjol keluar.
3: Katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu sama kabar dua orang yang suka bakar di sini, katanya orang, ya orang nggak itulah, tahu pasti orang sini, Pak, yang keriting-keriting tuh yang orangnya kurang
4: gitu. Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
3: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu, Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
1: Tidak membutuhkan waktu lama, hanya berselang beberapa jam, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai meringkus seorang pria yang merupakan pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus dalam kardus. Terungkapnya pelaku pembunuhan tidak lepas dari pengakuan pengemudi mobil bak terbuka yang disewa untuk mengirimkan paket kardus ini. Pria bernama Tegar mengaku dirinya curiga dengan bau tidak sedap yang berasal dari kardus. Tegar yang panik selanjutnya menolak mengirimkan kardus yang dibawa dan meminta pelaku turun berikut kardus yang dibawanya.
5: Kebetulan ada orang juga di situ, saya langsung turun, saya teriak-teriak ke dia, suruh dia turunin, pokoknya turunin, sama kamu turunin sendiri, saya nggak mau ini. Saya langsung duduk sebelah orang-orang yang ada di sana, dia turunin sendiri, dia gusur dari bak itu digusur sampai jatuh. Setelah itu saya naik lagi ke mobil, saya maju, saya kasih sedikit jarak beberapa meter udah jauh dari dia. Saya lihat ada satpam, di situ saya minta tolong buat ke satpam buat teleponin polisi.
1: Dari hasil pemeriksaan, jenazah wanita terbungkus kardus tak identifikasi sebagai Siti Maimunah, berusia 41 tahun, asal Bandar Lampung. Sementara pelaku pria berinisial SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten, saat akan kabur ke Sumatera Selatan. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku, termasuk menyingkap motifnya membunuh korban. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
0: Usai jeda komersial berikut, saat harga cabai rawit dan daging ayam mahal, mak-mak harus bersiasat. Redaksi segera kembali untuk Anda.

0: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
1: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
0: Saksikan Kanskring Dialog, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Di tengah melambungnya harga sembako di pasar, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar oleh Disperindag.
5: Kenaikan harga cabai rawit di pasar kota Boyolali terjadi bertahap selama lebih dari 2 pekan terakhir. Dalam pantauan Rabu pagi, komoditas ini kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, anomali cuaca menjadi penyebab menurunnya volume panen di tingkat petani lokal. Kondisi ini pun membuat pasokan ke pasar tradisional tidak stabil.
6: Penyebabnya apa sih, Mas?
7: Kalau untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
5: Tekanan serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam meroket ke kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Lonjakan harga ini imbas dari persoalan di tingkat peternak. Tingginya harga pakan memaksa peternak tidak lagi memasukkan bibit ayam hingga membiarkan kandang kosong karena beban biaya operasional yang merugikan.
8: Hampir 3 minggu.
6: Ya. Penyebabnya sendiri?
8: Ya, kayaknya sih stok barang ya yang menipis. Karena harga pakan yang mahal, Mas. Jadi permintaan banyak, barangnya sih nggak ada. Kandang informasinya.
5: Antrean emak-emak memenuhi stand beras, SPHP, dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka menyerbu beras dan minyak yang dijual sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Juliasi, warga Blitar, mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras terutama jika dibanding SPHP selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
9: Dibanding harga pasar?
10: Jauh.
9: Jauh. Berapa? Kalau ini berapa?
10: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
9: Oh, di pasar. Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
10: Gulanya 16.
5: Kadis Perindag mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah pun digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Fenomena alam di Tiongkok, ada gelombang pasang sungai Kiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka. Ya, di pameran ini kita disuguhkan dengan ratusan ribu balon layaknya seperti di film.
3: Berada di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
4: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo, el día 3 y 4, día y noche, o sea, 24 horas para estar a tiempo con esta pues, exhibición.
3: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pabellón Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Globos Payaso.
2: Sebagai informasi penutup, fenomena alam unik muncul di dua wilayah Tiongkok, di Zhejiang. Gelombang pasang sungai Qiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan. Sementara di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian pengunjung. Informasi ini menutup, saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
5: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggao, Kabupaten Tiangteng, Guangxi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggao ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Ya, tempat belanja unik apa yang mungkin pernah Anda kunjungi? Di Kalimantan Barat, viral sebuah mal berupa kapal kayu yang datang sebulan sekali ke desa pedalaman yang menjadi pemenuhan kebutuhan sekaligus hiburan bagi warga di sana. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, ada koperasi Desa Merah Putih yang viral karena dinarasikan berada di area kuburan. Belakangan, pemerintah desa setempat mengklarifikasi bahwa lokasinya berada di luar area kuburan.
1: Demi apa ini Kopdes? Sumpah ini Kopdes ada di kuburan, guys.
2: Inilah potongan video yang menarasikan lokasi koperasi Desa Merah Putih di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang berada di area kuburan.
1: Gak habis pikir aku mah ini.
2: Perekam bahkan menyebut tidak menyangka lokasi keberadaan Kopdes Merah Putih ini.
1: Ini Cigobang gak sih?
2: Video ini ramai mendapat beragam komentar dari warganet hingga menjadi viral di media sosial karena merasa lokasinya yang tak biasa. Sementara pemerintah Desa Cigobang membantu

0: fitnah narasi yang ada di video viral tersebut. Kepala Desa Cigobang menegaskan bahwa bangunan Kopdes Merah Putih berada di luar areal kuburan. Selain itu, aksesnya pun cukup memadai untuk kendaraan dan akses pemukiman dan sekolah.
1: Jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang itu lewat pemakaman itu sangat besar dan lokasinya pun tidak di dalam areal pemakaman. Itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah. Yang aslinya itu jalan alternatif, jalan intinya itu ada di sebelah barat. Jalan barat, sebelah KDMP-nya, itu ada jalan besar, itu jalan utama untuk masuk ke akses KDMP Desa Cigobang.
0: Pemilihan lokasi bangunan KDMP ini berdasarkan musyawarah masyarakat yang dinilai layak. Saat ini bangunan KDMP Desa Cigobang sudah 90% rampung dan telah menerima satu unit truk untuk operasional.
2: Guys, sekarang kita waktunya belanja bulanan ya di kapal Bani.
0: Ini dia penampakan mall pedalaman di Kalimantan Barat.
2: Jadi ini mallnya pedalaman.
0: Sang perekam Fitrian Widianto menyebutnya begitu karena kapal kayu ini berfungsi sebagai sarana belanja bagi warga pedalaman di Desa Bagan Asam, Kabupaten Sanggau. Dari beberapa unggahan di media sosial guru muda tersebut, mall terapung ini hanya datang setiap tanggal 24-an atau tiap di akhir bulan.
2: Guys, jadi sore ini kita belanja di Bandung Kredit ya. Jadi ini mallnya pedalaman.
3: Lemari ini jadi gak?
2: Nih. Jadi kita kalau mau belanja tuh sebulan sekali di sini guys. Dan ini kapal.
0: Berbagai macam barang-barang seperti pakaian, sepatu, sandal, bahan pokok, sabun, hingga camilan seperti makan ringan hingga es krim dijual di mall pedalaman ini. Kedatangan mall pedalaman ini hampir selalu disambut meriah oleh warga setempat. Selain untuk memenuhi barang kebutuhan pokok yang sudah habis, bagi anak-anak bisa memakan es krim sebulan sekali adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dari unggahan Fitrian Widianto yang dikenal sebagai guru dan pegiat literasi di pedalaman Kalimantan Barat, warganet menjadi tahu masih ada daerah yang sulit terjangkau dengan akses darat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Berikutnya, gara-gara narkoba akal bisa menjadi buta. Seperti yang menimpa seorang pemuda yang berpura-pura menjadi korban begal di jalur Pantura, Subang. Sementara itu di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, curhatan emak-emak soal maraknya peredaran narkoba di desanya menjadi viral hingga direspons polisi yang langsung menggerebek lokasi tersebut.
5: Ini Pak, barang buktinya Pak ini ha. Ini tempatnya ini Pak ha. Tolonglah Pak berantas Pak.
0: Seorang emak-emak nekat mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil merekam aksinya, emak-emak tersebut menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral. Mendapati hal itu, unit narkoba Polsek Linggabayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu. Pelaku kini telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal. Sementara itu, emak-emak yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
5: Barang buktinya Pak ini harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya.
6: Korban, apa ke?
0: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pajar Kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup dibelanakan pada Rabu dini hari. Namun, penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis Sinte. Polisi menangkap dua tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Yang pertama, viral ya, antrian pendaftaran bimbel sejak pagi buta alias subuh. Kita lihat, beginilah antusiasme para orang tua yang rela datang sejak pagi untuk mendapatkan nomor pendaftaran di sebuah bimbel di Jalan Gayang, Kota Yogyakarta pada hari Selasa. Para orang tua anak-anak kelas 9 ini mendaftarkan anaknya untuk masuk ajaran atau masa ajaran tahun depan. Peristiwa nge-war ini viral lantaran sejumlah orang datang bahkan sejak pukul 3 dini hari agar kebagian kuota. Biaya pendaftaran yang terjangkau serta para pengajar yang berpengalaman dianggap menjadi faktor utama ramainya orang tua mendaftarkan anaknya. Bergeser kilas update berikutnya ya, warga digegerkan dengan kawanan monyet liar yang masuk ke permukiman. Kawanan monyet liar ini memasuki halaman rumah dan mencuri makanan milik warga di Desa Sukamulia di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Warga yang ketakutan terpaksa harus menutup pintu rumah hingga membawa bambu saat beraktivitas di luar rumah. Sementara Ketua RT sempat mengatakan sudah sejak 2 minggu 2 ekor monyet liar itu meresahkan warga diduga akibat musim kemarau dan habitatnya terganggu. Warga berharap dinas terkait segera menangkap kawanan monyet tersebut. Berikutnya viral, maling kembalikan motor curian dengan menyertakan surat permintaan maaf. Ada sepucuk surat permohonan maaf yang ditulis oleh seorang pria yang diduga pelaku pencurian motor di Semarang, Jawa Tengah pada Rabu lalu. Pelaku itu meminta maaf kepada pemilik motor dan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus. Pelaku menyebut tak memiliki niatan mencuri motor, namun karena dalam kondisi mabuk ia pun panik di amuk massa dan langsung mengambil motor untuk menyelamatkan diri. Motor itu telah dikembalikan kepada pemiliknya sekitar pukul 2 dini hari pada hari Senin. Kita ke informasi lainnya, ratusan santri pondok pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa siang. Mereka mengalami mual, pusing hingga muntah. Badan Gizi Nasional pun resmi menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok MBG ke pesantren tersebut.

0: Kepanikan menyelimuti pondok pesantren Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur Selasa malam. Satu persatu santri dilarikan ke RSUD Notopuro setelah mengalami gejala keracunan. Peristiwa bermula saat ratusan santri mengonsumsi MBG pada Selasa siang. Menu MBG yang disantap berupa nasi dengan lauk, orak-arik, telur, sayur buncis, tempe, dan jagung. Namun, para santri baru merasakan gejala mual, pusing, hingga muntah setelah menunaikan sholat asar pada pukul 4 sore. Tercatat ada sebanyak 431 santri yang mengalami gejala keracunan. Selain ke RSUD Notopuro, mereka dirawat di sejumlah rumah sakit lain di Sidoarjo.
1: Gejalanya itu tadi pas habis asar itu ada yang bolak-balik kamar mandi teman saya. Dan di kamar mandi lama, habis itu ditanyain kenapa perutnya sakit katanya. Habis itu ya saya pas sore baru rame-ramenya teman langsung diantar ke RSUD.
0: Pasca insiden dugaan keracunan ini, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Tim gabungan BGN, Dinkes, dan Polresta Sidoarjo telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. BGN juga menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini.
2: Surat turun disuspend sementara.
3: Sampai kapan, Pak?
2: Sampai hasil di evaluasi ya. Evaluasi dan hasil lab keluar, Pak. Jadi sementara kami sudah akan laporan pusat, pusat akan menimbang apakah disuspendnya suspend sementara atau.
0: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, seluruh pasien dalam kondisi stabil dan akan diperbolehkan pulang jika sudah dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis. Pemkab Sidoarjo juga memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan para santri. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Usai jeda, kami punya inspirasi cuan dari pembuatan tahu susu. Rasanya yang lezat membuat sajian ini diburu pembeli. Penasaran omsetnya berapa per bulan? Tetaplah bersama News Update.
5: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan

0: yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain. Dengan teksturnya padat lembut serta cita rasa gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu bisa mencapai belasan juta rupiah.
3: Produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
4: Walaupun ini udah gurih, Mas.
5: Udah gurih ya?
4: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan.
3: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
4: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air.
3: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar Rp2 juta. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
2: Mirip dengan serabi, sajian yang Anda lihat ini bernama jajelak-lak. Penasaran dengan rasa dan juga cara pembuatan kue tradisional khas Bali ini? Informasinya di News Update sesaat lagi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Ya, kalau begini
3: aja. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

Kekayaan budaya Bali tidak hanya hidup di atas panggung tari atau di dinding pura, namun juga di atas tungku dapur. Salah satunya adalah jajan laklak, kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang dimasak dengan tungku kayu bakar tanah liat. Informasinya sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini dia, Jajé Laklak. Kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Secara historis, laklak adalah simbol keharmonisan alam. Warna hijaunya atau gadang diperoleh secara alami dari perasan daun suji dan pandan, mewakili kesuburan tanah Bali. Laklak dimasak menggunakan tungku kayu bakar tanah liat. Hasilnya muncul aroma smoky yang khas.
1: Nah, Pak Anom, ini yang pertama apa ini, Pak?
2: Pertama, lebih lapis dan minyak.
1: Ini?
2: Ya, fungsinya biar kalis dia. Ini ya, dilapain.
1: Langsung gini atau tiap lubang di?
2: Gak apa-apa, lagi? Selama masih ada minyak.
1: Masih ada
2: dia.
1: Minyak, gak apa-apa.
2: Malah kebanyakan minyak gak boleh.
1: Panas.
2: Iya, Pak.
1: Iya, kenapa panas dekat tungku? Masuk gini cukup, Pak?
2: Sudah cukup.
1: Ya.
2: Sekarang baru adonan diaduk dulu.
1: Diaduk.
2: Gak apa-apa. Namanya baru belajar. Gak usah full. Pokoknya ya segitu lah.
1: Dikurangi sedikit ya.
2: Ya.
1: Kemudian dituang. Dituang ini juga gak boleh full ya, Pak?
2: Gak boleh full. Paling gak 1 cm lah.
1: Ya. Kurang nih?
2: Gak terus. Atau mau masih kurang dulu.
1: Kurang
2: gak
1: dikit?
2: Apa-apa. Lagi dikit. Iya.
1: Segini.
2: Nah,
1: langsung ditutup.
2: Iya.
1: Ditutup.
0: Karena menggunakan tungku kayu bakar, suhu memasak pun harus tetap dijaga stabil. Bahan-bahannya pun harus dipilih yang berkualitas, termasuk gula aren bermutu agar laklak tetap kenyal dan lembut serta tidak terasa pahit. Laklak yang sudah matang dibanderol Rp15.000 seporsi. Anda mendapatkan 5 buah Jajé Laklak ditambah 1 pilihan menu minuman. Bisa kopi, teh, susu, atau air mineral.
1: Kita coba ya. Nah, tekstur laklak itu dia kenyal di bagian tengahnya, kemudian crispy, garing di sisi luarnya seperti ini. Kemudian rasa gurih dari laklak itu bercampur dengan rasa manis dari kelapa yang sudah disiram dengan gula aren cair, jadi rasanya lebih kaya.
0: Kuliner pasar ini kini naik kelas jadi teman nongkrong favorit semua generasi. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.

0: Inilah kamera amatir yang memperlihatkan satu dari dua pelaku terduga maling motor menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu siang. Pelaku melakukan aksi ini karena panik dikejar massa. Namun upayanya gagal setelah basah kuyup di kali, pelaku dikepung dan ditangkap massa. Sebelumnya dua pelaku kepergok saat akan mengambil motor milik pegawai pertokoan di kawasan ini. Panik ketahuan, mereka melarikan diri. Salah satu pelaku lebih dahulu ditangkap.
1: Berapa orang Pak tadi Pak?
2: Dua orang.
1: Berarti udah ketangkap semuanya Pak?
2: Tangkap udah. Kejadiannya udah pas dua kali.
1: Berarti seringnya Pak ya?
2: Pas bulan Juni lah.
1: Itu dua pelaku langsung dibawa kemana Pak? Tadi sempat ada polisi juga ya?
0: Dua pelaku telah diserahkan ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Fakih Haitami, Jakarta.
3: Selamat malam. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina menyebut 8 warga negara Indonesia yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran Rusia membantu militer Moskow dalam perang melawan Ukraina. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap ke-8 WNI itu diduga kuat menjadi korban penipuan dengan iming-iming gaji fantastis hingga percepatan menjadi warga negara Rusia. Keterlibatan WNI dalam militer asing tanpa izin dari Presiden memiliki konsekuensi hukum diantaranya kehilangan status kewarganegaraan secara otomatis. Bagaimana respons Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanggapi ramainya WNI yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran Rusia ini? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar hingga Rabu pagi. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara. Lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
1: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar Rabu pagi. Sebanyak 50 petugas gabungan diterjunkan untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan di hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas tersebut berasal dari unsur TNBTS, BPBD, TNI, Polri, serta sejumlah relawan dan warga. Titik kebakaran saat ini berada di kawasan pos 1, 2, Ayek-Ayek. Di lokasi, petugas masih melakukan upaya pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting pohon untuk memukul api. Selain pemadaman, petugas juga melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas ke kawasan hutan di sekitarnya. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
2: Sedang diusahakan, waterbombing hanya kemarin pada hari Jumat ya, dan kemudian kemarin ditarik untuk provinsi yang lebih prioritas seperti Sumatera atau Kalimantan seperti itu. Jadi hari ini belum ada informasi lebih lanjut lagi kapan akan dilakukan waterbombing menggunakan helikopter.
3: Perkembangan untuk perluasan itu masih dimungkinkan dan mengarah kemana kira-kira Pak?
2: Kalau arahnya sementara di Kalimati itu mungkin di sekitar area situ ya. Kalau yang kemudian ke arah Trisula itu yang paling sulit ditangani.
1: Kebakaran di TNBTS juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu, petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik, yakni kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan berat hampir 1 kg. Sementara itu seorang penumpang pesawat yang akan terbang dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Soekarno-Hatta ditangkap karena hendak menyelundupkan 1 kg sabu.

0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial HN dan menyita ganja dengan berat 976 gram serta satu unit telepon seluler. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Kita sudah buat Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja, yaitu kita berhasil menangkap satu orang pelaku inisial HN usia 35 tahun dengan barang bukti yang berhasil kami sita, yaitu narkotika jenis ganja seberat 976 gram di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur.
0: Polisi berpakaian preman yang dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Banyuwangi menggeledah rumah bandar sabu di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku MK 27 tahun, seorang pegawai SPBU, hanya bisa pasrah saat polisi memintanya untuk menunjukkan lokasi barang bukti sabu lebih dari 1 kg yang disimpan di atap rumahnya. Tidak hanya MK, istrinya berinisial DA 25 tahun juga turut diamankan petugas karena terbukti terlibat menjadi pengedar sabu bersama suaminya. Perkara pesutri ini menjadi bagian dari 43 kasus yang diungkap selama 12 hari operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Operasi ini telah menjaring sebanyak 49 tersangka dengan barang bukti 1,3 kg sabu, 26,04 gram ekstasi, dan 8.316 butir obat keras berbahaya.
2: 1 kg ini pasangan suami istri. Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan mata pencaharian, ini sudah menurut saya gila. Dan saya berjanji, tadi sudah saya perintahkan sama Pak Kasat Narkoba, beberapa titik yang memang ini residivis, barang buktinya banyak, dan dia tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan, akan saya berlakukan TPPU-nya. Pencucian uangnya akan saya lakukan itu. Akan saya miskinkan atas nama negara. Semua asetnya akan saya sita.
0: Tersangka berinisial MR ditangkap petugas APSEK Bandara Kuala Namu saat melintasi mesin X-ray dengan menggunakan jasa penerbangan salah satu maskapai. Awalnya petugas mencurigai isi tas milik tersangka. Di dalam tas bawaan tersangka, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang dikemas dalam 4 bungkus plastik putih. Agar tidak terlacak mesin X-ray, barang bukti tersebut disembunyikan di antara lipatan pakaiannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Dirinya mengaku sudah 2 kali menyelundupkan sabu melalui Bandara Kuala Namu atas perintah seseorang berinisial RS alias JS dengan imbalan 40 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu tersangka RS alias JS yang memerintahkan tersangka menyelundupkan sabu dari Medan ke Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap 9 pelaku dalam rangkaian kerusuhan di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sementara itu akibat sakit hati, utang modal bisnis sebesar 6 juta rupiah tidak dikembalikan hampir 2 tahun. Seorang pria di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan nekat membunuh temannya.
4: Berhenti. Polres Jombang menangkap 9 pelaku dalam rangkaian kerusuhan yang terjadi setelah kegiatan Ijazah Kubro salah satu kelompok persilat di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dalam kerusuhan itu 2 orang meninggal dunia serta sejumlah warga lainnya terluka. Polisi memastikan setiap aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akan diproses secara hukum. Polisi telah menangkap 9 orang pelaku yang kini berstatus sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron.
5: Satreskrim Polres Jombang telah berhasil menangkap dan melakukan penahanan terhadap 9 orang remaja atau pemuda yang diduga 9 orang atau remaja ini merupakan pelaku kekerasan, pengeroyokan, dan pembakaran sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang terkait dengan rangkaian pasca ijazah kubro salah satu perguruan silat di Kabupaten Jombang.
6: Berhenti. Woi, kau tanya salah apa tuh?
4: Tim gabungan URC Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama URC Resmo Polres Bantaeng menggagalkan aksi seorang pria berinisial SY berusia 53 tahun yang hendak kabur usai membunuh rekannya sendiri, yaitu pria berinisial RA berusia 53 tahun di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Polisi menjegat mobil pelaku di jalanan Poros Goa Makassar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Rabu subuh. Saat diamankan, pelaku sempat memberontak sebelum akhirnya berhasil dikuasai oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menikam korban 15 kali karena sakit hati. Pelaku kesal karena utang modal bisnis ikan sebesar 6 juta rupiah selama 20 bulan belum juga dikembalikan. SI kemudian mendatangi rumah korban, kemudian keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung penikaman.
7: Terduga pelaku mendatangi rumah korban untuk menanyakan terkait uang yang telah diberikan kepada korban. Setelah itu terjadi cekcok dan akhirnya terduga pelaku mengeluarkan pisau yang dibawanya dan melakukan penikaman.

0: Ini kemudian ada berapa luka tikam yang dilakukan itu?
1: Dari hasil keterangan dokter menyampaikan ada 15.
2: Jasad korban diketahui ditemukan oleh istrinya dalam kondisi tertelungkup bersimbah darah di ruang tamu rumahnya di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Polres Bantaeng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pembunuh seorang wanita dalam kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung akhirnya ditangkap. Pelaku diringkus polisi di Kabupaten Tangerang, Banten saat hendak kabur menuju Kota Palembang, Sumatera Selatan.
2: Pria berinisial SDS, pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, dibekuk personel gabungan dari Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai pada Selasa malam. Pria 31 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ketika hendak melarikan diri ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang bekerja di kawasan Jamika, Kota Bandung ini tak berkutik saat diringkus oleh polisi. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa keterangan yang hendak dikorek polisi dari mulut pelaku adalah terkait kronologi, motif yang melatar belakangi pembunuhan, hingga hubungan antar korban dan pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati informasi jika korban pembunuhan SDS bernama Siti Maimunah dan berusia 41 tahun.
4: Tim olah TKP Inavis Satreskrim mendatangi TKP, kemudian setelah dibuka memang didapati jenazah perempuan. Setelah dilakukan inavis yang berinisial Siti Maimunah, umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inavis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, tempat itu.
2: Tegar, salah saksi kasus pembunuhan ini menuturkan, sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat memesan mobil pickup miliknya untuk membawa sebuah kardus berukuran besar. Namun ia mengaku curiga karena sangat berat dan muncul aroma tidak sedap dari kardus yang dibawa oleh pelaku. Terlebih pelaku menolak untuk membuka kardus untuk mengetahui isinya. Lantaran menolak membuka, Tegar kemudian meminta pelaku dan kardus yang dibawanya turun dari mobil pickup. Tegar kemudian meminta bantuan seorang satpam untuk melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian.
5: Udah naik, udah jalan, mulai kecium bau, saya curiga, saya makin curiga, saya tanya, saya pastiin lagi bahwa si barang ini apa dalamnya. Dia jawab, ini dalamnya besi sama baju. Saya masih curiga, saya tanya lagi, ini apa? Dia tetap jawabnya gitu. Terus saya bilang, kalau emang itu, gimana kalau kita buka? Nah, dia bilang, jangan. Dia kayak menolak gitulah. Nah, di situ saya semakin curiga. Saya mulai takut juga, mulai panik juga kan. Tahu semakin yakin bahwa itu kan ini apa, mayat sama ada orang ininya. Pokoknya saya mau turunin dia.
2: Sebelumnya, jasad korban yang terbungkus di dalam kardus ditemukan warga di depan gerbang pabrik kosong di tepi Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI, Kota Bandung untuk diautopsi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
3: Ya, siapa yang tidak kaget jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Itulah yang dialami pengemudi mobil bak terbuka yang diminta mengantar paket terbungkus kardus di Ciparai, Kota Bandung. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor.
6: Inilah kardus berukuran panjang yang diikat dan dilakban layaknya paket. Namun ternyata isinya mayat perempuan. Penemuan ini pun membuat geger warga Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Polisi mendapatkan laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Salah satu warga yang menjadi saksi bernama Muhtar menyebut awalnya ia tidak curiga saat kardus diturunkan dari sebuah mobil bak dan diletakkan di tepi jalan. Ia pun kaget ketika memeriksa kardus, lalu bagian tangan mayat menonjol keluar.
7: Katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu sama kabar dua orang yang suka bakar di sini katanya orang ya orang enggak itulah apa tahu pasti orang sini Pak yang keriting-keriting yang orangnya kurang
8: gitu. Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
7: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
6: Tidak membutuhkan waktu lama, hanya berselang beberapa jam, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai meringkus seorang pria yang merupakan pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus dalam kardus. Terungkapnya pelaku pembunuhan tidak lepas dari pengakuan pengemudi mobil bak terbuka yang disewa untuk mengirimkan paket kardus ini. Pria bernama Tegar mengaku dirinya curiga dengan bau tidak sedap yang berasal dari kardus. Tegar yang panik selanjutnya menolak mengirimkan kardus yang dibawa dan meminta pelaku turun berikut kardus yang dibawanya.
5: Kebetulan ada orang juga di situ, saya langsung turun, saya teriak-teriak ke dia, suruh dia turunin, pokoknya turunin, sama kamu turunin sendiri, saya nggak mau ini. Saya langsung duduk sebelah orang-orang yang ada di sana, dia turunin sendiri, dia gusur dari bak itu, digusur sampai jatuh. Setelah itu saya naik lagi ke mobil. Saya maju, saya kasih sedikit jarak beberapa meter udah jauh dari dia. Saya lihat ada satpam, di situ saya minta tolong buat ke satpam buat teleponin polisi.
6: Dari hasil pemeriksaan, jenazah wanita terbungkus kardus teridentifikasi sebagai Siti Maimunah, berusia 41 tahun, asal Bandar Lampung. Sementara pelaku pria berinisial SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten saat akan kabur ke Sumatera Selatan. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku termasuk menyingkap motifnya membunuh korban. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
3: Kawanan monyet mengacak-acak warung milik warga dan berkeliaran ke rumah-rumah di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Sementara itu buaya menerkam seekor nelayan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau diterkam buaya saat mencari kepiting di tengah sungai.
9: Bantu tarik.
10: Keluar anunya.
6: Sejumlah warga ketakutan terpaksa harus menutup jendela dan pintu rumah, bahkan ada yang berjaga-jaga dengan membawa barang bambu saat beraktivitas di luar rumah. Salah satu warga mengaku kawanan monyet liar mencuri makanan dan mengacak-acak warung miliknya. Warga berharap agar dinas terkait segera menangkap dua ekor monyet liar agar tidak melukai warga, terutama anak-anak.
11: Takut tuh ya? Dia mengacak-acak apa aja, Bu?
12: Enggak, buat bawang goreng doang, sama itu tahu, sama tempe itu.
11: Emang dari mana sih itu asalnya?
6: Seorang nelayan bernama Arbain di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, mengalami 12 luka gigitan di bagian kaki usai diterkam buaya saat sedang mencari kepiting di tengah sungai. Beruntung serangan tidak merenggut nyawa korban karena Arbain berusaha melawan dan menyelamatkan diri dengan berpegangan ke pohon di sekitar lokasi. Setelah situasi dinilai aman, korban kembali ke pompong dan menutup luka di kaki kanan menggunakan kain. Sebelum pulang ke rumah, ia dievakuasi ke RSUD Puri Husada Tambilahan untuk mendapatkan penanganan medis.
13: Lepas itu masih mengejar ya, nunggu pagi kan, karena alat terang tak ada, senter, mati juga, naik as pohon. Nah, buaya masih ngejar, tetap masih berbunyi, nih, Pak Hidup naik atas juga deh, nunggu pagi. Nunggu pagi itulah baru bisa pulang.
6: Sementara itu, Camat Tanah Merah Mulyadi saat dikonfirmasi Rabu menyatakan peristiwa ini menjadi serangan buaya ketiga yang dialami warga di Kecamatan Tanah Merah sepanjang bulan ini. Pihak terkait diharapkan segera melakukan langkah penanganan dan mitigasi agar serangan serupa tidak kembali terjadi dan mengancam keselamatan warga yang beraktivitas di sepanjang aliran sungai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua ekor macan tutul Jawa terekam kamera jebak atau kamera trap di kawasan hutan Desa Mendolo, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan. Keduanya memiliki variasi warna berbeda, yakni macan tutul melanistik atau macan kumbang dan macan tutul dengan pola totol. Rekaman berdurasi sekitar 20 detik memperlihatkan kedua satwa dilindungi tersebut melintas di jalur yang sama. Macan kumbang dan macan tutul bertotol terlihat dari arah depan kamera. Kamera trap dipasang oleh Paguyuban Petani Muda atau PPM Desa Mendolo bersama Suara Owa sekitar bulan Juli 2026. Warga desa setempat sejak tahun 2019 melarang para pemburu satwa baik burung maupun satwa lainnya demi menjaga kelestarian satwa.

0: di hutan lindung desa setempat.
1: Kami lakukan adalah sterilisasi steril ya, biar kawasan ini tidak terkontaminasi ya, tidak banyak interaksi dari masyarakat luar, khususnya pemburu yang berkepentingan mungkin ya untuk melakukan perburuan hewan-hewan liar, dan masyarakat di sini juga sangat mendukung.
0: Warga Kelurahan 5 Duren Sawit Jakarta Timur terkepung asap tebal sejak Rabu dini hari akibat terbakarnya pembuangan sampah di sekitar permukiman. Sementara itu lahan kosong di kawasan pergudangan 88 Kota Tangerang terbakar sehingga menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi.
2: Seperti inilah kondisi kebakaran tumpukan sampah yang berada di Jalan Kelurahan 5 Duren Sawit Jakarta Timur. Sejak Rabu dini hari, asap tebal membumbung tinggi dan mengganggu aktivitas warga. Akibatnya, sekolah diliburkan. Asap yang disebabkan dari buangan sampah juga menyelimuti permukiman warga di RT 11 RW 1 tidak jauh dari lokasi tumpukan sampah. Kebakaran tumpukan sampah sudah sebanyak 3 kali terjadi di lokasi ini. Meski sebelumnya sudah ada tindakan, pembuangan sampah tetap saja dilakukan.
3: Yang semalam terjadi kurang lebih jam 1:30 ya, saya dapat kebakaran di sebelah sana. Sebetulnya posisi TKP-nya di RT 9, cuma emang yang berdampaknya ke RT 11. Dan ini bukan yang pertama kali, tapi ini yang terbesar. Ini puncak terbesarnya. Dulu paling biasa cuma bakar-bakar biasa, kecil, sudah didatangin aparat, sudah ada tindakan, ya tapi tetap kejadian itu berulang.
2: Sementara itu, petugas Dinas Kebakaran Jakarta Timur masih terus menyiramkan air di tumpukan sampah agar asap tidak timbul kembali. Warga juga berharap lokasi ini bisa segera ditutup. Kebakaran melanda kawasan pergudangan 88 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, hingga menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi Rabu siang. Kawasan yang terbakar adalah lahan kosong seluas 400 meter persegi berada di belakang area pergudangan berisikan material barang rongsokan. BPBD Kota Tangerang mengerahkan 20 anggota pemadam kebakaran dibantu 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako dan UPT Damkar Cibodas untuk menangani kebakaran kali ini. Kurang dari 1 jam kobaran api dapat dijinakkan. BPBD Kota Tangerang menerjunkan kendaraan pompa portable untuk memanfaatkan sumber air di dekat lokasi.
4: Untuk kebakaran ini, kejadian kebakaran di pergudangan 88 hanya lahan kosong dan material tumpukan seperti tanpa material besi segala macam gitu. Dengan penyebabnya untuk sampai sekarang belum diketahui.
2: Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari insiden kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun diduga dari kelalaian warga yang melakukan pembakaran sampah di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah daerah hampir pasti terjadi akibat dibakar dan bukan murni kebakaran alam. Hal tersebut diungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menggelar konferensi pers penanganan karhutla di kantor Kemenhut Jakarta. Menhut mengungkapkan pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum masyarakat maupun korporasi untuk berbagai keperluan termasuk pembukaan lahan atau land clearing. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus memfokuskan penanganan pada operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan bekerja sama dengan BNPB dan BMKG di 6 provinsi prioritas.
5: Sudah hampir pasti ini adalah dibakar, bukan kebakaran. Baik itu dilakukan oleh personal, masyarakat, pekebun-pekebun biasa, atau korporasi. Jadi kalau angkanya menurun hari ini, ya ini kombinasi dari semua faktor, tapi ucapan terima kasih saya kepada masyarakat Indonesia yang paling tidak pada data hari ini, balik lagi aja mas yang tadi, karena perjuangan memadamkan di bawah atau juga perilaku masyarakat yang berhenti paling tidak melakukan pembakaran lahan ya, untuk melakukan land clearing, melakukan pembakaran untuk melakukan proses perkebunan atau berladang mereka.

0: Polda Metro Jaya belum menemukan indikasi keterlibatan kelompok organisasi masyarakat tertentu dalam kerusuhan pada aksi demonstrasi 27 Agustus lalu. Seorang warga Pejompongan Jakarta Pusat meninggal dunia pada peristiwa tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin pada Rabu menyebut, hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi sejauh ini belum menunjukkan adanya indikasi pelaku merupakan anggota organisasi masyarakat atau ormas tertentu. Penyidik masih terus mendalami informasi terkait identitas dan peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan, termasuk menelusuri berbagai informasi yang beredar di media sosial.
1: Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi yang kami peroleh di dalam proses penyidikan, kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan anggota komunitas tertentu. Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan.
0: Sementara itu, dalam proses penyidikan, petugas telah memeriksa 14 orang saksi. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terhadap sejumlah rekaman video. Rekaman tersebut berasal dari CCTV di beberapa titik serta video dan konten yang beredar di media sosial. Hasil analisis digital kemudian disesuaikan dengan keterangan para saksi. Dari hasil persesuaian tersebut, penyidik mendapatkan sketsa wajah yang diduga mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
1: Adalah seorang laki-laki diperkirakan berusia 30-40 tahun, bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit coklat. Ini hasil dari sketsa wajah dan keterangan dari para saksi maupun analisa digital. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, dugaan yang kedua adalah seorang laki-laki, perkiraan usia 30-40 tahun, bentuk wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, terdapat kumis dan janggut, bola mata berwarna hitam dan warna kulit coklat.
0: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Selengkapnya sesaat lagi.
2: Masih jauh, Mas. Ini liang lahat.
3: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
4: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam, presisi.
5: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
6: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
8: Iya.
7: Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Iya, kalau begini
8: siapa ngelamar.
6: Dipandu Elvira Khairunisa. Kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
6: Agar publik mendapat kejelasan.
10: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
11: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
12: data harga ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
12: tidak
10: tadi.
12: Tidak hanya
10: kan begitu. MBG,
6: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
13: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Direktur Utama Ganesha Operation, Profesor Bob Foster menerima penghargaan sebagai Mitra Strategis Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan atau FPLKP. Penghargaan diberikan dalam ajang Gebyar Kursus 2026 yang digelar di Jakarta dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Dalam kegiatan itu, Ganesha Operation menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal agar generasi muda tidak hanya memiliki ijazah, namun juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

0: muda terdepan ekosistem pendidikan nasional.
1: Banyak lembaga pendidikan non-formal yang hadir dalam kegiatan Gebyar Kursus 2026 yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Sama seperti lembaga lainnya, Ganesha Operation hadir untuk melengkapi pendidikan formal dalam mendukung pencapaian pendidikan siswa-siswanya. FPLKP yang menaungi lembaga kursus dan pelatihan membuat acara tahunan ini untuk terus mendorong perkembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh para generasi muda, serta mendorong pendidikan formal dan non-formal untuk terus berkolaborasi agar generasi muda tidak hanya memiliki ijazah tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2: Ini menunjukkan bagaimana peran lembaga pendidikan non-formal khususnya kursus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, juga memberikan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak Indonesia untuk dapat memperoleh pekerjaan di sektor-sektor profesional, baik di dalam maupun di luar.
1: Tak hanya pemerintah, lembaga pendidikan turut mendorong penguatan keterampilan generasi muda agar lebih siap menghadapi perubahan dunia kerja. Direktur Utama Ganesha Operation, Profesor Bob Foster mengatakan, pendidikan non-formal menjadi hal yang perlu dikuatkan untuk mempersiapkan generasi muda di masa depan.
3: Tidak boleh kita biarin para generasi muda ini tanpa kesiapan terhadap dunia pendidikan yang memang menuntut adanya peningkatan skill. Jadi kalau yang formal mereka memperdalam secara akademik, maka dengan non formal akan ada skill yang kita kembangkan, dan untuk itulah Ganesha Operation melihat tetap harus ditingkatkan bagaimana mempersiapkan para siswa misalnya terhadap teknologi yang terus berkembang.
1: Karena itu, generasi muda dinilai tidak cukup hanya memiliki ijazah, tetapi juga harus menguasai keterampilan praktis dan vokasional. Penguatan keterampilan tersebut juga membuka peluang bagi lulusan untuk bekerja maupun berwirausaha. Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan menyebut, lulusan lembaga kursus tidak hanya diarahkan untuk bekerja di luar negeri, tetapi juga memenuhi kebutuhan tenaga terampil di dalam negeri.
4: Ya, di mana lembaga kursus ini adalah salah satu unsur pendidikan, dan kami selalu menciptakan sumber daya manusia melalui kompetensi. Tentu setelah anak-anak dilatih di lembaga kursus dan pelatihan, ada yang berwirausaha dan ada juga yang bekerja. Bekerjanya tidak hanya di luar negeri, tapi banyak juga yang bekerja di dalam negeri.
1: Kolaborasi antara pendidikan formal dan non-formal, pemerintah serta dunia usaha diharapkan mampu membangun ekosistem pendidikan yang semakin kuat. Ganesha Operation juga mengambil peran dalam keberlangsungan ekosistem ini agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang.
3: Yang pasti dibutuhkan adanya kolaborasi untuk membangun ekosistem pendidikan. Tadi sudah kita dengar juga apa yang dikatakan oleh Pak Menteri juga dari DPR bahwa memang harus dibina kolaborasi ini sehingga ekosistem pendidikan terbentuk dengan kerjasama baik lembaga formal, non-formal, Ganesha Operation, pemerintah, juga dunia swasta untuk mempersiapkan generasi muda bangsa ini ke depan. Mereka harus siap secara akademik fondasinya, juga mereka harus siap secara vokasional, dan ekosistem ini kita bangun bersama Ganesha Operation dan PLKP juga dengan dunia pemerintah, maka Indonesia akan maju ke depan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menilai pendidikan non-formal memiliki peran penting dalam memberikan keterampilan kepada generasi muda. Pendidikan formal dan non-formal menurutnya perlu saling melengkapi agar anak-anak Indonesia memiliki kecakapan hidup sekaligus kompetensi kerja. Seiring dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan raihan penghargaan ini, Ganesha Operation berharap kolaborasi kuat dapat lebih terjalin antara pendidikan formal dan non-formal. Tentunya dengan keterlibatan dan peran aktif FPLKP dan pemerintah akan membuat siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk dapat berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Vladivostok, Rusia pada Rabu 2 September 2026 waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut laporan Andika Marianto, fotojurnalis CNN Indonesia.
1: Baru saja Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Vladivostok, Rusia dalam rangka untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Universitas Federal Timur Jauh di Pulau Ruski, Vladivostok. Rencananya dalam event tersebut akan melakukan pembahasan seputar pembangunan, keamanan di Asia Pasifik, serta kerjasama ekonomi, investasi, dan keamanan bagi UKM di kawasan Asia Pasifik. Presiden hadir didampingi oleh beberapa delegasi, diantaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu ada Menteri Luar Negeri Sugiono, lalu ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Kepala Danantara Rosan Ruslani, serta ada Mendikti Saintek Brian, lalu didampingi juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo Subianto kali ini adalah memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin untuk menjadi tamu utama dalam event Economic Eastern Forum ke-11 di Vladivostok. Dan rencananya nanti juga akan melakukan beberapa kerjasama lainnya seperti perjanjian bilateral, lalu ada pembahasan kerjasama ekonomi, keamanan, dan lainnya. Dari Vladivostok, Rusia, Andika Marianto, CNN Indonesia.
0: Pesawat Boeing C-17 Globemaster 3 milik Angkatan Udara AS berhasil mendarat di Bandara Husein Sastra Negara Bandung kemarin. Kedatangannya menarik perhatian dan viral di media sosial. Pesawat raksasa itu mengangkut logistik dan peralatan untuk latihan perang Super Garuda Shield 2026. Pendaratan pesawat Globemaster 3 milik US Air Force dibagikan oleh akun Instagram @bdospotter_sng. Pesawat ini kerap melakukan misi penerbangan mengangkut logistik hingga pasukan penerjun militer. Bandara Husein Sastra Negara menjadi pangkalan logistik Super Garuda Shield 2026 yang digelar 31 Agustus hingga 11 September. Latihan ini diikuti 21 negara dengan 4.743 personel gabungan.
2: Itu kan pesawat angkut ya, untuk apa namanya, logistik.
3: Logistik.
2: Bandara Husein itu adalah pangkalan logistik untuk Angkatan Udara. Karena di Kabupaten Bandung itu sudah akan digelar latihan militer gabungan antara TNI dengan beberapa negara sahabat, salah satunya Amerika.
0: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Dalam rilisnya, data identitas 8 WNI itu juga ditampilkan.
4: Dalam pernyataannya pada 27 Agustus lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU merilis daftar nama 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Dalam rilisnya itu, data identitas 8 WNI ini juga ditampilkan oleh intelijen Ukraina.
5: Indonesia tanah airku.
4: FISU menyebut perekrutan ke-8 WNI diketahui usai pihaknya memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai pemrosesan visa untuk WNI. FISU menyatakan ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, pemberian kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial menarik lainnya. Menurut FISU, orang-orang yang direkrut kebanyakan tak tahu akan dikirim kemana. Sementara juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com mengatakan, saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Yvonne menegaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Ya, Pemerintah Indonesia juga disebut akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran kerja yang tidak sesuai tujuan sebenarnya.
0: Banyaknya warga negara Indonesia yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia terjadi karena adanya proses rekrutmen dengan iming-iming menggiurkan. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Selasa siang.
3: Dapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
0: Penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural dan warga negara asing asal Bangladesh digagalkan TNI Angkatan Laut di Dumai. Sementara di Ternate, seorang WNA Turki ditangkap karena menyalahgunakan visa kunjungan untuk berjualan penyedot debu.
6: 8 pekerja migran Indonesia non-prosedural dan 8 warga negara asing asal Bangladesh digagalkan masuk ke kota Dumai Riau secara ilegal pada Senin 31 Agustus. Pengungkapan ini dilakukan tim Quick Response Lanal Dumai bersama Satgas Gabungan Tim B Kegiatan Intel Marco Daeral 1 dan Satgas Ops Intel Marco Armada 1. Pengungkapan berawal dari informasi akan masuknya PMI dan WNA secara ilegal ke Dumai. Petugas kemudian melakukan penyekatan di sejumlah akses masuk. Saat speedboat berkecepatan tinggi mendarat di pesisir pantai Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, para penumpang dan tekong berusaha melarikan diri. Namun petugas berhasil mengamankan seluruh penumpang.
7: Petugas selalu berusaha untuk mendekati, merapat, memberikan peringatan kepada ini. Tapi terjadi saat itu bahwa motoris atau tekong itu memacu speednya yang berisikan sejumlah orang itu masuk mendekat ke arah darat. Kemudian ketika sudah sampai di darat, beberapa orang langsung sebulan keluar, langsung merapat ke pinggir.
6: Dari hasil pemeriksaan, para PMI dan WNA mengaku berangkat dari Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Mereka disebut dimintai uang antara Rp6.500.000 hingga Rp9.600.000. 8 PMI dan 8 WNA selanjutnya diserahkan ke P4MI Dumai dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Dumai untuk didata dan menjalani proses lebih lanjut. Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate mengamankan seorang warga negara asing asal Turki berinisial MCG terkait dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah hukum kota Ternate. Berdasarkan hasil penelusuran awal, MCG diketahui masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangannya. Namun di Ternate, ia diduga melakukan kegiatan penjualan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya. MCG melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk penyedot debu asal Turki dengan harga Rp20 juta per unitnya.
8: Jadi yang 4 ini?
9: Yang 3 yang baru, 1 yang demo.
8: Ah, 3 yang sisa, 1 yang demo. Jadi ada 4.
9: Yang sudah laku
8: 3. Dari hasil sementara kita periksa.
6: MCG kini ditahan di kantor imigrasi Ternate guna melakukan penyelidikan lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bertemu dan menerima masukan dari Koalisi Besar Buruh terkait draft Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan sejumlah catatan terhadap draft RUU yang saat ini menjadi pembahasan. Buruh menilai masih ada sejumlah pasal yang dinilai belum mengakomodir kepentingan pekerja Indonesia, di antaranya terkait outsourcing, tenaga kerja asing, PKWT, hingga pemagangan. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyebut seluruh masukan yang disampaikan koalisi buruh akan diterima dan menjadi bahan pembahasan bersama DPR.
10: Tentu semua masukan kami terima. ya, kita apresiasi dan nanti kita akan bahas bersama dengan DPR. Semoga kita bisa menghasilkan suatu rancangan undang-undang nantinya bisa untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat.
11: Contoh misalnya outsourcing, malah diperlebar. Lalu soal pengupahan, soal pesangon, soal tenaga kerja asing, banyak hal. Soal PKWT, sangat-sangat mengecewakan. Juga pemagangan, saya tegaskan pemagangan itu bukan pekerjaan tetap. Maksimum hanya 3-6 bulan. Kami akan melihat apakah pasal-pasal yang kami kehendaki dapat diakomodir atau tidak. Baru kami akan mengambil sikap segera. Sikapnya tentu teman-teman akan tahu bahwa desakan dari seluruh pimpinan buruh adalah aksi besar.
0: Kementerian Sosial tengah mendalami temuan lebih dari 1,4 juta data penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian online. Menurut Menteri Sosial, ada fenomena penyalahgunaan identitas atau KTP milik warga tidak mampu yang dimanfaatkan oleh pihak lain maupun anggota keluarga sendiri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan banyak KTP warga miskin yang dicatut atau digunakan orang tidak bertanggung jawab untuk pendaftaran akun judol, pembelian aset seperti sepeda motor, hingga berlangganan listrik. Akibatnya warga yang benar-benar membutuhkan justru tertolak saat verifikasi bantuan. Hal ini masih akan didalami dan jika masih memenuhi kriteria akan tetap mendapatkan bansos.
12: Itu ya, ada fenomena KTP-KTP menerima bansos itu dimanfaatkan dan digunakan orang lain untuk membuat akun, untuk membeli motor atau untuk membeli aset-aset yang lain termasuk apa untuk langganan listrik. Jadi ini sedang kita pastikan semua. Jadi kalau ada misalnya keluarga yang tidak mampu tertolak ya karena KTP-nya dimanfaatkan oleh orang lain.
0: Destri Damayanti resmi dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Di awal masa jabatannya, Destri menegaskan stabilitas ekonomi menjadi prioritas bank sentral. Ditemui usai dilantik Rabu sore, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan menjadi salah satu fokus utama Bank Indonesia ke depan. Menurut Destri, stabilitas diperlukan agar ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin luas. Bank Indonesia akan memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, salah satunya dalam menangani persoalan domestik seperti inflasi.
13: Yang pertama adalah stabilitas. Stabilitas itu menjadi sangat penting untuk kami, karena tentunya dengan kita memiliki ekonomi yang stabil, tentu ruang-ruang untuk pertumbuhan ekonomi itu menjadi semakin luas. Jadi, rekan-rekan sekalian, ini kalau kalian bertanya bagaimana stance policy dari kami ke depan, tentu tetap pertama kita akan mengupayakan stabilitas dan tentunya untuk mencapai stabilitas kita bisa bekerja sama. Jadi tidak dengan Bank Indonesia sendiri, kita bisa mengajak tentunya bersama dengan tadi sinergi merah putih itu.
0: Pembunuh seorang wanita dalam kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, akhirnya ditangkap. Saksikan informasi selengkapnya usai jeda. Prime News segera kembali.

Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku.

0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Boyolali, Jawa Tengah merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Di tengah melambungnya harga sembako di pasar, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar di Sperindag.
1: Kenaikan harga cabai rawit di pasar Kota Boyolali terjadi bertahap selama lebih dari 2 pekan terakhir. Dalam pantauan Rabu pagi, komoditas ini kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, anomali cuaca menjadi penyebab menurunnya volume panen di tingkat petani lokal. Kondisi ini pun membuat pasokan ke pasar tradisional tidak stabil.
2: Penyebabnya apa sih, Mas?
3: Kalau untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
1: Tekanan serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam meroket ke kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Lonjakan harga ini imbas dari persoalan di tingkat peternak. Tingginya harga pakan memaksa peternak tidak lagi memasukkan bibit ayam hingga membiarkan kandang kosong karena beban biaya operasional yang merugikan.
4: Hampir 3 minggu. Ya.
2: Penyebabnya sendiri?
4: Ya, kayaknya sih stok barang ya yang menipis. Karena harga pakan yang mahal, Mas. Jadi permintaan banyak, barangnya sih nggak ada. Kandang informasinya.
1: Antrean emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka menyerbu beras dan minyak yang dijual sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Juliasi, warga Blitar, mengaku membeli beras, minyak dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras terutama jika dibanding SPHP selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
5: Dibanding harga pasar?
6: Jauh.
5: Berapa? Kalau ini berapa?
6: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
5: Oh, di pasar. Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
6: Gulanya 16.
1: Kadis Perindag mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20 karton minyak kita. Operasi pasar murah pun digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan santri pondok pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa siang. Mereka mengalami mual, pusing hingga muntah. Badan Gizi Nasional pun resmi menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok MBG ke pesantren tersebut.

Kepanikan menyelimuti pondok pesantren Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur Selasa malam. Satu persatu santri dilarikan ke RSUD Notopuro setelah mengalami gejala keracunan. Peristiwa bermula saat ratusan santri mengonsumsi MBG pada Selasa siang. Menu MBG yang disantap berupa nasi dengan lauk, orak-arik, telur, sayur buncis, tempe, dan jagung. Namun, para santri baru merasakan gejala mual, pusing, hingga muntah setelah menunaikan sholat asar pada pukul 4 sore.

0: Tercatat ada sebanyak 431 santri yang mengalami gejala keracunan. Selain ke RSUD Notopuro, mereka dirawat di sejumlah rumah sakit lain di Sidoarjo.
1: Gejalanya itu tadi pas habis asar itu ada yang bolak-balik kamar mandi teman saya. Dan kamar mandi lama, habis itu ditanyain kenapa perutnya sakit katanya. Habis itu ya saya pas sore baru rame-ramenya teman-teman langsung diantar ke RSUD.
0: Pasca insiden dugaan keracunan ini, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Tim gabungan BGN, Dinkes, dan Polresta Sidoarjo telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. BGN juga menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini.
2: Surat turun disuspend sementara.
3: Sampai kapan Pak? Punya Pak? Satu sampai kapan Pak?
2: Sampai hasil dievaluasi ya. Evaluasi dan hasil lab keluar Pak. Jadi sementara kami sudah akan laporan pusat, pusat akan menimbang apakah disuspendnya suspend sementara atau...
0: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, seluruh pasien dalam kondisi stabil dan akan diperbolehkan pulang jika sudah dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis. Pemkab Sidoarjo juga memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan para santri. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Badan Gizi Nasional mencopot kepala SPPG Talang Angin Kalitengah Sidoarjo menyusul kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam pada Selasa sore. Pihak BGN juga akan melakukan investigasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya keracunan.
5: Berdasarkan data yang kami terima dari teman-teman yang sudah melakukan investigasi di lapangan, total yang terpapar atau terdampak sebanyak 512 orang. Kemudian yang masih dilakukan perawatan sekitar 80 orang dan sudah keluar dari rumah sakit yang dinyatakan sembuh sebanyak 312 orang. Namun demikian kita masih juga melakukan satu observasi sebanyak 120 orang. Kemudian langkah-langkah yang sudah kita lakukan di bagian ini adalah pimpinan kami di bagian sudah melakukan satu komunikasi secara intensif dengan kepala daerah, kemudian dengan pimpinan pondok pesantren MA dan MTS Mambaul Hikam. Kemudian kami juga melakukan tindakan-tindakan internal. Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait, ya. Dan hasilnya nanti akan kita umumkan apa yang menyebab kan terjadinya keracunan. Ya. Kemudian kami juga melakukan suspend berat dengan kategori berat ya, selama 30 hari terhadap SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah. Kemudian kami juga mengusulkan ya, kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus melakukan pergantian.
4: Empat anggota kelompok bersenjata tewas dalam kontak tembak dengan aparat di Yahukimo. Kelompok tersebut diduga merupakan pelaku penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025.
0: Personel gabungan Satgas Kepolisian Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penggerebekan terhadap kelompok bersenjata yang diduga merupakan pasukan KKB Kodab 16 Yahukimo Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare di kawasan kantor KPU Lama Jalan Miaro Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo pada hari Selasa. Penindakan dilakukan setelah petugas kepolisian menerima informasi melalui proses hasil penyidikan terkait adanya rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan yang berada di kawasan tersebut. Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, personel gabungan tiba di lokasi dan mendapat gangguan tembakan saat memasuki area tersebut. Empat orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi tewas dalam penindakan tersebut. Diduga mereka merupakan pelaku penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada 21 hingga 22 Maret 2025. Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Dekai untuk menjalani pemeriksaan serta proses identifikasi lebih lanjut.
6: Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini si Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di Kota Dekai maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap. Beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas.
0: Dalam penyisiran, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya berupa satu pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Petugas juga mengamankan 6 orang dari sekitar lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok Batalion Eden Sawi. Keenam orang beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Saiman, Timika, Papua Tengah.
4: Hindari kejaran massa, seorang terduga pelaku pencurian motor menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu siang. Nahas, pelariannya gagal. Ia berhasil dikepung dan ditangkap warga. Satu pelaku lainnya telah lebih dulu diamankan.
7: Inilah kamera amatir yang memperlihatkan satu dari dua pelaku terduga maling motor menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu siang. Pelaku melakukan aksi ini karena panik dikejar massa. Namun upayanya gagal setelah basah kuyup di kali, pelaku dikepung dan ditangkap massa. Sebelumnya dua pelaku kepergok saat akan mengambil motor milik pegawai pertokoan di kawasan ini. Panik ketahuan, mereka melarikan diri. Salah satu pelaku lebih dahulu ditangkap.
8: Berapa orang Pak tadi Pak?
9: Dua orang.
8: Berarti udah ketangkap semuanya Pak?
9: Tangkap udah. Kejadiannya udah pas dua kali.
8: Berarti sering Pak ya?
9: Pas bulan Juni lah.
8: Itu dua pelaku langsung dibawa kemana Pak?
9: Tadi
8: sempat ada polisi juga ya?
7: Dua pelaku telah diserahkan ke Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Fakih Haitami, Jakarta.
4: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar hingga Rabu pagi. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara. Lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
10: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar Rabu pagi. Sebanyak 50 petugas gabungan diterjunkan untuk memadamkan api yang melahap kawasan hutan di hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Petugas tersebut berasal dari unsur TNBTS, BPBD, TNI, Polri, serta sejumlah relawan dan warga. Titik kebakaran saat ini berada di kawasan Pos 1, 2, Ayek-Ayek. Di lokasi, petugas masih melakukan upaya pemadaman secara manual dengan menggunakan ranting pohon untuk memukul api. Selain pemadaman, petugas juga melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas ke kawasan hutan di sekitarnya. Upaya pemadaman dilakukan petugas gabungan menggunakan peralatan manual karena waterbombing dihentikan sementara lantaran helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
11: Sedang diusahakan, waterbombing hanya kemarin pada hari Jumat ya, dan kemudian kemarin ditarik untuk provinsi yang lebih prioritas seperti Sumatera atau Kalimantan seperti itu. Jadi hari ini belum ada informasi lebih lanjut lagi kapan akan dilakukan waterbombing menggunakan helikopter.
12: Perkembangan untuk perluasan itu masih dimungkinkan dan mengarah kemana kira-kira Pak?
11: Kalau arahnya sementara di Kalimati itu mungkin di sekitar area situ ya. Kalau yang kemudian ke arah Trisula itu yang paling sulit ditangani.
10: Kebakaran di TNBTS juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu, petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik, yakni kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
4: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penyegelan dilakukan setelah ditemukan fakta kebakaran di areal yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat di Gedung Parlemen Senayan Jakarta Rabu siang. Jumur Hidayat menjelaskan dari 21 badan usaha yang disegel, 7 berada di Kalimantan Barat, 4 di Sumatera Selatan, 4 di Kalimantan Selatan, 3 di Kalimantan Tengah, serta masing-masing 1 di Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau. Jumlah yang disegel disebut masih berpotensi bertambah seiring verifikasi lapangan yang tengah dilakukan. Jumhur menekankan pemerintah menerapkan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak terhadap perusahaan yang arealnya terbukti terbakar. Sekitar 30% dari perusahaan yang disegel disebut merupakan pelanggar berulang, sementara ratusan perusahaan lain masih diverifikasi menyusul temuan titik panas dari data satelit.
13: Demikianlah pembahasan agenda rapat kerja kita.
14: Kita LH baru saja menyegel 21 badan usaha di 7 provinsi. Ya, itu data rekap sampai dengan 2 September, di Provinsi Kalimantan Barat ada 7 perusahaan disegel. Di Sumatera Selatan ada 4 perusahaan disegel. Di Kalimantan Selatan ada 4 perusahaan disegel. Provinsi Kalimantan Tengah 3 perusahaan disegel. Provinsi Kaltim ada 1 yang disegel, Lampung 1 dan Provinsi Riau 1. Dan ini terus berkembang, karena kita memverifikasi lapangan. Jadi ini yang kita segel itu yang memang, apa istilah? Strict liability, jadi mutlak.
4: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan berat hampir 1 kg. Sementara itu seorang penumpang pesawat yang akan terbang dari Bandara Kuala Namu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditangkap karena hendak menyelundupkan 1 kg sabu.

0: Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Polisi menangkap seorang pria berinisial HN dan menyita ganja dengan berat 976 gram serta satu unit telepon seluler. Selanjutnya pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
1: Kita sudah dua Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja, yaitu kita berhasil menangkap satu orang pelaku inisial HN usia 35 tahun dengan barang bukti yang berhasil kami sita, yaitu narkotika jenis ganja seberat 976 gram di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur.
0: Polisi berpakaian preman yang dipimpin langsung Kasatres Narkoba Polresta Banyuwangi menggeledah rumah bandar sabu di Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku MK 27 tahun, seorang pegawai SPBU, hanya bisa pasrah saat polisi memintanya untuk menunjukkan lokasi barang bukti sabu lebih dari 1 kg yang disimpan di atap rumahnya. Tidak hanya MK, istrinya berinisial DA 25 tahun juga turut diamankan petugas karena terbukti terlibat menjadi pengedar sabu bersama suaminya. Perkara pesutri ini menjadi bagian dari 43 kasus yang diungkap selama 12 hari operasi Tumpas Narkoba Semeru 2026. Operasi ini telah menjaring sebanyak 49 tersangka dengan barang bukti 1,3 kg sabu, 26,04 gram ekstasi, dan 8.316 butir obat keras berbahaya.
2: 1 kg ini pasangan suami istri. Kalau kemudian ini dianggap sebagai sebuah pekerjaan dan mata pencaharian, ini sudah menurut saya gila. Dan saya berjanji, tadi sudah saya perintahkan sama Pak Kasat Narkoba, beberapa titik yang memang ini residivis, barang buktinya banyak, dan dia tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan, akan saya berlakukan TPPU-nya. Pencucian uangnya akan saya lakukan itu. Akan saya miskinkan atas nama negara. Semua asetnya akan saya sita.
0: Tersangka berinisial MR ditangkap petugas AFSEK Bandara Kuala Namu saat melintasi mesin X-ray dengan menggunakan jasa penerbangan salah satu maskapai. Awalnya petugas mencurigai isi tas milik tersangka. Di dalam tas bawaan tersangka, petugas menyita barang bukti 1 kg sabu yang dikemas dalam 4 bungkus plastik putih. Agar tidak terlacak mesin X-ray, barang bukti tersebut disembunyikan di antara lipatan pakaiannya. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Aceh dan akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu. Dirinya mengaku sudah dua kali menyelundupkan sabu melalui Bandara Kuala Namu atas perintah seseorang berinisial RS alias JS dengan imbalan 40 juta rupiah. Saat ini polisi masih memburu tersangka RS alias JS yang memerintahkan tersangka menyelundupkan sabu dari Medan ke Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap 9 pelaku dalam rangkaian kerusuhan di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sementara itu akibat sakit hati utang modal bisnis sebesar 6 juta rupiah tidak dikembalikan hampir 2 tahun. Seorang pria di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan nekat membunuh temannya.
4: Berhenti. Polres Jombang menangkap 9 pelaku dalam rangkaian kerusuhan yang terjadi setelah kegiatan Ijazah Kubro salah satu kelompok persilat di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dalam kerusuhan itu 2 orang meninggal dunia serta sejumlah warga lainnya terluka. Polisi memastikan setiap aksi kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat akan diproses secara hukum. Polisi telah menangkap 9 orang pelaku yang kini berstatus sebagai tersangka. Polisi juga masih memburu sejumlah pelaku lain yang masih buron.
5: Satreskrim Polres Jombang telah berhasil menangkap dan melakukan penahanan terhadap 9 orang remaja atau pemuda yang diduga 9 orang atau remaja ini merupakan pelaku kekerasan, pengeroyokan, dan pembakaran sepeda motor yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang terkait dengan rangkaian pasca Ijazah Kubro salah satu perguruan silat di Kabupaten Jombang.
6: Berhenti. Woi, kata salah apa tuh?
4: Tim gabungan URC Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama URC Resmo Polres Bantaeng menggagalkan aksi seorang pria berinisial SY berusia 53 tahun yang hendak kabur usai membunuh rekannya sendiri, yaitu pria berinisial RA berusia 53 tahun di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Polisi menjegat mobil pelaku di jalanan Poros Goa Makassar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa pada Rabu subuh. Saat diamankan, pelaku sempat memberontak sebelum akhirnya berhasil dikuasai oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menikam korban 15 kali karena sakit hati. Pelaku kesal karena utang modal bisnis ikan sebesar 6 juta rupiah selama 20 bulan belum juga dikembalikan. SY kemudian mendatangi rumah korban, kemudian keduanya sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung penikaman.
7: Terduga pelaku mendatangi rumah korban untuk menanyakan terkait uang yang telah diberikan kepada korban. Setelah itu terjadi cekcok dan akhirnya terduga pelaku mengeluarkan pisau yang dibawanya dan melakukan
8: penikaman. Ini kemudian ada berapa luka tikam yang dilakukan itu?
7: Dari hasil keterangan dokter menyampaikan ada 15.
4: Jasad korban diketahui ditemukan oleh istrinya dalam kondisi tertelungkup bersih berdarah di ruang tamu rumahnya di Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Rabu dini hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung dibawa ke Polres Bantaeng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pembunuh seorang wanita dalam kardus yang ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung akhirnya ditangkap. Pelaku diringkus polisi di Kabupaten Tangerang, Banten saat hendak kabur menuju ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.
4: Pria berinisial SDS, pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Dibekuk personel gabungan dari Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai pada Selasa malam. Pria 31 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ketika hendak melarikan diri ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang bekerja di kawasan Jamika, Kota Bandung ini tak berkutik saat diringkus oleh polisi. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa keterangan yang hendak dikorek polisi dari mulut pelaku adalah terkait kronologi, motif yang melatar belakangi pembunuhan, hingga hubungan antar korban dan pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati informasi jika korban pembunuhan SDS bernama Siti Maimunah dan berusia 41 tahun.
9: Tim olah TKP Inapi Satreskrim mendatangi TKP, kemudian setelah dibuka memang didapati jenazah perempuan. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang tepatnya.
4: Tegar, setelah saksi kasus pembunuhan ini menuturkan, sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat memesan mobil pick-up miliknya untuk membawa sebuah kardus berukuran besar. Namun ia mengaku curiga karena sangat berat dan muncul aroma tidak sedap dari kardus yang dibawa oleh pelaku. Terlebih pelaku menolak untuk membuka kardus untuk mengetahui isinya. Lantaran menolak membuka, Tegar kemudian meminta pelaku dan kardus yang dibawanya turun dari mobil pick-up. Tegar kemudian meminta bantuan seorang satpam untuk melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian.
10: Udah naik, udah jalan, mulai kecium bau, saya curiga, saya makin curiga, saya tanya, saya pastiin lagi bahwa si barang ini apa dalamnya. Dia jawab, ini dalamnya besi sama baju. Saya masih curiga, saya tanya lagi, ini apa? Dia tetap jawabnya gitu. Terus saya bilang, kalau emang itu gimana kalau kita buka? Nah dia bilang, jangan, dia kayak menolak gitulah. Nah di situ saya semakin curiga, saya mulai takut juga, mulai panik juga kan, tahu semakin yakin bahwa itu kan ini apa mayat sama ada orang ininya. Pokoknya saya mau turunin dia.
4: Sebelumnya jasad korban yang terbungkus di dalam kardus ditemukan warga di depan gerbang pabrik kosong di tepi jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung untuk diautopsi. Fredy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
3: Hujan deras memicu batu dan lumpur longsor ke jalan hingga membuat jalur pendakian di Taman Nasional Zion di Utah, Amerika Serikat ditutup. Tetap di Prime News dengan informasinya, kami segera kembali.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Indonesia sedang mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Di tengah perubahan ini, perempuan kerap menghadapi tantangan dalam mengakses energi, teknologi, pembiayaan, hingga ruang pengambilan keputusan. Bagaimana transisi energi dapat berjalan beriringan dengan ekonomi restoratif?
2: Desentralisasi energi sebetulnya adalah memberi ruang pada masyarakat untuk bisa terlibat menyediakan energinya sendiri, tetapi harus didampingi.
1: Saksikan Kanskring Dialogue, Energi Terbarukan Berkeadilan Gender, Rabu 2 September jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.

0: Tak hanya Malaysia dan Singapura, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah sampai di Filipina. Pada Selasa, kota Metro Manila dan sejumlah wilayah di Pulau Luzon dan Visayas diselimuti kabut asap. Bahkan di Manila, kualitas udaranya telah mencapai level bahaya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ternyata sudah sampai ke Filipina. Kota Quezon, Mandaluyong, dan San Juan di Metro Manila terlihat buram pada Selasa. Biro Manajemen Lingkungan Hidup, Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina menyatakan kabut asap mengandung polutan udara particulate matter 2,5 dalam kadar tinggi dan indeks kualitas udaranya mencapai level berbahaya. Kondisi ini diprediksi akan bertahan selama beberapa hari. Sejumlah peneliti menyebut fenomena angin monsun barat daya yang sangat kuat yang membawa asap dari Kalimantan ke Manila. Kondisi ini bisa berlangsung lama jika karhutla di Kalimantan terus terjadi dengan pola cuaca yang sama.
2: It's because of the very strong southwest monsoon. So winds are in fact coming from the western part of Kalimantan where the fires are. And these winds, the reason they are very strong right now, it's because of the tropical cyclones to the north of the Philippines. So it's trying to enhance the southwest monsoon, which actually caused the heavy rains during the weekend. But since the moisture, essentially the winds dried up, you still have the very strong winds without rain. And that's the reason why most of these fire emissions, they were brought towards many parts of the Philippines.
1: Otoritas Kesehatan Filipina mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu, serta menggunakan masker N95. Imbauan terutama ditujukan bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak polusi udara. Kabut asap tidak hanya menyelimuti Metro Manila, tetapi juga telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Luzon dan Visayas.
0: Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu di sepanjang perbatasan Nepal-Cina kini telah menembus angka 1.000 orang. Pejabat setempat menyatakan lebih dari 4.400 orang masih hilang dan beberapa wilayah yang terdampak paling parah masih belum bisa dijangkau oleh tim penyelamat. Michael Yoshida melaporkan kabar terbaru tentang pencarian korban selamat yang terus dilakukan di Nepal.
3: Few efforts continue along the Nepal-China border following last week's deadly floods and mudslides. Dramatic scenes playing out as survivors, including young children, are pulled from debris.
4: Her face was not recognizable. She had injuries. Her condition was serious. Had multiple injuries and blood all around.
3: Officials say crews have rescued thousands since last Wednesday.
5: It was miraculous. When the child was found, it felt like a miracle. I thought, there is a God.
3: But the United Nations says some of the hardest hit areas in Nepal are still unreachable and cut off from communication.
6: They are separated. Many are out of contact, not knowing whether they are still alive.
3: Mass burials now being held for hundreds of unidentified victims, as officials report a growing number of deaths and people still missing.
6: They have lost their life. They have lost their loved ones, their whole settlement. So it's rebuilding their existence.
3: On Tuesday, Nepal's prime minister wrote on social media, quote, "There is no doubt that climate change is a factor behind this disaster." That comes as a new report says the glacier that collapsed and triggered the flooding showed warning signs days earlier, including brown meltwater and cracks in the surrounding bedrock. As for families waiting for word on loved ones, the uncertainty is growing.
7: Of course, our hope is that if they heard the alarms and the warnings, they either drove or they ran. And we're still waiting for that answer.
3: I'm Michael Yoshida reporting.
0: Hujan deras memicu batu dan lumpur longsor ke jalan hingga membuat jalur pendakian di Taman Nasional Zion di Utah, Amerika Serikat ditutup. Sementara di Chitwan, Nepal, warga tetap datang ke pemakaman massal korban banjir bandang meski di tengah guyuran hujan. Selain berdoa, warga juga membawa lilin dan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan.
8: It's gone over the road now. This is really scary, actually.
9: Kamera amatir pengguna jalan sempat mengabadikan saat kondisi hujan deras mengguyur jalur pendakian di Taman Nasional Zion di negara bagian Utah pada Senin. Hujan membuat arus air mengalir deras menuruni lereng tebing serta tumpah ke jalan hingga menyebabkan longsor batu dan tanah lumpur. Akibatnya, kawasan Parul Trail atau jalur hiking beraspal tersebut sulit untuk dilintasi kendaraan. Pihak Taman Nasional pun terpaksa menutup sementara pada Selasa waktu setempat. Kini pembersihan batu dan lumpur masih terus dilakukan petugas agar area tersebut kembali normal. Di tengah hujan lebat yang turun pada Selasa malam, ratusan warga Nepal tetap berdatangan dan memberikan penghormatan dan mengirimkan doa kepada korban banjir bandang. Dengan menyalakan lilin, menaruh karangan bunga dan lilin aroma, doa dengan khusyuk digelar di tugu peringatan darurat di lokasi pemakaman massal di tengah hutan. Di kawasan Newigat, distrik Chitwan, Nepal ini, ratusan jenazah yang ditemukan dari Sungai Nariani yang belum teridentifikasi dimakamkan secara massal. Meski pemakaman ini untuk korban yang tidak dikenal, warga rela menempuh beberapa kilometer jalan panjang dan berliku demi dapat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Hingga Selasa, korban tewas akibat bencana pada 26 Agustus lalu bertambah menjadi 1.050 orang dengan sekitar 4.000 orang masih hilang, termasuk 583 diantaranya adalah warga negara asing.
0: Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Washington melancarkan gelombang serangan udara ke sejumlah target militer Iran yang langsung dibalas dengan ancaman blokade total ekspor minyak melalui Selat Hormuz. Dan informasinya akan menutup Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih.
10: Amerika Serikat merilis rekaman yang diklaim menunjukkan gelombang terbaru serangan terhadap target militer Iran Selasa waktu setempat. CENTCOM menyatakan serangan diarahkan ke target Korps Garda Revolusi Iran menyusul dugaan serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz dan personel Amerika Serikat di kawasan. Televisi pemerintah Iran melaporkan salah satu target serangan adalah Bandara Jirov di wilayah tenggara Iran. Sementara itu, rekaman saksi mata menunjukkan kerusakan akibat serangan di dekat lokasi pesta pernikahan di Sirik, Iran Selatan. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan 5 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seorang anak berusia 4 tahun disebut termasuk di antara korban tewas. Belum ada tanggapan langsung Amerika Serikat terkait insiden ini. Serangan terbaru ini disambut ancaman keras dari Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakir Kalibaf.
11: Agar dushman eradesh bar in bashe ke ma az Khalij Fars nafti sadar nakunim, bedanid ke hich kas az Khalij Fars naft nakhahad sadar kard.
10: Kalibaf juga mengklaim pasukan Iran menguasai penuh Selat Hormuz dan akan menghalangi pergerakan pasukan lawan. Eskalasi paling serius dalam beberapa pekan ini turut mendorong harga minyak dunia naik lebih dari $4 Amerika per barrel ke level tertinggi dalam 5 pekan terakhir.

0: Kalau menurut saya loh nggak wajar. Jelas nggak wajar, mong saya tuh juga belum didata kok tahu-tahu 9 itu kan jelas nggak wajar. Kalau kemarin itu ada sensus, mungkin saya salah ngomong, yo saya bisa bilang wajar, tapi kalau ini tetap nggak wajar.
1: Mbah, tahu enggak kalau Mbah masuk desil 6 atau desil 10 itu merupakan untuk orang mampu?
2: Enggak tahu nih.
1: Enggak tahu ya.
2: Iya. Sudah lama enggak online nih, nyucat katanya nih.
1: Oh, udah dapat bantuan lama?
2: Iya, nih bulan tadi anak sekolah ini itu nih.
1: Oh. Hidup dengan siapa Mbah kalau sekarang ini?
2: Dengan anak itu.
1: Kalau tinggalnya sendiri atau

0: yang belum disensus untuk bisa dapat berpartisipasi dalam sensus. Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya, dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan.
1: Hanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
2: Berapa sih Pak pengeluaran data sen?
1: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
3: Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo, untuk kita semua sama-sama menghadirkan data yang lebih akurat. Maka itu Pak Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana data-data ini dikonsolidasikan dan semuanya dikumpulkan di BPS untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

0: disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head.
1: Halo, selamat malam. Pemerintah terus membenahi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN yang menjadi salah satu basis dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan juga subsidi. Namun perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sejumlah warga kembali memunculkan persoalan soal akurasi data. Lalu seberapa jauh data mampu menggambarkan kondisi masyarakat yang terus berubah dan benarkah pembenahan DTSN bisa menjawab soal salah sasaran di lapangan? Kami akan membahas pada malam ini bersama dengan sejumlah orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Pertama saya panggilkan Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Profesor Setia Pramana. Prof. Setia, selamat malam. Selamat datang, terima kasih sudah hadir. Monggo di ujung, Prof. Baik, yang kedua adalah ekonom dan juga pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat. Mas Ahmad, selamat malam.
2: Malam.
1: Terima kasih sudah hadir. Topinya khas sekali. Baik, yang ketiga adalah anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamarus Samad. Kang Samad, selamat malam.
3: Mas Prang,
1: selamat datang kembali. Terima kasih sudah hadir. Monggo silakan, Kang. Dan saya akan persilakan teman-teman untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan 4 orang narasumber yang ada. Baik, kalau begitu saya ke Pak Timbul terlebih dahulu.
4: Ya.
1: Jadi ketika mungkin dalam beberapa minggu terakhir ini, Pak, kemudian publik membaca ada beberapa ketidaksesuaian.
4: Ya.
1: Ada yang mengeluh bansosnya tiba-tiba tidak ada. Dan bahkan tercabut dari status BPJS PBI.
4: Ya.
1: Apa yang kemudian bisa Anda lihat sejauh ini?
4: Ya, jadi memang kan setelah keluar Inpres 4 2025, 5 Februari 2025, pendataan yang ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Resosek, dan P3KE, ya, di merger menjadi DTSN, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Nah, persoalannya kan adalah ketika mentransfer data ke DTSN, itu banyak yang tidak valid. Ya. Itu pertama dibuktikan ketika Februari 2026, ada 11 juta rakyat penerima peserta PBI JKN langsung non-aktif.
1: Oke.
4: Okay. Nggak diomongin.
1: Sorry, angkanya 11 juta?
4: 11 juta.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu heboh. Mm-hmm. Heboh. Di DTKS desilnya 4, di DTSN jadi 6.
1: Oke.
4: Okay. Ada yang DTKS-nya 3, desilnya di DTSN-nya 7.
1: Oke. Okay.
4: Nah, itu proses sebenarnya sudah ribut waktu itu. Sehingga waktu itu kan sempat ada yang penyakit kronis. Akhirnya Mensos bilang, oke, 106 ribu dijadikan langsung peserta kembali.
1: Oke,
4: nah, sampai terus kemudian ada proses pemutakhiran data ya. Dan tentunya tidak semuanya 11 juta dikembalikan, hanya sekitar 2,5 jutaan. Nah, ada yang dikembalikan ke PBPU Pemda, yaitu pembiayaan diserahkan ke APBD.
1: Okay.
4: Di tengah transfer ke daerahnya turun, kan 2025 919,9 triliun, di 2026 693 triliun. Pemda kurang dana, fiskal terganggu, serahin kepada Pemda tentang PBI JKN yang dinonaktifkan.
1: Jadi data dari BPJS Watch 8,5 juta masih kemudian menjadi masalah.
4: Ya, itu tentunya terus dimutakhirkan kan. Okay. Gitu ya. Nah, kembali persoalannya kan adalah bagaimana sebenarnya kan ketika proses pendataan yang dialihkan ke DTSN itu juga kan harus dilakukan proses komunikasi dengan rakyat. Karena rakyat bilang begini, saya kapan didatengin, kapan disurvei,

0: tiba-tiba jadi desil 7.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan yang sudah kita bilang sejak lama ya, di PP 101 2012 junto PP 76 2015 kan Mensos itu kan melakukan pemutakhiran data. Mm-hmm. Jadi yang menetapkan kriteria itu Mensos, yang menjalankan pendataan itu BPS.
1: Okay,
0: itu baik. Juga disesuaikan dengan Undang-Undang 13 2011.
1: Okay, baik.
0: Nah, cuma kan ketika mendata enggak langsung ke masyarakat, sehingga masyarakat bingung kapan saya didata kok jadi tiba-tiba desil 7.
1: Okay,
0: nah,
1: baik, tahan
0: jadi di Inpres 4 itu sebenarnya kan sudah dikasih tugas ke Mensos, apa si BPS apa. Cuman ketika melakukan proses pendataan ulang di DTSN itu akhirnya membuat kericuhan dan akhirnya banyak yang menjadi korban.
1: Oke, okay, baik, tahan di situ.
0: Seperti itu.
1: Pak Timbul, Prof, ya. Dari BPS seperti apa kemudian? Keresahan masyarakat adalah merasa tidak didata. Jangan-jangan data lama yang kemudian ketika integrasi ini sudah tidak sesuai, Prof.
2: Oke, okay, terima kasih. Jadi memang tadi disertakan Pak Timbul tadi, DTSN itu berasal dari tiga data. Sumber data. Ya, ada Resosek di tahun 2022, ya. Kemudian ada DTTKS, P3KE yang 2023 dan 2024. Di mana kalau dilihat sebenarnya itu menjangkau 93 juta di awal DTSN itu digunakan, di launch gitu kan. Dan memang pada saat itu, pada saat awal, saya bisa cerita sedikit ya, saat awal itu variabel atau informasi tidak lengkap di awal, ya di awal lengkap. Kemudian makanya di berikutnya dilakukan pemutakhiran, sampai dengan pemutakhiran dilakukan oleh, ada yang pemutakhiran oleh kementerian lembaga terkait atau Pemda, kemudian juga oleh kegiatan BPS dan sebagainya. Sampai saat ini baru 30% dari data yang termutakhirkan. Bisa jadi hal yang tadi itu masih data di tahun 2022.
1: Kalau kita menarik hari ini, Prof, kalau ada yang merasa desilnya tidak sesuai, meningkat lebih tinggi statusnya dari bawah ke mungkin di atas 6 atau 7, artinya masuk 70% yang belum terintegrasi dengan baik tadi, Prof.
2: Nah, kita cek dulu sebenarnya. Okay. Karena data sen itu adalah dia sifatnya dinamis. Jadi sebenarnya data yang diupdate dari kementerian lembaga tadi, dari data masyarakat cek kanal, kemudian data yang diinput oleh Kementerian Sosial dan sebagainya. Ya. Kemudian bisa jadi data itu kemudian di alokasi oleh kita, di data, kemudian diperingkatkan. Nah, apakah dia masuk itu benar 7 atau 6 atau tidak, itu harus kita cek dulu sebenarnya. Apakah itu data yang baru atau data yang lama sebenarnya. Baik. Kalau selama masyarakat sebenarnya tidak melakukan pemutakhiran, itu tidak akan ada perubahan.
1: Oke, okay, Prof, izin saya dalami, Prof. Masyarakat tidak melakukan pemutakhiran, artinya tidak protes ketika misalkan tidak sesuai. Itu yang dimaksud.
2: Oke, okay, begini. Tadi kan ada data yang dari awal 2022 digabung. Digabung 2022, ada yang harus dimutakhirkan. Proses pemutakhiran seperti tadi Pak Timbul utarakan bahwa ada PBI yang tidak tersalurkan, masalah dan sebagainya, Kementerian Sosial waktu itu dengan BPS juga melakukan ground check, langsung dikunjungi itu, dilihat di data. Supaya apa? Yang tadi harusnya dapat misalkan sesuai dengan kondisi di data, di update, sehingga dimutakhirkan data dari DTSN. Kemudian juga ada beberapa Pemda, seperti Pemda Banyuwangi, Gianyar gitu kan, dan juga Bojonegoro misalkan. Itu melakukan pemutakhiran secara mandiri. Supaya apa? Datanya dari masyarakat terupdate oleh kita, sehingga data itu terupdate, terkini, sesuai dengan kondisi karakteristik masyarakat saat ini.
1: Oke, okay, apa yang bisa saya publik bayangkan pembenahan datanya seperti apa? Apakah bottom up, artinya RT RW kemudian meningkat pada tingkat Pemda Kabupaten Kota, Provinsi dan kemudian Nasional BPS, atau kemudian top down, ada pihak surveyornya yang datang ke masing-masing?
2: Oh baik, betul. Jadi kalau yang sifatnya tadi adalah dilakukan oleh Pemda, kemudian kementerian, lembaga, biasanya datang surveyor. Ada dari BPS misalkan dari ground check PBI itu oleh Kementerian Sosial, kemudian juga didampingi oleh BPS di awal, kemudian datang ke lapangan, ngecek kondisi lapangan. Ada juga dari Pemda, itu aparat sipil ASN di sana diminta untuk mengunjungi, untuk cek, dicek semua, itu yang seperti di Gianyar, semua dicek, untuk memastikan datanya kualitas. Tapi ada juga misalkan mereka ingin mengajukan perubahan, mengupdate data, sekali lagi ini bukan mengupdate desil ya, yang diupdate adalah data. Pastikan bahwa data yang dilakukan oleh, diberikan oleh kita, data yang terkini, terbaik, yang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Diupdate datanya sehingga nanti bisa jadi berubah desilnya, bisa jadi tidak, karena desil itu kan kalau kita bicara statistik ya, statistik kan desil itu adalah ukuran di mana posisi relatif saya dengan yang lainnya sekitar. Jadi bisa jadi tetap saya di situ karena meskipun berubah karakteristiknya, tapi karena saya dibandingkan yang lain jauh lebih
1: bagus. Jadi melihat secara big picture ya artinya.
2: Ya, betul. Jadi perubahan di kita bisa jadi sebenarnya kita turun misalkan ya karakteristik ekonominya, tapi yang lain juga turun bisa jadi.

0: Jadi itu juga berbarengan turun, okay, baik, bisa juga naik gitu.
1: Oke, okay, baik, tahan di situ dulu, nanti saya dalam di situ, Prof. Mas Ahmad, saya ke Anda. Ini menarik, apa yang dikatakan Profesor tadi, bahwa bukan kemudian berdasarkan datanya, paling tidak yang saya tangkap, Prof ya, tapi artinya secara keseluruhan, big picture-nya bahwa saya juga dibandingkan dengan data orang lain, itu yang kemudian menentukan di mana saya berada. Seberapa itu fair hari ini kita untuk mengatakan itu?
2: Kalau data sen yang dirilis oleh BPS, sebetulnya sebagai satu metodologi statistik itu sah-sah saja. Persoalannya adalah ketika data sen ini dijadikan ukuran seseorang bisa atau tidak mendapatkan bantuan sosial.
1: Okay.
2: Ini menurut saya problematik di sininya. Kenapa? Karena kalau secara teori, data sen itu menggunakan PMT, proxy. Ya mungkin data awalnya adalah dari gabungan tiga data, ResourceNet, ya, DTKS, dan DP3K itu digabung dan itu dibobot. Jadi data yang dibobot itu sudah problematik. Jadi awalnya ini sebetulnya problematik, data data sen awal ini. Kemudian dimuktahirkan. Dan dimuktahirkan ini di, menurut BPS kan mengatakan ada 40 variabel. 40 variabel apa saja? Ternyata rumah, sumber listrik, sumber air, pendidikan, kondisi lantai, kondisi...

0: berjarak mungkin dari satu pulau dengan pulau lain yang sangat kentara indikatornya.
1: Dalam konteks secara umum, kita di ESR mendorong karena melihat perlunya manusia itu menjaga agar pemanasan global tidak semakin memburuk. Yang notabene artinya bagaimana agar hidup kita di bumi ini bisa berlanjut sampai puluhan atau ratusan jutaan tahun ke depan. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa energi terbarukan itu pun bisa membantu daerah-daerah yang saat ini masih belum mendapatkan energi, bisa mendapatkan energi. Kenapa daerah-daerah ada sumber energi fosil itu pada umumnya tersebar di beberapa tempat saja. Kalimantan Timur, Sumatera Selatan. Jadi dengan energi terbarukan, maka terbuka. Kenapa Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan bisa PDRB-nya tinggi? Karena Nusa Tenggara Timur bisa memfokuskan energi surya-nya untuk menghasilkan produk turunan lain. Energi terbarukan surya di Nusa Tenggara Timur bisa difokuskan untuk menghasilkan hidrogen yang hijau untuk Nusa Tenggara Timur nanti mungkin fokusnya. Jadi untuk daerah itu, tetapi perencanaannya memang harus dengan prinsip bahwa sesuaikan dengan perencanaan energinya. Yang terjadi selama ini misalnya, kita mengerti ini, jadi kita proyeksi, oh dalam 5-10 tahun ke depan pertumbuhannya akan seperti ini arahnya. Katakanlah 10 tahun ke depan NTT ingin perekonomian jadi kekasan dari Nusa Tenggara Timur. Ada produk-produk komoditas turunan, kita menjadi membutuhkan listrik sebesar apa. Dan ya jadi pola-pola pikirkan
0: di satu daerah tersebut sehingga tidak ada tumpang tindih ataupun juga tidak kemerahan.
2: Kita bicarakan hari ini yang sangat penting adalah kalau ingin berhasilnya sebuah pembangunan, swasta maupun pemerintah, swasta maupun masyarakat, maaf. Tapi masyarakat dengan syarat bangunan, sehingga orang desa mampu memanfaatkan local resources untuk keuntungan. Teknologi itu didekatkan sedekat mungkin dengan kemampuan masyarakat, sehingga di sana lebari itu adalah tolong bahwa pembangunan ekonomi, tetapi memenuhi kaedah-kaedah yuk Pancasila. Untuk transparansi dan integritas, saya tidak tahu harus ngomong dari belakangnya. Nah ini saya kira perlu perdebatan nasional atau mungkin kita harus sudah ada yang ngatur. Kamu gak usahlah ngambil karena negeri ini gak akan mendapatkan keberakinkan rakyat di daerah 3T gitu ya. Bahwa kalau kita yang baik, ayo kita menjadi bagian-bagian dari kebaikan itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Tambahan untuk pemirsa dan juga masyarakat Indonesia untuk tetap

0: sebuah fenomena gunung es. Lemahnya fungsi pengawasan dan proses izin yang tidak jelas membuat tempat
1: Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga
2: yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Mobil kargo dan dua bus yang membawa karyawan PT Freeport Indonesia diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Peristiwa terjadi saat konvoi kendaraan PT Freeport Indonesia melaju dari kawasan Highland menuju Lowland. Tiga kendaraan rombongan karyawan PT Freeport Indonesia ditembak oleh orang tak dikenal di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu pagi. Peristiwa ini menyebabkan kaca dan samping salah satu bus pecah terkena tembakan. Peristiwa ini berlangsung di jalur Mile 60, Kabupaten Mimika, saat konvoi kendaraan PT Freeport Indonesia bergerak dari kawasan Highland atau Mile 68 menuju kawasan Lowland. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun jiwa akibat insiden ini. Buntut peristiwa ini, transportasi dari dan menuju Tembagapura di stop sementara. Usai penembakan, sejumlah aparat keamanan mengamankan lokasi kejadian. Mengaku polisi dan memalak uang ke penjaga warung dengan dalih penyelidikan, 6 wartawan gadungan ditangkap warga di pergudangan Indah Dadap, Tangerang, Banten. Di lokasi lain, tidak diberi uang sebesar Rp100.000, wartawan gadungan di Sukabumi, Jawa Barat viral pasca mengintimidasi kepala sekolah.
1: Enam oknum wartawan berinisial AW, DJ, TRD, SP, SM, dan YP diamankan warga di kawasan pergudangan Indah Dadap, Kabupaten Tangerang bersama satu unit mobil. Mereka diamankan setelah penjaga warung kelontong berteriak meminta pertolongan saat diduga menjadi korban pemerasan.
2: Anak-anak telepon.
1: Sebelumnya para oknum wartawan mengaku sebagai anggota polisi dan masuk ke warung dengan dalih penyelidikan. Mereka diduga mengambil uang dari laci, merusak dua kamera CCTV, serta membawa penjaga warung bersama sejumlah barang ke dalam mobil. Korban sempat dibawa berkeliling selama sekitar 20 menit dan diduga diminta sejumlah uang. Kasus ini kemudian diungkap polisi yang turut mengamankan dua orang terkait dugaan
3: wanita yang jasa.

0: korban. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Helikopter ditugaskan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa.
2: Sedang diusahakan. Water bombing hanya kemarin paling sulit ditangani.
3: Warga desa setempat sejak tahun 2019 melarang para pemburu satwa baik burung maupun satwa lainnya demi menjaga kelestarian satwa di hutan lindung desa setempat.
4: Kami lakukan adalah sterilisasi steril ya, biar kawasan ini tidak terkontaminasi ya, tidak banyak interaksi dari masyarakat luar khususnya pemburu yang berkepentingan mungkin ya untuk melakukan perburuan hewan-hewan liar, dan masyarakat di sini juga sangat mendukung.
3: Warga Kelurahan 5 Duren Sawit Jakarta Timur terkepung asap tebal sejak Rabu dini hari akibat terbakarnya pembuangan sampah di sekitar permukiman. Sementara itu lahan kosong di kawasan pergudangan 88 Kota Tangerang terbakar sehingga menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi.
0: Seperti inilah kondisi kebakaran tumpukan sampah yang berada di Jalan Kelurahan 5, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejak Rabu dini hari, asap tebal membumbung tinggi dan mengganggu aktivitas warga. Akibatnya, sekolah diliburkan. Asap yang disebabkan dari buangan sampah juga menyelimuti permukiman warga di RT 11 RW 1, tidak jauh dari lokasi tumpukan sampah. Kebakaran tumpukan sampah sudah sebanyak 3 kali terjadi di lokasi ini. Meski sebelumnya sudah ada tindakan, pembuangan sampah tetap saja dilakukan.
5: Tak yang semalam terjadi kurang lebih jam 1:30 ya, saya dapat kebakaran di sebelah sana. Sebetulnya posisi TKP-nya di RT 9, cuma emang yang berdampaknya ke RT 11. Dan ini bukan yang pertama kali, tapi ini yang terbesar. Ini puncak terbesarnya. Dulu paling biasa cuma bakar-bakar biasa, kecil, sudah didatangin aparat, sudah ada tindakan, ya tapi tetap kejadian itu berulang.
0: Sementara itu, petugas Dinas Kebakaran Jakarta Timur masih terus menyiramkan air di tumpukan sampah agar asap tidak timbul kembali. Warga juga berharap lokasi ini bisa segera ditutup. Kebakaran melanda kawasan pergudangan 88 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, hingga menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi Rabu siang. Kawasan yang terbakar adalah lahan kosong seluas 400 meter persegi berada di belakang area pergudangan berisikan material barang rongsokan. BPBD Kota Tangerang mengerahkan 20 anggota pemadam kebakaran dibantu 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako dan UPT Damkar Cibodas untuk menangani kebakaran kali ini. Kurang dari 1 jam kobaran api dapat dijinakkan. BPBD Kota Tangerang menerjunkan kendaraan pompa portable untuk memanfaatkan sumber air di dekat lokasi.
6: Untuk kebakaran kali ini, yang terjadi kebakaran di pergudangan 88 hanya lahan kosong dan material tumpukan seperti tanpa material besi segala macam gitu. Dengan penyebabnya sampai sekarang belum diketahui.
0: Tidak ada korban luka ataupun jiwa dari insiden kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun diduga dari kelalaian warga yang melakukan pembakaran sampah di sekitar lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah daerah hampir pasti terjadi akibat dibakar dan bukan murni kebakaran alam. Hal tersebut diungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat menggelar konferensi pers penanganan karhutla di kantor Kemenhut Jakarta. Menhut mengungkapkan pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh oknum masyarakat maupun korporasi untuk berbagai keperluan termasuk pembukaan lahan atau land clearing. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus memfokuskan penanganan pada operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan bekerja sama dengan BNPB dan BMKG di 6 provinsi prioritas.
7: Sudah hampir pasti ini adalah dibakar, bukan kebakaran. Baik itu dilakukan oleh personal, masyarakat, pekebun-pekebun biasa, atau korporasi. Jadi kalau angkanya menurun hari ini, ya ini kombinasi dari semua faktor, tapi ucapan terima kasih saya kepada masyarakat Indonesia yang paling tidak pada data hari ini.

0: Lagi aja mas, yang tadi. Karena perjuangan memadamkan di bawah atau juga perilaku masyarakat yang berhenti paling tidak melakukan pembakaran lahan ya, untuk melakukan land clearing. Melakukan pembakaran untuk melakukan proses perkebunan atau berladang mereka.
1: Polda Metro Jaya belum menemukan indikasi keterlibatan kelompok organisasi masyarakat tertentu dalam kerusuhan pada aksi demonstrasi 27 Agustus lalu. Seorang warga Pejompongan Jakarta Pusat meninggal dunia pada peristiwa tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Iman Imanuddin pada Rabu menyebut hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi sejauh ini belum menunjukkan adanya indikasi pelaku merupakan anggota organisasi masyarakat atau ormas tertentu. Penyidik masih terus mendalami informasi terkait identitas dan peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kerusuhan, termasuk menelusuri berbagai informasi yang beredar di media sosial.
2: Berdasarkan hasil penyidikan dan keterangan saksi yang kami peroleh di dalam proses penyidikan, kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini adalah merupakan anggota komunitas tertentu. Ini keterangan kami peroleh dari saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan.
1: Sementara itu dalam proses penyidikan, petugas telah memeriksa 14 orang saksi. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terhadap sejumlah rekaman video. Rekaman tersebut berasal dari CCTV di beberapa titik serta video dan konten yang beredar di media sosial. Hasil analisis digital kemudian disesuaikan dengan keterangan para saksi. Dari hasil persesuaian tersebut, penyidik mendapatkan sketsa wajah yang diduga mengarah kepada terduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
2: Adalah seorang laki-laki diperkirakan berusia 30-40 tahun, bentuk wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, bola mata berwarna hitam, dan warna kulit coklat. Ini hasil dari sketsa wajah dan keterangan dari para saksi maupun analisa digital. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, dugaan yang kedua adalah seorang laki-laki, perkiraan usia 30-40 tahun, bentuk wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, terdapat kumis dan janggut, bola mata berwarna hitam dan warna kulit coklat.
1: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Selengkapnya sesaat lagi.
3: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Vladivostok, Rusia pada Rabu 2 September 2026 waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menghadiri Eastern Economics Forum atau EEF ke-11 sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Berikut laporan Andika Marianto, fotojurnalis CNN Indonesia.
1: Baru saja Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Vladivostok, Rusia dalam rangka untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Universitas Federal Timur Jauh di Pulau Ruski, Vladivostok. Rencananya dalam event tersebut akan melakukan pembahasan seputar pembangunan, keamanan di Asia Pasifik, serta kerjasama ekonomi, investasi, dan keamanan bagi UKM di kawasan Asia Pasifik. Presiden hadir didampingi oleh beberapa delegasi, diantaranya adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu ada Menteri Luar Negeri Sugiono, lalu ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, serta Kepala Danantara Rosan Ruslani, serta ada Mendikti Saintek Brian, lalu didampingi juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo Subianto kali ini adalah memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin untuk menjadi tamu utama dalam event Economic Eastern Forum ke-11 di Vladivostok. Dan rencananya nanti juga akan melakukan beberapa kerjasama lainnya seperti perjanjian bilateral, lalu ada pembahasan kerjasama ekonomi, keamanan, dan lainnya. Dari Vladivostok, Rusia, Andika Marianto, CNN Indonesia.
0: Pesawat Boeing C-17 Globemaster 3 milik Angkatan Udara AS berhasil mendarat di Bandara Husein Sastra Negara Bandung kemarin. Kedatangannya menarik perhatian dan viral di media sosial. Pesawat raksasa itu mengangkut logistik dan peralatan untuk latihan perang Super Garuda Shield 2026. Pendaratan pesawat Globemaster 3 milik US Air Force dibagikan oleh akun Instagram @bdospotter_s_ng. Pesawat ini kerap melakukan misi penerbangan mengangkut logistik hingga pasukan penerjun militer. Bandara Husein Sastra Negara menjadi pangkalan logistik Super Garuda Shield 2026 yang digelar 31 Agustus hingga 11 September. Latihan ini diikuti 21 negara dengan 4.743 personel gabungan.
2: Itu kan pesawat angkut ya, untuk apa namanya, logistik. Bandara Husein itu adalah pangkalan logistik untuk Angkatan Udara. Karena di Kabupaten Bandung itu sudah akan digelar latihan militer gabungan antara TNI dengan beberapa negara sahabat, salah satunya Amerika.
0: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Dalam rilisnya, data identitas 8 WNI itu juga ditampilkan.
3: Dalam pernyataannya pada 27 Agustus lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resmi

Lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat, dan pada saat ini otoritas intelijen antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada

0: Tim gabungan BGN, Dinkes, dan Polresta Sidoarjo telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. Kondisi stabil dan akan diperbolehkan pulang jika sudah dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan.
2: Dan Tangerang Banten saat hendak kabur menuju ke kota Palembang, Sumatera Selatan.
1: Ketika hendak melarikan diri ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang bekerja di kawasan Jamika.
3: Jadi, jenazah perempuan inapis.
1: Terus untuk mengetahui isinya. Lantaran menolak membayarnya, turun dari mobil pickup. Tegar kemudian
4: Malaysia dan Singapura. Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan di Indonesia telah sampai di Filipina. Pada Selasa, kota Metro Manila dan sejumlah wilayah yang ada di Pulau Luzon dan Visayas diselimuti oleh kabut asap. Bahkan di Manila, kualitas udaranya telah mencapai level bahaya.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ternyata sudah sampai ke Filipina. Kota Quezon, Mandaluyong, dan San Juan di Metro Manila terlihat buram pada Selasa. Biro Manajemen Lingkungan Hidup, Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina menyatakan kabut asap mengandung polutan udara particulate matter 2,5 dalam kadar tinggi dan indeks kualitas udaranya mencapai level berbahaya. Kondisi ini diprediksi akan bertahan selama beberapa hari. Sejumlah peneliti menyebut fenomena angin monsun barat daya yang sangat kuat yang membawa asap dari Kalimantan ke Manila. Kondisi ini bisa berlangsung lama jika karhutla di Kalimantan terus terjadi dengan pola cuaca yang sama.
5: It's because of the very strong southwest monsoon. So winds are in fact coming from the western part of Kalimantan where the fires are. And these winds, the reason they are very strong right now, it's because of the tropical cyclones to the north of the Philippines. So it's trying to enhance the southwest monsoon, which actually caused the heavy rains during the weekend. But since the moisture, essentially the winds dried up, you still have the very strong winds without rain. And that's the reason why most of these fire emissions, they were brought towards many parts of the Philippines.
1: Otoritas Kesehatan Filipina mengimbau warganya untuk membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu, serta menggunakan masker N95. Imbauan terutama ditujukan bagi masyarakat yang rentan terhadap dampak polusi udara. Kabut asap tidak hanya menyelimuti Metro Manila, tetapi juga telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Luzon dan Visayas.
4: Sekitar 33,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia akan menerima bantuan pangan berupa beras banyak 30 kg. Bantuan itu akan diberikan selama 3 bulan mulai bulan Agustus hingga Oktober 2026. Pemerintah secara resmi telah menyerahkan bantuan pangan berupa beras. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Urusan Pangan Zulkifli Hasan di halaman kantor Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong, Manoe, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu pagi. Pemerintah telah menyiapkan 1 juta 2 ton beras yang akan dibagikan untuk 33,4 juta kepala keluarga yang masuk kategori masyarakat tingkat kesejahteraan paling rendah atau desil 1 dan desil 4. Setiap penerima manfaat akan menerima 10 kg beras per bulan hingga bulan Oktober 2026.
6: Desil 1 dan desil 4 yang jumlahnya 33 juta lebih ya sudah kita putuskan pada waktu bulan Juni ya, mendapat bantuan pangan berupa beras ya 10 kilo per bulan kali 3 bulan jadi 30 kilo. Nah hari ini kita bagi di desa Malabutor ada 1.800 penerima, kalau kota Sorong itu kota aja
7: 69.000.
4: Pemirsa, karhutla bukan hanya persoalan lingkungan tetapi juga berpotensi mengganggu produksi pertanian. Apakah pemerintah sudah menghitung dampak karhutla Kalsel terhadap produksi pangan dan pendapatan petani? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Hanif Faisal Nurofik, Wakil Menteri.

0: Koordinator Bidang Pangan. Selamat sore Pak Hanif, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih baik, sudah meluangkan waktu. Gimana Pak, setelah di Kalsel terpapar asap, kondisi kesehatan aman-amannya sejauh ini sudah medical check up belum?
1: Kita sudah antisipasi dengan masker yang cukup, baik, dan olahraga yang cukup, air yang cukup. Okay. Saya rasa itu menjadi salah satu yang kita gunakan pada saat kita melakukan berada di daerah-daerah yang asap seperti itu.
0: Apalagi Pak Presiden menginstruksikan langsung Anda turun ke lapangan ya. 7-0 nih kerja tiap hari tanpa libur Pak Wamenko ya di Kalsel.
1: Iya, Bapak Presiden minta kepada kita semua, seluruh menterinya untuk mengambil langkah-langkah serius di dalam rangka penanganan karhutlah yang hari ini masih cukup struggle untuk dilakukan penanganannya. Okay. Sehingga semua menteri saya pikir memiliki kewajiban yang sama untuk memperhatikan serius terkait dengan kondisi hari ini.
0: Ya, kita akan perlihatkan ke pemirsa di rumah, penonton semua, bagaimana kemudian karhutlah yang terjadi di Kalimantan Selatan. Kita akan tampilkan di plasma untuk menjelaskan ini. Mungkin Pak Wamenko punya data, ini data dari Anda, apa yang bisa Anda jelaskan kondisi terkini penanggulangan karhutlah di Kalimantan Selatan, Anda turun ke lapangan Pak Hanif.
1: Oke, jadi memang penanganan karhutlah tidak terlalu sederhana. Yeah. Hari ini dengan curah hujan yang relatif kecil, maka menghadirkan operasi modifikasi cuaca ini hampir tidak mungkin.
0: Okay.
1: Sehingga cara yang paling memadai adalah dengan melakukan penanganan melalui darat. Saat ini karakteristik yang terjadi di Kalimantan Selatan didominasi kebakaran pada daerah gambut.
0: Baik.
1: Ya, kalau di daerah mineral, insya Allah teman-teman BNPB dan BBBD mampu menangani melalui waterbombing.
0: Okay.
1: Nah, kemudian saat ini yang terus kemudian menjadi perhatian kita ada 3 lokasi utama, yaitu di Banjar
0: Baru,
1: Tanah Laut, dan Banjar Baru. Jadi 3 lokasi ini bersinggungan pada suatu kawasan hidrologis gambut yang kita sebut dengan daerah KHG Maluka.
0: Oke.
1: Okay. KHG Maluka ini seluas 160 ribu hektar. Jadi rata-rata kedalaman gambut 0,5 sampai 3 meter paling dalam.
0: Oke, okay, jumlah kejadian cukup banyak nih Pak, 2104 kali, hitungan dalam sehari atau dalam seminggu?
1: Ini selama hari ini,
0: selama
1: Agustus gitu ya. Selama satu hari ini totalnya sekian, dan ini didominasi pada 3 wilayah utama yang memang basisnya adalah daerah gambut, sehingga kita paham betul gambut ini tidak mudah kita padamkan bahkan dengan waterbombing.
0: Baik, kita lihat slide berikutnya, ini kan akan kita tampilkan ya gambut, situasinya dan juga beberapa keterangan lainnya kesatuan hidrologis gambut yang Bapak sebutkan tadi. Ini kita lihat kan ini adalah lapisan gambut basah, gambut kering, api di bawah permukaan, artinya api sulit untuk dipadamkan karena berada di lahan gambut begitu ya Pak?
1: Iya, sifat karakteristik gambut kering, begitu dia kering dia tidak akan mampu menangani, menghentikan laju api.
0: Okay.
1: Bahkan dia menjadi bahan bakar yang cukup banyak untuk kemudian bisa terbakar di dalam. Nah, pembakaran di dalam merupakan pembakaran tidak sempurna, sehingga tidak akan muncul pada kecuali pada kondisi tertentu.
0: Baik.
1: Sehingga kalau kita lihat masih ada asap, berarti di dalamnya api masih menjalar. Ini karakteristik umum dari gambut. Ini ada 4 KHG, tapi sebenarnya ada 5 KHG, yaitu KHG Maluka. Nah, KHG Maluka ini yang ada di Banjarbaru, Tanah Laut, dan Banjar. Ini tidak ada di gambar ya, tapi dia ada namanya KHG Maluka.
0: Bapak Katam, karena Bapak sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup begitu ya, mengurus soal lingkungan. Kita buka slide berikutnya, upaya pemadaman per kabupaten. Pak Hanif, yang Anda lakukan bersama tim lapangan, ini beberapa kabupaten yang terjadi karhutlah begitu ya Pak ya, dari Kabupaten Banjar hingga Tanah Laut begitu yang Anda katakan. Bisa diceritakan Pak, bagaimana progres setiap pemadaman yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus nih ya Pak ya, 2026?
1: Iya, tadi pagi saya sempat kontak teman-teman dari Kepala Dinas, ada Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas SDM, Kepala Dinas PU, dan Kepala Dinas Perkebunan Peternakan. Ya. Karena keempat Kepala Dinas ini diminta untuk melakukan penanganan khusus pada daerah Ring 1.
0: Okay.
1: Daerah Ring 1 ini merupakan etalase dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dia ada di ibu kota dan ada di bandara. Nah, ini kalau yang kebakaran di ada di daerah Ring 1, yaitu merupakan Kabupaten Banjar, kemudian Banjar Baru, dan Tanah Laut.
0: Okay.
1: Selebihnya ini lebih didominasi kebakaran di tanah mineral, sehingga bisa ditangani dengan
0: bedanya
1: tanah mineral hanya kebakaran atas, tapi dia bisa agak lebih besar. Tapi kalau hutan gambut, lahan gambut itu kebakaran lebih didominasi kebakaran dalam. Ini yang relatif menjadi problem serius hampir setiap tahun di Kalimantan Selatan, dan di Kalimantan juga pada 6 provinsi lain yang memiliki kawasan gambut yang lebih luas dari Kalimantan Selatan.
0: Apa sih kendala yang dihadapi tim lapangan? Kita lihatkan slide terakhir kita punya oleh Anda, Pak Hanif. Ini terkait dengan penanganan dan kendala yang terjadi di lapangan. Untuk slide berikutnya,

0: Tentu ada kendala yang dihadapi oleh tim di lapangan. Apa saja nih Pak? Kita lihat di kendala-kendala yang ditemukan dari tim di lapangan, dari kondisi provinsi, kemudian Guntung Damar, DHL yang anggang. Ini apa nih Pak? Tiga poin ya, yang misalnya jelaskan.
1: Jadi tiga poin ini merupakan instalase dari kejadian kebakaran di instalase Provinsi Kalimantan Selatan.
0: Okay.
1: Jadi Liang Anggang, hutan lingkung Liang Anggang dengan luas hampir sekitar 200-an hektar, ini berada tepat di sekitar bandara. Kemudian di sebelahnya ada Guntung Damar, dan satu lagi ada di Pekayuan, posko Pekayuan. Okay. Nah ini untuk Liang Anggang ditangani oleh teman-teman dari kehutanan, Guntung Damar oleh teman-teman SDM, kemudian Pekayuan ditangani oleh teman-teman perkebunan.
0: Okay.
1: Nah ini kemudian masing-masing di backup. Jadi untuk Pekayuan di backup langsung oleh Pak Kapolda dan Pak Danrem, untuk Guntung Damar di backup oleh Komandan Landasan Udara dari Samsudin Nur, kemudian untuk Liang Anggang dari Danlanal, jadi Angkatan Laut. Nah saat ini bekerja cukup serius untuk memadamkan pada tiga lokasi. Nah tiga lokasi ini permasalahannya adalah lokasi gambut, sehingga dia harus direndam, tidak ada cara lain. Waterbombing hanya untuk mencegah sebaran api atas. Api dalam tidak bisa dengan waterbombing, jadi harus melalui pembasahan secara cukup intens, manual dengan mengalirkan air. Nah hari ini teman-teman PUPR dan Balai Wilayah Sungai telah menjebol daerah irigasi iriam kanan untuk dimasukkan ke tiga lokasi tersebut. Permasalahan ternyata tidak demikian sederhana. Airnya ternyata tidak ada tambahan, hampir sejak mungkin 35 atau 45 hari ke belakang tidak ada tambahan imbuan dari dam riam kanan yang menjadi sistem dari air utama kita. Sehingga riam kanan yang merupakan unsur utama dari sumber air bersih di Kalimantan Selatan untuk Banjarmasin dan Banjarmaru ini berkurang drastis. Bahkan penggerak dinamo untuk PLTA aja dari kapasitas 28,5 MW sekarang ini hanya bisa operasi 4 MW. Dari 3 turbin cuma 1 turbin. Nah ini perlu hati-hati sekali. Karena penurunannya sudah 2,5 cm per hari dan hujan akan baru datang di bulan November. Akhirnya ada 300 hari. Nah ini kalau sudah tinggi muka air dari dam itu 54, ini akan stuck. Nah kalau stuck, ini dam riam kanan ini cukup berbeda dengan dam yang lain. Riam kanan ini air hanya masuk lewat turbin dan tidak, kalau turbinnya tidak operasional dia akan berhenti. Nah kalau berhenti, maka Banjarmasin dan Banjarbaru tidak ada air nih untuk minum. Nah ini sehingga mitigasi harus dilakukan dengan serius dan pemerintah provinsi wajib sesegeranya untuk memadamkan api mumpung airnya masih ada.
0: Selama 300 hari nih.
1: Iya, sekali menunggu itu. Kita harus serius. Nah, dalam 1-2 bulan ini api benar-benar harus padam pada 3 lokasi utama. Karena ketersediaan air semakin berkurang. Nah ini untuk itu persis menangan ini anomali iklim ini sudah dikurangi dulu, saling bersengketa, saling salah menyalahkan. Sekarang kita keroyok semua api dengan semua sumber daya yang masih hari ini masih kita bisa punya.
0: Tanpa bantuan dari asing?
1: Insya Allah Kalimantan Selatan Malaysia, masih Singapura, bisa bergerak semua. Jadi semua komponen di bawah Pak Gubernur Kalimantan Selatan dengan diskusi dengan kita dan seluruh jajaran Forkopimda hari ini, kalau teman-teman bisa ke lapangan bisa lihat langsung hari ini. Dan terakhir para relawan dari teman-teman mahasiswa juga turun dengan cukup banyak di lokasi itu. Artinya sudah ada kepedulian, tapi kita memang harus ditangani secara serius. Karena berdasarkan forecasting dari lembaga pemantauan iklim nasional maupun internasional menyatakan bahwa kondisi ini tidaklah sebentar, ini akan lama kita alami. Anggaplah kita menggunakan pegangan dari worst scenario dulu, ke kondisi terburuk dulu, maka hujan baru akan turun di bulan November. Ini tentu kondisi yang memerlukan perhatian kita.
0: Pak Anief, ini kan luas lahan nih, saya catat ya, hampir 10.000 hektar lahan yang terbakar di Kalsel. Apakah Anda melihat pemerintah ada kegagalan dalam sistem pencegahan selama ini? Apa yang akan diubah dalam waktu dekat?
1: Saya pikir tidak hanya Kalimantan Selatan. Jadi Indonesia hari ini harus kemudian mengkoreksi diri terkait dengan penanganan karhutlah. Tidak boleh kemudian karhutlah ini sekarang saat ini hanya menjadi takdir kita bahwa setiap kemarau kita harus menerima karhutlah. Kita harus wajib menghadirkan landscape yang mampu untuk kemudian tahan terhadap karhutlah ini. Tahun-tahun kemarin, tahun 2025, waktu kami masih di lingkungan hidup, kita mengandalkan benar apa yang disebut dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Bersama-sama teman-teman BMKG, BNPB, kami rolling dari suatu provinsi ke provinsi lain untuk memadamkan api dengan teori tadi, dengan model tadi. Ternyata hari ini tidak bisa. Alam kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan menggunakan satu meter

0: hidrologi saja, ini ternyata belum bisa mencukupi untuk menjawab kalibrasi alam.
1: Okay.
0: Alam hari ini menghadirkan kepada kita suatu kondisi yang tidak ada awan untuk yang kandungan curah hujan untuk menimbulkan hujan. Yeah. Awannya sedikit airnya.
1: Okay.
0: Ini karena ditimbulkan dari kondisi Lautan Hindia. Hmm. Jadi kita kan terletak dua lautan nih, yeah. India dan Pasifik. Dua-duanya ini mempengaruhi iklim global.
1: Hmm.
0: Di India, kalau Indian Ocean Dipole-nya positif,
1: okay,
0: itu daerah kita dingin lautnya. Yeah. Kalau dingin tidak ada uap air yang naik. Sehingga hari ini kita sedang mengalami itu.
1: Tidak ada hujan.
0: Tidak ada hujan. Jadi tidak ada yang kita bisa jadikan modifikasi cuaca.
1: Yeah.
0: Kemudian di sisi sisi timur kita ada lautan Pasifik.
1: Mm-hmm.
0: Pada suatu grid yang disebut dengan NINO 3.4, yeah, 3.4,
1: mm-hmm,
0: ini suhunya naik di atas 2.
1: Yeah.
0: Bahkan sekarang di NOAA itu 2+2,9.
1: Okay.
0: Artinya sangat ekstrim. Ini yang kemudian kondisi ini menjadi perhatian kita. Ternyata kita tidak bisa menggunakan kemampuan hanya OMC saja,
1: yeah,
0: tetapi membangun kekuatan landscape lapangan di dalam penanganan potensi kawasan ini harus kita bangun mulai sekarang,
1: yeah,
0: mumpung alam sudah mengkoreksi upaya kita.
1: Oke. Okay. Pak Hanif, Anda menyebut faktor manusia menjadi penyebab utama ya. Sejauh mana pemerintah akan memperkuat penegakan hukum ya, Pak? Law enforcement terhadap pelaku pembakaran. Tadi Pak Menteri LH di DPR menyebutkan ada 21 perusahaan. Saya tidak yakin tidak hanya 21 perusahaan yang disegel, harus ada berikutnya potensinya. Kalau Anda melihatnya bagaimana, Pak? Sejauh ini?
0: Saya kira kita bicara Kalimantan Selatan, karena kalau bicara nasional ini Pak Menteri Polkam yang menang.
1: Okay.
0: Jadi Kalimantan Selatan sudah memiliki peranan itu. Jadi yeah, mulai dari peraturan daerah tahun 2008 tentang karhutla, dia sudah punya. Jadi di situ, di dalam perda itu tidak boleh ada pembakaran apapun alasannya.
1: Yeah.
0: Bahkan untuk pembakaran lahan, di perda tersebut dilarang.
1: Okay.
0: Nah kemudian ada perda revolusi hijau yang menambahi hijauan itu, tegakan pohon, dan kemudian perda perkebunan berkelanjutan yang juga melarang penuh penggunaan api di dalam penyiapan lahannya.
1: Yeah.
0: Nah ini kemudian, hari ini kita mungkin kalau menurut saran saya, kita fokus dulu mencegah api terjadi, okay, keroyok dulu madam api, karena kemungkinan ini potensi tingkat El Nino ini tidak sesederhana yang kita kita bisa lihat.
1: Okay.
0: Karena diproyeksi dari banyak para ahli itu menyatakan bahwa ini El Nino yang mungkin lebih serius dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Okay.
0: Sehingga mungkin hari ini kita pencegah dulu api sebisa-bisanya, kemudian padamkan, dan penegakan hukum selanjutnya kita akan lakukan setelah ini.

0: Ya, El Nino ini tentu berpengaruh cukup signifikan saya rasa. Karena kita tidak boleh menutup terkait dengan ketahanan pangan kita. Untuk saat ini mungkin menutupi diri bahwa kita mampu dengan sepenuhnya menangani menghitung ulang berapa sih lahan-lahan pertanian kalkulasi
1: yang terbakar di sektor pertanian.
0: Ya, jadi kemarin kami didatangi di kantor, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya menghadapi bencana karhutla ini. Karhutla memiliki sifat yang biasanya terulang dan maka kita yang kemudian harus kita bangun di sana. Kalau memang tidak ada yang center transhandbody as di
2: 143 personel gabungan.
3: Itu kan pesawat angkut ya untuk apa namanya logistik. Bandara Husein itu adalah pangkalan logistik untuk angkatan udara. Karena di Kabupaten Bandung itu sudah akan digelar latihan militer gabungan antara TNI dengan beberapa negara sahabat, salah satunya Amerika.
2: Pemprov DKI Jakarta membebaskan retribusi selama 6 bulan bagi ratusan pedagang yang direlokasi ke lokasi binaan Pasar Ikan Keramat Jati, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penataan dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama lebih dari 50 tahun digunakan pedagang. Sebagai masa transisi, Pemprov DKI membebaskan retribusi pedagang selama 6 bulan. Retribusi yang normalnya sebesar Rp180.000 per bulan atau Rp6.000 per hari digratiskan selama masa transisi. Pemprov DKI juga menyiapkan koperasi pedagang yang diarahkan menjadi pemasok ikan segar bagi rumah sakit milik Pemprov DKI. Langkah ini diharapkan membuka pasar baru sekaligus menjaga pendapatan pedagang setelah direlokasi.
4: Maka untuk tempat ini, logbin yang ada di Keramat Jati bagi para pedagang, selama 6 bulan kami distribusi atau iurannya kami gratiskan. Dan kami berharap bahwa kawasan Keramat Jati ini bisa ditata menjadi lebih baik, lebih rapi. Karena memang tempat Keramat Jati ini adalah pasar subuh, pasar pagi hari. Sehingga kalau sekarang belum terlalu ramai. Biasanya mulai ramai jam berapa, Pak Mutarno?
5: Mulai ramai jam 1 sampai jam 5.
4: Maka dengan demikian, tadi beberapa yang juga akan kami lakukan perbaikan, hal yang berkaitan dengan pengaturan saluran air, sirkulasi udara, kita juga akan pasang kipas angin dan sebagainya. Karena kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat.
2: Makau terus memperkuat posisinya sebagai jembatan bisnis antara China dan pasar internasional. Dalam forum bisnis di Jakarta, Makau mengajak perusahaan Indonesia untuk menjalin kerjasama dan berinvestasi di Makau, mulai dari sektor pariwisata hingga pengobatan tradisional.
6: Dalam seminar promosi investasi, ekonomi perdagangan dan pariwisata Makau di Jakarta Selasa sore, Makau menawarkan diri sebagai destinasi investasi yang ideal bagi perusahaan Indonesia dalam mengembangkan bisnis. Baik untuk memasuki pasar Cina maupun kawasan Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Makau. Peluang pengembangan dari sektor kesehatan dan biomedis, teknologi tinggi, keuangan modern, perdagangan, serta MICE dan pariwisata. Apalagi dengan lebih dari 40 juta kunjungan orang tahun lalu ke Makau. Salah satu program yang ditawarkan adalah skema toko pertama. Perusahaan asing yang membuka toko pertama di Makau dapat memperoleh insentif hingga 1 juta pataka Makau atau sekitar 2 miliar rupiah.
7: 我们这一次的代表团有 120 个来自于中国内地跟澳门特别行政区的企业家代表，他们来自于 15 个省份，有上市的公司，也有一些企业的龙头的企业。那来到这里最重要的目的是跟这里的一些企业家交流合作，了解这里的投资的一些机会，也了解他们有没有兴趣来到中国去。 发展，那我们在整个活动有120多场的配对的活动，在过程中也签署了45份的协议，效果。
6: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Priyo Pambudi menyebut masih ter

0: buka ruang untuk memperluas kemitraan Indonesia dan Makau. Karena Makau tercatat telah mengembangkan 19 proyek investasi di Indonesia pada tahun 2024. Kemudian Indonesia menjadi negara keempat tingkat kunjungan terbesar ke Makau per tahun hingga kebijakan bebas visa bagi pemilik paspor Makau.
1: Looking ahead, we see considerable room to deepen this partnership further, including in halal products, traditional Chinese medicine, air connectivity, and the avoidance of double taxation. We also note that Macau's newly issued third five-year plans for economic and social development continues to prioritize sectors where Indonesia can be a natural partner, and we look forward to exploring this opening together, including through Macau's International Trade and Investment Fair this coming.
0: Pada forum ini, sejumlah penandatanganan kesepakatan kerjasama juga terjalin dan disaksikan oleh perwakilan kedua negara. Antara lain MOU Kimia Farma dengan Macau Technology Center, perjanjian kerjasama rantai pasok bahan baku halal lintas batas, MOU di sektor pariwisata, rekreasi, dan MICE, serta MOU di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Desi Aritonang, Nedi Pranedia, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Business.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Sebuah acara unik dan menghibur diselenggarakan di

0: kontes ini.
1: Lixin 5!
0: Setelah proses pemungutan suara, Amandiof tunai sebesar $100 Amerika atau sekitar Rp1.700.000.
2: I woke up. I had a nice walk around the park, Carl Schurz Park, where I live, and I just put on my regular garb and I took a shower and I kissed my wife and I said, I'm going to the park to be with the people today, and hopefully everybody has a good time. It's unbelievable. I mean, New York is as you know, is just the greatest city there is, and we're all very excited to continue to celebrate New York City and all the wonderful people.
0: Kontes mirip tokoh ini menjadi salah satu hiburan segar sekaligus menjadi wadah apresiasi warga terhadap sosok wali kota mereka dengan cara yang unik dan penuh keceriaan.
3: Argentina melepas sang nomor 10. Lionel Messi resmi mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional setelah lebih dari 2 dekade. Keputusan itu disambut kesedihan dan rasa terima kasih, termasuk dari Rosario, kota kelahiran sang bintang.
4: Pesan perpisahan untuk Lionel Messi terpancar di atap alun-alun El Aura Rosario, Argentina. Dalam pesan tertulis, "Terima kasih Leo atas semua kebahagiaan, Rosario mencintaimu." Di kota Rosario ini, Messi mengawali langkahnya sebagai pesepak bola sebelum berangkat ke Barcelona pada usia 13 tahun dan menjelma menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Messi mengumumkan dirinya telah pensiun melalui surat yang dibagikan di media sosial. Keputusan itu dibuat 2 hari setelah Argentina kalah dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Kematian ayahnya pada 8 Agustus membuatnya semakin yakin untuk mengakhiri perjalanan bersama Albi Celeste.
5: Cuando me enteré, me quise matar. Es un dolor impresionante. Un dolor impresionante. Nos quedamos acéfalos, básicamente. Mucha tristeza y no sé si hay alguien que nos pueda salvar hoy en día después de esto.
4: Messi meninggalkan tim nasional dengan catatan 207 penampilan dan 125 gol. Selama lebih dari 2 dekade, ia mempersembahkan Piala Dunia 2022, 2 gelar Copa America, finalisima, dan medali emas Olimpiade.
6: Bueno, un poco triste, pero no se le puede pedir más nada. Solamente agradecerle. Nos hubiera encantado a mí, por lo menos, verlo la Copa América o el Mundial siguiente, pero no se le puede pedir más nada. Le acaba de pasar lo del padre. Es entendible que esté cansado y bueno, solo agradecerle.
4: Messi mungkin tak lagi mengenakan seragam Argentina. Namun bagi Rosario dan jutaan pendukung Albiceleste, nama sang nomor 10 akan tetap hidup dalam setiap kenangan dan kebahagiaan yang pernah ia berikan.
3: Upaya menyelamatkan dan merawat kucing dilakukan dengan cara berbeda di China dan juga Kuba. Di China, taman kucing pertama di wilayah timur laut resmi dibuka dengan menampung 150 kucing liar. Sementara di Kuba, krisis ekonomi dan kelangkaan pasokan membuat pusat penyelamatan kucing kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hewan. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selamat malam dan sampai jumpa.
7: Taman kucing pertama di wilayah timur laut China bernama Scarlet's Friends resmi dibuka di sebuah bekas kawasan resor wisata Yabuli di Harbin. Taman ini merupakan bagian dari upaya untuk hidup berdampingan secara harmonis antara manusia dan hewan. Saat ini sekitar 150 kucing liar ditampung di taman tersebut. Pengunjung dapat menikmati berbagai atraksi, mulai dari patung kucing raksasa, rumput berbentuk telapak kaki kucing, hingga dinding foto yang menampilkan nama dan karakter masing-masing kucing. Pengelola juga menyediakan pengalaman memberi makan kucing, hidangan bertema kucing, akomodasi, serta berbagai produk budaya. Kehadiran taman ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelamatan hewan liar sekaligus memberi pengalaman berinteraksi langsung dengan kucing. Selain pusat penyelamatan kucing Alda Meros di Havana, Kuba, harus berjuang keras mempertahankan kelangsungan hidup kucing-kucing yang dirawatnya. Kelangkaan air, pemadaman listrik, serta melonjaknya harga akibat inflasi kini menjadi masalah sehari-hari. Pusat konservasi tersebut hanya mendapatkan pasokan listrik beberapa

0: beberapa jam dalam sehari. Kondisi ini menyulitkan penyimpanan makanan dan obat-obatan. Ketersediaan air untuk menjaga kebersihan juga terbatas. Untuk mendapatkan makanan, mereka juga menghadapi masalah. Sebelumnya masih ada dermawan yang menyumbangkan makanan sisa, namun di tengah krisis ekonomi, makanan sisa pun kini harus dibeli.
1: Personas que antes nos donaban pescado, cabezas de pescado, pinazos de pescado, ahora no los venden, tenemos que comprarlo. Se dieron cuenta que había un mercado para los animalistas y personas que perfectamente eso lo botaban porque no les hacía falta, no era lo que vendían del pescado, ahora no los venden. Entonces eso también agrava la situación porque si antes teníamos un dinerito para poder comprar si acaso periódicos, para comprar otras cosas, ahora no lo tenemos.
0: Berkurangnya wisatawan ke Kuba juga membuat pusat-pusat penyelamatan hewan kehilangan salah satu sumber donasi dan pasokan pentingnya. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, para relawan tetap berupaya merawat dan menyelamatkan kucing-kucing yang bergantung pada mereka.

0: Halo, selamat sore. Kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan, bersama saya Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Ya, tempat belanja unik apa yang mungkin pernah Anda kunjungi? Di Kalimantan Barat, viral sebuah mal berupa kapal kayu yang datang sebulan sekali ke desa pedalaman yang menjadi pemenuhan kebutuhan sekaligus hiburan bagi warga di sana. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, ada koperasi Desa Merah Putih yang viral karena dinarasikan berada di area kuburan. Belakangan, pemerintah desa setempat mengklarifikasi bahwa lokasinya berada di luar area kuburan.
1: Demi apa ini Kopdes? Sumpah ini Kopdes ada di kuburan, guys.
2: Inilah potongan video yang menarasikan lokasi koperasi Desa Merah Putih di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang berada di area kuburan.
1: Gak habis pikir aku main ini.
2: Perekam bahkan menyebut tidak menyangka lokasi keberadaan Kopdes Merah Putih ini.
1: Ini Cigobang gak sih?
2: Video ini ramai mendapat beragam komentar dari warganet hingga menjadi viral di media sosial karena merasa lokasinya yang tak biasa. Sementara pemerintah Desa Cigobang membantah narasi yang ada di video viral tersebut. Kepala Desa Cigobang menegaskan bahwa bangunan Kopdes Merah Putih berada di luar areal kuburan. Selain itu, aksesnya pun cukup memadai untuk kendaraan dan akses pemukiman dan sekolah.
3: Jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang itu lewat pemakaman itu sangat besar dan lokasinya pun tidak di dalam area pemakaman. Itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah. Yang aslinya itu jalan alternatifnya, jalan intinya itu ada di sebelah barat. Di jalan barat, sebelah KDMP-nya, itu ada jalan besar, itu jalan utama untuk masuk ke akses KDMP Desa Cigobang.
2: Pemilihan lokasi bangunan KDMP ini berdasarkan musyawarah masyarakat yang dinilai layak. Saat ini bangunan KDMP Desa Cigobang sudah 90% rampung dan telah menerima satu unit truk untuk operasional.
4: Guys, sekarang kita waktunya belanja bulanan ya di kapal Bani.
2: Ini dia penampakan mal pedalaman di Kalimantan Barat.
4: Jadi ini malnya pedalaman.
2: Sang perekam Fitrian Widianto menyebutnya begitu karena kapal kayu ini berfungsi sebagai sarana belanja bagi jadi warga pedalaman di Desa Bagan Asam, Kabupaten Sanggau. Dari beberapa unggahan di media sosial guru muda tersebut, mal terapung ini hanya datang setiap tanggal 24-an atau tiap di akhir bulan.
4: Guys, jadi sore ini kita belanja di Bandung Kredit ya. Jadi ini malnya pedalaman.
1: Lemari ini jadi gak?
4: Nih.

0: Jadi kita kalau mau belanja tuh sebulan sekali di sini guys. Dan ini kapal.
1: Berbagai macam barang-barang seperti pakaian, sepatu, sandal, bahan pokok, sabun, hingga camilan seperti makan ringan hingga es krim dijual di Mall Pedalaman ini. Kedatangan Mall Pedalaman ini hampir selalu disambut meriah oleh warga setempat. Selain untuk memenuhi barang kebutuhan pokok yang sudah habis, bagi anak-anak bisa memakan es krim sebulan sekali adalah sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dari unggahan Fitrian Widianto yang dikenal sebagai guru dan pegiat literasi di pedalaman Kalimantan Barat, warganet menjadi tahu masih ada daerah yang sulit terjangkau dengan akses darat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Berikutnya, gara-gara narkoba akal bisa menjadi buta, seperti yang menimpa seorang pemuda yang berpura-pura menjadi korban begal di jalur Pantura Subang. Sementara itu di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, curhatan emak-emak soal maraknya peredaran narkoba di desanya menjadi viral hingga direspons polisi yang langsung menggerebek lokasi tersebut.
3: Ini Pak, warung buktinya Pak ini ha. Ini tempatnya ini Pak ha. Tolonglah Pak berantas Pak.
1: Seorang emak-emak nekat mendatangi lapak narkoba di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sambil merekam aksinya, emak-emak tersebut menemukan barang bukti diduga alat hisap sabu atau bong. Resah atas peredaran narkoba di lingkungan desa tempat tinggalnya, emak-emak tersebut mengunggah videonya di media sosial pribadinya hingga viral. Mendapati hal itu, unit narkoba Polsek Lingga Bayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi dan berhasil menangkap satu orang saat sedang asik mengonsumsi sabu. Pelaku kini telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal. Sementara itu, emak-emak yang turun tangan langsung ke lokasi berharap pemberantasan narkoba dapat terus dilakukan.
3: Barang buktinya Pak ini harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya.
4: Korban, apa sih?
1: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pajar Kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup dibelanakan pada Rabu dini hari. Namun, penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis sinte. Polisi menangkap dua tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan berikutnya kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Yang pertama, viral ya, antrian pendaftaran bimbel sejak pagi buta alias subuh. Kita lihat. Beginilah antusiasme para orang tua yang rela datang sejak pagi untuk mendapatkan nomor pendaftaran di sebuah bimbel di Jalan Gayang, Kota Yogyakarta pada hari Selasa. Para orang tua anak-anak kelas 9 ini mendaftarkan anaknya untuk masuk ajaran atau masa ajaran tahun depan. Peristiwa nge-war ini viral lantaran sejumlah orang datang bahkan sejak pukul 3 dini hari agar kebagian kuota. Biaya pendaftaran yang terjangkau serta para pengajar yang berpengalaman dianggap menjadi faktor utama ramainya orang tua mendaftarkan anaknya. Bergeser kilas update berikutnya ya, warga digegerkan dengan kawanan monyet liar yang masuk ke permukiman. Kawanan monyet liar ini memasuki halaman rumah dan mencuri makanan milik warga di Desa Sukamulia di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor pada hari Selasa. Warga yang ketakutan terpaksa harus menutup pintu rumah hingga membawa bambu saat beraktivitas di luar rumah. Sementara Ketua RT sempat mengatakan sudah sejak 2 minggu dua ekor monyet liar itu meresahkan warga diduga akibat musim kemarau dan habitatnya terganggu. Warga berharap dinas terkait segera menangkap kawanan monyet tersebut. Berikutnya viral, maling kembalikan motor curian dengan menyertakan surat permintaan maaf. Ada sepucuk surat permohonan maaf yang ditulis oleh seorang pria yang diduga pelaku pencurian motor di Semarang, Jawa Tengah.

Pada Rabu lalu, pelaku itu meminta maaf kepada pemilik motor dan ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus. Pelaku menyebut tak memiliki niatan mencuri motor, namun karena dalam kondisi mabuk, ia pun panik diamuk massa dan langsung mengambil motor untuk menyelamatkan diri. Motor itu telah dikembalikan kepada pemiliknya sekitar pukul 2 dini hari pada hari Senin. Kita ke informasi lainnya, ratusan santri pondok pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa siang. Mereka mengalami mual, pusing hingga muntah. Badan Gizi Nasional pun resmi menghentikan sementara operasional SPPG yang memasok MBG ke pesantren tersebut.

0: Kepanikan menyelimuti pondok pesantren Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur Selasa malam. Satu persatu santri dilarikan ke RSUD Notopuro setelah mengalami gejala keracunan. Peristiwa bermula saat ratusan santri mengonsumsi MBG pada Selasa siang. Menu MBG yang disantap berupa nasi dengan lauk, orak-arik, telur, sayur buncis, tempe, dan jagung. Namun, para santri baru merasakan gejala mual, pusing, hingga muntah setelah menunaikan sholat asar pada pukul 4 sore. Tercatat ada sebanyak 431 santri yang mengalami gejala keracunan. Selain ke RSUD Notopuro, mereka dirawat di sejumlah rumah sakit lain di Sidoarjo.
1: Gejalanya itu tadi pas habis asar itu ada yang bolak-balik kamar mandi teman saya. Dan di kamar mandi lama, habis itu ditanyain kenapa perutnya sakit katanya. Habis itu ya saya pas sore baru rame-ramenya teman-teman langsung diantar ke RSUD.
0: Pasca insiden dugaan keracunan ini, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah. Tim gabungan BGN, Dinkes, dan Polresta Sidoarjo telah mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. BGN juga menyampaikan permohonan maaf terbuka atas insiden ini.
2: Surat turun disuspend sementara.
3: Sampai kapan Pak? Waktunya Pak? Satu-satu sampai kapan Pak?
2: Sampai hasil dievaluasi ya. Evaluasi dan hasil lab keluar Pak. Jadi sementara kami sudah akan laporan pusat. Pusat akan menimbang apakah disuspendnya suspend sementara atau...
0: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, seluruh pasien dalam kondisi stabil dan akan diperbolehkan pulang jika sudah dinyatakan pulih sepenuhnya oleh tim medis. Pemkab Sidoarjo juga memastikan menanggung seluruh biaya pengobatan para santri. Lukman Rozak, Sidoarjo, Jawa Timur.
4: Usai jeda, kami punya inspirasi cuan dari pembuatan tahu susu. Rasanya yang lezat membuat sajian ini diburu pembeli. Penasaran omsetnya berapa per bulan? Tetaplah bersama News Update.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain. Dengan teksturnya padat lembut serta cita rasa gurih, tahu susu menjadi salah satu bahan pangan yang digemari masyarakat. Di Bogor ada produsen tahu susu yang selalu ramai pembeli. Setiap minggunya omset yang dihasilkan dari penjualan tahu susu bisa mencapai belasan juta rupiah.

0: produksi tahu di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli dengan sabar menunggu tahu susu pesanan mereka selesai disiapkan. Dengan tekstur padat, lembut, dan cita rasa gurih, tahu susu dijual dengan harga yang ramah di kantong. 10 potong tahu susu dibanderol Rp7.000, sedangkan 15 potong tahu harganya Rp10.000.
1: Kalau yang kuning udah gurih, Mas.
2: Udah gurih, ya?
1: Iya, jadi mentah juga bisa langsung dimakan. Affordable sih,
2: segitu.
1: Tahu ini enak ya, kalau tahu yang lain
0: asem.
2: Ya
1: gurih.
2: Gurih.
0: Rumah produksi tahu milik Tasya ini baru beroperasi 1 tahun terakhir. Menurut Tasya, pembuatan tahu susu membutuhkan proses yang cukup panjang. Kedelai harus direndam selama 4 jam terlebih dulu, lalu digiling untuk mendapatkan sarinya. Kemudian, sari kedelai direbus dan disaring kembali. Lalu, sari kedelai dicetak dan direbus kembali dengan air garam agar rasanya menjadi gurih.
1: Kita mulai dari perendaman kacang. Perendaman kacang itu sekitar 4 jam. Kemudian dia digiling kacangnya biar dapat sarinya. Kemudian direbus, habis itu disaring lagi biar dapat acinya. Kemudian dicetak, lalu direbus lagi pakai air dingin.
0: Setiap harinya, rumah produksi tahu ini bisa menghasilkan antara 100 hingga 200 tampir atau nampan yang masing-masing berisi 100 potong tahu. Rata-rata dalam satu hari ada sebanyak 3.000 potong tahu laku terjual dengan omset sekitar Rp2 juta. Gali Putra, Bogor, Jawa Barat.
3: Mirip dengan serabi, sajian yang Anda lihat ini bernama jajelak-lak. Dan penasaran dengan rasa dan juga cara pembuatan kue tradisional khas Bali ini? Informasinya di News Update sesaat lagi.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Kekayaan budaya Bali tidak hanya hidup di atas panggung tari atau di dinding pura, namun juga di atas tungku dapur. Salah satunya adalah jajan laklak, kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang dimasak dengan tungku kayu bakar tanah liat. Informasinya sekaligus menutup News Update sore hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ini dia, Jaje Laklak. Kue tradisional berbahan dasar tepung beras yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2022. Secara historis, laklak adalah simbol keharmonisan alam. Warna hijaunya atau gadang diperoleh secara alami dari perasan daun suji dan pandan mewakili kesuburan tanah Bali. Laklak dimasak menggunakan tungku kayu bakar tanah liat. Hasilnya muncul aroma smoky yang khas.
1: Nah, Pak Anom, ini yang pertama.

0: apa ini Pak?
1: Pertama lebih lapisan minyak.
0: Ini?
1: Ya, fungsinya biar kalis dia. Ini ya dirasain.
0: Langsung gini atau tiap lubang di?
1: Gak apa-apa, lagi? Selama masih ada minyak.
0: Masih ada minyak, gak apa-apa.
1: Malah kebanyakan minyak gak boleh.
0: Panas.
1: Iya, Pak.
0: Iya, kenapa panas dekat tunggu? Nah, segini cukup, Pak?
1: Cukup.
0: Cukup.
1: Ya. Sekarang baru adonan diaduk dulu.
0: Diaduk. Ah, maaf, Pak.
1: Gak apa-apa. Namanya baru belajar. Gak usah full. Pokoknya, ya segitu lah.
0: Dikurangi sedikit ya.
1: Ya.
0: Kemudian dituang.
1: Dituang.
0: Dituang ini juga gak boleh full ya, Pak?
1: Gak boleh full. Paling enggak 1 cm lah. Ya.
0: Kurang nih?
1: Gak, terus. Atau mau masih kurang dulu.
0: Kurang
1: gak
0: dikit?
1: Apa-apa. Ah, lagi dikit. Iya.
0: Segini.
1: Ya,
0: langsung ditutup.
1: Ya.
0: Langsung ditutup.
2: Karena menggunakan tungku kayu bakar, suhu memasak pun harus tetap dijaga stabil. Bahan-bahannya pun harus dipilih yang berkualitas, termasuk gula aren bermutu agar laklak tetap kenyal dan lembut serta tidak terasa pahit. Laklak yang sudah matang dibanderol Rp15.000 seporsi. Anda mendapatkan 5 buah jajan laklak ditambah 1 pilihan menu minuman, bisa kopi, teh, susu, atau air mineral.
0: Kita coba ya. Nah, tekstur laklak itu dia kenyal di bagian tengahnya, kemudian crispy, garing di sisi luarnya seperti ini. Kemudian rasa gurih dari laklak itu bercampur dengan rasa manis dari kelapa yang sudah disiram dengan gula aren cair, jadi rasanya lebih kaya.
2: Kuliner pasar ini kini naik kelas jadi teman nongkrong favorit semua generasi. Kartika Widowati, Buleleng, Bali.

0: Ada-ada saja modus pencurian. Di Jakarta Timur, diduga kepingin sandal baru, seorang pria pura-pura bertamu lantas menukar sendal jeleknya dengan sendal baru. Siapa yang tidak kaget? Jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus di Ciparai, Bandung terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor. Harga cabai rawit semakin pedas. Di Boyolali, Jawa Tengah, harga cabai rawit tembus angka Rp60.000 per kilogram. Halo, jumpa lagi bersama saya Freddy Cahya. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita buka informasi dari beragam modus dan motif pencurian. Di Jakarta, diduga kepingin punya sandal baru. Seorang pria terekam CCTV pura-pura bertamu, lalu menukar sandal miliknya dengan sandal baru milik korban. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente nekat mencuri motor terbaru saat pemiliknya sibuk membeli pulsa di warung.
1: Kamera pengawas merekam ketika pelaku menukar sendal jeleknya dengan sendal baru dari sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sebelumnya, pria ini bak seorang tamu dengan santai membuka pagar, mengetuk pintu, memberikan salam ke dalam rumah. Melihat tidak ada respons dari orang di dalam rumah, pelaku menukar sandal dan kabur meninggalkan lokasi. Ditemui hari Selasa, pemilik rumah bernama Ari mengaku dirinya tidak kenal dengan pelaku. Pelaku disebut memang pencuri karena saat membuka pagar dilakukan dengan paksa. Akibatnya, pagar rumah rusak. Dengan beredarnya video ini, pemilik rumah berharap pelaku segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Di Sukabumi, Jawa Barat, seorang pemuda perlente terlihat mondar-mandir dan celengak-celinguk memantau sekitar sepeda motor bagus yang terparkir di depan warung pulsa.

0: Selasa siang. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menaiki sepeda motor yang terparkir sebelum akhirnya tancap gas. Pemilik sempat berteriak dan mengejar, namun gagal. Ditemui usai kejadian, pemilik sepeda motor bernama Rima Ramayanti mengaku saat itu dirinya memang tidak melepas kunci dari sepeda motor. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang melihat lalu kabur mencuri motor. Rima mengaku saat kejadian dirinya sedang menuju tempat kerja dan melalui jalan raya Sukabumi Bogor. Usai kejadian, Rima melaporkan kejadian ini ke Polsek Cibadak dan berharap motornya segera kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari informasi jagat media sosial yang dihebohkan aksi ugal-ugalan sopir truk bermuatan cabai yang memacu kendaraannya secara zigzag hingga terlihat oleng. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Viral di media sosial pemirsa, aksi berbahaya dilakukan oleh pengemudi truk bermuatan cabai yang dikemudikan oleh AI bersama dengan kernetnya NN. Keduanya masih berusia 17 tahun. Truk yang dibawa dari Pamekasan menuju Pekalongan ini melaju dalam kecepatan tinggi dan zigzag di jalanan saat malam hari. Tak hanya itu, kernetnya bahkan sempat bergelantungan di kabin truk. Anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur melacak dan menciduk keduanya di rumah masing-masing. Polisi memberikan tilang sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Mereka juga diberikan edukasi dan diminta melakukan klarifikasi atas aksi berbahaya yang mereka lakukan. Selanjutnya kita bergeser menuju Jawa Tengah, aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Selasa petang, Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar yang mengarah ke barat, yakni ke Sungai Senowo, Sungai Lamat, dan Sungai Blongkang. Akibat guguran lava pijar, hutan yang berada di lereng Gunung Merapi sempat terbakar. Inilah rekaman CCTV milik Badan Geologi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta saat Gunung Merapi meluncurkan guguran lava pijar. Guguran lava pijar terjadi sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Lava mengarah ke barat, yakni ke tiga alur sungai, yakni Sungai Senowo, Sungai Lamat, dan Sungai Blongkang. Dari informasi Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Magelang, akibat guguran lava pijar, hutan yang berada di lereng Gunung Merapi sempat terbakar. Status Gunung Merapi berada di level 3 siaga saat ini. Masyarakat dihimbau tidak melakukan kegiatan apapun di daerah yang berpotensi bahaya. Kita terbang menuju Sulawesi Selatan, pemirsa. Anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros melepaskan cincin pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Paloloi, Maros, Sulawesi pada Selasa sore. Cincin besi tidak bisa dilepas sejak setahun terakhir hingga jari pasien membengkak. Empat personel damkar didatangkan ke Rumah Sakit RSUD Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana kejadian ini untuk melepaskan cincin di jari seorang pasien yang tengah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. La Paloloi. Dengan kondisi lemas dan terpasang selang infus, jari pasien mengalami pembengkakan. Cincin besi yang sudah terpasang setahun terakhir. Damkar menggunakan gerinda mini untuk memotong cincin agar jari pasien tetap terlindungi, di mana petugas memasang pelat besi tipis antara jari dan cincin. Proses ini berlangsung sekitar 25 menit. Tanpa kendala, cincin bisa dilepaskan. Ada fenomena yang jarang terjadi, yakni Sungai Barito, Kalimantan Tengah surut. Mengeringnya air Sungai Barito disebabkan kemarau panjang dampak El Nino. Berbulan-bulan tanpa hujan membuat kondisi Sungai Barito di wilayah Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah terus menyusut. Permukaan air yang turun drastis membuat alur sungai terlihat semakin menyempit. Sejumlah rumah terapung atau lanting milik warga yang biasanya mengapung di atas sungai kini terlihat tergeletak di atas pasir. Aliran air yang biasanya lancar kini menjadi tersendat sehingga warga khawatir kondisi ini akan semakin parah jika kemarau terus berlanjut. Dampak lainnya pemirsa, aliran air PDAM ke sejumlah rumah warga menjadi tidak lancar. Warga pun mulai khawatir kekurangan air bersih dan berharap pemerintah daerah segera turun tangan.
2: Dampak-dampak dari kemarau panjang ini

0: untuk Kelurahan Jinga PDAM lancar tapi kurang kencang dan tidak deras seperti biasanya. Mungkin apa itu kekurangan air atau penampungannya kurang besar. Jadi kami harap PDAM bisa lebih kencang, lebih deras sehingga dapat naik ke tong atau tandon yang kami sediakan.
1: Siapa yang tidak kaget jika Anda mengantar paket kardus, ternyata yang diantar adalah mayat. Itulah yang dialami pengemudi mobil bak terbuka yang diminta mengantar paket terbungkus kardus di Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus penemuan mayat wanita terbungkus kardus terbongkar usai sang pengemudi mobil bak melapor.
2: Inilah kardus berukuran panjang yang diikat dan dilakban layaknya paket. Namun ternyata isinya mayat perempuan. Penemuan ini pun membuat geger warga Jalan Terusan Suryani, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Polisi mendapatkan laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Salah satu warga yang menjadi saksi bernama Mohtar menyebut awalnya ia tidak curiga saat kardus diturunkan dari sebuah mobil bak dan diletakkan di tepi jalan. Ia pun kaget ketika memeriksa kardus, lalu bagian tangan mayat menonjol keluar.
3: Katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu ya, sama orang. Dua orang yang suka bakar di sini, katanya orang, ya orang enggak itulah, apa tahu pasti orang sini, Pak, yang keriting-keriting itu yang orangnya kurang
4: gitu. Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
3: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu, Pak, cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
2: Tidak membutuhkan waktu lama, hanya berselang beberapa jam, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai meringkus seorang pria yang merupakan pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus dalam kardus. Terungkapnya pelaku pembunuhan tidak lepas dari pengakuan pengemudi mobil bak terbuka yang disewa untuk mengirimkan paket kardus ini. Pria bernama Tegar mengaku dirinya curiga dengan bau tidak sedap yang berasal dari kardus. Tegar yang panik selanjutnya menolak mengirimkan kardus yang dibawa dan meminta pelaku turun berikut kardus yang dibawanya.
5: Kebetulan ada orang juga di situ, saya langsung turun. Saya teriak-teriak ke dia, suruh dia turunin, pokoknya turunin, sama kamu turunin sendiri, saya nggak mau ini. Saya langsung duduk sebelah orang-orang yang ada di sana, dia turunin sendiri, dia gusur dari bak itu, digusur sampai jatuh. Setelah itu saya naik lagi ke mobil. Saya maju, saya kasih sedikit jarak beberapa meter udah jauh dari dia. Saya lihat ada satpam, di situ saya minta tolong buat ke satpam buat teleponin polisi.
2: Dari hasil pemeriksaan, jenazah wanita terbungkus kardus teridentifikasi sebagai Siti Maimunah, berusia 41 tahun, asal Bandar Lampung. Sementara pelaku pria berinisial SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten saat akan kabur ke Sumatera Selatan. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku, termasuk menyingkap motifnya membunuh korban. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
1: Usai jeda komersial berikut, saat harga cabai rawit dan daging ayam mahal, mak-mak harus bersiasat. Redaksi segera kembali untuk Anda.

Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. DCNN Indonesia.

0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Di tengah melambungnya harga sembako di pasar, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar oleh Disperindag.
1: Kenaikan harga cabai rawit di pasar kota Boyolali terjadi bertahap selama lebih dari 2 pekan terakhir. Dalam pantauan Rabu pagi, komoditas ini kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, anomali cuaca menjadi penyebab menurunnya volume panen di tingkat petani lokal. Kondisi ini pun membuat pasokan ke pasar tradisional tidak stabil.
2: Penyebabnya apa sih, Mas?
3: Kalau untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
1: Tekanan serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam meroket ke kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Lonjakan harga ini imbas dari persoalan di tingkat peternak. Tingginya harga pakan memaksa peternak tidak lagi memasukkan bibit ayam hingga membiarkan kandang kosong karena beban biaya operasional yang merugikan.
4: Hampir 3 minggu. Ya.
2: Penyebabnya sendiri?
4: Ya, kayaknya sih stok barang ya yang menipis. Karena harga pakan yang mahal, Mas. Jadi permintaan banyak, barangnya sih nggak ada. Kandang informasinya.
1: Antrean emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka menyerbu beras dan minyak yang dijual sesuai HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain beras dan minyak goreng, kaum emak juga menyerbu gula pasir. Juliasi, warga Blitar, mengaku membeli beras, minyak, dan gula karena harganya jauh di bawah harga di pasar. Harga beras terutama jika dibanding SPHP selisihnya mencapai 20 ribuan per kemasan 5 kg.
5: Dibanding harga pasar?
6: Jauh.
5: Jauh. Berapa? Kalau ini berapa?
6: Kalau ini 58 ya. Kalau saya beli 72, 73.
5: Oh, di pasar. Selain beras apa yang dibeli? Gula sama minyak. Harganya gimana?
6: Gulanya 16.
1: Kadis Perindag mengatakan pihaknya menggelontorkan 2 ton beras SPHP, 20

0: 10 karton minyak kita. Operasi pasar murah pun digelar selama 2 hari untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fenomena alam di Tiongkok, ada gelombang pasang sungai Kiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan. Tetaplah bersama kami di redaksi.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka. Ya, di pameran ini kita disuguhkan dengan ratusan ribu balon layaknya seperti di film.
5: Berada di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
6: En estas estructuras o en esta monumental exhibición van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo. El día 3 y 4, día y noche, o sea, 24 horas para estar a tiempo con esta pues exhibición.
5: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22 seniman dari seluruh dunia ikut serta dalam membangun dunia ini. Seniman-seniman ini berasal dari beberapa negara seperti Rusia, Tiongkok, Hong Kong, Venezuela, Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, dan juga Chile. Untuk menciptakan dunia Willy Wonka dibutuhkan waktu 4 hari berturut-turut untuk membangun berbagai latar dengan menggunakan ribuan balon. Pameran ini terbuka untuk umum mulai dari tanggal 29 hingga 31 Agustus di Pabellón Cultural Universitario di Zapopan sebagai bagian dari konvensi internasional pertama merek Meksiko, Globos Payaso.
4: Sebagai informasi penutup, fenomena alam unik muncul di dua wilayah Tiongkok, di Zhejiang. Gelombang pasang sungai Qiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan. Sementara di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian pengunjung. Informasi ini menutup, saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa.
7: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggao, Kabupaten Tiangteng, Guangxi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggao ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan serta curahan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbal alamin. Senang sekali hari ini saya Miladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini terasa spesial karena kami berada di Mall Kota Casablanca dalam acara Islamic Travel Connect 2026. Jadi bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang ingin mencari info seputar tour and travel haji dan umroh, silahkan datang langsung ke Mall Kota Casablanca di kawasan Jakarta Selatan untuk mencari tahu lebih jauh tentang informasi travel dan umroh sekaligus mempersiapkan perjalanan spiritual Anda. Dan seperti biasa, hari ini saya tidak sendirian, kali ini kita akan mengkaji ilmu bersama dengan gurunda kita tercinta, yakni Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai?
1: Sehat alhamdulillah, afiat.
0: Kalau saya hari ini rasanya tuh mata langsung melek Pak Kiai karena di mall ya.
1: Iya.
0: Bawaannya pengen belanja gitu Pak Kiai.
1: Ngaji di mall.
0: Ngaji di mall.
1: Abis ngaji langsung belanja di mall.
0: Ini bahaya juga awal bulan ini Pak Kiai ya kan, iya, abis gajian iya. Jadi hati-hati. Tapi Pak Kiai sebenarnya, nah ini penting ya, sempat kita bahas dalam beberapa episode sebelumnya, tapi juga penting. Mall itu kan Pak Kiai sempat menyatakan bahwa mall itu, atau pasar lah ya, dengan gambaran umum. Kita tuh ada zikir khusus ketika harus masuk pasar gitu ya. Supaya memang, ya itu tadi, kita betul-betul yang kita dapat di pasar atau aktivitas kita di pasar itu, atau di mall lah pusat perbelanjaan, ada manfaatnya, ada berkahnya, enggak cuman misalnya menghamburkan uang gitu. Zikir apa Pak Kiai yang kita bisa lakukan ketika kita misalnya masuk ke pasar atau ke pusat perbelanjaan?
1: Iya, sebelum itu kita itu memang suka mengganti-ganti nama supaya dengan cara yang semacam itu image-nya juga menjadi naik gitu ya. Pasar dengan mall kan bedanya yang ini banjir, yang ini enggak banjir.
0: Yang satu ini, adem ada AC-nya.
1: Ya, yang ini panas, yang ini adem. Sebenarnya pasar-pasar juga. Oleh karena itu enggak bisa dibedakan. Oh, saya enggak ke pasar, saya ke mall. Itu sama aja. Jadi yang dimaksud oleh Nabi, apa itu? Wasyarrul buq'ah as-suq. Sejelek-jeleknya tempat itu adalah pasar. Kalau sekarang mall itu makna interpretasi pasar, mall juga tempat yang jelek. Maksudnya jelek Nabi itu, kalau kita masuk mall tapi tidak pakai strategi dan tidak pakai proteksi. Nah, yang dimaksud oleh Nabi biasanya, sekarang gak usah pasar atau mall dah Mbak Mila. Coba tanya orang-orang yang suka belanja online. Apakah belanja online semuanya 100% sesuai? Nah, kalau tidak semuanya, tidak semua sesuai, bayangkan saja pasar yang online saja menjadi gudangnya penipuan. Orang tidak malu-malu lagi, bahkan menjual nama-nama, bersumpah menjadi sial dan ini. Ketika orang beli, maka dia gak ada rasa takutnya bersumpah menyebutkan nama sesuatu. Itu yang dimaksud pasar, mall, online, tempat yang jelek. Nah, salah satunya itu kalau mau masuk pintu mall, kita melakukan tasyhid, membuat sebuah persaksian. Jadi kita mau masuk ke mall itu baca, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia tidak akan tertipu. Tidak bisa dibohong-bohongi sama pedagang dan lain sebagainya. Nah, kalau di pasar tradisional kan enggak ada harga. Ya, apakah di mall yang harganya sudah pasti dan lain sebagainya masih berlaku itu bisa? Banyak orang mengatakan apakah ini kualitasnya ori, padahal KW, maka dia mengatakannya ori dan lain sebagainya.
0: Jadi betul-betul memang yang kita dapat manfaatnya ya Pak Kiai ya, ke mall tuh ya beli apa yang kita butuh, kita mendapat manfaat dari barang itu, berkah insya Allah gitu ya harapannya ya. Oke, jadi jangan lupa baca zikir sebelum masuk ke pasar. Itu, ya. Insya Allah.
1: Dan kalau bisa bersuara.
0: Oh gitu Pak Gey.
1: Jadi Mbak Mila mengacapkannya dengan suara. Aswadu Allah ilaha illallah gitu.
0: Langsung dilirik sama Satpam Pak Gey.
1: Insya Allah nanti tidak lama Satpamnya bilang, ibu belum waktunya pulang, kenapa pulang.
0: Ibu lupa minum obat gitu ya kira-kira. Masya Allah ini jadi membahas tema yang lain Pak Gey, tapi gak apa-apa. Insya Allah ini juga menjadi manfaat juga bagi pemirsa Gapai Kemuliaan di rumah dan juga yang ada di sini. Pak Gey, hari ini sebenarnya tema yang akan kita bahas adalah terkait senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, ini luar biasa, ini salah satu tema favorit saya yang selalu seharusnya ini menjadi hal yang kita lazimkan ya. Kita selalu apa ya, merutinkan diri, membuat kita belajar untuk bagaimana selalu menjaga prasangka baik kita ini kepada Allah. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi sebelum itu bagi Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kalau kita bicara tentang senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dalam sebuah diskusi itu disebutkan bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita punya keyakinan bahwa Allah mendengar doa kita dan Allah pasti akan mengabulkan doa kita, berarti Allah juga akan melakukan hal yang sama sesuai dengan keyakinan kita gak Pak Kiai? Bagaimana kemudian memaknai hadis qudsi ini Pak Kiai?
1: Iya memang benar dan hadis itu sahih. Ana inda zanni abdibi. Aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. In kana khairan falahu. Kalau dia menduga kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. In kana syarran falahu. Kalau dia menduganya jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Kenapa? Karena memang Allah itu bagi Allah enggak ada kepentingannya. Ya, apa itu? Prasangka dia. Jadi tergantung dari kecerdasan kita. Maksudnya gini. Kan sering di masyarakat itu, kalau hamil gak boleh melakukan ini, kalau gerhana orang hamil gak boleh melakukan itu. Coba orang yang hamil dan dia dilarang tidak boleh melakukan, kalau dia langgar karena persangkaan dia nanti anaknya berpengaruh

0: Pak Kiai, tapi ini menarik ya, sebagai masyarakat Indonesia yang sangat lekat dengan tradisi, dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya itu tadi seperti Pak Kiai sampaikan, klinik. Ini menjadi sebuah hal yang sangat lazim sebenarnya. Jangan begini nanti begini, jangan begitu nanti begitu, begitu. Kadang-kadang kemudian ada orang yang, tapi memang iya loh kalau aku begini efeknya pasti begitu. Seolah-olah memang itu menjadi sebuah konsekuensi logis dari kepercayaan klinik itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana berarti Pak Kiai?
1: Iya, karena dia percaya. Karena masih percaya dan akan terbukti terus. Tapi coba ekstrim. Ya Allah, saya tidak percaya karena kau tidak menentukannya berdasarkan ini. Itu kan bahayanya dari si akidah nih ya. Kalau dia tidak melakukan ini, maka anaknya jadi seperti ini. Maka seakan-akan anak itu punya hubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh ibunya. Padahal bisa jadi 10 kali kesalahan yang dalam perspektif budaya dianggap salah. Kalau dia mengatakan Allah tidak menghubungkan perbuatannya dengan anaknya, enggak akan terjadi apa-apa. Cuma harus yakin. Iya.
0: Jadi poinnya, highlightnya adalah keyakinan itu ya.
1: Ya. Oke,
0: baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya. Seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Ya, terima kasih pemirsa Gapai Kemuliaan, Anda masih bersama kami. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Kiai, dengan tema senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Pak Kiai, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 disebutkan bahwa apa yang kita benci justru bisa menjadi hal yang terbaik buat kita. Itu kata Allah, begitu juga dengan sebaliknya. Ini kan artinya bahwa kita jangan sampai mudah menghakimi atau menjudge apa yang kita rasakan atau apa yang kita alami sebagai hal atau sebagai takdir yang buruk dari Allah. Nah, tapi pada kenyataannya yang namanya manusia dengan penuh keburu-buruan, tidak mau untuk menahan diri dulu, untuk mencari hikmah. Ini kan kadang-kadang kita merasa, ya Allah kok begini, saya gak mau yang ini ya Allah, saya maunya itu gitu. Saya maunya yang gampang ya Allah, tapi kenapa engkau jadi buat sulit ya Allah? Nah, ini seolah-olah jadi menyalahkan takdir. Bagaimana sebaiknya kita kemudian mencari hakikat atau mengelaborasi ayat ini, Pak Kiai? Tafadhol.
5: Iya, ayat yang Mbak Mila maksudkan, para pemirsa, konteksnya itu adalah perang. Kutiba alaikumul qital, fahuwa ya kurhul lakum. Allah telah mewajibkan kepada kalian ya syariat berperang, tapi kalian tidak suka. Jadi asbab nuzulnya itu seperti ini. Umat Islam itu sewot dari lantaran dihina, dikecilkan, dieksploitasi oleh kafir-kafir musyrikin. Dan mereka ya, tidak memiliki hak untuk memberikan perlawanan. Bahkan ketika mau melawan, Nabi Muhammad mendapatkan perintah kufu aidihim, ya Muhammad tahan tangan mereka itu, gak boleh melawan. Sebenarnya ini pada bahasan yang lalu tentang hijrah, bahwa ada sebuah rumus yang sifatnya sunnatullah, kecil itu

0: tidak bisa menang sama yang besar. Nah, sehingga ada perintah hijrah. Ketika ayat ini turun, sebenarnya mereka yang bilang lawan ya Rasulullah, kita siap mati ya Rasulullah. Ketika turun ayat ini mereka ciut. Tadinya minta supaya diizinkan perang. Ketika turun ayat ini kutiba alaikumul qiyam wa huwa kurhul lakum. Kalian ini adalah tidak suka. Mereka menyatakan bagaimana ya Rasul, seandainya kita berubah strategi, adakan diplomasi dan lain sebagainya. Itu sehingga ayat itu diteruskan wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kamu anggap itu sesuatu yang tidak menyenangkan itu baik. Mana baiknya? Orang perang kok baik? Bisa. Kalau menang dapat ghanimah, rampasan perang, tanahnya lebar, kebun kormanya enggak perlu menanam lagi. Bahkan orang-orang yang kalah itu otomatis kalau tidak ditebus oleh keluarganya, maka dia jadi statusnya berubah menjadi budak belian. Itu keuntungan. Kalau dia mati, maka matinya syahid. Kalau punya kesalahan, ibadahnya kurang bagus, maka dikompensasi dengan mati syahid. Nah, jadi husnuzon kepada Allah itu maksudnya yang kamu lihat itu enggak enak, bisa jadi itu enak gitu loh. Wasa antuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Bisa jadi kamu menduga itu baik, tetapi sesungguhnya itu tidak bagus buat kamu. Nah, itu berarti kan kita tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Kalau kita tidak tahu sesuatu yang akan datang, maka kuncinya konsep ayat ini husnuzan sama Allah. Pasti aku diberikan yang terbaik. Pasti yang saya dapat sesuatu yang lebih bagus. Nah, dengan husnuzan yang semacam itu, dari berangkat pemahaman ayat ini, maka dia selalu kebaikan karena dia menduga enggak akan ada yang jelek yang diberikan oleh Tuhannya. Nah, itu kuncinya itu.
1: Jadi kembali lagi pada keyakinan bahwa Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk. Meskipun yang kita rasa sekarang enggak enak, kira-kira gitu ya Pak Ki.
0: Betul.
1: Nah, apa bedanya kemudian dengan pasrah? Nah, ini kan husnuzon berprasangka baik. Kalau pasrah itu lebih dominan apa Pak Ki? Lebih dominan apanya, ya udah deh nggak mau ngapa-ngapain, ya udah emang lokasinya begini gini aja deh gitu. Apa yang kemudian menjadi garis tegas antara kita berhusnuzon kepada Allah dengan pasrah?
0: Kalau husnuzon itu dia bekerja tiap pagi keluar rumah, tiap hari dia berdagang, setiap hari dia mengembangkan usahanya, marketingnya diperluas. Tetapi dia menduga bahwa usahanya akan lebih bagus. Kalau dia pasrah itu sebenarnya malas dia. Dia namanya al-kasal, pemalas, dan itu bagian dari yang diminta Allah, ma inni auzuka minal jubni wal kasal. Kasal itu ma'al, malas. Dan itu bagian yang mesti diperangi. Jadi salah satu yang harus diperangi itu malas. Gak boleh. Muslim tidak boleh malas.
1: Muslim gak boleh malas, wah. Kalau kita masih malas, nih, perbaiki dulu nih. Banyak muhasabah introspeksi berarti Pak Kiai ya. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Tapi kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Pak Kiai, kalau saya kemudian boleh menyimpulkan, husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah ini adalah bentuk optimisme kita sebagai seorang hamba. Dan memang sudah seharusnya dan sewajarnya seorang muslim itu punya semangat ini. Betul demikian Pak Kiai?
2: Iya, ini yang dimaksud dengan tafa'ul, optimisme. Tafa'ul, ya, optimisme itu adalah gaya hidup. Ya. Lalu bagaimana kalau orang mengeluh? Bukankah mengeluh itu sesuatu yang manusiawi? Jawabannya ya, manusiawi. Ada informasi yang dijadikan pedoman dalam Al-Quran. Kita pernah membahasnya Mbak Mila, para pemirsa bisa mencari pada YouTube CNN. Pembahasan tentang belajar kepada Nabi Yusuf. Pelajaran tentang Nabi Yusuf. Tetapi konteks bahasan kita itu ayahnya Nabi Yusuf. Yakub. Ya. Innama asku basni wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu duka citaku dan penderitaanku hanya kepada Allah. Yakub tidak pernah menceritakan penderitaannya kepada saudara-saudaranya Yusuf yang melakukan kesalahan. Dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Jadi dia menangis itu sampai buta matanya. Dari lantaran anak yang berbuat salah, anak kandungnya, yang dikhianati anak kandungnya, mau disalahkan bagaimana. Sehingga dia menangis terus sampai menyebabkan buta. Tetapi perkataannya itu boleh kita jadikan pedoman. Innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku ya mengadu pada susah dan penderitaanku itu hanya kepada Allah saja. Nah, kalau orang punya kemauan memahaminya hanya semacam ini, maka dia selalu optimisme. Kenapa? Innama al usri yusra, itu maknanya. Jadi ayat tafa'ul itu berakhir pada sebuah penjelasan, setelah penderitaan ada kebaikan, setelah kegagalan ada kesuksesan. Ya, setelah tidak bisa mendapatkan untung, untungnya ditambahkan. Maka dia tafa'ul, yang optimismenya tinggi itu. Nah, tafa'ul berangkat dari husnuzon. Ya, jadi dua sebuah rangkaian yang tidak terpisah. Ya.
1: Saya juga jadi ingat dengan konsep law of attraction. Jadi bagaimana kalau kita membangun mindset positif, itu akan menjadi sebuah realitas Pak Kiai.
2: Ya.
1: Jadi sebenarnya konsep ini tuh Islam di Quran juga udah dari dulu gitu ya. Udah dari 14 abad yang lalu, bagaimana baginda Rasulullah kemudian mengajarkan ya Pak Kiai ya.
2: Iya sudah.
1: Jadi bagaimana kemudian membangun pemikiran positif itu juga bagian dari selalu berbaik sangka kepada Allah ya sebenarnya. Tapi Pak Kiai, dalam kondisi saat ini ya kita melihat di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. In this economy, kalau kita kemudian mau menyelami lebih jauh. Banyak orang yang, saya juga gak menyalahkan karena itu tadi Pak Kiai kembali. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Banyak orang yang kemudian merasa aduh gimana ya nanti. Karena kondisinya seperti ini. Mungkin melihat bagaimana kondisi ekonomi, ketakutan misalnya dengan pekerjaan yang tiba-tiba mungkin diberhentikan, ketidakjelasan kondisi sosial politik, itu kan juga membuat kita tuh juga sedikit banyak pasti khawatir Pak Kiai. Nah, posisi kita sekarang sebagai seorang warga negara, ya kan, dan juga sebagai seorang hamba ini kan menjadi tumpang tindih nih. Oke, kita sebagai seorang hamba Allah juga harus berhusnuzon, berbaik sangka. Tapi kita tidak bisa pungkiri, sejujurnya juga ada kekhawatiran besar yang kita rasakan karena melihat situasi yang tidak pasti. Bagaimana seharusnya kita meletakkannya dengan proporsional, Pak Kiai?
2: Iya, ini ada sebuah hadis sahih. yang Nabi menggunakan bahasanya itu menarik untuk para pemirsa dalam situasi kondisi yang sekarang ini. Ajaban dari amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Aku kagum dengan urusan orang muslim. Dalam situasi bagaimanapun dia selalu baik dan menguntungkan buatnya. Iza asobat hudarra sabar. Muslim itu kalau mendapatkan musibah dia sabar. Wa iza asobat husarra syakar. Tapi kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Fahuwa khairul wa khairun lahu, itu lebih bagus. Jadi kalau dia muslim itu yaduru baina syukri wa sabri. Keuntungannya, kehidupannya itu antara syukur dan sabar. Nah, kalau kita mau ngetrap nih Mbak Mila. Apabila kondisi ekonomi maaf umpamanya kurang bagus, sebenarnya itu adalah rezeki kita yang sedang, bahasa sederhananya, sedang ditunda. Pemberiannya ditunda, Allah punya maksud ingin menilai dengan penundaannya. Tapi nominal yang sudah dicatat Lauhil Mahfuz itu punya kita, maka nanti Allah yang membuatkan jalan. Kembali lagi pada konsep tafaul, optimisme. Dia dalam situasi kondisi apapun, dia mengatakan, harta saya itu tidak mungkin diambil orang. Tidak bisa dipotong orang dan tidak bisa dilakukan oleh apapun yang dapat merugikan saya. Nah kalau tafaul dimaknakan semacam itu, apa yang mesti kita takuti dalam situasi kondisi yang lebih berat dalam kondisi sekarang pun? Seperti itu. Karena itu sebenarnya cuma sedang dialihkan saja. Sama juga listrik yang ya sedang mati, kemudian setelah itu akan hidup kembali. Maka dia akan melakukan sebuah produksi yang berkelanjutan.
1: Jadi sebagai seorang muslim dan seorang hamba yang baik itu sebenarnya justru harus senantiasa berprasangka baik. Dalam kondisi misalnya kita tahu terjepit, udah gak tahu lagi mesti gimana, ya sudah tetap prasangka baik gitu ya Pak Kiai.
2: Nabi nih kalau lihat cara Nabi ya, apabila beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillah, itu yang diucapkan oleh Nabi. Suatu saat Nabi mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, dia tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah dalam situasi kondisi apapun. Orang yang cerdas ya, maka dia selalu pada saat yang tidak menguntungkan, maka dia tetap saja bisa jadi di belahan yang lain, di tempat yang lain, pada kondisi yang lain, ada orang yang lebih jelek dengan yang kita rasakan. Itu yang dimaksud para pemirsa, ucapkan saja alhamdulillah ala kulli hal. Maka bisa jadi nanti pada akhirnya kita tahu, oh benar, yang orang rasakan lebih susah dari kita. Lebih tidak menyenangkan, lebih berat. Dan pada saat itu kita akan mengulangi rasa syukurnya. Asykuruka ya Rahman. Emang benar-benar kita bersyukur.
1: Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang sering bersyukur ya Pak Kiai, dan senantiasa bersyukur, Masya Allah. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim

0: CNN Indonesia Auto. Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian kita pada hari ini, Pak Kiai, terkait senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Pak Kiai, kalau kemudian ada hal yang seringkali kita lakukan, tapi mungkin ya antara sadar gak sadar ya Pak Kiai ya, kita seringkali mengecilkan Allah, seolah-olah tuh ya kita yang bisa mengontrol semuanya gitu ya. Bahwa Allah itu gak punya kuasa terhadap kehidupan kita, padahal kan sebaliknya. Apakah sikap kita yang kemudian mengecilkan Allah ya, seolah-olah merasa kita yang in charge dalam kehidupan kita, itu juga bagian dari kita berprasangka buruk pada Allah dan merupakan dosa besar, Pak Kiai. Silakan.
1: Iya, ketika pembahasan pada episode yang lalu kita membahas tentang Asmaul Husna, bahwa Allah memproklamirkan semua dimensi wajahnya itu dengan 99. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan la yazidu ala mi'ataini isman, tidak lebih dari 200 nama-nama Allah. Jadi kalau Allah itu dilihat pada dimensi tampilan wajah, bayangkan tidak ada, bayangkan seperti kristal yang berwajah sampai ratusan. Sebenarnya ketika orang mengecilkan Tuhan, sebenarnya menunjukkan pertama dia bodoh. Dia menunjukkan kebodohan. Allah mengumumkan Asmaul Husna saja sudah dalam maha kuasa, maha mengetahui, maha penyayang, maha menutupi kekurangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang-orang tertentu yang bisa diberikan pemahaman tidak kurang dari 200 nama itu, berarti 200 sifat yang ada pada nama itu. Nah, lalu ketika dia bilang ini sudah ketetapan Tuhan, ini sudah bagian dari yang takdir Tuhan, maka sebenarnya dia bisa jadi berdoa besar. Artinya gini, sebatas dia belum ikhtiar maksimal, sebelum dia mengusahakan secara maksimal, maka dia nggak boleh mengatakan itu ketetapan Tuhan. Jadi dia mesti bekerja dulu secara maksimal, membuktikan memang itu bagian dari yang udah diupayakan, baru dikatakan memang dia tidak mendapatkan izin. Tapi kalau orang itu, berapa banyak ya orang satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali tidak gagal. Bahkan ada orang yang ketika mengulang-ulangnya Allah memberikan bantuan. Kenapa? Ulet. Nah, salah satu ya yang ada pada diri Nabi itu, Nabi orangnya itu ulet. Ya, tidak mudah patah. Tidak mudah putus asa. Ya, walatai asu min rauhillah, itu adalah gambaran tentang sifat yang ada pada diri Nabi. Tidak pernah merasa putus asa dari Tuhan itu. Betapapun kondisinya, ketika giginya rompal, ketika dilempar dengan kotoran, sampai diisukan Muhammad sudah terbunuh, betapapun, tetapi Nabi itu tidak pernah jadi orang yang putus asa dengan kasih sayang. Dan faktanya sejarah mencatat, ya semuanya Nabi bisa mengatasi masalah dari lantaran optimismenya yang dibangun benar-benar dengan kekuatan. Ya.
0: Masya Allah. Jadi intinya ikhtiar dan prasangka baik, doa itu jadi paket combo ya Pak Kiai. Untuk insya Allah hajat kita atau doa kita kabul. Iya gak sih Pak Kiai?
1: Iya, betul.
0: Kira-kira. Jadi kalau kira-kira diramu tuh memang harus ikhtiar juga, berdoa juga, tapi husnuzon. Husnuzon ini kan berarti memang keyakinan ya, bahwa Allah itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, tapi kalau kemudian ada mungkin ya orang-orang yang mungkin sudah merasa, saya tuh sudah ikhtiar Pak Kiai, saya sudah banting tulang kok, apa kepala jadi kaki jadi kepala, tapi belum ada hasilnya, saya belum melihat hasilnya. Berarti ini kira-kira yang salahnya di mana Pak Kiai?
1: Orang yang menganggap kecil seperti itu, dia dosa besar. Mbak Mila, ada orang yang tidak ada catatan di lauhil mahfuznya. Ada catatan orang dia tidak mendapatkan rezeki pada hari itu. Tapi karena husnuzonnya, Allah bisa mencarikan min haitsu la yahtasib. Kata min haitsu la yahtasib itu yang jalan yang dibuatkan sama Allah dari lantaran keyakinannya dia. Nah, oleh karena itu jangan, salah satu kepandaian seseorang itu kalau dia husnuzon. Ada kisah yang menarik ya para pemirsa tentang seorang paman yang punya keponakan bandel. Mohon maaf nih, anak yatim itu ada yang bandel karena memang kurang kasih sayang. Gak mau belajar, gak mau ibadah. Pada akhirnya sakit dia. Ketika dia sakit, maka pamannya mengungkapkan semua kebenciannya. Kalau sudah sakit seperti ini, apa yang bisa kau lakukan? Sebentar lagi kau akan mempertanggungjawabkan yang selama ini paman gak mau bertanggung jawab karena paman sudah memberitahukan. Tapi anak ini husnuzannya bagus. Dia bilang, paman, kalau aku sekarang nih sepercap ini catatan paman, kemudian nanti kalau udah mati kehidupanku ditentukan oleh ibuku bagaimana? Pamannya marah, jelas saja kalau ibumu yang menentukan kehidupanmu, pasti kau akan diberikan yang terbaik. Mana ada seorang ibu ya memberikan yang jelek buat anaknya itu. Maka anaknya itu bilang gitu, paman, bagaimana pendapatmu? Bila aku serahkan hidupku ini kepada Allah yang lebih sayang, lebih cinta ketimbang ibu kandung terhadap anaknya. Ihtazal aras, goncang aras Allah dengan perkataan preman yang mau mati. Kenapa? Dia tahu kalau urusannya diserahkan ibunya selamat dia. Allah lebih cinta ketimbang ibu yang sayang kepada anaknya. Itu garisnya itu di tip X. Nah, betapa pentingnya kita punya husnuzon. Nah, jadi modal. Pertama jangan malas. Kemudian punya sangka yang baik, kemudian tafaul ya. Artinya optimisme, maka itu modal bagi seorang keberhasilan seorang muslim.
0: Pak Kiai, terakhir, apa kemudian manfaat yang kita bisa dapatkan mungkin secara instan ya Pak Kiai, ketika kita berusaha untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Itu dampaknya dalam kehidupan kita akan seperti apa Pak Kiai?
1: Coba Mbak Mila praktekkan pulang dari sini.
0: Ya.
1: Ini pintu mall ini banyak. Mbak Mila bilang ini, ya Allah aku mau pulang lewat pintu mana terserah engkau. Apa yang Mbak Mila rasakan beda? Karena kita tidak menentukan hidup kita. Subhanallah. Maka ketika apapun juga, mau makan yang sudah ada di depan mata pun, ini belum tentu bisa kita masukkan. Dia bilang, ya Allah, rezeki terserah engkau yang mana ya kau tentukan. Ternyata ada barang yang jatuh, ini kurang enak, ini berbahaya. Ada yang ngasih lebih enak, malah ada amplopnya tambahan.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi ternyata hal-hal kecil yang kita anggap, ya ngapain sih hal-hal kecil tuh selalu minta sama Allah gitu. Kenapa sih? Ya kan berdoa untuk hal-hal yang besar. Itu salah ya Pak Kiai ya? Anggapan itu salah.
1: Nah, semua kalau melibatkan Tuhan, maka baik, itu yang menjadi berwarna halawah. Manis kehidupan.
0: Jadi rasanya itu akan lebih manis.
1: Coba mulai hari ini. Oke, siap. Bisa kita praktek.
0: Coba mulai semuanya hari ini kita berprasangka baik sama Allah ya.
1: Ya.
0: Rasakan bedanya ya.
1: Biasa kita.
0: Dalam satu hari dilakukan tuh dampaknya sudah langsung terasa ya Pak Gaya ya.
1: Terasa.
0: Oke, nanti kita saya laporan nanti sama Pak Gaya ya. Apa yang terjadi, perubahan apa yang kemudian dirasakan. Masya Allah Pak Gaya. Maunya lanjut, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita Pak Gaya.
1: Baik, baik.
0: Temanya luar biasa, menurut saya ini sangat bagus. Karena ini kan menguatkan tauhid dan akidah sebenarnya ya untuk tema senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Pak Kiai, jazakallah khair ilmunya hari
1: baik,
0: ini.
1: Baik, sama-sama.
0: Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat.
1: Amin.
0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan saya Meladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan kembali bertemu pada kesempatan dan juga episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Viral di media sosial, aksi berbahaya dilakukan pengemudi truk perbuatan cabai yang dikemudikan AI bersama kernetnya yang keduanya masih berusia 17 tahun. Truk berjalan dari Pamekasan menuju Pekalongan. Selama perjalanan, truk melaju dengan kecepatan tinggi dan zigzag di jalanan. Tak hanya itu, kernetnya bahkan sempat bergelantungan di kabin truk. Aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya kemudian menciduk keduanya di rumah masing-masing. Polisi memberikan sanksi tilang dan meminta keduanya melakukan klarifikasi atas aksi berbahaya yang mereka lakukan.
1: Guys, sekarang kita waktunya belanja bulanan ya di kapal Bani.
0: Di pedalaman Kalimantan Barat, ada kapal yang berfungsi layaknya minimarket. Sang perekam video, Fitrian Widianto, menyebut kapal kayu ini menjadi tempat berbelanja bagi warga pedalaman di Desa Bagan Asam, Kabupaten Sanggau. Menurut unggahan guru muda ini, mall terapung datang setiap tanggal 24 atau di setiap akhir bulan.
1: Guys, jadi sore ini kita belanja di Bandung Kredit ya. Jadi ini mallnya pedalaman.
2: Lemari ini jadi ya?
1: Nih. Jadi kita kalau mau belanja tuh sebulan sekali di sini guys. Dan ini kapal.
0: Berbagai macam barang yang dipasarkan diantaranya pakaian, sepatu, sandal, bahan pokok, hingga camilan termasuk es. Kedatangan mall pedalaman ini selalu disambut oleh warga. Selain bisa membeli aneka kebutuhan pokok, bagi anak-anak memakan es krim adalah kesempatan yang langka satu bulan sekali. Beginilah antusiasme para orang tua yang sejak pagi datang hanya untuk mendapatkan nomor pendaftaran di tempat bimbingan belajar di Kota Yogyakarta. Para orang tua anak-anak kelas 9 ini mendaftarkan anaknya untuk belajar di tahun depan. Peristiwa ngewar ini pun viral antara sejumlah orang datang sejak pukul 3 dini hari demi kebagian kuota. Biaya pendaftaran yang terjangkau serta para pengajar yang berpengalaman menjadi pemicu ramainya para orang tua berdatangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
4: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
3: Dan saya Bini Dermawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Seorang terduga pelaku pencurian motor menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan Kelapa Gading, Jakarta Utara saat menghindari kejaran warga. Namun pelariannya gagal dan ia berhasil ditangkap lalu diamankan.
4: Sementara itu, kericuhan terjadi saat ratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hendak melakukan eksekusi terhadap puluhan bangunan liar yang berdiri di lahan milik negara. Penghuni bangunan liar yang menolak dieksekusi terlibat saling dorong dengan petugas.
0: Satu dari dua pelaku terduga maling motor menceburkan diri ke kali di Jalan Boulevard Selatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Kedua pelaku kepergok saat akan mengambil motor milik pegawai pertokoan di kawasan tersebut. Namun upaya kaburnya gagal setelah berhasil dikepung dan ditangkap warga.
5: Berapa orang Pak tadi Pak?
6: Dua orang.
5: Berarti udah ketangkap semuanya Pak?
6: Tangkap udah. Kejadiannya udah pas dua kali.
5: Berarti sering Pak ya?
6: Pas bulan Juni lah.
5: Itu dua pelaku langsung dibawa kemana Pak? Tadi sempat ada polisi juga ya?
0: Kedua pelaku pun telah diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut. Kebakaran melanda kawasan pergudangan Kelapa 8, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten hingga menimbulkan asap hitam pekat yang membumbung tinggi pada Rabu siang. Area yang terbakar adalah lahan kosong seluas 400 meter persegi yang berada di belakang area pergudangan berisi material barang rongsokan. BPBD Kota Tangerang mengerahkan 20 petugas pemadam kebakaran, dibantu 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako dan UPT Damkar Cibodas untuk menangani kebakaran tersebut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kobaran api dapat dijinakkan, di mana BPBD Kota Tangerang menerjunkan kendaraan pompa portable untuk memanfaatkan sumber air di dekat lokasi kebakaran. Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam insiden kebakaran ini. Sedangkan untuk penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, namun diduga dari kelalaian warga yang melakukan pembakaran sampah di sekitar lokasi kebakaran. Kericuhan terjadi saat ratusan petugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hendak melakukan eksekusi terhadap puluhan bangunan liar yang berdiri di lahan milik negara pada Rabu. Penghuni bangunan liar yang menolak dieksekusi terlibat saling dorong dengan petugas meski telah menerima surat pemberitahuan. Penghuni mengaku menunggu biaya ganti rugi dari pemerintah.
7: Atas dasar pertimbangan keamanan, mengingat situasi dan kondisi di lapangan ini tidak kondusif, maka kita simpulkan ya sementara ditunda. Ya, bukan berarti ini tidak diterbitkan. Artinya ditunda, menunggu hal-hal yang terkait. Ya, nanti akan kita informasikan lebih lanjut pelaksanaan penertiban ini.
0: Eksekusi belasan bangunan liar di lokasi tersebut bertujuan untuk mendukung infrastruktur kereta cepat dan sutet. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kementerian Dalam Negeri akan menggelar acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan.
4: Acara digelar sebagai bentuk penghargaan pada Pemda yang menjalankan sejumlah program kebutuhan dasar masyarakat.

0: Halilul Khairi, Rektor IPDN, mengatakan terdapat 4 fokus sektor yang memacu kinerja daerah maupun percepatan program prioritas Presiden. Keempat sektor tersebut adalah akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri selaku pembina daerah kini mengubah fokus pengawasan. Menteri Dalam Negeri dengan memberikan apresiasi nyata berupa reward kepada pemerintah daerah yang berhasil memenuhi mandat rakyat. Pada kesempatan ini, IPDN ditunjuk sebagai penyelenggara dalam acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan.
1: Menteri Dalam Negeri tidak hanya fokus pada pengawasan. Oh ini jangan kamu salah begini, kasih sanksi dan seterusnya. Bapak Menteri Dalam Negeri ingin juga Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan. Reward and punishment tidak boleh hanya punishment, tetapi juga rewardnya.
2: Jadi ini bentuk reward ya?
1: Bentuk reward yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Yang tahun ini sudah dilaksanakan batch pertama untuk sama juga di 6 regional. Dan ini juga akan diberikan kita IPDN kebagian untuk penyelenggara di regional Kalimantan, yang batch 1 IPDN bertanggung jawab untuk regional Papua.
0: Dengan adanya reward dan insentif finansial ini, daerah diharapkan mampu mempercepat realisasi program terkait akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan.
1: Ya, sebenarnya pemerintah daerah itu seyogianya memang bertanggung jawab kepada rakyatnya untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan mandat rakyat, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya dengan harapan setiap kepala daerah membawa kesejahteraan, kemajuan dan kemakmuran gitu. Tetapi tentu ada hal-hal yang menjadi perhatian yang kadang-kadang tidak semudah itu semua daerah bisa mencapainya. Nah, maka Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan tadi. Harapan kita dengan diberikan penghargaan ini, satu, nanti memberikan motivasi kepada pemerintah daerah untuk meraih penghargaan juga, karena penghargaan ini bukan hanya soal uangnya, tapi juga menyangkut reputasi. Siapa yang sukses, siapa yang biasa-biasa saja gitu.

0: Dan yang kedua, ini juga akan karena ada bantuan dalam bentuk uang gitu juga mungkin bisa memberikan insentif kepada daerah untuk membiayai beberapa layanan publik yang langsung. Misalnya ini ada sampah, mungkin nanti dia juara, dia dapat membiayai urusan yang menjadi kewenangannya itu.
1: Oke, menunjang program kerja.
0: Menunjang program kerja, ya.
2: Pemberian reward ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap daerah mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus menyelaraskan langkah menuju capaian program nasional secara merata.
3: Hendak antarkan paket, kurir terkejut karena ternyata isinya mayat perempuan.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
5: Kinerja nyata, inovasi untuk masyarakat. Saatnya pemerintah daerah berprestasi mendapat apresiasi. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas capaian kinerja dan inovasi pemerintah daerah di Kalimantan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Empat kategori, akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk terhadap layanan pendidikan. Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
5: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
5: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Seorang pencuri membanting motor incarannya dan lari terbirit-birit saat dipergoki korban yang baru keluar rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
5: Sementara itu, aksi penjambret di Surabaya berujung di tahanan polisi. Empat pelaku yang menewaskan korbannya ternyata beraksi dari Surabaya hingga Sidoarjo.
6: Sekilas tak ada gerak-gerik mencurigakan dari pria bertopi yang terekam CCTV saat berjalan kaki di Gang Seroja 2 Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi mondar-mandir dilakukan karena pelaku mengincar motor metik yang terparkir di dalam gang. Dalam waktu singkat, pelaku menjebol lubang kunci kemudian menuntunnya ke depan gang. Belum berhasil menghidupkan mesin, korban tiba-tiba keluar rumah dan berlari mengejar pelaku. Ditemui Rabu sore, pemilik motor mengungkap aksi percobaan pencurian terjadi saat dirinya tengah beristirahat usai pulang kerja.
7: Lagi istirahat, baru pulang kerja, duduk di sini. Motor saya belum saya masukin, saya mau pergi lagi. Nah, saya tutup, ini pintunya dikit. Nggak lama sebentar, saya istirahat, main HP. Tiba-tiba orang mondar-mandir gitu. Saya curiga aja tuh dua orang. Pas saya duduk sini, tiba-tiba kok motor nggak ada, buntut jalan gitu. Pas saya keluar, motor udah dibobok, langsung mau dibawa lari, saya teriak.
6: Pasca percobaan pencurian, korban mengganti kunci sepeda motor yang telah dijebol oleh pelaku.
8: Kapolsek menangkap jambret.
6: Aksi penjambret masih menghantui warga Surabaya. Empat pelaku dibekuk polisi yang menangani kasus pencurian di depan Kelurahan Gerbang Putih, Sukolilo, Surabaya 14 Agustus silam. Korban yang hendak pulang ke rumah tiba-tiba didatangi dua pelaku bersepeda motor. Pelaku kemudian menarik paksa kalung emas milik korban. Para tersangka memiliki peran sebagai joki, eksekutor hingga sweeper yang bertugas menghalangi pengendara yang hendak mengejar. Dari tangan tersangka disita dua motor, dua kunci asli, tas serta empat helm. Polisi juga menyita gelang emas serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Siapa yang tidak terkejut jika paket kardus yang diantar ternyata berisi mayat?
5: Ya, kurirnya pengemudi mobil bak terbuka diminta mengantar paket ke Ciparai, Kota Bandung.
9: Inilah kardus berukuran panjang yang diikat dan dilakban layaknya paket. Namun ternyata isinya mayat perempuan. Penemuan ini pun membuat geger warga Jalan Terusan Suryani, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Polisi mendapatkan laporan melakukan olah tempat kejadian perkara. Salah satu warga yang menjadi saksi bernama Muhtar menyebut awalnya ia tidak curiga saat kardus diturunkan dari sebuah mobil bak dan diletakkan di tepi jalan. Ia pun kaget ketika memeriksa kardus, lalu bagian tangan mayat menonjol keluar.
8: katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu. Itu sama berdua orang, dua orang yang suka bakar di sini katanya orang, ya orang enggak itulah. Tahu pasti orang sini, Pak. Yang keriting-keriting tuh yang orangnya kurang.
10: Gitu. Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
8: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu, Pak. Cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
9: Tidak membutuhkan waktu lama, hanya berselang beberapa jam, Satreskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai meringkus seorang pria yang merupakan pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya terbungkus dalam kardus. Terungkapnya pelaku pembunuhan tidak lepas dari pengakuan pengemudi mobil bak terbuka yang disewa untuk mengirimkan paket kardus ini. Pria bernama Tegar mengaku dirinya curiga dengan bau tidak sedap yang berasal dari kardus. Tegar yang panik selanjutnya menolak mengirimkan kardus yang dibawa dan meminta pelaku turun berikut kardus yang dibawanya.
11: Kebetulan ada orang juga di situ, saya langsung turun. Saya teriak-teriak ke dia, suruh dia turunin, pokoknya turunin, sama kamu turunin sendiri, saya nggak mau ini. Saya langsung duduk sebelah orang-orang yang ada di sana, dia turunin sendiri, dia gusur dari bak itu, digusur sampai jatuh. Setelah itu saya naik lagi ke mobil. Saya maju, saya kasih sedikit jarak beberapa meter udah jauh dari dia. Saya lihat ada satpam, di situ saya minta tolong buat ke satpam buat teleponin polisi.
9: Dari hasil pemeriksaan, jenazah wanita terbungkus kardus teridentifikasi sebagai Siti Maimunah, berusia 41 tahun, asal Bandar Lampung. Sementara pelaku pria berinisial SDS ditangkap di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten saat akan kabur ke Sumatera Selatan. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku, termasuk menyingkap motifnya membunuh korban. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
5: Ratusan santri diduga keracunan hingga muntah. Badan Gizi Nasional hentikan operasional pemasok MBG ke pesantren.
4: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
15: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
16: Tim Kudus

0: Sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: mencekam, Sidoarjo Jawa Timur diduga keracunan setelah menyantap menu MBG pada Selasa siang.
1: Badan Gizi Nasional pun resmi menghentikan sementara operasional SPPG yang memasuk MBG.
2: Karena menyelimuti pondok pesantren Mambaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur Selasa malam, satu persatu pukul 4 sore. Ada sebanyak 431 santri yang mengalami.
3: Anak-anak untuk lebih berhati-hati saat bermain di area berbahaya, baik di sekolah maupun di rumah. Tentara di Sulawesi Selatan, anggota pemadam kebakaran dan penyelamatan.
1: Pencurian sepeda motor yang tidak.
3: Polres Surabaya Jawa Timur menangkap JA, mantan narapidana kasus narkotika, karena diduga kembali menjual 10.000 dan 100.000 yang diduga palsu. Asli senilai 2.
4: Di Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, akhirnya ditangkap. Pelaku diringkus polisi di Kabupaten Tangerang, Banten saat hendak kabur menuju ke Kota Palembang, Sumatera Selatan.
5: Pria berinisial SDS, pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan terbungkus kardus di Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, dibekuk personel gabungan dari Polrestabes Bandung dan Polsek Babakan Ciparai pada Selasa malam. Pria 31 tahun ini ditangkap polisi di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, ketika hendak melarikan diri ke Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pria yang bekerja di kawasan Jamika, Kota Bandung ini tak berkutik saat diringkus oleh polisi. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa keterangan yang hendak dikorek polisi dari mulut pelaku adalah terkait kronologi, motif yang melatar belakangi pembunuhan, hingga hubungan antar korban dan pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati informasi jika korban pembunuhan SDS bernama Siti Maimunah dan berusia 41 tahun.
6: Tim olah TKP Inapis Satreskrim mendatangi TKP, kemudian setelah dibuka memang didapati jenazah perempuan. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, umur 41 tahun, kemudian alamat yang tertera dari inapis itu adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, tepat itu.
5: Tegar, salah saksi kasus pembunuhan ini menuturkan, sebelum ditangkap polisi, pelaku sempat memesan mobil pickup miliknya untuk membawa sebuah kardus berukuran besar. Namun ia mengaku curiga karena sangat berat dan muncul aroma tidak sedap dari kardus yang dibawa oleh pelaku. Terlebih pelaku menolak untuk membuka kardus untuk mengetahui isinya. Lantaran menolak membuka, Tegar kemudian meminta pelaku dan kardus yang dibawanya turun dari mobil pickup. Tegar kemudian meminta bantuan seorang satpam untuk melaporkan kecurigaannya kepada pihak kepolisian.
7: Udah naik, udah jalan, mulai kecium bau, saya curiga, saya makin curiga, saya tanya, saya pastiin lagi bahwa si barang ini apa dalamnya. Dia jawab, ini dalamnya besi sama baju. Saya masih curiga, saya tanya lagi, ini apa? Dia tetap jawabnya gitu. Terus saya bilang, kalau emang itu, gimana kalau kita buka? Nah, dia bilang, jangan. Dia kayak menolak gitulah. Nah, di situ saya semakin curiga. Saya mulai takut juga, mulai panik juga kan. Tahu semakin yakin bahwa itu kan ini apa, mayat sama ada orang ininya. Pokoknya saya mau turunin dia.
5: Sebelumnya, jasad korban yang terbungkus di dalam kardus ditemukan warga di depan gerbang pabrik kosong di tepi Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika ASI, Kota Bandung untuk diautopsi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
4: Penyelundupan pekerja migran Indonesia dan warga asing asal Bangladesh digagalkan TNI Angkatan Laut. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah mahasiswa dilaporkan terluka pasca kericuhan saat unjuk rasa mahasiswa UGM Selasa malam 1 September. Pihak kampus pun menyayangkan terjadinya kekerasan kepada mahasiswa.
1: Sedikitnya 6 mahasiswa mengalami luka-luka pasca kericuhan mewarnai aksi mahasiswa UGM di Simpang 4 Jalan Jenderal Sudirman Kota Yogyakarta pada Selasa malam. Mereka mengalami luka pasca dipukul mundur secara paksa oleh massa yang mengatasnamakan warga dan puluhan personel kepolisian. Menanggapi hal ini, pihak Rektorat UGM menyayangkan tindakan represif yang dilakukan. Pihak yang melakukan kekerasan dinilai harus bertanggung jawab secara hukum. Pihak UGM khawatir kericuhan yang terjadi justru bakal menjadi model untuk membatasi aksi demo serupa ke depannya. Masa aksi dibenturkan dengan warga yang justru meningkatkan risiko kericuhan.
2: Saya mau menyampaikan prihatin ya atas kejadian kekerasan yang menimpa mahasiswa saat aksi demonstrasi, di antaranya beberapa mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan sebetulnya tindakan kekerasan yang dilakukan, saya lihat itu baca beberapa kelompok orang kepada mahasiswa, itu sebetulnya semestinya bisa dicegah. Karena di situ ada aparat kepolisian yang punya tanggung jawab untuk melindungi mahasiswa maupun masyarakat secara keseluruhan. Dan saya kira ini adalah juga bagian dari tanggung jawab, memang secara hukum harus dilakukan. Dan catatan yang saya kira sangat penting untuk kita garis bawahi adalah jangan benturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat.
1: Sebelumnya, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan menyebut bila yang terjadi pada aksi Selasa malam ialah dinamika. Menurutnya hal ini dipicu kesalahpahaman antara warga dan mahasiswa.
3: Dinamika di lapangan, kami sampaikan bahwa sempat terjadi kesalahpahaman antara warga, situasi saling dorong. Dan malam ini juga sudah diperbolehkan untuk kembali ke kediaman masing-masing.
1: Sebelum mahasiswa dipukul mundur oleh pihak kepolisian, gesekan sempat terjadi antara mahasiswa dengan kelompok warga. Mereka merasa terganggu lantaran masa aksi dilakukan dengan memblokade jalan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural dan warga negara asing asal Bangladesh di gagalan TNI Angkatan Laut di Dumai. Sementara di Ternate, seorang WNA Turki ditangkap karena menyalahgunakan visa kunjungan untuk berjualan penyedot debu.
1: 8 pekerja migran Indonesia non-prosedural dan 8 warga negara asing asal Bangladesh digagalkan masuk ke kota Dumai Riau secara ilegal pada Senin 31 Agustus. Pengungkapan ini dilakukan tim Quick Response Lanal Dumai bersama Satgas Gabungan Tim B Kegiatan Intel Marco Daerah.

0: Al 1 dan Satgas Ops Intel Marco Armada 1. Pengungkapan berawal dari informasi akan masuknya PMI dan WNA secara ilegal ke Dumai. Petugas kemudian melakukan penyekatan di sejumlah akses masuk. Saat speedboat berkecepatan tinggi mendarat di pesisir pantai Purnama, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, para penumpang dan tekong berusaha melarikan diri. Namun petugas berhasil mengamankan seluruh penumpang.
1: Petugas tiba-tiba berusaha untuk mendekati perangkat, memberikan peringatan kepada ini, tapi terjadi saat itu bahwa motoris atau tekong itu memacu speednya yang berisikan sejumlah orang itu masuk mendekat ke arah darat. Kemudian ketika sudah sampai di darat, beberapa orang langsung sembulat keluar, langsung merangkap ke pinggir.
0: Dari hasil pemeriksaan, para PMI dan WNA mengaku berangkat dari Malaysia dan masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Mereka disebut dimintai uang antara Rp6.500.000 hingga Rp9.600.000. 8 PMI dan 8 WNA selanjutnya diserahkan ke P4MI Dumai dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Dumai untuk didata dan menjalani proses lebih lanjut. Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate mengamankan seorang warga negara asing asal Turki berinisial MCG terkait dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah hukum kota Ternate. Berdasarkan hasil penelusuran awal, MCG diketahui masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangannya. Namun di Ternate, ia diduga melakukan kegiatan penjualan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya. MCG melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan produk penyedot debu asal Turki dengan harga Rp20 juta per unitnya.
2: Jadi yang 4 ini?
3: Yang 3 yang baru, 1 yang demo.
2: 3 yang sisa, 1 yang demo. Jadi ada 4.
3: Yang sudah laku 3.
2: Yang sudah laku 3 dari hasil sementara kita periksa.
0: MCG kini ditahan di kantor imigrasi Ternate guna melakukan penyelidikan lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah merangkak naik dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menyentuh angka Rp60.000 per kilogram dan di tengah melambungnya harga sembako di pasar, emak-emak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyerbu operasi pasar murah sembako yang digelar di Sperindak.
5: Kenaikan harga cabai rawit di pasar kota Boyolali terjadi bertahap selama lebih dari 2 pekan terakhir. Dalam pantauan Rabu pagi, komoditas ini kini mencapai harga Rp55 hingga Rp60.000 dari sebelumnya di kisaran Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Menurut pedagang, anomali cuaca menjadi penyebab menurunnya volume panen di tingkat petani lokal. Kondisi ini pun membuat pasokan ke pasar tradisional tidak stabil.
6: Penyebabnya apa sih, Mas?
7: Kalau untuk faktor ini mungkin ya cuaca, tapi mungkin ya tetap agak menurun, nggak begitu stabil. Cuman yang bikin naik kan kalau barang nggak ada itu mesti naik.
5: Tekanan serupa juga terjadi pada daging ayam potong. Sudah hampir 3 pekan harga ayam meroket ke kisaran Rp40 hingga Rp43.000 per kilogram dari harga normal Rp35.000. Lonjakan harga ini imbas dari persoalan di tingkat peternak. Tingginya harga pakan memaksa peternak tidak lagi memasukkan bibit ayam hingga membiarkan kandang kosong karena beban biaya operasional yang merugikan.
8: Hampir 3 minggu.
6: Ya. Penyebabnya sendiri?
8: Ya, kayaknya sih stok barang ya yang menipis. Karena harga pakan yang mahal, Mas. Jadi permintaan banyak, barangnya sih nggak ada. Kandang informasinya.
5: Antrean emak-emak memenuhi stand beras SPHP dan minyak kita dalam operasi pasar murah di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu pagi. Mereka menyerbu beras dan minyak yang dijual sesuai HET.
9: Mau minyak, harganya gimana?
10: Harganya 16.
5: Kadis Perindak mengatakan,
11: 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, sebuah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Novotel Bandung.